0: kan, ya Rasulullah, doakanlah untuk ibundaku, ya, agar kemudian bisa memeluk agama Islam. Maka kemudian Nabi Muhammad SAW mengangkat tangannya, kemudian mendoakan ibundanya Abu Bakar As-Siddiq, sehingga kemudian tatkala Nabi Muhammad menurunkan tangannya, tidak lama setelah itu kemudian ibundanya Abu Bakar As-Siddiq kemudian mengatakan, "Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah." Atas doanya Nabi Muhammad kemudian ibunda Abu Bakar As-Siddiq bersyahadat. Begitu juga kisah ibundanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu tatkala masuk Islam, ibundanya merupakan salah satu dari musuh besarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibundanya selalu mencaci maki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, setiap kali mendengar tentang Rasulullah, maka ibundanya akan mencaci maki Rasulullah. Namun Abu Hurairah tidak putus asa untuk mendakwahi ibundanya, senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk ibundanya. Maka kemudian Abu Hurairah pada suatu hari meminta kepada Rasulullah untuk mendoakan ibundanya. Maka lagi-lagi Rasulullah mengangkat tangannya mendoakan ibundanya Abu Hurairah, maka tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menurunkan tangannya, tidak lama kemudian ibunda Abu Hurairah kemudian mengatakan, "Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah." Maka tatkala Abu Hurairah masuk ke dalam rumah, ternyata didapatinya ibundanya sedang sholat. Allahu Akbar. Ya, maka jangan bosan untuk mendoakan saudara kita, untuk mendoakan tetangga kita, ya, teman-teman kita, ya, yang masih Nasrani, untuk kemudian mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun tatkala mereka sudah wafat, maka tidak diperbolehkan untuk kita mendoakan saudara-saudara kita yang Nasrani, yang sudah jelas-jelas meninggal di atas kekafirannya, meninggal di atas kekufurannya, maka diharamkan bagi kita untuk mendoakan mereka. Wallahu ta'ala alam bisawab.
1: Syukran Ustaz atas jawabannya. Dan kami kembali mengundang kepada para pendengar dan pemirsa dimanapun antum berada yang akan bertanya, silakan bisa melalui telepon di nomor 0228686637 ataupun mengirimkan pertanyaan melalui pesan singkat ke nomor 0811227 1476. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Bismillah, assalamualaikum. Ustaz, boleh izin bertanya, bolehkah menerima makanan dari perayaan hari besar Nasrani? Ustaz, silakan.
0: Bolehkah kita mendapatkan menerima gitu ya, makanan dari perayaan hari besar Nasrani? Adapun hukum makanannya terlebih dahulu, ya, hukum makanan orang-orang Nasrani, ya, ini para ulama tatkala apa namanya di perayaan-perayaan, ya, seperti mungkin kita sebutkan seperti Natal gitu ya, atau perayaan-perayaan lainnya, maka yang lebih baik yang disebutkan tidak lain adalah kita menolaknya, karena sebagai bentuk penolakan kita terhadap perayaan tersebut, ya, seperti perayaan Natal, maka kita tatkala menerima seakan-akan kita mengakui bahwa hari tersebut, ya, Natal ini adalah hari kelahirannya Tuhan. Ya, karena Natal itu artinya adalah hari kelahiran Tuhan. Ya, bukan sekedar hari kelahiran Nabi Isa alaihi salam. Jadi yang mereka rayakan, ya, yang mereka rayakan, orang-orang Nasrani rayakan ini bukan sekedar kelahiran Nabi Isa alaihi salam, tapi yang mereka rayakan adalah hari kelahiran Tuhan. Ya, bahwa di hari tersebut dilahirkan Tuhan mereka. Meskipun lagi-lagi hari tersebut tepatnya bukanlah hari kelahirannya Nabi Isa. Jadi kalau kita baca sejarah 25 Desember ini bukanlah hari kelahiran Nabi Isa alaihi salam, ya. Karena hari itu adalah tepatnya

0: Ya, maka tatkala kita kemudian menerima makanan mereka, kemudian kita seakan-akan kita meridhoi, kita seakan-akan kita meridhoi bahwa mereka ini sedang merayakan hari kelahiran anak Tuhan. Maka yang terbaik adalah kita menolak pemberian tersebut dengan baik. Ya, kita menyebutkan bahwa dengan bahasa dan akhlak yang santun, ya, bahwa kita tidak menerima hal tersebut bukan berarti kita kemudian tidak menghormati, ya, tidak menghormati pemberian mereka. Tapi kita bisa sampaikan, ya, bahwa akidah kita, akidah umat Islam, kita tidak meyakini bahwa hari tersebut adalah hari kelahiran Tuhan. Maka tidak layak bagi kita untuk menerima hadiah-hadiah dari mereka di hari kelahiran Tuhan sebagaimana yang mereka yakini. Wallahu ta'ala alam bisawab, mungkin itu yang bisa.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, Lillah Nyunnah Merenah.
2: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store.
1: Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah, nyunnah, merenah.
0: Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store.
2: Ya Sunnah 1476 AM. Program yang akan mengedukasi berbagai hal seputar kesehatan untuk Anda dan keluarga. Dokter kita, dokter kita, dokter kita, dokter kita. Program kesehatan di Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM. Program yang akan mengedukasi berbagai hal seputar kesehatan untuk Anda dan keluarga. Dokter kita, dokter kita, dokter kita.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu alla ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam wa ba'd. Ikhwatiman azanillah wa iyyakum, para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah dan juga para pemirsa Tarbiyah Sunnah Media, baik yang menyimak melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM di radio analog dan juga aplikasi Tarbiyah Sunnah dan juga di YouTube, Facebook dan Instagram Tarbiyah Sunnah Channel dimanapun antum berada. Alhamdulillah pada kesempatan Sabtu pagi 14 Rabiul Akhir 1448 Hijriah atau 26 September 2026, kami dapat kembali bertemu dalam program Dokter Kita Spesialis Kandungan di pagi hari ini bersama Dr. Windy Nurdiawan, dokter spesialis kandungan. Dan adapun topik yang akan kita bahas yaitu mengenal penyakit autoimun. Di sesi tanya jawab nanti para pendengar dan pemirsa dapat berkonsultasi langsung atau bertanya jawab bersama Dr. Windy Nurdiawan di line telepon 0228686637 ataupun bisa melalui pesan singkat ke nomor 0811 227 1476. Dan bagi yang menyimak melalui aplikasi Zoom bisa memberikan tanda kepada operator ataupun bisa menuliskan pertanyaannya di chat aplikasi Zoom. Dan yang menyimak melalui YouTube, Facebook dan Instagram bisa bertanya, menuliskan di kolom komentar. Insya Allah kami akan menyampaikannya kepada Dr. Windy Nurdiawan. Alhamdulillah kami sudah terkoneksi dengan Dr. Windy Nurdiawan. Mari kita langsung saja simak pemaparan dari topik yang akan kita bahas yaitu mengenal penyakit autoimun. Kami persilakan kepada Dr. Windy. Kami persilakan.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Punten, apakah suara saya terdengar?
3: Dengar, Dok. Ada. Jelas. Alhamdulillah.
4: Halo.
3: Ya, silakan,
4: apakah
3: dokter.
4: Apakah suara saya terdengar?
3: Sudah, dokter. Alhamdulillah, sudah terdengar. Jelas. Silakan.
4: Ya, pertama saya mohon dulu ada laptop saya. Saya izin share screen.

0: Ya, apakah sudah terlihat?
1: Sudah, dok. Silakan. Sudah.
0: Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada para pendengar atau para pemirsa yang ikut hadir di YouTube. Jadi pada kali ini kita akan membahas sedikit membahas tentang penyakit autoimun. Mungkin penyakit ini namanya sebetulnya sudah lama ada, tetapi hanya baru segelintir orang yang mengetahui kenapa, karena kliennya ini memang sedih penyakit ya seperti biasa lah gitu ya, batuk pilek, tifus, dan lain-lain. Nah, tetapi memang penyakit ini kenapa kita anggap sebagai yang penting, kalau memang ternyata ini terjadi, si autoimun ini memang sangat membahayakan kepada pasien apabila tidak tepat. Pemas imun berarti kita harus tahu imunitas itu adalah penjaga kekebalan. Jadi dia itu bertugas untuk mengenali, membedakan mana dari kuman, mana yang membahayakan oleh tubuh, kemudian dia akan melawan atau kuman ataupun itu bab infeksi tersebut, dan kemudian dia akan mengingat, misalnya kalau ada kuman yang sama atau virus sama datang lebih cepat lagi ya, misalnya kayak kita via vaksin influenza. Nah, vaksin influenza itu kan ceritanya merangsang sistem imun untuk mengenali virus yang sudah dilemahkan, benar-benar mendapatkan virus yang sakit tersebut, sistem imun kita sudah siap dalam menanggulangnya. Jadi secara normal tugas sistem imun kita adalah untuk mengenali zat asing atau virus kuman tersebut dan akan apabila yang kuman tersebut datang kembali. Nah, apa itu autoimun? Jadi kalau secara normal imun itu akan melawan dengan aman. Nah, tapi ada suatu kondisi yang mana imun itu menganggap clear, dia menganggap bahwa sel sendiri itu sebagai musuh. Dia salah dalam melakukan identifikasi terhadap bahaya gitu ya. Akibatnya timbul peradangan, dia nyeri, bengkak, cepat lemah, atau lelah, atau bahkan sampai menimbulkan kerusakan organ. Jadi kerusakan organ. Jadi yang utama muncul adalah sistem kekebalan tubuh atau salah mengenali zat yang melawan terhadap tubuhnya. Dia anggap sel sendiri itu adalah sebagai musuh. Nah, dari sini adalah kemampuan yang paling banyak. Ya, kenapa? Salah satunya adalah akibat dari keturunan, hormon, ya. Kemudian penden ini dua dari tiga penderita autoimun yang terdiagnosis ya. Jadi misalnya dia baru terdiagnosis adalah perempuan ya, jadi laki-lakinya hanya 1/3, dan 9 dari 10 penderita lupus ya, ini adalah salah satu contoh penyakit autoimun, itu adalah perempuan gitu. Jadi memang perempuan ini bukan nyingsiunan ya, jadi perempuan harus bisa lebih waspada gitu terhadap penyakit-penyakit autoimun. Nah, yang penting kan kita harus tahu bagaimana kita deteksi atau mengenali penyakit autoimun tersebut. Nah, apa gejala yang paling sering muncul? Nah, ternyata penderita yang lelah gitu. Badannya salung sewe gitu, lemas terus saja. Walaupun sudah istirahat gitu. Jadi waktu istirahat lelah, rasa lelah itu tidak tidak hilang. Hati-hati, mungkin ini adalah salah satu gejala awal yang muncul pada penyakit autoimun. Kemudian gejala-gejala lain biasa ada nyeri atau bengkak sendi kaku di pagi hari gitu ya. Kemudian ada ruam-ruam di kulit, terutama setelah matahari, sariawan yang sering kambuh, jadi sariawan ada sariawan bu hilang muncul lagi ya. Terus jantung berdebar, kemudian berat badannya cepat berubah, kadang ada demam ringan tapi ya nggak sampai panas tinggi, ringan hilang nanti muncul lagi. Kemudian ada rambut rontok, jari-jarinya pucat atau kebiruan sangat saat dingin gitu. sulit berkonsentrasi dan lupa, ya ini mungkin yang jarang gitu ya. Tetapi yang paling sering tadi ya adalah lelah, nyeri nyeri bengkak dan ruam kulit. Ya. Nah, masalahnya adalah gejala-gejala tersebut itu kadang sulit untuk kenal tuh, ya. Kenapa? Karena ya dia mirip dengan sehari-hari gitu ya. Ya kadang juga kita siapa sih gak suka aduh ngerasa badan teh asal leleus gitu teh ya, itu ya, bukan berarti, maksud saya gini, bukan berarti setiap setiap pasien ibu atau setiap bapak atau setiap orang mengalami gejala lemah, letih, lesu gitu ya, lah gitu, itu adalah suatu penyakit autoimun, tidak ya, bukan itu. Nah, bedanya apa? Keluhannya menetap gitu ya. Menetap lama lagi lama gitu ya. Kita misdiagnose pada saat awal-awal. Kenapa? Karena memang belum muncul gitu. Karena itu tadi ya, misalnya dari autoimun, pegal nyeri demamnya itu biasanya kita kalau keluhan, kalau memang dia tidak ada disertai dengan sendi bengkak, ruam aja, dan kalau ada hasil pemeriksaan laboratorium tentunya bisa mengetahuinya ya. Jadi intinya adalah keluhnya kalau dia ini maaf ya, terus-terusan gitu ya, tidak hilang dengan warung, kalau misalnya ibu minum obat warung, tidak hilang dengan istirahat, hati-hati adalah dengan autoimun ya. Nah, pelanan dari gejala ini adalah yang sering panjang ya, mulai gejalanya samar, lelah biasa saja, dianggap biasa, kemudian dikiranya kecapean gitu ya, kemudian ada tambahan ada sendi bengkak ya ke dokter gitu. Nah, memang dokter juga jujur kesulitan kalau memang masih gejalanya gejala ringan gitu, karena kita juga bisa apa namanya, langsung memeriksa kenel autoimun gitu ya, karena salah satunya adalah mahal gitu dan belum tentu bisa menanggung kalau memang tidak ada gejala khas, dan akhirnya adalah tes dan ke dokter spesialis ya. Jadi rata-rata dari diagnosis imun itu ya sekitar 4,5 tahun, ini ada penelitian gitu ya, kadang sudah sampai 4 dokter gitu. Jadi rata dari mulai munculnya gejala awal sampai terbis benar-benar itu butuh lama gitu. Mudah-mudahan ini tidak terjadi gitu ya. Makanya kenapa oleh karena ini dalam talk show sekarang ini kita ingin ini, kalau misalnya ibu mendapatkan suatu gejala-gejalanya yang menetap walaupun sudah diobati tapi menetap, berpikirlah mungkin ini ada suatu penyakit autoimun. Nah, jadi seperti apa lelah atau nyeri sendinya lebih dari 6 minggu ya Bu, udah tuh, kemudian ada ruam di pipi yang muncul atau kemudian mudah memar atau headnya sangat banyak, ada sendi kaku di pagi hari, mudah memar teh gini Bu, jadi kebentur langsung biru gitu tuh, misalnya bungkul jeduk gitu tuh. Kepentok apa ujung kursi atau ujung meja langsung kebiruan ya. Kemudian ada, kalau ibu hamil mah guguran wayang harus kita waspadai suatu autoimun. Misalnya saya hamil 3 kali, 3-3-nya keguguran. Nah, itu juga mungkin harus difikirkan adanya suatu autoimun atau bukan ya. Kemudian hanya lagi adalah kalau misalnya ternyata di keluarga juga ada yang mempunyai, yang menderita penyakit autoimun. Jadi bila ada curiga yang barusan tadi dilakukan adalah catat dan gejala apa saja, fotonya berapa lama dan ruamnya. Nah, ini kadang kan ruam itu hilang tiba-tiba ya, pas kena sinar matahari muncul. Ibu Nam misalnya istirahat di rumah 2-3 hari kemudian ruamnya hilang, datanglah, baru datang ke dokter karena kerja dan lain-lain gitu ya, pas datang ke dokter ruamnya udah hilang. Nah, ini juga menjadi apa namanya, kesulitan untuk dokter untuk diagnosis. Kenapa? Karena gejalanya sudah tidak muncul. Oleh karena itu, kalau misalnya ada gejala-gejala yang muncul seperti ruam atau bengkak, difoto, jangan lupa ya, difoto, kemudian nanti pada saat periksa biasanya diperlihatkan fotonya ya. Nah, boleh ke puskesmas atau dokter terdekat gitu ya, itu juga kemudian bapak-bapak dan ibu-ibu akan lengkap ya, riwayat keluarga dan lainnya. Nah, nanti biasanya dokter akan memeriksa apakah ini memang harus dirujuk ataukah sebetulnya gejala yang biasa saja. Nah, yang penting adalah menghindari mengerti sendiri Ya, kalau misalnya ada bengkak-bengkak, beli sendiri obat warung, atau bahkan misalnya bukan obat warung, ini mah obat yang antiinflamasi yang kuat, ya, apalagi kortikosteroid nih, hati-hati. Kalau misalnya meminum kortikosteroid tanpa aturan yang jelas, itu efeknya jangka panjangnya akan menjadi lebih berat. Dan hati-hati juga sekarang banyak sih jamu-jamuan, ya, jamu-jamuannya itu yang maaf. Jamu-jamuannya itu di steroid gitu. Memang steroid itu antiinflamasi kuat ya. Jadi kalau misalnya ibu ngerasa bengkak-bengkak, dikasih steroid, hilang tuh bengkaknya, keluhannya berkurang nih. Bagus nih, cocok nih obatnya atau cocoklah jamunya. Nah itu ternyata jamunya ada steroid tuh. Tahunya bagaimana biasanya jamunya ya jamu abal. Jamunya biasanya yang abal-abal gitu Bu ya. Kalau abal tuh jadi dia tidak apa nih yang nggak izin edar gitu, hati-hati gitu ya. Kenapa? Karena kalau jamu yang steroid itu kitanya jadi sering minum tuh, oh, enak pakai jamu ini, minum-minum sebulan setahun kita minum jamu secara rutin, ternyata ada nama penyakit sindroma Cushing gitu ya, pemberian kortikosteroid jangka panjang itu juga bisa mempengaruhi metabolisme tubuh. Jadi kalau ini kita bahas misalnya pada autoimun pada perempuan, tadi kita bilang kenapa? Karena 9 dari 10 penyakit lupus yang paling sering autoimun adalah pada wanita ya. Jadi dari remaja lihat ya haidnya kapan, kemudian sikletnya bagaimana, ya pada saat karena tadi ada apa namanya riwayat keguguran berulang atau tidak, kemudian ada gangguan tiroid nggak pada saat melahirkan, dan lain-lainnya. Sampai akhir memang kita pada saat sudah menopause, osteoporosis juga muncul. Ya, bagaimana pengaruhnya penyakit autoimun? Ya, biasanya kalau headnya itu, kalau memang ternyata gangguan autoimunnya gangguan tiroid, ya, itu headnya itu bisa jarang sekali gitu ya. Atau misalnya kalau penyakit imunnya ada namanya idiopatik trombositopenia, jadi trombositnya sangat turun ya, nah itu kolomen banyak sekalinya ya, dan biasanya penyakit susah hamilnya tadi ya, karena ada yang gangguan tiroid atau misalnya dia ada antiphospholipid syndrome, itu salah satunya dia guguran terus gitu ya, jadi hamil tapi nggak bisa jadi guguran terus. Kalau misalnya ada riwayat keguguran terus, yang benar adalah harus kontrol ke dokter untuk mencari tahu ini apa penyebab dari keguguran tersebut ya. Bukan berarti dia tidak bisa hamil, tetapi penyakit lupus itu boleh hamil, sebelumnya harus ada syarat-syarat terpenuhi ya. Sebagai salah satu contoh misalnya pemakaian kortikosteroid yang minimal, kemudian dia tidak ada flare up atau kekambuhan ya, muncul kambuhnya dalam 6 bulan terakhir ya, kemudian obatnya sudah baik dan fungsi-fungsi organ juga baik. Nah itu yang penting, jangan kita mengobati sendiri ya. Nah, mengobati sendiri itu yang ditakutkannya. Kalau misalnya pada ibu hamil, penyakit bisa kambuh kanan tinggi ya, resiko jadinya preeklamsi atau terjadinya penggumpalan pembuluh darah. Untuk bayinya tadi keguguran, atau misalnya kalau tidak keguguran, dia biasanya pertumbuhan bayinya jadi kecil, bayinya ya, dan ada gangguan irama jantung walaupun itu jarang terjadi. Nah, ada kabar baiknya ya, ternyata dengan perencanaan dan pemantauan yang baik, sebagian hamil itu bisa menjalani kehamilan yang sehat, jadi tetap bisa hamil dengan baik-baik saja gitu. Asalkan itu tadi, penyakitnya ketahuan, yang bersangkutan teratur dalam penanganan penyakit autoimunnya tersebut. Ya, kalau setelah melahirkan, hati-hati risiko kambuh ya pada awal-awal itu mungkin apa namanya mungkin dual ya. Kemudian tetap menyusui, obat-obatannya juga banyak yang aman ya. Jadi nanti tekan apa saja obat-obatan yang amannya. Kemudian kalau tiroidnya terganggu, biasanya salah satu yang muncul jantungnya berdebar-debar gitu ya. Jadi ibu teh diem padahal lagi istirahat. Kok dihitung nadinya sampai 110 padahal istirahat gitu. Nah itu satu jaga Gejala-gejala. Kemudian jangan lupa kontratu dan KB ya. Karena apa? Karena kehamilan memicu lagi penyakit autoimun. Jadi harus di KB. Apa saja biasanya yang paling penting, yang paling banyak itu adalah IUD yang aman rata-rata mau dia apun gitu ya. Kalau misalnya sangat menggu, misalnya ternyata dia trombositnya juga rendah banget, IUD kan memang kadang memperbanyak darah pada saat menstruasi. Nah itu beri jangan pilihannya mungkin bukan IUD ya, mungkin kondom ya. Tapi kondom itu kan punya kelemahan, harus disiplin gitu ya. Harus disiplinnya gini. Misalnya kondomnya habis, terus bapak ngajak itu celana atau semerosot bu, dan sana mah celana itu tidak akan balik lagi ke atas gitu ya, tetap melakukan hubungan suami istri gitu, padahal dia resiko gitu. Tak itu yang harus penting kalau misalnya mau menggunakan KB, metode KB yang apa yang konvensional. Jadi harus disiplin dalam menggunakan kontrasepsi tersebut. Ya, jangka panjangnya harus lihat ini ya, bagaimana nanti kesehatan tulang, kesehatan jantung, kemudian mulut rahim, kemudian gimana apakah harus ada vaksinasi dan hal lain halnya. Nah, bisa dicegah, memang belum bisa semuanya gitu ya, tapi risiko mungkin bisa dikurangi. Jadi ada unmodifiable factor yang nggak bisa kita rubah, misalnya jenis kelamin ya. Aku mah misalnya masa jenis kelamin perempuan jadi laki gitu ya, walaupun banyak lah di Amerika di luar negeri gitu, misalnya dia lakukan transgender laki pengen jadi perempuan, dia melakukan katastrofi gitu, jadi penisnya dibuang dan segala macam, dan secara tubuh laki-laki gitu itu tidak bisa dipungkiri gitu, jadi tidak bisa dirubah gitu. Kemudian faktor keturunan ya itu juga tidak bisa dirubah, usia juga sama, jadi modifiable apa ya, hindari merokok, berat badannya jadi usaha tetap ideal, makan teratur, gizi yang baik ya, rajin olahraga, ini biasanya katanya mengkonsumsi rutin ini bisa mencegah ya, bukan mengurangi risiko untuk terjadi jadi yang penting itu adalah sifatnya adalah bukan menyembuhkan, karena itu tadi autoimun itu sulit kali untuk kita benar-benar sembuhkan ya dari penyakit yang sering kambuh secara fluktuatif, dan kita pengobatan yang teratur akhirnya dia terkendali ya, remisi gitu, terus tidak ada flare up gitu ya, nanti obatnya diminum teratur sampai dosis minimal yang mungkin gitu ya. Dan kemudian ya sampai sekarang ya bisa jadi bekerja, belajar, masih bisa berkeluarga ya, hamil masih bisa, menyusui masih bisa, dia masih berolahraga. Yang penting adalah diagnosisnya bisa lebih awal, obatnya teratur, dan rajin kontrol ke dokter ya. Ini kita lihat untuk penyakit lupus bersama keluarganya lebih dari 5 tahun gitu ya. Di negara maju 95 dari 100. Jadi ini kabar baik gitu ya, jadi tidak usah khawatir gitu. Kemudian 81 dari 100 itu lancar-lancar aja gitu. Kambuh berat itu hanya 3 dari 100 ya. Jadi ini adalah berita baik kalau dia rajin kontrol dan terkendali lupusnya ya. Jadi tetap sehat ya dengan autoimun, obatnya teratur ya, jangan berhenti tiba-tiba, jangan mengubah dosis sendiri, harus minum obat teratur, tadi kontrolin, lindungi kulit ya. Jadi kalau misalnya pakai tata surya, topi gitu ya, jadi ulah ke pantai udah we terbuka pisan gitu dah, jangan kita, kemudian kita tetap berolahraga, istirahat cukup, support dari family ya. Nah kalau misalnya ada bahaya pada saat ini hamil nafas ya. Kalau misalnya ada sakit dada, sakit kepala, kemudian pandangan kabur, sakit ulu hati, mendadak itu harus datang. Atau bengkak mendadak di seluruh tubuh. Atau misalnya nyeri dan bengkaknya hanya salah satu. Ya, unik kan bengkak mah wajar di ibu hamil. Tapi ini kok bengkaknya cuma satu satu aja gitu. Di daerah kaki kanan aja misalnya. Yang enggak, nah itu juga tanda bahaya ya. Kemudian sesak nafas, nyerida, ada perdarahan dari jalan lahir yang hebat, gerakan janin yang berkurang, itu jangan menunggu, harus segera ya. Jadi mitos dan fakta. Apa mitosnya perempuan dengan lupus tidak hamil? Fakta boleh, asalkan direncanakan dengan baik, penyakitnya dikendalikan terlebih dahulu. Mitosnya obat harus disuntikan saat hamil. Itu justru sebagian obat itu kan ya agar ibu dan janinnya dalam aman. Dan penyakit autoimun bisa menular, tidak menular. Nah, penyakit ini tidak menular dan berasal dari sistem imun tubuh kita. Jadi jangan usah takut warga akan tertular pada ini. Ya, yang harus diingat adalah kenali gejalanya. Ya, tadi ada nyeri sendi, ruam, ya. Kemudian lagi di daerah pipi seperti kupu-kupu itu bed rest namanya. Kemudian lelah berkepanjangan menetap ya walaupun dengan istirahat yang cukup. Kemudian gangguan menstruasi. Kemudian ada kalau misalnya mau hamil harus rencanakan dan yang penting adalah kontrol rutin tadi. Terima kasih, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Saya waktu dan tempat saya kembalikan ke moderator.

0: Halo, ya, baik. Terima kasih dokter atas pemaparan materi yang telah disampaikan. Mohon maaf tadi ada gangguan teknis sedikit. Baik para pendengar dan pemirsa yang akan bertanya jawab, kami persilakan bisa menghubungi ataupun bisa memberikan pertanyaannya ke nomor 0811227146. Bagi yang menyimak di radio dan YouTube, dan juga bisa melalui kolom komentar ya. Silakan di YouTube, Facebook, dan Instagram, dan juga yang menyimak melalui Zoom, silakan bisa memberikan tanda kepada operator untuk bertanya langsung, dan juga menuliskan pertanyaannya di chat melalui aplikasi Zoom. Juga bisa melalui line telepon nomor 0228686 2637. Ya, sambil menunggu pertanyaan yang masuk, dok, pertanyaan dari saya pribadi, untuk penyakit autoimun ini terdeteksi itu bisa dari kecil atau memang ada usia-usia tertentu, dok? Misalkan setelah remaja atau di atas 20 tahun gitu baru ketahuan autoimun gitu, dok? Silakan.
1: Baik, terima kasih. Betul, penyakit autoimun itu muncul itu biasanya mulai pada muncul gejala pada remaja dan puan. Dan kalau misalnya dia laki-laki sangat jarang terjadi, walaupun ada, dia jarang terjadi. Jadi hati-hati kalau kita ada usia remaja, kemudian ada gangguan menstruasi yang berkepanjangan, nah itu harus diinginkan ya, harus kontrol gitu, jangan mengobati sendiri gitu. Kita gitu.

Ya baik, mohon maaf ini baterainya kayaknya agak terganggu. Baik, terima kasih dokter atas jawabannya. Kami persilakan kembali kepada para pendengar dan pemirsa yang akan bertanya, baik itu yang melalui

tadi ya, penyakit autoimun ini untuk disembuhkan itu akan sangat secara muslim semua penyakit juga insya Allah gimana Allah untuk tidak aktif sih penyakit autoimunnya.

0: Iya, baik. Terima kasih dokter atas jawabannya. Mohon maaf tadi ada gangguan teknis di studio. Kita akan lanjutkan lagi ke pertanyaan yang lain. Kami persilakan kepada para pendengar dan pemirsa yang akan bertanya langsung kepada dokter, silakan bisa melalui line telepon di nomor 022-8686-2637 ataupun bisa melalui ke nomor 0811-227-1476. Baik, untuk yang menderita penyakit autoimun, dokter, apakah ini bisa mempengaruhi fertilitas atau apa namanya kesuburan ya? Kesuburan dari
1: Ya.
0: seorang wanita. Apakah ada pengaruhnya atau memang biasa aja? Tadi kan bisa dan tidak bisa hamil, insya Allah bisa hamil dan bisa normal gitu. Tapi ini untuk kesuburannya sendiri, tingkat kesuburannya apakah bisa terpengaruh atau tidak, dokter? Silakan.
1: Baik, terima kasih. Ini juga pertanyaan sangat baik ya. Bisa sangat salah satu penyakit autoimun itu adalah menyerang sistem tiroid. Nah, kalau dengan tiroid itu kita bermasalah, biasanya tidak terjadi ovulasi, Bu. Ovulasi. Jadi sel telur itu tidak pernah keluar gitu. Sehingga kalau misalnya tidak sel telur yang keluar, sperma tidak bisa membuahi gitu. Apa yang mau dibuahi kalau misalnya sel telur tidak muncul. Ya, tapi tidak khawatirnya adalah ketika ini dikendalikan gitu ya, dibuat dia dalam keadaan remisi gitu, nah, ovulasi bisa terjadi kembali gitu. Nah, ketika ovulasi bisa terjadi, ya tentunya insya Allah hamil. Jadi kan mitos tadi penyakit apa, kalau punya penyakit autoimun tidak bisa hamil, bisa hamil dan bahkan kan kalau lupus itu kan bukan sulit hamil, dia bisa hamil. Fosfolipid ya. Jadi dia bukan mah tidak bisa hamil, dia bisa hamil tapi kegugup aja gitu ya. Nah, untuk memang gejalanya munculnya adalah bisa hamil gitu salah satunya. Jadi kan penyakit autoimun itu agak ada banyak gitu ya jenisnya gitu. Tergantung jenis yang mana, ada yang bisa dia memang mempengaruhi kesuburan dia tidak hamil, ada yang dia sebetulnya tidak mempengaruhi kesuburan. Kenapa? Karena dia bisa hamil, tapi dia bisa mempertahankan kehamilannya.
0: Iya, baik. Terima kasih dokter atas jawabannya. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya, dokter. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah untuk penderita autoimun ada keharusan untuk diet ataupun pengawasan nutrisi untuk makanannya, dokter? Silakan.
1: Salah satu penyakit autoimun kalau memang sudah terdiagnosis yang harus kita jaga adalah tadi berat badan kita menjadi berat badan ideal. Kenapa? Salah satu kalau misalnya berat badan kita tuh besar, BMI-nya itu ke apalagi obesitas, metabolik itu tidak baik secara hormonal. Dengan kita rajin berolahraga, beratnya kembali ke keadaan yang normal, mudah-mudahan metabolisme juga akan membaik itu sehingga kalau ada penyakit autoimun dia tidak akan rilis dengan cepat gitu. Jadi memang untuk menjaga berat badan menjadi badan ideal dan olahraga yang teratur pada kasus dengan penyakit autoimun.
0: Baik, terima kasih dokter atas jawabannya. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah ibu hamil yang memang sudah menderita atau terdiagnosis autoimun ini untuk melahirkannya bagaimana dokter? Bisa normalkah atau memang harus dipastikan harus melalui proses sesar gitu? Silakan.
1: Ya, sebisa mungkin normal gitu ya, selama tidak ada indikasi obstetrik. Kasih obstetrik itu gini, jadi misalnya posnya lintang gitu kan, itu memang nggak bisa normal gitu ya, harus sesar. Atau misalnya gawat janin ya, ibu bayinya dalam keadaan sesak di dalam rahimnya, itu berarti harus sesar. Selama yang kekuatan itu terkontrol, tidak ada gejala flare up namanya, bahasa medis flare up itu kekambuhan saat kehamilan, ya kita sebisa mungkin dilihat secara normal. Jadi kenapa ya? Karena kalau misalnya penyakit autoimun jeleknya itu dia bisa ini ya mengganggu penyembuhan luka gitu. Jadi yang banyak sekali penyakit autoimun yang sedang diterapi kemudian harus dilakukan suatu operasi. Nah, pasca operasinya itu lukanya itu agak sulit sembuhnya gitu. Kenapa ya? Karena dia penyakit autoimun tersebut dan ditambah dengan biasanya kan pengobatan dengan steroid dosis rendah ya. Nah, steroid itu kadang dia menyebabkan rentan terhadap kuman gitu. Jadi kumannya itu sering banget untuk bisa apa, rentan terhadap infeksi yang bersangkutan tersebut.
0: Baik, terima kasih dokter atas jawabannya. Kami beralih ke pertanyaan selanjutnya dari Ibu Evi Sofi. Beliau bertanya, Bismillah, apakah penyakit GBS termasuk penyakit autoimun? Dan apakah bisa kambuh lagi? GBS apa itu?
1: Jadi GBS adalah Guillain-Barré syndrome ya.
0: Oh, baik, silakan.
1: Ya, oke, ini apakah suara saya terdengar?
0: Dengan dokter, silakan.
1: Jadi GBS itu adalah salah satu manifestasi penyakit dari autoimun, betul. Nah, itu penyakit itu menyerang apa namanya? Menyerang di saraf tepi gitu. Biasanya dia muncul setelah infeksi, kemudian biasanya lemah lemah otot apa namanya? Otot tubuh lemah gitu. Kaki nggak bisa digerakkan, tangan nggak bisa digerakkan. Nah, yang kita adalah kalau dia GBS itu menyerang otot otot pernafasan. Kan otot bernapas kita itu ada otot yang bekerja nih. Nah, ke gulebar yang misalnya menyerang otot-otot nafasan yang ditakutkan jadi yang bersangkutan bisa nafas. Oleh karena itu biasanya GBS itu harus dimonitor di ICU ketika ini terjadi apa namanya sampai pelemahan otot pernapasan dia dipakai ventilator. Kalau ventilator kan berarti otot nafasnya itu dibantu oleh alat gitu, jadi mengembang kempisnya paru itu dibantu dengan alat gitu. Nah, tapi yang penting adalah dengan pengobatan GBS itu bisa diremisi tadi gitu, bisa diremisi, jadi bisa dalam bukan ya, jadinya dia bisa dikendalikan, akhirnya dia bisa beraktivitas seperti biasa kembali. Apakah mungkin kambuh? Sangat mungkin kembali kambuh itu ya. Dan kita memang itu tadi harus jaga kondisi, sering olahraga gitu. Apa kan karena dia sifatnya kan habis infeksi, terjadi infeksi, reinfeksi kali ya GBS-nya bisa kambuh lagi. Nah, ini mungkin ya, atau ya inilahi wanarajiunnya ada dosen yang karena GBS itu Bu tadi mungkin kalau dia berarti itu kemungkinan GBS-nya sudah ke otak. Jadi otot pernafasan itu lemah, nggak bisa dia nggak bisa membantu nafas gitu. Nah itu kalau terjadi secara tiba-tiba gitu ya, tiba-tiba kan nafas mah ya orang nggak bisa apa namanya, orang nggak bisa nafas selama berapa menit juga kan udah nih ya gitu ya, maksudnya itu sangat cepat gitu ya. Sedangkan pemasangan alat ventilator juga kan butuh waktu gitu teh. Kalau itu terjadi dengan cepat memang itu resiko medis Bu. Jadi bukan bukan salah sasa gitu ya teman. Jadi ceritanya memang penyakit sampai menyerang ke otot pernafasan itu.
0: Ya, baik. Terima kasih dokter atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya dari pemirsa di YouTube channel Tarbiyah Sunnah Channel dari Eet Mulyani. Ibu Eet Mulyani, Bismillah, saya seorang ibu usia 56 tahun, terdiagnosa lupus sebulan yang lalu. Sekarang konsumsi obat dari dokter dan rutin kontrol. Dok, selama ini gejala-gejala yang penyakit lupus gak terjadi pada saya. Bisa dok dijaga gejala-gejala itu gak muncul di saya, cuman kadang ada sakit.
1: Maaf. di dada terputus.
0: saja. Oh, baik, saya ulangi. Jadi Ibu Ed ini 56 tahun terdiagnosa lupus sebulan yang lalu. Sekarang konsumsi obat dari dokter dan rutin kontrol. Nah, selama ini gejala-gejala penyakit yang disebutkan tadi, penyakit lupus tidak terjadi. Tapi beliau kadang suka ada sakit pada dada aja. Seperti gejala sakit sendi, ruam-ruam merah nggak terjadi. Nah, ini mohon penjelasannya, dok. Silakan.
1: Ya, baik. Berarti ini dokternya bagus ya, bisa bisa minim gejala tapi dia tahu. Berarti kalau itu Bu, kalau sudah didiagnosis lupus pasti sudah diberikan di pas di cek laboratorium yang rah lupus. Kadang ada anates namanya anti dsDNA itu yang menunjukkan bahwa memang itu sudah ada penyakit lupus. Nah, sebetulnya bagus apa bagusnya apa ya, dia bisa mendeteksi lebih awal Bu sebelum muncul gejala-gejala lain. Mungkin ada saya juga orang tahu ya, ya dari pemeriksaan kan biasanya selain anamnesis, selain wawancara dia dia akan melakukan pemeriksaan fisik. Mungkin mungkin pada pemeriksaan fisik bukan sesuatu gitu ya. Kemudian dia mengecek laboratoriumnya dan ternyata memang betul didiagnosis seperti lupus. Ini sih Bu kalau sudah lupus Ibu jarang flare up-nya ya dengan teratur dan Ibu masih bisa menikmati hidupnya dengan tenang dan bahagia.
0: Baik, ya dokter, terima kasih atas jawabannya. Waktu sudah menunjukkan pukul 8 tepat di studio, dokter. Mohon maaf, pertemuan kita harus kita akhiri.
1: Ya.
0: Mungkin ada ikhtitam atau penutup kesimpulan dari pertemuan dan pembahasan topik di pagi hari ini, dokter. Silakan.
1: Baik, ini suara saya terdengar tidak ya tulisannya Bandit Law?
0: Oh, sudah
1: Mudah-mudahan terdengar ya.
0: terdengar.
1: Nah, baik, jadi dan pahami gejala dari penyakit autoimun. Apabila ada gejala lemah, letih, yang menetap. Jadi istirahat cukup juga tetap aja ada gitu sih gejala itu. Atau sering bengkak sendi yang hilang timbul, kambuh lagi, kambuh ada lagi. Jangan menganggap itu suatu penyakit biasa, segera periksakan ke dokter. Kalau bisa langsung saja ke dokter penyakit spesialis penyakit dalam. Supaya apakah dicek ini suatu penyakit autoimun atau bukan, Kang?
0: Iya, terima kasih dokter atas waktu dan juga ilmu yang telah diberikan kepada para jamaah ataupun para pendengar pemirsa yang mendengar dan menyimak program dokter kita di pagi hari ini. Sampai bertemu kembali pada kesempatan yang lain dokter, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga dokter beserta keluarga, memberikan kesehatan kepada dokter beserta keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dokter.
1: Halo.
0: Hai. Ya, halo. Silakan.
1: Saya izin ini ya kan,
0: Ya,
1: karena ada
0: silakan.
1: kegiatan
0: Baik.
1: lain.
0: Ya, baik, silakan. Baik, demikian
1: Assalamualaikum.
0: para pendengar dan pemirsa yang menyimak program dokter kita di pagi hari ini. Kami haturkan terima kasih atas kebersamaannya dan semoga pertemuan dokter kita di pagi hari ini bisa menambah wawasan ya tentang autoimun, dan semoga Allah Subhanahu wa taala juga melindungi semua keluarga kita, menyembuhkan sakit di antara kita semua, dan mudah-mudahan yang saat ini sedang diuji sakit, Allah gugurkan dosa-dosanya dan angkat derajat dengan pahala sabarnya. Ikhwatiman azanillahu wa iyyakum, kami informasikan bahwa di Sabtu malam nanti, ya, di Sabtu malam nanti atau di Sabtu sore akan hadir kajian Islam Ilmiah Tabligh Akbar bersama Ustadz Dr. Zainal Abidin LC MM Hafizahullah Ta'ala dalam Tabligh Akbar Remaja Agnostik dan Solusinya. Insya Allah dimulai pada pukul 16.00 waktu Indonesia Barat, bertempat di Masjid Agung Al-Ukhuwah Bandung, Jalan Wastu Kencana nomor 27, Kota Bandung. Dan setelahnya atau ba'da maghrib, insya Allah akan hadir kajian Mukhtasar Sahih Bukhari bersama Ustadz Abu Yahya Badrussalam LC Hafizahullah, masih di Masjid Agung Al-Ukhuwah Jalan Wastu Kencana nomor 27 Kota Bandung, dalam pembahasan tema bagaimana wahyu turun kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kajian ini insya Allah dimulai pada ba'da maghrib sampai dengan selesai. Demikian informasi-informasi tersebut, mudah-mudahan bisa berguna, bermanfaat bagi kita semua. Kami segenap kru yang bertugas di Studio Tarbiyah Sunnah Media, dan saya pribadi, Cepi Abu Yusuf, dan semua kru, mohon pamit. Subhanakallahumma wa bihamdi. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dokter Kita, program kesehatan di Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM. Program yang akan mengedukasi berbagai hal seputar kesehatan untuk Anda dan keluarga. Dokter Kita, Dokter Kita, Dokter Kita.
3: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
4: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan. Raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767, atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
2: Apakah anak yang belum balig meninggal langsung ditempatkan di surga atau tetap melewati fase seperti orang udah balig? Gak ada orang yang langsung ke surga sebelum kiamat, termasuk para nabi. Tapi masuk dulu ke alam kubur. Di alam kubur manusia terbagi kepada 5 golongan. Di 5 tempat yang berbeda. Pertama, golongan pertama adalah golongan para nabi, para rasul. Mereka ada di Ar-Rafiqul A'la. Sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wasallam sebelum meninggal, beliau diberi pilihan, kamu mau hidup agak panjang lagi atau mati tapi ditempatkan di Ar-Rafiqul A'la. Beliau menjawab, Allahumma Ar-Rafiqul A'la. Beliau memilih di Ar-Rafiqul A'la. Ini pertama. Kedua, para syuhada. Ruh para syuhada menjelma sebagai burung hijau yang berterbangan di taman-taman surga. Berterbangan. Ketiga, ruh orang-orang mukmin yang soleh. Mereka akan menjelma menjadi burung yang bergelayutan di pohon-pohon surga. Enak mana? Enak terbang ke sana kemari, enak bergelayutan, terbang ke sana kemari. Ketiga, orang-orang mukmin ahli maksiat, ahlul kabair, para pendosa besar. Mereka akan peroleh azab kubur sesuai dengan kadar dan jenis dosanya. Dan yang terakhir, yang kelima, orang-orang kafir. Mereka juga akan peroleh azab kubur yang kadar azabnya jauh lebih besar daripada azab bagi orang-orang muslim yang berdosa besar. Ya. Nah, bagaimana dengan anak kecil? Anak kecil diasuh oleh Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Sebagaimana hadis tentang mi'rajnya Nabi alaihi salatu wassalam. Di langit tertentu beliau, dalam hadis yang tadi itu, hadis tentang azab kubur, setelah melewati beberapa orang yang mengerikan, lalu ada pohon. Di pohon itu ada seorang kakek, orang tua, mengasuh anak-anak kecil. Rindang, enak, menyenangkan. Orang tua itulah Nabi Ibrahim, dan anak-anak tersebut adalah auladul muslimin, anak-anak orang-orang muslim yang mati sebelum mereka balik, ya. Jadi tidak langsung ke surga.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
3: Boleh enggak menempel ayat kursi di dinding rumah? Sobat tanya, untuk apa ditempel? Ngusir setan? Itu suruhan setan. Setan enggak terusir hanya dengan dipampang. Ya. Pasti karena nilai seninya, betul apa benar? Ya. Apakah menempel ayat kursi di dinding salah satu bukti memuliakan ayat kursi? Enggak. Tapi apa? Menjadikan ayat sebagai bahan eksploitasi nilai seni. Ayat kursi, satu ayat. Di dinding, umpamanya, itu bisa jutaan harganya. Tapi mushaf Al-Quran 30 juz berapa harganya? Paling 100 ribu. Karena ini lebih lengkap 30 juz. Itu mah cuma satu ayat. Di 30 juz ada ayat kursi? Lengkap. Itu cuma satu ayat. Tapi kenapa harganya mahal itu? Karena seninya. Jadi dieksploitasi sebagai bahan untuk memperoleh keuntungan dunia melalui seni. Coba kalau umpama ayat kursi itu dicurat-coret oleh anak. Kemudian itu disintrik. Tapi kalau 30 juz mushaf Al-Quran disobek-sobek oleh anak. Ih, anak pintar gitu ya. Nggak diapa-apain dah 100 ribu itu 100 juta. Oleh karena itulah maka menempel kaligrafi di dinding bukan cara memuliakan Al-Quran. Kalau itu cara yang benar memuliakan Al-Quran, pasti Nabi dan para sahabat lebih dahulu melakukannya. Gak pernah ada ayat atau hadis atau ucapan sahabat memuliakan Al-Quran dengan cara menempelkannya di dinding. Gak ada. Nabi tidak, para sahabat tidak, para ulama tidak. Apakah berarti mereka tidak memuliakan Quran? Mereka paling memuliakan Quran. Cuma caranya beda. Mereka mah caranya benar, kita mah caranya salah. Mereka mah caranya itu dengan menghafalkannya, memahaminya, mengaplikasikannya. Kita mah hafal tidak, faham tidak, baca jarang, ditempel saja. Bukan begitu caranya, ya.
4: Bagaimana menyikapi dunia? Tadi kita sudah sebutkan. Jangan berambisi dunia. Antum silakan cari dunia. Tiap pagi doa Nabi AS, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbal. Tiap hari beliau baca itu. Beliau minta rizki. Doa orang-orang soleh mengatakan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ya. Itu doa kita juga. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Tapi antum tidak boleh berambisi dunia. Antum enggak boleh berambisi dunia. Orientasi antum enggak boleh dunia. Allah mengatakan surah Al-Isra ayat 18 dan selanjutnya, ayat Ali Imran. Kayak enggak salah Al-Isra ini jemaah. Nah. Allah mengatakan man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid. Ya, di surat Al-Isra. Allah mengatakan barang siapa yang berambisi dunia, kita akan berikan bagi dia ma nasha'u liman nurid. Apa yang kita kehendaki bagi orang yang kita maui. Jadi kalau ada orang ambisinya dunia, enggak harus dia jadi kaya dulu, jemaah. Kita ngelihat, ada orang ambisi dunia miskin. Ada orang masya Allah, mungkin dia naik motor tahun 90. Tapi dalam diri dia, dia ingin motor yang harganya 250 juta. Ambisinya dunia. Enggak ada dalam benaknya ingin berangkat haji, ingin berangkat umrah. Dunia yang dia inginkan. Tapi dia tidak harus mendapatkan apa yang dia ingin. Tapi Allah akan kasih bagi orang yang Allah kehendaki. Thumma ja'anna lahu jahannam yaslaha madhmuman madhura. Kemudian kami jadikan bagi dia neraka jahannam yang akan dia masuki. Dalam kondisi dia terhina. Dalam kondisi dia susah di sana. Kenapa? Karena ambisinya dunia. Sebagian orang ibadah tapi cari dunia. Cari pujian orang. Yang dia inginkan ketenaran, popularitas. Ya Allah kasih. Waman aradal akhirah. Barang siapa yang ambisinya akhirat. Jadi yang dia cari akhirat. Dia bekerja punya 10 perusahaan. Dia memiliki ladang sawit 40 ribu hektar. Tapi dia cari akhirat. وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةِ وَسَعَى لَهَا سَعْيَا وَهُوَ مُؤْمِنْ. Dan dia berusaha. Jadi orang cari akhirat, bukan diam aja. Bukan berarti orang miskin, oh dia cari akhirat. Bukan, jemaah. Bisa jadi itu orang kaya raya. Tapi dia cari akhirat. Terus kenapa, Ustaz? Dia kok harus punya 40 hektar? 40 hektar lahan sawit, 40 ribu hektar. Ya, mungkin dia ingin membangun pesantren. Dan subhanallah, ana bertemu seorang yang dia sedang membangun rumah walet. Banyak dia bangun rumah walet. Teman-temannya selalu ngomong sama dia, antum buat apa cari dunia sampai capek. Dilihat seakan-akan ambisi dunia. Dia datang ke rumah ana, Ustaz, doakan ana, Ustaz. Ana sudah ikrar, ana dudukkan istri ana dudukkan anak-anak. 10 rumah walet ini buat Allah Jalla Jalaluh. Semuanya hasil. Ana ngomong sama istri dan anak-anak. Biar orang ngomong apa. Cuma ana minta Ustaz doakan supaya ana istiqomah, Ustaz. Jadi mungkin kita melihat orang ini kok bangun usaha lagi, seakan-akan dia berburu dunia, dia sedang berburu akhirat, jemaah. Maka Allah katakan, waman aradal akhirah, barang siapa yang ambisinya akhirat, wasa'alaha sa'i, dan dia berusaha untuk meraih akhirat itu dengan dunia dia mungkin, wa huwa mu'min, dan dia orang yang beriman, kana sa'yuhum masyfa, ulaika kana sa'yuhum masykura, maka orang-orang itu akan Allah syukuri usaha mereka. Kullan numiddu ha'ula'i wa ha'ula'i min ata'i rabbik wa ma kana ata'u rabbika mahdhura. Ini ayat ini tolong difahami dengan benar. Antum ketika melihat, Ustaz kenapa Ustaz orang ini enggak pernah sholat Ustaz, tapi kok fulusnya banyak Ustaz? Ana yang di shof pertama terus Ustaz, Allahu Akbar. Selalu gagal usaha Ustaz. Allah katakan kullan numiddu haula'i wa haula'i min 'ala. Semuanya Allah kasih. Yang berambisi dunia Allah kasih, yang berambisi akhirat Allah kasih. Wa ma kana ata'u rabbika ma. Enggak ada yang bisa menghalangi pemberian Allah jalla jalal. Jadi enggak bisa antum protes, kenapa ya ini orang Ustaz? Wallah orang enggak benar Ustaz. Tapi kok kaya Ustaz dia? Allah yang kasih. Apa yang harus antum lakukan? Ambisi antum akhirat. Ketika orang berambisi akhirat, mau banyak duitnya, mau sedikit akhiratnya, selesai. Dia tidak akan kepikiran. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man kanati dunya hamma," barang siapa yang ambisinya dunia. Ambisinya dunia. Berangkat haji, mungkinkah orang berangkat haji ambisi dunia? Mungkinkah jamaah? Mungkin. Anda berjumpa dengan orang-orang yang berangkat haji karena dia sedang mencalonkan diri untuk menjadi caleg, untuk menjadi seorang pejabat. Dia ingin ketika kampanye ada namanya. Mungkin orang beribadah cari dunia, mungkin. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, "Man kanati dunya hamma," barang siapa yang ambisinya dunia, ja'alallahu faqrahu baina ainihi, Allah jadikan kefakiran itu di depan matanya seperti kacamata. Antum pakai kacamata, bangun tidur dipakai lagi, mau tidur mungkin dilepaskan, tapi terus dia pakai, kemana-mana dia pakai itu kacamata. Kacamata kefakiran, Allah jadikan kefakiran itu di hadapan dia. Wasyattata alaihi syamla, urusannya dicerai-beraikan. Maka kadangkala jamaah, susah orang-orang yang ambisinya dunia itu untuk datang ke majelis taklim. Dulu ana berpikir orang itu kalau sudah sukses dunianya, maka tinggal mencari akhiratnya. Dia bisa di shof pertama. Alhamdulillah Ustaz, ana punya usaha, sudah ada manajernya, tinggal tiap bulan laporan sama ana, seharusnya dia sudah lebih fokus ibadah. Tapi ternyata urusannya Allah cerai-beraikan karena ambisinya dunia. Walam ya'tihi minad dunya illa ma qaddara lahu. Dunia tidak datang kecuali sesuai dengan yang Allah takdirkan buat dia. Subhanallah jemaah. Orang kalau ambisi dunia itu kadang-kadang enggak bisa kumpul sama keluarga. Ada orang yang biasa-biasa setiap hari bisa kumpul sama keluarganya. Duduk makan bersama. Karena dia tidak terlalu terbebani dengan dunia. Wa man kanatil akhirah hamma, barang siapa yang ambisinya akhirat, dia keluar dari rumahnya bekerja. Dia membuka usaha. Dia membangun pabrik mungkin. Tapi ambisi dia akhirat. Ja'alallahu ghinahu fi qalbi. Allah jadikan kekayaan itu berada di hatinya, jemaah. Ghinahu fi qalbi. Dia itu jadi orang kaya.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
3: Kalau sholat tahiyatul masjid, apa bisa sholat di teras masjid atau cuma bisa di dalam masjid saja? Ulama ikhtilaf. Namanya tahiyatul masjid, sholat di dalam masjid. Apa batasan masjid? Pintu. Di sanalah di pintu itu kita menerapkan aturan keluar masuk masjid. Kalau masuk mendahulukan kaki kanan, keluar kaki kiri. Di pintu itulah kita baca doa masuk masjid dan keluar masjid. Itu pintu. Berarti di luar pintu, di teras, di halaman, itu luar masjid. Maka ketika masuk ke masjid lewat pintu, ada aturan tahiyatul masjid, ya, ada aturan tidak boleh dagang, tidak boleh mencari barang hilang, dan seterusnya. Berarti di luar masjid, di teras, itu di luar masjid. Tidak tahiyatul masjid di sana. Kemudian boleh dagang di sana, boleh mencari barang hilang, boleh mengumumkan barang hilang, dan seterusnya. Nah, ini pendapat yang pertama. Jadi tidak boleh sholat tahiyatul masjid di teras masjid, karena teras adalah luar masjid. Pendapat kedua menyatakan, ini pendapat Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Boleh dan dianggap sholat di dalam masjid, kalau di dalam masjid itu full, penuh, dan kita hanya kebagian di luar. Mungkin di teras, mungkin di halaman, mungkin di jalan. Seperti sholat Jumat. Kan suka full ya. Masjid Raya Cipaganti kalau sholat Jumat, kadang-kadang jalan raya ditutup. Nah, boleh gak kita sholat tahiyatul masjid di teras? Boleh kalau memang di dalam sudah penuh. Adapun kalau di dalam masih ada, tapi karena malas, di luar mah bisa ngobrol gitu. Waktu Jumatan. Akhirnya dia sholat tahiyatul masjid di luar masjid, padahal dalam masjid masih ada, maka tidak boleh. Jadi, kalau umpamanya di dalam masjid seperti Masjidil Haram, umpama menjelang adzan setengah jam, kalau bulan Desember atau musim haji, itu setengah jam itu sudah ditutup si halaman, sudah full, gak bisa masuk. Akhirnya kita sholat di mall, di gang gitu ya, gak bisa masuk. Maka Syekh Al-Utsaimin menyatakan hari saat itu dianggap masjid. Boleh tahiyatul masjid, dan orang itu dianggap sholat di dalam masjid yang memiliki pahala 27 derajat karena sudah full. Adapun kalau di dalam masih kosong, lalu sengaja dia memilih di luar dan tahiyatul masjid di luar, maka enggak boleh karena masih memungkinkan masuk ke dalam. Maka Syekh Al-Utsaimin pun membolehkan sholat tahiyatul masjid di lapangan waktu sholat id. Sholat idul fitri, idul adha kan di lapangan. Boleh enggak sholat tahiyatul masjid di sana? Beliau menyatakan boleh karena saat itu dianggap masjid. Yang menjadi dalil adalah kata beliau, para wanita yang haid disuruh menjauhi lapangan, tapi mendengarkan khutbahnya. Ini walhasil ini ikhtilaf ya. Jadi kalau akhwat, ibu-ibu umpamanya di An-Nafi ini datangnya telat, jadwalnya jam 9:30 datang jam 10, kadang ada yang sekarang baru datang. Pas tanya jawab, kebagian di jalan. Mau masuk ke masjid gak bisa karena sudah penuh. Kemudian di teras tahiyatul masjid boleh, silakan. Wallahu a'lam.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
2: Bila jadi masbuk, patokan untuk dapat rakaat salat apakah Al-Fatihah atau ruku? Ruku. Al-Fatihah tidak. Adapun hadis yang menyatakan la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab, tidak sah salat tanpa membaca Fatihah, wajib baca Fatihah. Adapun makmum beda. Ya, makmum hanya dapat rukunya imam. Faman adraka ruku faqad adraka rakaat. Siapa yang dapat ruku imam, dia dapat rakaat itu. Faqiraatul imam lahul qiraah. Bacaan imam untuk sudah mencakup bacaan makmum, ya. Ditambah dengan hadis Abu Bakrah radhiyallahu anhu, suatu saat datang ke masjid agak telat. Begitu sampai di pintu masjid, Nabi dan para sahabat sedang ruku. Lalu Abu Bakrah langsung takbir di pintu, langsung takbir lalu ruku. Dalam keadaan ruku dia berjalan ke saf. Bisa kebayangkan? Iya. Setelah beres sholat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menegur. Siapa tadi yang berjalan sambil ruku? Saya ya Rasul, jangan kamu ulang. Tapi Nabi SAW tidak menyuruh Abu Bakrah untuk menambah lagi satu rakaat. Menunjukkan dia dapat penuh rakaat itu, walaupun jangankan Fatihah, surat juga Enggak kebagian, hanya kebagian rukunya saja, tapi oleh Nabi dianggap sah. Adapun jangan kamu ulang, maksudnya jangan kamu ulang berjalan sambil ruku, jangan. Itunya yang dilarang. Tapi rakaat itu sudah dapat. Seandainya rakaat itu tidak dapat, niscaya Nabi akan menyuruh dia untuk menambah satu rakaat lagi. Jadi patokannya ruku. Tapi ini jangan dijadikan alasan atau dalil untuk lambat, tenang saja baru Fatihah, nanti juga ruku dapat. Jangan ya.
0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah. Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, ada sebagian sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka keluar dari kota Madinah, meninggalkan kota yang paling nyaman di muka bumi ini. Dan tidak hanya itu, mereka juga meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Mereka ingin berdakwah untuk menyampaikan risalah, untuk menyampaikan tauhid, ya, ke Yaman, ke Kufah, ke Basrah, bahkan ke seluruh dunia. Ini menunjukkan besarnya dan agungnya dakwah itu sendiri. Oleh karena itu, dakwah tidak harus mesti hanya orang berilmu saja. Kita bisa berdakwah dengan harta kita. Kita bisa berdakwah dengan tenaga kita. Berapa banyak manfaat yang dirasakan oleh muslimin ketika ada media-media yang dakwah itu sampai ke rumah mereka. Yang tadinya mereka tidak sholat, tidak mengenal agama, bahkan tidak peduli dengan agama. Tiba-tiba media, apakah itu radio, apakah itu YouTube, atau apapun namanya, masuk ke rumah-rumah mereka. Dan ternyata tidak sedikit kalangan muslimin yang tadinya nggak pernah sholat, mereka bisa sholat dikarenakan hidayah melalui media-media tadi. Nah, ini ada kesempatan besar. Sebenarnya ini maslahatnya bukan untuk dakwah itu sendiri, tapi maslahatnya kembali ke

0: S Donasi Radio. Informasi selengkapnya klik radiotarbiyasunnah.com.
1: Tanya jawab Tarbiyasunnah.
2: Bagaimana mengingatkan orang tua yang suka update foto selfie atau barang yang baru dibeli untuk banyak di like? Gimana cara mengingatkannya? Sesuaikan dengan karakter orang tua. Sebagai anak yang puluhan tahun bersama orang tua, pasti tahu caranya bagaimana mengingatkan yang baik. Cuma intinya sampaikan bahwa itu berbahaya. Kalau foto terus si ibunya cantik, itu bisa menjadi dosa jariah loh. Banyak lelaki yang melihat fotonya, memandang fotonya, lalu terfitnah. Lalu si laki-laki berdosa, menghayal kayak dan seterusnya gitu ya. Terjerumus ke dalam syahwat. Laki-laki yang memandangnya dosa, si penyebabnya ikut dosa apa tidak? Ikut dosa. Si ibunya nanti mati, bukan mendoakan segera, bukan. Pasti suatu saat mati. Fotonya masih dipajang. Dan masih banyak lelaki yang terfitnah dengan fotonya. Ibunya sudah dikubur. Maka dosanya terus ikut ke kuburannya. Karena jariah. Jariah itu mengalir terus karena efek buruk yang ditimbulkannya masih ngalir. Mau gak ibu kayak gitu? Amit-amit ya. Gak boleh seperti itu. Nah intinya begitu, sampaikan bahwa itu berbahaya, berisiko, gak bagus gitu ya. Nah cara menyampaikannya, pilih kata yang baik. Pilih momen yang pas untuk menyampaikan hal itu ke orang tua. Kalau kita gak bisa menyampaikannya, setel di YouTube ini atau ceramah keraskan biar terdengar oleh ibu. Ya.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah sekalian yang kami hormati. Pernah lihat cicak bunuh diri? Pernah lihat cicak bunuh diri? Belum. Sama. Padahal cicak itu ekonominya lebih sulit dari kita. Ekonominya lebih sulit dari kita. Kenapa Ustaz? Iya, karena makanannya cicak itu nyamuk. Cicak bisa terbang? Tidak bisa. Nyamuk bisa terbang. Kan sulit. Lebih sulit cicak mencari nyamuk daripada kita mencari beras. Beras terbang? Tidak. Tapi pernah enggak kita melihat ada cicak putus asa, bunuh diri karena kesulitan ekonomi? Pernah? Enggak pernah. Kenapa justru manusia yang putus asa, kebingungan nyari rezeki? Rezeki kita semua itu sudah ditanggung sama Allah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satu makhluk hidup pun di muka bumi kecuali Allah sudah tanggung rizkinya. Allah firmankan ini dalam surat Hud ayat 6. Tidak ada satu makhluk hidup pun di muka bumi ini melainkan Allah sudah tanggung rizkinya. Saya, jenengan, kucing, cecek, gajah, kudanil. Kudanil sama jenengan makannya banyak mana? Kudanil. Kudanil yang makannya berapa piring? Itu saja ditanggung sama Allah rezekinya. Apalagi saya dan jenengan yang makannya cuma pinten piring? Satu atau dua piring. Kenapa banyak di antara kita pusing? Nesuk

0: Mangan apa ya? Ngesuk mangan apa? Ya mangan sega. Gak pernah kita melihat ada cicak menganang ini, gawa karung. Gue persiapan apa? Mangan ngesuk? Enggak. Padahal kita dibandingkan cicak, itu lebih pintar kita. Cicak lulus SD ora? Sekolah nang endi cicak? Sedangkan kita, ada yang lulus SD, SMP, SMA, bahkan ada yang S1. Apa yang kita pusingkan? Rizki kita ini sudah ditanggung sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang nanggung kita itu enggak tanggung-tanggung. Siapa yang nanggung? Allah. Ada enggak yang lebih kaya dari Allah? Ada enggak? Enggak ada. Ada enggak yang lebih dermawan dari Allah? Enggak ada. Ada enggak yang lebih jujur dari Allah? Enggak ada. Allah itu paling kaya, Allah itu paling jujur, Allah itu paling dermawan. Kenapa kita ragu dengan janjinya Allah? Ini Allah sudah berjanji. Saya tanya, mungkin enggak Allah itu tidak menepati janji? Mungkin atau tidak? Tidak mungkin, karena Allah paling jujur. Mungkin enggak Allah kehabisan makanan untuk ngasih makan kita? Enggak mungkin, karena Allah paling kaya. Mungkin enggak Allah berubah enggak ngasih kita? Enggak mungkin, karena Allah paling dermawan. Wong kita enggak minta aja Allah kasih kok. Betul? Saya tanya, tadi siapa yang habis subuh minta, "Ya Allah, moga-moga aku oleh bukaan." Ada? Enggak ada. Dikasih sama Allah. Dikasih sama Allah. Kita enggak minta air, dikasih air sama Allah. Kita enggak minta nasi, dikasih nasi sama Allah. Kita enggak minta buah, dikasih buah sama Allah. Kurang apa? Bukan berarti orang kerja. Ya wis lah nang omah bae. Ngenteni apa? Ngenteni berase mlaku kowe. Ya enggak. Makanya Nabi SAW mengumpamakan orang yang tawakalnya benar itu seperti apa? Burung. Lo annakum tawakkaltum 'alallahi haqqa tawakkulih. Kalau seandainya kalian, wahai para manusia, tawakale benar. Tawakale apa? Benar. La ruziktum kama yurzaqut tayr. Niscaya kalian akan mendapatkan rizki seperti burung mendapatkan rizki. Bagaimana caranya burung mendapatkan rizki? Pripun? Nek esuk pahal mangkat. Nek sore bali. Taghdu khimasan wa taruhu bitonan. Keluar dari sarangnya dalam keadaan perut kosong, pulang dalam keadaan perut kenyang. Itulah burung. Nabi SAW mengajari kita, kalau tawakal sih bener gue kayak tawakalnya manuk. Manuk gue kerja pahal, cuman tidak terlalu pusing. Gak pernah kita melihat anak apa manuk gawa plastik, ya maksudnya gue apa simpenan ngemben gitu. Pokoknya pagi berangkat pulang kenyang. Pagi berangkat pulang kenyang. Makanya nyamuk itu nyamuk apa? Manuk. Nah, makanya burung itu hidupnya sangat nyaman karena tawakalnya kepada Allah sangat tinggi. Maka bekerjalah. Cari nafkah harus itu, tapi cari nafkah itu yang wajar. Wa ajmilu fit talab. Itu pesannya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dan dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani. Wa ajmilu fit talab. Kerja ya kerja, tapi kerjanya sing proporsional. Apa proporsional? Apa ya proporsional bahasa Jawa ini apa proporsional? Sing member lah. Kerja ya sing member. Kepriye sih kerja member gue? Kerja member gue ya mangsane salat. Salat gue jenenge kerja member. Mangsane ngaji. ngaji, mangsane turu, turu. Itu namanya kerja yang proporsional. Kita ini ya, arep lembur nganti jam 12 bengi, nek rezekine 50.000 ya. 50.000 ora nambah ora. Ya. Sudahlah, kita kerja ya kerja, tapi ora usah terlalu apa? Ngoyo. Enggak perlu kepala dijadikan apa? Kaki, kaki dijadikan kepala. Bekerja yang semangat bekerjanya, tapi bekerjalah yang wajar. Waktunya istirahat napa? Istirahat. Waktunya ibadah, ibadah. Waktunya ngaji, ngaji. Waktunya sholat, sholat. Mudah-mudahan kita rizkinya ditanggung oleh Allah semuanya sampai kita menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Terima kasih. Wallahu ta'ala a'la wa'alam. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
2: Boleh enggak menempel ayat kursi di dinding rumah? Sobat tanya, untuk apa ditempel? Ngusir setan? Itu suruhan setan. Setan enggak terusir hanya dengan dipampang. Ya. Pasti karena nilai seninya, betul apa benar? Ya. Apakah menempel ayat kursi di dinding salah satu bukti memuliakan ayat kursi? Enggak. Tapi apa? Menjadikan ayat sebagai bahan eksploitasi nilai seni. Ayat kursi, satu ayat. Di dinding, umpamanya, itu bisa jutaan harganya. Tapi mushaf Al-Quran 30 juz berapa harganya? Paling 100.000. Karena ini lebih lengkap 30 juz. Itu mah cuma satu ayat. Di 30 juz ada ayat kursi? Lengkap. Itu cuma satu ayat. Tapi kenapa harganya mahal itu? Karena seninya. Jadi dieksploitasi sebagai bahan untuk memperoleh keuntungan dunia melalui seni. Coba kalau umpama ayat kursi itu dicurat-coret oleh anak. Berhenti disintrik. Tapi kalau 30 juz mushaf Al-Quran disobek-sobek oleh anak. Ih anak pintar gitu ya. Nggak diapa-apain lah 100.000 itu 100 juta. Oleh karena itulah maka menempel kaligrafi di dinding bukan cara memuliakan Al-Quran. Kalau itu cara yang benar memuliakan Al-Quran, pasti Nabi dan para sahabat lebih dahulu melakukannya. Gak pernah ada ayat atau hadis atau ucapan sahabat memuliakan Al-Quran dengan cara menempelkannya di dinding. Gak ada. Nabi tidak, para sahabat tidak, para ulama tidak. Apakah berarti mereka tidak memuliakan Quran? Mereka paling memuliakan Quran. Cuma caranya beda. Mereka mah caranya benar, kita mah caranya salah. Mereka mah caranya itu dengan menghafalkannya, memahaminya, mengaplikasikannya. Kita mah hafal tidak, faham tidak, baca jarang, ditempel saja. Bukan begitu caranya, ya.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
2: Apakah setelah malaikat mati, mereka nanti berada di surga? Malaikat dihidupkan lagi untuk tugas mereka. Malaikat itu karena tidak dibebani kewajiban ibadah iktisabiyah. Para malaikat ibadahnya ibadah jabaliyah. Artinya ibadah yang memang mereka diharuskan untuk itu dan tidak diberi keinginan dan kemampuan untuk menolak. Diberikan keinginan dan kemampuan hanya untuk taat tanpa diberi penghalang. Maka mereka ibadahnya ibadah jabaliyah. Disebutnya gitu. Jadi kalau mereka sejak diciptakan sampai akhir kiamat nanti sujud-sujud terus enggak. Penat, enggak capek, enggak lelah, enggak cangkel, tidak singsiremen. Kalau kita mah sujud 5 menit tuh enggak bisa bangun. Kaku, iya enggak? Poek langsung. Kita ada malas? Ada. Malaikat enggak ada malas. Kita banyak kelemahan, ada ngantuk, ada lelah, ada leles. Malaikat enggak? Kita banyak kendala untuk melakukan ibadah. Malaikat enggak ada kendala. Maka malaikat ibadahnya tidak dibalas dengan surga, dengan pahala. Dan tidak diberikan keinginan serta kemampuan untuk maksiat, enggak. Adapun kita disuruh ibadah, dikasih kendala, kekurangan, dan diberi keinginan dan kemampuan untuk menolak. Maka banyak orang menolak ibadah. Makanya dengan seluruh kendala ini, kalau orang masih ibadah, dikasih pahala. Nah, surga ini hanya untuk manusia dan jin yang melakukan ibadah taat kepada Allah. Dari sisi ini, ketika para sahabat, para ulama berbicara, mana yang lebih mulia, malaikat ataukah manusia? Syekhul Islam ketika ditanya masalah ini, beliau menyatakan, dulu saya berpikir ini enggak perlu dibahas. Tapi ketika saya menelaah para sahabat membahas ini, berarti ini bagian dari agama. Para ulama menjawab merinci, kalau yang dimaksud malaikat dengan manusia ini adalah secara keseluruhan manusia lebih utama daripada malaikat. Kenapa? Karena manusia mah nanti dibalas dengan surga, malaikat tidak. Akhir kehidupan manusia bahagia dengan kadar kebahagiaan yang tak terkira. Yang kebahagiaan ini tidak dirasakan oleh malaikat. Tapi kalau umpamai dirinci, malaikat lebih utama dibanding manusia-manusia durhaka. Tapi manusia-manusia yang soleh lebih utama daripada para malaikat. Kenapa? Karena manusia yang soleh, mereka tetap ibadah dengan banyak halangan, kendala, godaan, dan kelemahan. Malaikat ibadah hebat terus-terusan, gak ada kelemahan, gak ada kendala. Manusia maya digoda oleh setan. Malaikat siapa yang berani menggoda? Banyak kelemahan, banyak godaan di luar godaan setan seperti fitnah dunia, macam-macam tuh. Tapi kalau dengan semua kendala tadi manusia tetap ibadah, ini hebat. Akhirnya diberikan reward, pahala berupa surga yang abadi. Malaikat tidak. Malaikat ada yang di surga, ada. Itu petugas di surga. Ada yang di neraka, ada. Malaikat petugas di neraka. Tapi yang di surga tidak merasakan nikmatnya surga seperti manusia, yang di neraka tidak merasakan penderitaan neraka seperti ahli neraka. Kebutuhan kita dengan malaikat beda. Malaikat gak butuh uang, gak butuh makan, gak butuh minum, gak butuh pasangan. Dikasih uang, makanan, minuman, pasangan gak membahagiakan mereka. Kita mah butuh makanan, minuman, pasangan. Itu yang Allah berikan di akhir, yang membuat kita bahagia. Jangankan itu, atau di dunia kita dengan kambing kebutuhannya berbeda. Butuh makan, minum, pasangan, ya, tapi jenisnya beda. Coba kambing dikasih mobil, dikasih emas, dikasih uang bergepok-gepok. Gimana mereka? Senang? Cuek dah tuh. Ya. Kambing dikasih Miss Universe, cuek. Tapi begitu dikasih rumput, dikasih betinanya, baru tuh, ngebelehen. Ditempatkan di hotel bintang 7, kambing menderita tuh. Kebutuhannya beda. Ya. Kita ditumpukan jerami tidur, banyak rumput, ada kambing betina, wah menderita. Itu antara kita dengan kambing. Kebutuhannya beda, yang membahagiakan mereka juga berbeda. Kita dengan malaikat begitu. Malaikat kebutuhannya beda dengan kita. Kita butuh makan, minum, dan pasangan. Malaikat gak butuh makanan, gak butuh minuman, gak butuh pasangan. Makanya ketika Nabi Ibrahim menyuguhi malaikat dengan kambing guling yang dibakar, tidak disentuh. Hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin. Idh dakhalu alaihi faqalu salama. Qala salamun qawmun munkar. Faragha ila ahli faja' bi ijlin samin. Faqarrabahu ilayhim qala ala ta'kulun. Jadi datang malaikat, salam, dibalas salamnya, Ibrahim masuk ke rumahnya, bikin kambing bakar, disajikan. Tapi disentuh pun tidak. Karena bukan itu yang dibutuhkan oleh malaikat. Nabi Ibrahim belum tahu saat itu bahwa itu malaikat, disangkanya orang biasa. Gitu. Disuguhi, padahal gak dikenal. Setelah tahu malaikat, oh tahu aja. Sampai ketika disuguhi tapi gak dimakan, takut malaikat ini orang datang dari jauh pasti lapar haus, disuguhi makanan terenak, disentuh pun tidak. Tadi toel-toel asan. Sama dengan kambing dikasih Miss Universe tadi. Ditoel pun, dilirik pun tidak. Akhirnya tahu ini malaikat. Ya. Jadi malaikat nanti setelah kiamat mati nanti dibangkitkan dan dikembalikan ke tugas semula. Yang bertugas di neraka, dia di neraka dan tidak tersiksa, tidak kepanasan. Disebutnya alaiha malaikatun ghiladun syidad. Ghilal artinya yang tahan terhadap panasnya api neraka, tidak menderita. Syidad artinya yang dicabut rasa belas kasihan dari hatinya. Karena kan tugasnya nyiksa. Kalau nyiksa punya belas kasihan gak akan tega tuh. Jadi udah pukul sekali, udah berdua, aduh tega, gak tega yang bisa begitu. Tuh, ya. Dicabut rasa belas kasihan dalam hati. Jadi si raja tega. Jadi mereka tidak menderita di neraka dan tidak bahagia di surga seperti kebahagiaan ahli surga.
3: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan. Raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya klik radiotarbiyahsunnah.com.
4: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa ba'd. Hadirin jamaah yang Allah muliakan, ikhwan ataupun akhwat yang hadir di masjid apa ini? Al-Kautsar di kompleks SMA Tunas Unggul di daerah Cimenyan pada Suka Bandung. Juga para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung di mana saja Anda berada dan radio lain yang ikut gabung. Pemirsa beberapa stasiun TV dan para netizen. Kita jumpa membawakan tema membuka kunci pintu surga. Apa yang dimaksud dengan kunci surga? Rahmat Allah lah orang bisa memasuki surga dan bukan karena amalnya. Sebagaimana diterangkan dalam hadis yang diterima dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, berkata Nabi alaihi salatu wasalam, la
5: yudkhilu ahada minkum amaluhul jannah wala yujizuhu minan nar wala ana illa birahmati minallah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, amal seseorang tidak bisa memasukkan seseorang ke dalam surga, juga tidak akan menyelamatkan dia dari api neraka. Tidak juga aku. Padahal amal Nabi sallallahu alaihi wasallam hebatnya luar biasa. Tapi amal beliau pun tidak bisa memasukkan beliau ke surga dan tidak menyelamatkan dari api neraka illa birahmati minallah, kecuali karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim. Hadis ini menjelaskan bahwa seseorang masuk surga bukan karena amal, tapi karena rahmat Allah Azza wa Jalla. Akan tetapi, beberapa ayat di dalam Al-Quran menjelaskan bahwa seseorang itu masuk surga karena amal yang dilakukan oleh orang tersebut. Dan ayat seperti ini banyak. Seperti umpamanya Surah Az-Zukhruf ayat 72 menyatakan, wa tilkal jannatul lati urithtumuha bima kuntum ta'malun. Itulah surga yang telah diwariskan kepada kalian, bima kuntum ta'malun, karena sebab amal-amal yang kamu lakukan. Huruf bi di dalam ayat ini disebut dengan sebutan bi sababiyah. Artinya kalian mewarisi surga dengan sebab amal-amal yang kalian lakukan. Demikian juga surah Al-Waqi'ah ayat 22 sampai 24. Allah ketika menjelaskan tentang as-sabiqun as-sabiqun was-sabiqun as-sabiqun, orang-orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Salah satu balasan bagi orang seperti itu, wahurun inu kamthalil lu'lu'il maknun jazaa'an bima kanu ya'malun. Ada bidadari-bidadari surga, seolah-olah mereka itu mutiara-mutiara yang tersimpan. Jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai balasan karena apa-apa yang mereka lakukan. Huruf B di sini juga disebut dengan bi sababiyah. Artinya mereka masuk surga, memperoleh balasan bidadari-bidadari surga itu karena amal-amal baik yang pernah mereka lakukan. Atau di dalam surah As-Sajdah Allah menyatakan, فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Jiwa manapun tidak mengetahui apa yang Allah sembunyikan, kebahagiaan, kenikmatan yang Allah sembunyikan bagi mereka berupa kebahagiaan, قُرَّةَ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ, sebagai balasan bima kanu ya'malun, karena amal-amal yang mereka lakukan. Jadi ayat semuanya menjelaskan orang masuk surga itu karena amal. Tapi hadis menyatakan, la yadkhulu al-jannata ahadun bi'amalihi. Seseorang tidak bisa masuk surga karena amal. Ditanya, tidak juga engkau ya Rasulullah? Wala ana, ya aku juga tidak. Kecuali Allah melimpahkan karunia dan rahmatnya kepadaku. Dua keterangan tadi sekilas seperti bertolak belakang. Ayat menyatakan bahwa orang masuk surga itu karena amalnya, sementara yang lain seperti hadis tadi menyatakan bahwa seseorang masuk surga bukan karena amal, tapi karena rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana cara memadukan dua keterangan yang seolah-olah bertolak belakang ini? Ketika menjelaskan masalah ini, para ulama membahas secara detail dari banyak sisi. Di antaranya Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Di dalam beberapa kitab ada diterangkan dalam kitab Ad-Da' wa Dawa, ada yang diterangkan juga dalam kitab yang kemarin kita bahas itu Miftahud dari Sa'adah. Dua keterangan tadi tidak saling bertolak belakang. Adapun ayat yang menyatakan bima kanu ya'malun, mereka masuk surga bima kanu ya'malun, bi di sini bi sababiyah. Mereka masuk surga karena sebab amal-amal yang mereka lakukan. Ya, amal mereka lah yang menyebabkan mereka masuk surga. Adapun hadis la yadkhulul jannata ahadun bi amalihi. Seseorang tidak akan bisa masuk surga bi amalihi. Huruf bi di sini kata Imam Ibnu Qayyim disebut bi lil muqabalah. Makna muqabalah adalah balasan. Makna muqabalah itu ibarat upah. Makna muqabalah itu ibarat bayaran. Maknanya seseorang tidak masuk surga sebagai balasan atas amal-amalnya. Bukan. Kenapa? Karena tidak seimbang antara amal dengan balasan. Amal kita mah gak seberapa. Tapi balasannya surga itu luar biasa, gak sebanding. Ibarat umpamanya ada orang yang menyuruh coba tolong sapukan teras ukuran 2x3 disapukan. Setelah disapu dikasih uang 1 triliun. Pantas enggak uang 1 triliun sebagai upah atas nyapu 2x3? Enggak. Paling 2x3 mas semenit beres, tapi upahnya 1 triliun. Enggak pantas. Oh, ini mah bukan balasan atas nyapu. Tapi pasti karena kasih sayang si pemilik rumah kepada orang yang disuruh itu. Oleh karena itulah, maka ibadah dan amal yang kita lakukan enggak pantas untuk dibayar dengan surga. Jangankan dibayar dengan surga tuh. Amal kita mah dipakai untuk membayar nikmat yang Allah berikan kepada kita selama di dunia ini sudah tidak bisa terbayar. Kalau umpamanya oksigen yang Allah berikan kepada kita secara gratis. Setiap detiknya itu nikmat yang luar biasa. Kalau oksigen hanya satu nikmat, oksigen harus dibayar dengan ibadah yang kita lakukan. Ibadah sehebat apapun gak akan lunas tuh. Gak akan bisa membayar nikmat, satu jenis nikmat oksigen saja. Belum nikmat harta, belum nikmat makanan, belum nikmat kebahagiaan, belum nikmat kesehatan. Nikmat yang Allah berikan setiap detik tidak pernah terhenti dengan jumlah yang tidak bisa dihitung. Wa in ta'undu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian menghitung-hitung nikmat Allah, enggak akan bisa kalian hitung saking banyaknya. Kalau nikmat Allah itu harus dibayar dengan ibadah yang kita lakukan, niscaya tidak akan terbayar. Baru untuk membayar nikmat sudah enggak kebayar, apalagi harus dibayar dengan surga. Umpamanya kalau ada orang sholat Sehari semalam 10 rakaat. Salat sunat rawatib dia. Begitu beres sehari semalam, deg, umpamanya pemerintah menyediakan satu rumah megah di dunia. Itu umpamanya. Layak enggak? Enggak layak. Padahal sholatnya belum tentu khusyuk. Sholatnya belum tentu mutaba'ah. Sholatnya belum tentu berkualitas. Tapi dikasih satu rumah megah. Ini Allah Azza wa Jalla menjanjikan siapa yang memelihara sholat. Sholat sunnah rawatib setiap hari. Allah bangunkan satu istana di surga. Hanya bagi satu jenis amalan sholat saja, ya. Maka sebenarnya balasan surga yang Allah berikan bukan sebagai upah dari ibadahnya, karena enggak pantas ibadah yang asal-asalan dibalas dengan surga. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, la yadkhulul jannata ahadun bi amalihi. Seseorang bukan masuk surga karena amalnya, maksudnya seseorang tidak masuk surga sebagai rahmat Allah diberikan kepada orang itu karena orang itu beramal gitu. Orang itu beramal, karena beramal dapat rahmat dari Allah Azza wa Jalla. Nah, salah satu di antara bentuk rahmat Allah Azza wa Jalla adalah surga yang tidak ada bandingannya dengan apapun yang ada di dunia ini. Oleh karena itulah kunci masuk surga adalah raihlah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan rahmat Allah tidak akan Allah berikan kepada orang-orang yang tidak taat kepada Allah, tidak taat kepada Rasul-Nya, mengabaikan perintah Allah, melanggar larangan Allah, dan seterusnya, ya. Nah, sekarang bagaimana caranya agar kita ini bisa memperoleh rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Pertama, sudah diisyaratkan barusan, taati Allah, taati Rasul-Nya, dijamin kita dapat rahmat dari Allah. Allah berfirman dalam banyak ayat, di antaranya dalam surah Ali Imran 132. Allah berfirman, wa ati'ullaha war rasula la'allakum turhamun. Taatilah oleh kalian Allah dan Rasul-Nya, la'allakum turhamun. Kalau bahasa kita, la'allakum turhamun itu diterjemahkan, mudah-mudahan kamu memperoleh rahmat. Kan gitunya? Kalimat mudah-mudahan dalam bahasa Indonesia pasti apa tidak? Tidak pasti. Bisa dapat, bisa tidak. Kan gitunya? Makanya kurang pas. Diterjemahkan dengan mudah-mudahan atau dengan semoga. Semoga kalian dapat rahmat. Sama dengan mudah-mudahan kalian dapat rahmat. Berarti tidak pasti. Adapun dalam bahasa Arab, la'alla maknanya pasti. Perkataan Ibnu Abbas menyatakan, kullu la'alla, semua kata-kata la'alla maknanya pasti. Taati Allah dan Rasulnya, pasti kamu dapat rahmat. Ini ayat yang pertama yang menjelaskan salah satu di antara cara untuk memperoleh rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah mentaati Allah dan Rasul-Nya. Di dalam ayat-ayat lain diungkapkan dengan ungkapan yang sedikit berbeda tapi maknanya sama. Yaitu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa dengan taat kepada Allah dan Rasul itu sinonim. Sama maknanya. Disebut khilaful lafzi nafsul makna. Beda kata tapi sama maknanya. Sinonim kan? Takwa sama dengan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Makanya para ulama mendefinisikan takwa dengan imtithalu awamirih wajtinabu nawahi, melaksanakan semua perintah dan menjauhi semua larangannya, dan itu adalah ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Dalam banyak ayat Allah menyatakan wattaqullaha la'allakum turhamun, bertakwalah kalian kepada Allah, pasti kalian dapat rahmat. Ini diungkapkan di dalam surah Al-An'am ayat 155. Allah berfirman, wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Inilah kitab yang Allah turunkan kepadanya, kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang penuh barokah. Ikuti Quran ini dan bertakwalah kalian kepada Allah, pasti kalian akan dapat rahmat. Termasuk di dalam Al-Quran surah Al-Hujurat, ketika Allah menjelaskan persaudaraan sesama mukmin, Allah menyatakan innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Hanyalah mukmin dengan mukmin itu bersaudara, maka damaikan oleh kalian di antara saudara yang sedang berselisih. Wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah. La'allakum turhamun, agar kalian dapat rahmat. Agar di sini maknanya pasti kalian dapat rahmat kalau kalian bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Inilah kiat yang kedua agar kita memperoleh apa? Rahmat. Pertama, taat kepada Allah dan Rasulnya. Kedua, bertakwa. Sebenarnya makna takwa dan taat ini sama, ya. Tapi diungkapkan dengan ungkapan yang berbeda. Ketiga, inilah yang sedang kita lakukan. Buka Al-Quran, baca, pelajari isinya. Itu akan menyebabkan orang yang melakukannya memperoleh rahmat. Walaupun sekadar mendengar, tidak membaca. Ada orang baca Quran, kita simak, kita dengar, kita dapat rahmat. Apalagi kalau lebih dari dibaca. Selain dibaca, dikupas isinya, dibahas maknanya, dibedah tafsirannya. Itu lebih dari sekedar membaca. Dijamin memperoleh rahmat dari Allah Azza wa Jalla. Ini diungkapkan oleh ayat, dijelaskan dalam banyak hadis. Di antaranya surah Al-A'raf ayat 204. Allah berfirman, wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kata Allah, apabila dibacakan Al-Quran kepada kamu, dengarkan dan diam agar kamu dapat rahmat. La'allakum, bukan agar dalam arti tidak pasti, pasti kamu dapat rahmat. Sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah radhiyallahu an, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna fima bainahum. Tidaklah satu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah, di masjid seperti ini, lalu mereka yatluna kitaballah, membaca kitab Allah, membaca Al-Qur'an. Wa yatadarasuna fima bainahum, lalu mereka saling mempelajari isinya. Tidak hanya dibaca, tapi makna, tafsirannya, hukum-hukum yang bisa diambil dari ayat tersebut dikupas. Dan tentu saja dengan bimbingan ahlinya. Gak boleh sesama orang bodoh ngumpul, mentoring, bikin halaqah, baca ayat, menurut kamu ayat ini gimana? Menurut kamu ayat ini gimana? Menurut kamu ayat ini gimana? Kan begitu rata-ratanya, ini berbahaya. Kenapa? Karena melanggar apa yang diwanti-wanti dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Man fassara al-Qur'an bi ra'yihi aw bima la ya'lamu falyatabawa maq'adahu minan nar. Siapa orang yang menafsirkan Quran dengan ra'yu tanpa ilmu, maka siap-siap untuk menempati tempat duduk dalam neraka. Jangankan untuk urusan agama, atunya untuk urusan dunia saja. Umpamanya masalah kesehatan, ada orang yang mual-mual. Terus didiskusikan oleh orang-orang yang bukan dokter, bukan para medis, bukan ahli kesehatan, orang-orang yang awam. Menurut kamu mules ini apa? Kayaknya masuk angin, kan gitunya. Yang lain kalau kata saya mah bukan masuk angin, sigana mah salatri, kelaparan. Menurut yang lain enggak. Akhirnya apa? Berdasarkan ra'yu masing-masing. Nah sekarang obatnya apa? Yang menentukan obat orang awam. Bisa salah ya enggak? Akhirnya setelah didiagnosa berdasarkan kebodohannya masing-masing, ditetapkan obatnya dimakan, bukannya sembuh, tambah parah, malah melebar ke penyakit-penyakit lain. Kenapa? Karena memahami urusan dunia dengan kebodohan, dengan ro'yu, tanpa ilmu. Lain halnya dengan dokter, dokter mah belajar. 4 tahun belajar teori dibimbing ahlinya, 2 tahun praktek yang namanya koas juga dibimbing oleh ahlinya, kemudian diuji. Setelah lulus gak boleh langsung praktek, harus PTT dulu dibimbing oleh dokter yang lebih senior. Sekian tahun tuh. Kemudian setelah itu mengajukan lisensi untuk praktek, baru dapat izin membuka praktek. Kalau enggak gitu, beres jadi dokter langsung pasang plang buka praktek, bisa dipidana, bisa ditangkap, enggak ada izin itu. Mal praktek namanya, ya enggak? Nah dokter tahu penyakit dan obatnya melalui pemeriksaan. Nanti akan diketahui, oh ini penyakitnya, ini obatnya. Dokter menentukan penyakit dan obat itu berdasarkan ro'yu bukan? Bukan, berdasarkan ilmu. Ilmu kedokteran yang pernah dia pelajari. Kita gak pernah belajar kedokteran, lalu berbicara kesehatan, penyakit dan obatnya, itu bukan dengan ilmu tapi dengan ro'yu. Ro'yu itu nama lain dari kebodohan tentang perkara yang sedang dia bahas. Bayangkan itu urusan dunia loh. Apalagi urusan agama, Quran, sunnah tidak boleh difahami oleh ro'yu tapi wajib difahami oleh ilmu. Apa ilmunya? Ilmu tafsir. Ilmu tentang Quran, sunnah. Tentang hadis, ilmu hadis. Pelajari itu, maka para ulama yang menguasai Quran, sunnah ketika berbicara tentang agama, yang berbicara bukan ro'yu para ulama, tapi ilmunya, alat yang sebenarnya. Adapun orang awam bicara tentang agama tanpa ilmu, dengan ro'yu, dengan kebodohan. Makanya hadis tadi dibawakan oleh para ulama, di antara Imam An-Nawawi rahimahullah, majtama qawmun fi baitin min buyutillah. Yatsluna kitaballah wa yatadarasuna fima bainahum. Tidaklah satu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah, lalu mereka membaca Al-Quran dan mempelajari isinya, mempelajari dengan cara yang benar, dengan ahlinya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Siapa orang yang berkumpul membaca kitab Allah, mempelajari isinya, ngaji seperti ini, maka apa yang terjadi? Illa ghasyathumur rahmah wa unzilat alaihimus sakinah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indah. Tidaklah satu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah, membaca Al-Quran dan mempelajari isinya, kecuali Allah akan limpahkan rahmat kepada mereka. Dicurahkan rahmat. Allah pun akan menurunkan sakinah, ketentraman jiwa. Efek dari rahmat itu jiwanya tenang, tentram. Wa hafat sumul malaika, para malaikat juga akan mengerumuni mereka. Terus wa dzakarahumullahu fi man indah, Allah pun menyebut nama mereka, memuji-muji mereka di hadapan para malaikat yang ada di sekelilingnya. Lihat hadis yang sahih riwayat Imam Muslim ini menjelaskan salah satu cara untuk meraih rahmat Allah. Belajar Al-Quran, pelajari Quran, ajarkan Quran, tidak hanya cara membacanya, tidak hanya aspek tahsinnya, tidak hanya aspek tajwid dan makhrajnya, tapi yang lebih penting isinya. Tafsirannya, maknanya untuk difahami, ditadaburi, dihayati, lalu diaplikasikan, diamalkan, dan diajarkan. Itu pengundang rahmat yang luar biasa. Karena itu pantas. Kalau orang yang belajar Quran, mengajarkan Quran dari seluruh aspek, termasuk aspek isinya, tafsirannya, orang seperti itu dihadiahi kontan oleh Allah. Sebelum hadiah yang tertunda di akhirat. Yang tertunda di akhirat, pahala, ampunan dosa, surga. Itu tertunda nanti di akhirat. Tapi ada yang kontan. Yang langsung dirasakan. Apa yang kontan? Pertama tadi sakinah, ketentraman jiwa. Orang yang baca Quran, jiwanya tenang, tentram. Orang yang ngaji mempelajari isinya, jiwanya juga tenang dan tentram. Itu balasan kontan dari Allah Azza wa Jalla. Kedua, hidayah. Imannya nambah. Dan hidayah itu berupa apa? Hidayah taufik ya. Keinginan, semangat, minat, motivasi untuk beramal soleh. Dalam bentuk amal soleh lainnya setelah itu. Berkata Imam Ibn Rajab Al-Hambali Rahimah. Dalam kitab Lathaiful Ma'arif. Kata beliau, qala ba'du salaf, telah berkata salah seorang ulama as-salaf, as-soleh di kalangan para sahabat. Man amila hasanah, thumma atba'aha bil hasanah, fadhalika alamatu qabulil hasanatil ula. Lianna allaha idha taqabbala amala abdin, waffaqahu lil a'mali sholihah ba'dahu. Siapa yang mengerjakan satu ibadah kebaikan, lalu setelah itu diikuti oleh ibadah yang lainnya, ibadah kedua ini jadi tanda ibadah pertama itu diterima oleh Allah. Kenapa? Karena apabila Allah menerima amalan seorang hamba, Allah balas langsung dengan diberi hidayah taufik kepada dia untuk mengamalkan amal soleh lainnya berikutnya. Ini balasan yang kontan. Siapa orang yang baca Quran, Allah berikan ketenangan, dan ketenangan itu menyebabkan imannya bertambah, dan hidayah juga diberikan sehingga semangat ibadah setelah itu semakin menggebu-gebu. Allah berfirman dalam Al-Quran, dalam surah Al-Fath ayat yang keempat, Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'imanihim. Dialah Allah yang telah menurunkan sakinah, ketentraman jiwa. Dan salah satu orang yang diberi sakinah itu orang yang baca Quran, orang yang mempelajari Quran, orang yang mengajarkan Quran, orang yang membedah Al-Quran secara benar. Dialah Allah yang telah menurunkan sakinah kepada hati orang mukmin. Untuk apa sakinah ini? Liyazdadu imana ma'imanim. Untuk menambah imannya daripada iman yang sudah ada sebelumnya. Nambah hebat imannya, nambah kuat. Dan ini menunjukkan nambah hidayah. Nambah semangat untuk beribadah dan beramal soleh setelah itu. Makanya pantas orang yang belajar Quran, mengajarkannya, membedahnya, itu manusia terbaik. di mata Allah dan Rasulnya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Dalam riwayat lain wa 'amilahu. Sebaik-baik kalianlah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Yang belajar Al-Qur'an dan mengamalkannya, itu manusia terbaik dalam para Allah dan Rasulnya. Kenapa? Karena orang yang membaca Al-Qur'an ternyata meraih banyak keuntungan yang luar biasa. Imannya nambah, dapat rahmat dari Allah, dapat hidayah dari Allah, memperoleh sakinah atau ketentraman jiwa dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan semuanya itu menjadi kunci bisa masuk surga. Orang masuk surga karena rahmat Allah. Orang masuk surga karena hidayah dari Allah. Orang masuk surga karena pahala dari Allah. Orang masuk surga karena adanya keriduan Allah. Semuanya itu dihasilkan salah satunya dari membaca Al-Quran, mengajarkannya, membedahnya, mempelajarinya, dan seterusnya. Inilah amalan yang ketiga untuk meraih rahmat Allah sebagai kunci masuk surga. Yaitu apa? Baca Al-Quran, pelajari Al-Quran, ajarkan Al-Quran. Dijamin kata Allah, la'allakum turhamun. Pasti kalian ini akan memperoleh rahmat dari Allah. Inilah amalan yang ketiga. Amalan yang keempat. Salah satu di antara cara meraih rahmat Allah adalah banyak-banyak istighfar. Meminta ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Istighfar menghasilkan banyak keuntungan, banyak faedah. Salah satunya rahmat. Kata siapa? Allah yang katakan itu dalam Al-Quran. Di antaranya Allah menjelaskan dalam surah An-Naml ayat 46. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam ayat itu, qala ya qaumi lima tasta'jiluna bis-sayyi'ati qabla al-hasanah laula tastaghfiruna Allah la'allakum turhamun. Wahai kaumku, kenapa kalian ini lebih bersegera untuk melakukan keburukan daripada kebaikan? Laula tastaghfirun. Maka hendaklah kalian semuanya beristighfar kepada Allah. Laula tastaghfirun Allah. La'allakum turhamun, agar kalian dapat rahmat. Banyak-banyaklah beristighfar agar Allah memberikan rahmat kepada kalian. Ini ayat mengisyaratkan bahwa istighfar mengakibatkan Allah akan memberikan rahmat. Tidak sekedar rahmat loh. Apa itu makna rahmat? Rahmat itu wujud kasih sayang Allah kepada orang itu. Bentuknya apa? Beragam. Di antara bentuk-bentuk rahmat yang Allah berikan kepada orang yang istighfar. Pertama, diampuni dosa. Mengampuni dosa itu salah satu bentuk rahmat Allah. Kedua, Allah akan bukakan pintu-pintu rizki di dunia. Rizkinya jadi melimpah. Kata siapa? Allah. Yang ketiga, Allah turunkan hujan yang akan menjadi rahmat. Hujan ini luar biasa, memberikan keuntungan di berbagai aspek. Udara jadi bersih, suasana jadi enak, tenang, sejuk. Terus apa yang terjadi? Tanah menjadi subur, gembur. Tanam-tanaman tumbuh secara bagus. Kan begitunya? Itu rahmat. Terus diberikan anak-anak. Terus lingkungan hidup yang menyenangkan. Itu karena istighfar. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran dalam surah Nuh. Berkata Nuh yang oleh Allah diabadikan. Fakultu staghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Yursilis sama' alaikum midrara. Wa yumdidukum bi amwali wa banin. wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Kata Nabi Nuh, mintalah ampun kalian kepada Allah. Karena Allah itu Maha Pengampun. Setelah begitu, maka kalau kalian minta ampun alias istighfar, yursilis sama alaikum intraro. Allah.

karena ada bersambung dengan huruf yang disukun, alif lam, yursilis sama as-sama, maka fi'il mudhari di sini yang tadinya jazm di kasrah, yursilis sama alaikum mitra wa yumdidkum, ini jazm tandanya dengan sukun, yumdidkum bi amwali wa banin. Dan fi'il mudhari yang jazm itu jazmnya karena dia jawab dari syarat tadi. Maknanya kalau kalian istighfar, akibatnya ini Allah akan turunkan hujan. Wa yumdidkum bi amwali wa banin. Allah akan limpahkan kepada kamu harta-harta dan anak-anak yang banyak karena istighfar. Wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhar. Allah akan buatkan bagi kalian taman-taman dan Allah akan buatkan bagi kalian sungai-sungai yang mengalir. Ini masih di dunia, menjadi subur, makmur dan lingkungan hidupnya menjadi lebih asri, lebih menyenangkan gara-gara istighfar. Karena itulah pernah Imam Hasan Al-Basri ditanya oleh orang curhat, wah Imam, sesudah lama nikah ini tazawwajtu wa lam yurzaq li walad. Saya sudah lama nikah tapi enggak dikaruniai anak. Gimana? Dia bilang, min aina anta min kathratil istighfar was-shadaqah. Kenapa kamu tidak memperbanyak istighfar dan shadaqah? Perbanyak istighfar. Orang itu pergi datang lagi, wahai Imam, saya sudah cari harta ke sana kemari enggak dapat juga. Cari kerja, cari uang, cari rezeki enggak dapat juga. Apa kata Imam Hasan Al-Basri? Perbanyak istighfar. Pergi, datang lagi, wahai Imam, di tempat saya pasak klik hujan sudah lama tidak turun. Apa yang harus kami lakukan? Perbanyak istighfar. Tiga kasus jawabnya sama, istighfar. Maka murid-murid Imam Hasan Al-Basri bertanya, kenapa kasus yang ditanyakan berbeda, solusinya sama, itu istighfar. Apa kata Imam Hasan Al-Basri? Alam tasma'u qawlallahi azza wa jalla faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama' alaikum idrara wa yumdidkum bi amwali wa banin. Tidakkah kalian dengar firman Allah dalam surah Nuh? Kata Nuh, istighfarlah kalian kepada Allah, maka Allah akan memberikan hujan, memberikan harta dan anak-anak yang banyak, dan Allah akan membuat bagi kalian taman-taman dan sungai-sungai yang mengalir airnya. Ini jaminan Allah. Allah yang mengatur kehidupan dan Allah membuka sedikit rahasia dari kehidupan ini, yaitu caranya agar Allah membukakan pintu rizki, caranya agar Allah memberi anak, caranya agar Allah menurunkan hujan, salah satu caranya adalah banyak-banyak istighfar. Jadi semua janji yang Allah berikan kepada orang yang beristighfar, ya ampunan, jelas ampunan, ya. Ya pahala, jelas orang yang beristighfar pasti dapat pahala. Ya dikasih hujan yang menjadi rahmat, ya dikasih harta yang melimpah, ya dikasih anak-anak yang banyak, ya dikasih lingkungan hidup yang menyenangkan. Itu semua bentuk rahmat yang Allah berikan kepada orang yang istighfar. Makanya dalam salah satu hadis riwayat Imam Ibnu Hibban dengan sanad yang sahih, berkata Nabi SAW, man aktsara minal istighfar ja'alallahu lahu min kulli dhayyikin makhraja wa min kulli hammin faraja wa razaqahu Allahu min haitsu la yahtasib. Siapa orang yang memperbanyak istighfar, maka Allah akan berikan solusi, jalan keluar dari setiap kesulitan hidup yang dia alami. Allah akan berikan ketenangan, kesenangan, kebahagiaan ke setiap

0: Kali dia merasa bersedih dan Allah akan berikan kepada dia rizki yang tidak disangka-sangka. Ini bentuk rahmat Allah kepada orang yang istighfar, diberi solusi dari setiap kesulitan hidup, diberikan kebahagiaan di setiap kesedihan, dan diberikan rizki yang tidak disangka-sangka. Ternyata dampak istighfar luar biasa dahsyat dalam kehidupan. Makanya perseringlah istighfar, terlebih kita lebih sering berbuat dosa, istighfarnya jarang. Terbalik sedikit dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mau berbuat dosa tidak, tapi istighfarnya terus-terusan. Beliau sampai menyatakan sehari minimal aku 70 kali istighfar, bahkan bisa 100 kali. Istighfarnya tidak atau jarang, paling sekali dua kali. Eta ge istighfar natenya karena aya batur nepi ka sebeleun. Astagfirullah, si eta mah meni kitu-kitu. Tingkan kitunya, baru we istighfar gitu. Kalau enggak ada kasus nepi ka sebeleun mah tidak. Inilah kiat atau cara keempat untuk meraih apa? Rahmat dari Allah. Perbanyak istighfar. Pertama, taati Allah dan Rasul-Nya. Kedua, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiga, tadi apa? Baca Al-Quran, pelajari isinya termasuk ngaji seperti ini. Mengaji seperti sama dengan membahas Al-Quran. Karena yang dikaji di sini Al-Quran. Dan yang keempat, barusan adalah perbanyak istighfar. Cara yang kelima untuk memperoleh rahmat dari Allah Azza wa Jalla adalah damaikan orang yang berselisih di antara kalian. Mendamaikan orang yang sedang berselisih mengundang turunnya rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bentuk rahmatnya itu luar biasa. Pertama, dapat ampunan. Siapa yang mendamaikan orang yang berselisih, pertama dia dapat pahala. Karena melaksanakan perintah Allah. Kedua, dapat ampunan dari Allah Azza wa Jalla. Ketiga, dapat rahmat. Dan pahala orang yang mendamaikan dua orang yang berselisih luar biasa. Sebanding dengan tahajud di malam hari dan saum di siang harinya. Kalau ada orang malamnya tahajud sepanjang malam, besoknya siang sepanjang siang dia saum. Kebayang pahalanya ya. Pahala segede itu akan Allah berikan kepada orang yang mendamaikan dua orang yang berselisih. Sebagaimana diterangkan di dalam beberapa ayat dan juga hadis-hadis yang sahih dari Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di antaranya Al-Qur'an surah Al-Hujurat ayat yang ke-10 yang tadi diterangkan. Allah Azza wa Jalla berfirman, kata Allah, innama al-mu'minuna ikhwatun faslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Hanyalah mukmin dengan mukmin itu bersaudara, maka damaikan oleh kalian di antara saudara kalian yang sedang berselisih, dan bertakwalah kalian kepada Allah agar kalian memperoleh rahmat. Ini perintah dari Allah. Dalam surah Al-Anfal ayat yang pertama, Allah pun menyatakan, fattaqullah wa aslihu dhata bainikum. Bertakwalah kalian kepada Allah dan damaikan di antara saudara-saudara kalian yang sedang berselisih. Ini perintah Allah. Setiap kali perintah Allah ini dilaksanakan, maka pertama pasti dapat pahala. Kedua, pasti mengundang ampunan Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Karena melaksanakan perintah Allah adalah kebaikan, dan setiap kebaikan menghapus dosa-dosa orang tersebut. Allah berfirman, innal hasanati yudhibna sayyiat. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu bisa menghapus dosa-dosa. Karena itu ketika kita ini mendamaikan dua orang yang berselisih, maka dapat ampunan dari Allah menghapus dosa-dosa kita. Yang ketiga, diterangkan di dalam hadis oleh Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam At-Tirmidzi. Ala ukhbirukum bi afdhala min darajati siyam was-shalah was-shadaqah. Qalu bala. Qal salahu dhatil bain. فَإِنَّ فَسَادَ ذَاتِ الْبَيْنِ هِيَ الْحَالِقَةِ. Mau enggak aku kabarkan kepada kalian? Amalan yang lebih afdol dibanding sholat, saum, dan sodakoh. Bayangkan, sholat, saum, sodakoh itu amalannya luar biasa. Tapi ada amalan yang lebih utama daripada itu. Mau gak aku kabarkan kepada kalian tentang hal itu? Dijawab oleh para sahabat, bala, mau ya Rasulullah. Lalu beliau menjawab, salahu dhatil bain, mengislahkan dua orang yang saling berselisih. Karena kerusakan orang yang berselisih adalah haliqah, tukang cukur. Orang yang berselisih, bermusuhan, saling benci, saling mendzalimi, oleh Nabi SAW diistilahkan dengan istilah tukang cukur. Lalu beliau menyatakan, la aqulu haliqur ra'as atau haliqus syar. Aku tidak berkata tukang cukur rambut, tapi innama yahluquddin, dia mencukur agama. Apa maksud mencukur agama? Pertama, amalan-amalan agama yang pernah dia lakukan yang menghasilkan pahala, dia potong, dia buang, dia hilangkan dari dirinya. Mencukur pahala. Kan rambut yang dipotong, setelah dipotong, rambut yang dipotong apa? Dibuang. Yang tersisa hanya ada di kepala. Orang yang bermusuhan sama dengan orang yang mencukur agama, alias pelaksanaan dari agama yang menghasilkan pahala, pahala itu dia potong, dia buang. Kenapa? Orang yang berselisih pasti dia terdorong untuk berbuat zalim kepada orang yang dibenci dan dimusuhinya. Dia melakukan ghibah. Dia melakukan celaan, hinaan, menyudutkan, kezoliman. Semua kezoliman apapun bentuknya, lisan ataupun perbuatan, mengakibatkan berkurangnya pahala dia, bertambahnya dosa dia. Nanti kan orang yang zolim kepada orang lain itu, kezolimannya harus dibayar dengan apa? Pahala. Sekali mencela monyet umpamanya, itu sama dengan nih pahala saya untuk kamu, sini dosa kamu untuk saya. Sekali monyet ya teteh. Apalagi celaan lain. Hei, umpamanya sapi. Menyamakan orang dengan sapi. Celaan ya celaan. Dolim gak? Dolim. Itu sama dengan nih pahala saya untuk kamu, sini dosa kamu untuk saya. Lama-lama makin banyak kezalimannya, makin banyak pahala yang dia offer ke orang lain, makin banyak dosa orang lain yang dia pikul. Ya enggak? Akhirnya bangkrut di akhirat. Makna bangkrut, pahala habis, dosa bertumpuk. Atadruna manil muflis, tahu enggak kalian siapa orang yang bangkrut? Dijawab, orang yang bangkrut yang enggak punya harta, enggak punya kekayaan. Bukan. Kata beliau, al-muflisu min ummati. Orang yang bangkrut dari kalangan umatku. Man atabi sholatihi wa siyamihi wa zakati wa kulli hasanati. Orang yang bangkrut dari kalangan umatku, orang yang nanti datang pada hari kiamat membawa pahala sholat, pahala saum, pahala sedekah, pahala semua kebaikannya. Waqad syatama hadza wa dharaba hadza wa zalama hadza wa safaka damma hadza wa akhadha mala hadza. Tapi dulu dia di dunia pernah mencela si anu, menzalimi si anu, menghina si anu, memukul si anu, menumpahkan darah orang lain. Akhirnya apa? Diambil pahala dari orang zalim ini, dioffer kepada korban kezalimannya. Kalau pahalanya habis sementara kezalimannya masih tersisa, diambil dosa orang yang dizalimi, dioffer kepada orang yang zalim. Bangkrut dia karena pahalanya habis, yang tersisa hanya dosanya. Itu akan terjadi di kalangan orang yang saling bermusuhan. Makanya orang yang bermusuhan disebut haliqah, tukang cukur. La aqulu yahlukul ra'as al yahlukur sya'ar wa innama yahlukuddin. Aku tidak berkata tukang cukur rambut, tapi tukang cukur agama. Makanya mendamaikan mereka, menyelamatkan mereka. Makanya luar biasa pahalanya. Sampai lebih utama daripada pahala sholat, saum, dan juga bahkan sedekah. Luar biasa kan rahmat yang Allah berikan kepada orang-orang yang apa? Yang mendamaikan orang yang saling berselisih. Timbul pertanyaan, masa sih pahalanya lebih besar daripada sholat, saum, dan sedekah? Diterangkan oleh para ulama, maksudnya adalah lebih besar pahalanya daripada sholat sunat, saum sunat, dan sedekah yang sunat. Kenapa? Karena saum, sholat, sedekah, dan yang seterusnya itu disebut amal qasir. Amal qasir itu amal yang manfaatnya terbatas hanya untuk diri sendiri. Sholat, saum hanya untuk diri sendiri untungnya. Orang lain enggak dapat pahala dari sholat dan saumnya. Adapun mendamaikan orang yang berselisih disebut amal muta'addi. Muta'addi itu manfaatnya bagi orang lain, orang banyak. Maka semua amalan muta'addi lebih utama daripada amalan qasir, selama amal qasir itu amalan yang hukumnya sunnah, seperti sholat sunnah, saum sunnah, dan yang sejenisnya. Maka melakukan aksi sosial, termasuk salah satunya adalah mendamaikan dua orang yang berselisih, maka termasuk amalan yang lebih utama daripada amalan qasir tadi, ya. Inilah amalan kelima, ya. Lima untuk meraih rahmat Allah. Jadi pertama adalah taat kepada Allah dan Rasul-Nya, kedua takwa, ketiga belajar ilmu Al-Qur'an, ya, keempat banyak istighfar, dan yang kelimanya mendamaikan orang-orang yang berselisih. Itu semua mengundang turunnya rahmat Allah Azza wa Jalla. Ikhwan punten, tersisa waktu 10 menit lagi. Cukup sampai di sini saja dulu. Dan kita masih punya sisa waktu 10 menit untuk bertanya-jawab. Apabila ada pertanyaan, dipersilakan. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Mangga.
1: Alhamdulillah, jazakallah khairan kathiran kepada Al-Ustaz sudah menyampaikan materi bahwasanya ada lima sebab yang beliau jelaskan kepada kita semua terkait sebab-sebab bagaimana Allah bukakan rahmat, kunci-kunci surga kepada kita semua. Ya, semoga penjelasan dari beliau bisa kita catat dengan baik dan pahami dengan baik. Untuk berikutnya, kita persiapkan dahulu pertanyaan dari hadirin ikhwan, bapak-bapak dan akang-akang. Dipersilakan barangkali ingin bertanya, boleh mengumpulkan sticky notes dulu, mungkin ke barisan depan, nanti akan dikumpulkan dahulu ya. Adapun kalau beberapa pertanyaan dari hadirin akhwat sudah ada, kita coba bacakan dahulu ya untuk yang pertanyaan yang sudah ada ini. Bismillah Ustaz, ada pertanyaan pertama. Bismillah Ustaz, afwan, bagaimana jika kita sudah berusaha untuk menghindari perselisihan tetapi pasangan hidup atau suami masih belum menerima sikap adik saya? Jadi menghindari pertemuan apakah termasuk dari golongan orang yang bangkrut? Bagaimana sebaiknya bersikap Ustaz? Seperti itu, terima kasih Ustaz. Bagaimana jika kita sudah berusaha untuk menghindari perselisihan, tetapi pasangan hidup atau suami masih belum menerima sikap adik saya? Jadi menghindari pertemuan apakah termasuk dari golongan orang yang bangkrut? Bagaimana sebaiknya bersikap, Ustaz?
0: Menghindari pertemuan dengan adik apa dengan suami?
1: Dengan adiknya sepertinya ini, Ustaz.
0: Adiknya pika sebelen. Tayyib, barakallahu fik. Ya, pada intinya wajib kita saling mencintai, menyayangi, terlebih dengan kerabat, dengan adik, adik ipar. Karena mereka orang-orang terdekat kita, ada hubungan darah atau kekerabatan dengan kita. Lebih utama kita untuk bersilaturahmi dengan mereka, berbuat baik dengan mereka sebelum kepada orang lain. Nah, sekarang ada kasus. Bagaimana kalau orang tersebut memiliki karakter yang buruk? Setiap berjumpa selalu gibah, selalu mencela, selalu menghina, pamer kekayaan atau kelebihannya dan menyudutkan kelemahan-kelemahan kita. Jadi kalau ketemu selalu madarat. Padahal itu kerabat sendiri. Mungkin adik sendiri, kakak sendiri, keponakan, paman, bibi, uak, suan, dan seterusnya. Ya. Bagaimana sikap kita? Pertama, wajib bagi kita menasihati, mengingatkan dia untuk tidak demikian. Siapapun orang yang kita lihat dia terjerumus ke dalam kesalahan, wajib didakwahi. Wajib dinasihati. Itulah inti dari agama ini. Ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah. Agama ini nasihat, agama ini nasihat. Tiga kali. Kasih nasihat, itu pertama. Kedua, kalau sudah berupaya maksimal, sudah memberi nasihat, memberi peringatan, memberikan wejangan, tapi dia tetap malah membalik-balikan, sok suci, kamu kan gitunya. Sementara kalau berjumpa dengan dia, selalu madarat, maka bukan hanya boleh, lebih utama untuk kita hindari pertemuan dengan orang itu. Karena selalu madharat. Jadi kalau ada orang itu, menghindarlah. Bukan berarti memusuhi, tidak. Memusuhi tidak, kalau ketemu ya udah say hello, assalamualaikum, kumaha damang. Setelah itu udah pergi. Kumaha damang, oh alhamdulillah, ini ada info bagus. Punten saya terburu-buru, udah langsung. Info bagus tuh pasti gibah, pasti celaan, pasti keburukan. Karena karakter biasa sehari-hari begitu umpamanya sudah kebaca. Ini ada berita baru, oh punten-punten saya terburu-buru. Langsung saja berangkat, hindari. Nah, dorot yang mungkin muncul akibat interaksi dengan dia ya. Boleh menghindari orang itu? Bukan boleh, tapi harus demi menghindarkan adanya madarat. Tapi itu tidak berarti memutuskan silaturahmi, tidak berarti memusuhi dia, tidak. Kalau ketemu atau dia WA atau dia telepon, kita angkat, kita balas sebatas yang perlu. Tapi kalau teleponnya ternyata bermelebar ke sana kemari, sudah bilang punten saya masih ada keperluan, lain kali saja, tutup saja sudah ya. Itulah yang harus dilakukan dan tidak dianggap memutuskan silaturahmi. Wallahu a'lam. Mangga lagi.
1: Baik Ustaz. Sebetulnya dari hadirin ikhwan tadi ada jawaban yang sudah Ustaz sampaikan ya, bahwa ada pertanyaan, bolehkah kita menghindari bertemu dengan seseorang yang pernah berselisih dengan kita dengan alasan kalau tidak bertemu justru akan lebih baik, hati jadi tenang dan tidak terngiang-ngiang akan perselisihan yang pernah terjadi.
0: Sudah terjawab.
1: Iya betul Ustaz ya, sudah disampaikan. Baik, selanjutnya Ustaz ada pertanyaan juga. Ustaz, bagaimana jika kita menginginkan rahmat Allah dan syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wa ala ahli wasallam dengan mensolawati barang-barang yang kita inginkan? Misalnya, ingin punya mobil, maka datang ke tempat penjualan mobil, lalu dipegang mobilnya, lalu disolawati, agar dapat dengan mudah mobil tersebut. Seperti itu, Ustaz.
0: Barakallahu. Coba aja. Ke dealer. Ada mobil 2 miliar, solawatin, dapat enggak? Itu saran seseorang. Orang itu menyarankan masuk ke supermarket, tunjuk, ambil, pergi. Tunjuk, ambil, pergi. Ditangkap tuh. Bayar dulu. Tapi barakallahu. Pertama, tidak ada keterangan. Quran, hadis, para sahabat atau para ulama, baik lisan ataupun contoh perbuatan, kalau menginginkan sesuatu dari dunia, cukup solawatin saja. Bersolawat itu sesuatu yang diperintahkan. Sesuatu yang agung, ibadah yang luar biasa dahsyatnya. Man solla alaiya solatan wahidan, sallallahu alaihi biha asyra. Siapa orang yang bersolawat kepadaku sekali aja, Allah akan balas 10 kali. Itu bagus, agung. Tapi jangan dipakai solawat ibadah yang agung ini sebagai alat untuk meraih dunia. Jangankan solawat, yang lebih agung dari solat, apa solat? Tahajud. Lebih agung daripada solat. Kenapa kamu rajin tahajud? Supaya besok dapat mobil. Supaya besoknya dapat uang 1 juta dolar. Boleh enggak sholat tahajud diniatkan untuk itu? Enggak boleh. Enggak ikhlas karena dunia. Itu rusak tauhid. Dalam kitab tauhid ada bab dengan judul Iradatul insan bi amalihi dunya. Seseorang ya melakukan amalan dengan niat memperoleh dunia. Itu rusak tauhidnya. Jadi ibadah tapi diniatkan untuk memperoleh dunia. Kenapa rajin tahajud? Supaya cepat dapat jodoh. Kenapa rajin saum Senin Kamis? Supaya karirnya nanjak. Kenapa kamu rajin berzikir begini dan begitu? Supaya dagangannya laris. Ibadahnya agung tapi diniatkan untuk dunia. Termasuk baca sholawat. Sholawat itu agung tapi diniatkan untuk dunia. Itu hina sekali. Para ulama menggambarkan hal itu dengan orang yang memiliki sendok emas lalu berhiasan berlian. Mahal, miliaran. Lalu sendok emas yang berhiaskan berlian itu dipakai nyiduk kotoran manusia. Betapa mahalnya emas dan betapa hinanya yang diambil oleh emas itu. Seperti itu orang yang ibadah kepada Allah tapi dengan niat dunia. Ibadah itu agung, luar biasa. Tapi diniatkan untuk sesuatu yang hina. Nabi SAW kan mengumpamakan dunia kadang-kadang dengan bangkai binatang. Kadang-kadang dengan kotoran manusia, kan gitu ya. Seorang sahabat namanya Hudair bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu ditanya, "Kaifa asbahta ya Hudair?" Bagaimana pagimu hari ini? Baik. "Wa ma akalta?" Apa yang sudah kamu makan? Dia menjawab, "Al-laham wal lahib." Al-laham, saya makan darah dan makan daging dan susu. Kemudian kata Nabi, "Tsumma yasiru ila madza?" Yang kamu makan itu nanti akan berubah jadi apa? Kata Hudair, "Tsumma yasiru idza ma qad alimta ya Rasulullah." Dia akan berubah menjadi sesuatu yang kau sendiri sudah tahulah, jadi kotoran. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Demi Allah, apa yang keluar dari perutmu itu gambaran tentang dunia dalam pandangan Allah. Kotoran manusia dalam pandangan kita itu seperti dunia dalam pandangan Allah SWT. Sehina itu dunia. Ibadah agung dipakai alat untuk meraih keuntungan dunia. Seperti itu ya. Maka tidak boleh bagi kita meniatkan ibadah apapun termasuk sholawat dengan niat untuk memperoleh dunia. Pahala hilang, dunia enggak dapat nanti ya. Wallahu a'lam bissawab. Terakhir.
1: Baik Ustaz, terakhir manus. Ini ada kaitannya Ustaz dengan sebab ketiga tadi, bahwa dalam penjelasan yang Ustaz sampaikan, mempelajari Al-Qur'an, mengajarkannya dan mengamalkannya adalah salah satu sebab Allah bukakan rahmat bagi kita. Nah, di sini ada pertanyaan. Saya seorang pengajar dan suka mengajarkan Al-Qur'an serta suka membacakan maknanya. Dan saya sampaikan pemahaman ayat tersebut kadang tidak sesuai dengan tafsir, tapi menyampaikan berdasarkan pemikiran akal supaya anak peserta didik ini paham. Dari apa yang saya sampaikan tersebut, apakah saya bersalah atau berdosa? Tapi sejauh pemahaman saya, menyampaikannya dengan cara seperti itu Ustaz, agar bisa mudah dipahami oleh peserta didik. Seperti itu Ustaz, bagaimana?
0: Ya, barakallahu fiik. Itu yang saya katakan tadi. Kalau kita bukan ahli tafsir, tidak paham bahasa Arab, tidak menguasai ulum syar'iyah, terus kita memaksa-maksakan diri menerangkan satu ayat apalagi dari tarjamah. Kena kita dengan hadis tadi, man fasar Al-Qur'an biro'ihi. Dalam riwayat lain, riwayat Imam Abu Daud, man qala fi kitabillahi biro'ihi. Siapa orang yang berbicara tentang kitab Allah dengan ro'yunya? Ancamannya apa? Fal yatabawa maq'adahu minan nar. Bersiap-siap dia untuk menempati tempat dalam neraka. Tapi saya merasa pemahaman ini benar. Merasa. Kebenaran bukan didasarkan pada apa? Perasaan. Kata Nabi SAW, man qala fi kitabillahi bi ra'yihi fa'asoba faqad akhto'a. Siapa orang yang berbicara tentang kitab Allah dengan ro'yunya, lalu omongannya ini benar, maka sungguh dia telah bersalah. Walaupun benar, benar itu kebetulan benar. Tapi metode dia, cara dia menjelaskan memahami Quran dengan ro'yu itu salah. Metodologinya salah. Hasilnya mau benar mau salah, caranya yang tetap dinilai oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Itu pertama. Kedua, tadi merasakan lebih mudah difahami. Loh, pemahaman dia aja belum tentu benar tadi. Terus pemahaman yang salah tadi difahami juga secara salah oleh murid-murid. Menularkan kesalahannya. Khawatir kena dengan hadis, man sanna fil Islam sunnatan sayyi'atan fa'alaihi wizruha wa wizru man amila biha. Siapa orang yang menunjukkan satu kesalahan dalam Islam, dia menjelaskan Islam secara salah, dia memikul dosa di orang-orang yang mengikutinya. Ya, khawatir demikian. Solusinya gimana? Solusinya, sebelum kita mengajarkan harus siap-siap ya. Umpamanya mengajarkan Al-Fatihah, kita ingin menerangkan tafsirnya ke anak didik kita. Baca dulu tafsirannya yang benar dari ahlinya. Tapi saya enggak bisa bahasa Arab, ada terjemah. Tafsir Ibnu Katsir ada terjemahnya ya. Tafsir Syekh Abdurrahman As-Sa'di, sekarang sudah ada terjemahannya. Baca dulu tafsiran dari para ulama, sampaikan penjelasan mereka dengan mengutip sumbernya. Berkata Imam Anu dalam kitab tafsirnya ketika menafsirkan ayat ini, begini, begini, begini. Itu yang lebih selamat. Jangan memahami Quran dengan ro'yu, pemahamannya kita ajarkan nanti kesalahannya semakin menyebar, semakin viral, ya. Nanti kita menanggung dosa dari para pengikut kita yang bersalah karena mengikuti kesalahan kita. Jadi solusinya belajar dulu, baca dulu tafsiran yang benar, ya. Kemudian sampaikan sesuai dengan apa yang kita baca dengan menyebut sumbernya. Itu yang dilakukan oleh para asatidzah. Saya juga akan menjelaskan ayat tadi, hadis tadi itu berdasarkan berkata ulama Anu dalam kitabnya. Ini. Berkata ulama Anu ketika menerangkan hadis ini, begini, begini. Saya tidak berkata, menurut saya, ayat ini begini. Menurut penafsiran saya, hadis ini begini. Kan tidak pernah saya berkata begitu. Walaupun kalau saya mau, saya lebih layak berkata begitu. Kenapa? Ilmu alatnya saya pernah pelajari. Saya bisa bahasa Arab, saya pernah belajar tafsir, saya pernah belajar hadis. Tapi walaupun memiliki kapabilitas dalam masalah itu, saya lebih selamat berkata ulama Anu ketika menafsirkan ayat ini. Begini, begini, begini. Berkata ulama Anu ketika menerangkan hadis ini. Begini, begini. Itu lebih selamat bersandar kepada yang lebih ahli daripada bersandar kepada pendapat sendiri, ya. Itu yang lebih selamat. Wallahu a'lam bisawab. Cukup ya sampai di sini karena saya harus terburu-buru ke suatu tempat. Semoga Allah kembali mempertemukan kita di masa-masa yang akan datang. Subhanakallahu bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
3: Bismillahirrahmanirrahim, teman-teman. Ada sebagian sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka keluar dari kota Madinah, meninggalkan kota yang paling nyaman di muka bumi ini. Dan tidak hanya itu, mereka juga meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Mereka ingin berdakwah untuk menyampaikan risalah, untuk menyampaikan tauhid, ya, ke Yaman, ke Kufah, ke Basrah, bahkan ke seluruh dunia. Ini menunjukkan besarnya dan agungnya dakwah itu sendiri. Oleh karena itu, dakwah tidak harus mesti hanya orang berilmu saja. Kita bisa berdakwah dengan harta kita. Kita bisa berdakwah dengan tenaga kita. Berapa banyak manfaat yang dirasakan oleh muslimin ketika ada media-media yang dakwah itu sampai ke rumah mereka. Yang tadinya mereka tidak sholat, tidak mengenal agama, bahkan tidak peduli dengan agama. Tiba-tiba media, apakah itu radio, apakah itu YouTube, atau apapun namanya, masuk ke rumah-rumah mereka. Dan ternyata tidak sedikit kalangan muslimin yang tadinya nggak pernah sholat, mereka bisa sholat dikarenakan hidayah melalui media-media tadi. Nah, ini ada kesempatan besar. Sebenarnya ini maslahatnya bukan untuk dakwah itu sendiri, tapi maslahatnya kembali kepada kita. Teman-teman dari Radio Tarbiyah Sunnah, insya Allah akan meningkatkan kualitas suara supaya suara radio ini bisa tersebar lebih luas, akan berubah dari AM ke FM. Ya, jadi kami ingin mengajak teman-teman semuanya, ayo kita sama-sama berjuang. Insya Allah setiap satu rupiah yang kita keluarkan itu akan membuat kita tersenyum di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Barakallahu fikum.
4: Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya klik radiotarbiyasunnah.com.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Tidak ada satupun manusia selain para rasul, para nabi yang tidak pernah berdosa. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kullu bani adama khata'un wa khairul khata'ina tawwabun. Setiap anak Adam pernah melakukan dosa dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah yang mau menyesali akan dosa-dosanya dengan cara bertaubat-taubat dan nasuha. Malah Allah Subhanahu wa taala menantang lewat satu hadis, law lam tuthnibu, kalau seandainya kalian tidak bisa berbuat dosa, la dhahaballahu bikum, Allah akan menyiapkan kalian, wala ja'a biqaumin yudhnibun, dan Allah Subhanahu wa taala akan ganti kaum yang bisa berbuat dosa. Thumma yastaghfirullaha ta'ala, kemudian mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, faghfarallahu lahum, Allah mengampuni mereka. Dengan demikian, kita sebagai seorang muslim yang ingin sukses, yang hari-hari selalu dipenuhi dengan dosa, tidak ada cara lain, tidak ada solusi kecuali kita harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, ciri seorang mukmin al-muttaqun, orang yang beriman dan bertakwa. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha wastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfirudz dzunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Walladzina fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha, yaitu mereka yang ketika melakukan perbuatan keji atau mendolimi dirinya dengan kemaksiatan, cepat ingat Allah. Karena dia sadar tidak ada zat yang mengampuni dosa kecuali Allah. Maka seharusnya seorang mukmin ketika berbuat dosa tidak curhat sama manusia, siapapun orangnya termasuk ulama besar. Curhatlah kepada Allah. Dan sifat utama seorang muttaqin adalah walam yusirru ala ma fa'alu wahum ya'lamun, tidak terus-menerus melakukan kemaksiatan sementara dia sadar itu dosa. Sehingga ada suatu kaidah, tidak ada dosa besar bersama istighfar dan tidak ada dosa kecil karena dilakukan israr, yaitu terus-menerus. Dan istighfar memiliki faedah, taubat memiliki manfaat sangat besar. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, wa innahu layughanul qalb, sungguh hati saya kadang gundah. Wa inni la astaghfirullah ta'ala 100 marratin fil yawm, sehingga saya beristighfar kepada Allah 100 kali dalam satu hari. Namun terkadang ada di antara sebagian orang bertaubat mampu menghentikan total kemaksiatannya dan berubah menjadi orang baik, istiqomah. Tapi ada-ada yang sebagian mau istiqomah tetapi kadang-kadang tergoda melakukan kemaksiatan kembali, tapi cepat kembali lagi kepada kebaikan. Ada yang sebagian mereka melakukan maksiat tetapi tidak selang lama kembali lagi, maksiat lagi, tobat lagi, kembali lagi. Tapi ada yang mencoba untuk bertaubat tetapi setelah itu kembali ke maksiat, tidak bisa keluar dari kemaksiatannya lagi karena masih banyak rayuan hawa nafsu dan setan untuk bertahan di dalam kemaksiatan tersebut. Maka di sini dibutuhkan sikap yang pertama adalah al-ilm, yaitu ilmu, terutama ma'rifatullah, ma'rifatul rasul, ma'rifatul dinil Islam. Dengan keilmuan, apalagi ilmu tersebut bermanfaat, membuat orang tersebut mengetahui hak-hak Allah. Demi Allah, kalau seandainya semua hamba ini mengetahui besarnya rahmat Allah dan besarnya dosa dia, maka tidak ada kecuali sikap malu. Kemudian yang selanjutnya tidak kalah pentingnya adalah berpegang teguh dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Berpegang teguh dengan agama Allah Subhanahu wa taala, karena dengan cara itu dia akan cenderung lebih bisa istiqamah. Dengan cara itu dia akan lebih bertahan di atas kebaikan, tidak gampang kembali kepada keburukan. Kemudian yang ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah membiasakan makan minum halal. Karena barang-barang yang halal, ya, yang masuk ke dalam tubuh kita itu mempengaruhi jernihnya hati kita. Sehingga mudah diajak untuk ketaatan dan mudah diajak untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang tidak kalah pentingnya adalah menjauhi teman-teman yang jelek. Karena al-mar'u 'ala dini khalilihi, orang itu tergantung agama temannya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpamakan perumpamaan yang sangat baik. Teman yang baik seperti penjual minyak wangi. Kalau tidak beli, dicolekin atau minimal kena baunya. Tetapi teman jelek seperti pandai besi, kalau tidak kena apinya, debunya, minimal bau orangnya. Walaupun kita tidak melakukan maksiat, tetapi perlakuan jelek teman kita akan dengan mudah dinisbatkan kepada kita. Lalu yang tidak kalah pentingnya adalah menjauhi berlebihan di dalam makan, minum, bergaul, bicara, atau nongkrong-nongkrong. Ini juga membuat keruh orang, sulit untuk kembali kepada pangkuan Allah, kembali kepada ketaatan dan meninggalkan berbagai macam pelanggaran dan maksiat kepada Allah. Dan yang tidak kalah pentingnya, kita harus membaca dan membiasakan bacaan istighfar. Kenapa? Karena ibarat sekarang orang maksiat itu seperti anak jahat, jelek, durhaka yang diusir orang tuanya dari rumah. Tetapi kalau anak tersebut merengek-rengek, meminta dimaafkan, dan terus-terus mengetuk pintu agar dibukakan, maka suatu ketika ibu yang menyayang itu akan membukakan pintunya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala lebih penyayang daripada semua itu. Dan yang tidak kalah pentingnya, kita harus berlindung dari syaitan, dari godaan syaitan yang menjerat manusia, pertama dengan kekufuran dan kesyirikan. Kalau tidak bisa, maka dijerat dengan kebid'ahan. Tapi tidak bisa juga dijerat dengan dosa-dosa besar. Kalau tidak bisa juga dijerat dengan dosa-dosa kecil. Dan kalau gagal pun dijerat dengan sibuk perkara mubah, meninggalkan wajib, kewajiban-kewajiban terlantar karena yang perkara-perkara mubah. Dan yang selanjutnya sibuk dengan perkara yang utama, meninggalkan yang utama. Sibuk dengan tahajud sehingga sholat subuhnya tidak dikerjakan. Sibuk dengan sodakoh, utang tidak dibayar. Dan yang terakhir dibunuh. Inilah cara-cara setan untuk menghancurkan, untuk melumatkan anak Adam. Dengan demikian, saya ingatkan kepada saudaraku seiman dan seislam. Kalau memang kita sekarang ini dibikin putus asa karena dosa kita. Aduh, saya bertobat juga, dosa lagi, bertobat dosa lagi. Ah, udah tidak bertobat. Camkan bahwa Anda mati membawa dosa lalu bertaubat, itu lebih baik daripada mati membawa dosa tidak bertaubat. Taubat yang lalu untuk dosa yang lalu, ini dosa lagi saya harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mumpung masih ada kesempatan, innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir, Allah akan menerima taubat hambanya selagi nyawa tidak ditenggorokan. Dan yang kedua, innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam tatlu'i syamsu min maghribiha, Allah akan selalu menerima taubat hambanya selagi matahari tidak terbit dari barat. Kita yakin seyakin-yakinnya semua kita pernah berdosa. Tapi alhamdulillah Allah memberikan jalan keluar yaitu at-taubat. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha, wahai orang yang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah dengan taubatan nasuha. Taubat yang memenuhi syarat, satu, menyesal. Kedua, melepas seluruh kemaksiatan. Yang ketiga, niat kuat untuk tidak kembali lagi. Dan kalau kaitannya hak-hak manusia, kita kembalikan. Dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah ikhlas. Bukan karena motivasi duniawi, atau karena jabatan, atau karena sakit, tapi saya meninggalkan maksiat hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuba liman mala'a sahifatahu istighfaran katsira. Sungguh sangat sukses, sungguh sangat hebat orang yang memenuhi catatan amalnya dengan istighfar yang sangat banyak. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Mari kita sekarang mulai meninggalkan yang buruk untuk menuju kepada kebaikan. Tidak ada sesuatu yang sulit untuk ditinggalkan. Kemaksiatan apapun. Dan jangan putus asa. Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa seluruhnya. Wa may yaghfirud dzunuba illallah, termasuk syirik, kufur, zina, lesbian, homoseksual, dan berbagai macam dosa-dosa lain seperti memakan riba dan yang lainnya. Demikian, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin, termasuk ayat ini. Dan kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengambil kita, kita kembali kepada Allah dalam keadaan bersih, tidak ada dosa. Karena sering saya umpamakan, kita dengan nyawa yang telah diberikan Allah seperti pinjam baju. Ada orang yang minjam baju, belum dipakai, sudah dibalikkan kepada pemiliknya. Ini anak hidup, belum balik, sudah diambil oleh Allah, sehingga kembali kepada almari lagi. Ada orang yang sekarang pinjam baju, sudah dipakai, tapi sebelum dikembalikan, sudah dicuci lagi. Dan ini juga beruntung, yaitu orang yang sudah besar, sudah balik, berbuat dosa, tapi sebelum kembali kepada Allah, sempat bertaubat membersihkannya. Dan yang ketiga, ada orang yang pinjam baju, belum sempat dicuci, sudah diambil pemiliknya. Dan otomatis nanti dicucinya adalah di neraka. Dibersihkan sesuai dengan kadar kotoran dosa tersebut. Dan yang tempat yang baik, tidak lain tempat yang pas adalah lap neraka jahanam. Karena orang seperti ini sudah sobek iman.
4: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
0: Saya memiliki anak berkebutuhan khusus, yaitu Down syndrome. Mohon nasihatnya untuk saya dan suami. Ujian yang Allah berikan kepada setiap orang beda-beda tidak menyenangkan. Yang menyenangkan anaknya itu cerdas, kasep, ganteng. Ujian enggak? Ujian. Ada juga yang berupa hal yang tidak menyenangkan. Buruk apa bentuk fisiknya, goreng patut gitu. Warna kulitnya umpamanya hitam. Atau termasuk yang berkebutuhan khusus, autis atau sindrom apapun. Itu juga ujian. Apa yang harus dilakukan? Pertama, sabar. Jangan mengeluh. Itu pemberian Allah, bukan hasil ikhtiar kita, bukan kesalahan kita. Kedua, itu amanah. Jaga, urus, tanggung jawab, tunaikan hak-haknya, berikan perhatian lebih daripada yang normal. Jangan mengeluh dengan itu. Jangan apalagi menyalahkan Allah. Kenapa ya Allah? Saya rajin ibadah, tapi dikasih anak yang kayak begini. Yang lain yang enggak ibadah sehat-sehat, normal-normal. Jangan. Ada kesan menyalahkan Allah Azza wa Jalla, ada kesan Allah menzalimi. Allah itu laisa bidzallamil abid. Allah enggak pernah zalim kepada hamba-hamba. Tidaklah kita diberikan ujian berlebih dibanding orang lain kecuali Allah memandang kita layak, pantas dan mampu mengatasinya. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Ketiga, yakini di dalam menunaikan tanggung jawab mengurus secara spesial anak yang berkebutuhan khusus, pahalanya jauh lebih besar dan ampunan yang Allah turunkan itu setiap saat. Kenapa? Karena melahirkan penderitaan. Setiap kita lihat anak itu, kita bersedih, menangis. Penderitaan enggak? Penderitaan. Gugur dosa tuh. Semua penderitaan yang Allah berikan kepada hamba menggugurkan dosa. Kesabaran di atas hal itu melahirkan pahala yang tidak dihitung. Saking banyaknya, innama yuwafa sabiruna ajrahum bighairi hisab. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah hanya memberikan pahala kepada orang sabar tanpa dihitung-hitung, digelontorkan dengan jumlah yang sangat banyak. Wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun ulaika alaihim shalawatu mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Orang yang sabar itu dapat shalawat dari Allah, dapat rahmat, dapat juga hidayah.

0: petunjuk. Banyak kesabaran melahirkan banyak keuntungan yang tidak Allah berikan kepada orang yang tidak diuji. Oleh karena itulah maka orang yang diberi anak dengan kebutuhan khusus, Allah menginginkan memberikan pahala yang sangat banyak atas kesabarannya. Allah menginginkan dosa-dosanya murudul, dihapus terus-terusan oleh penderitaan dan kesulitan mengurus anak ini. Dan Allah menginginkan derajat orang tua ini diangkat. Dunia akhirat. Sehingga itu yang dimaksud dengan Down syndrome itu termasuk yang tidak normal dalam hal berpikir gitu, bertindak, kayak autis gitu. Iya? Hah? Oh, iya berarti itu fungsi akalnya tidak sempurna berfungsi sebagaimana orang normal. Itu seumur hidup dia bagaikan anak kecil. Walaupun sudah dewasa, secara biologis dia sudah 20 tahun ke atas. Mati dalam keadaan demikian sama dengan mati ketika bayi. Makanya jangan sampai saya ingin anak saya lucu seumur hidup. Kayak gitu tuh. Walaupun sudah gede, lucu dan kasih sayangnya tetap kan. Berbeda dengan orang yang normal. Walaupun sudah 20 tahun perhatiannya khusus. Kasih sayangnya juga khusus. Dan lucu terus walaupun melakukan banyak kesalahan, dianggap lucu aja. Ketika mati, anak ini dianggap mati seperti bayi. Dia kelak akan menunggu orang tuanya di pintu surga dan menuntun orang tuanya masuk ke dalam surga. Mau enggak masuk surga dituntun anaknya? Ah, sabarlah ya, insya Allah. Boleh enggak kita berdoa agar dikasih anak yang begitu? Jangan.
1: Iya, bagaimana cara memintakan ampunan untuk orang tua yang sudah wafat? Ada beberapa cara agar orang tua terampuni dosa-dosanya atau dapat pahala dari amalan kita sebagai anaknya. Pertama, banyaklah mendoakan orang tua. Memintakan ampunan, memintakan rahmat, memintakan perlindungan di alam kubur, nikmat kubur, sampai berlindung dari api neraka kelak dan dimasukkan ke dalam surga. Sesering mungkin. Berapa kali? Lebih sering lebih bagus. 100 kali sehari kalau bisa. Jangan sampai sehari cuma 5 kali ibadah sholat doakan orang tua. Kurang. Kita lalai. Ingat, kesolehan seorang anak salah satunya diukur dari seberapa sering dia mendoakan orang tuanya. Berdasarkan hadis, wa waladin solihin yad'ulah. Doa orang soleh yang mendoakan orang tuanya. Jadi kesolehan anak salah satunya diukur oleh seberapa sering dia mendoakan orang tuanya. Doakan. Jangan sampai sehari sekali. Apalagi gak tiap hari, paling seminggu sekali seingatnya. Jangan. Puluhan kali. Doa apa yang paling bagus? Ah, coba ini kiat. Hafalkan doa sholat jenazah. Sholat jenazah berapa rakaat? Satu. Gak ada rakaat. Karena hanya berdiri, gak ada ruku, gak ada sujud. Berdiri. 4 kali takbir. Takbir pertama baca iftitah, baca fatihah.

Bagaimana caranya agar enggak lupa baca setiap hari? Sehari sesering mungkin. Di mana bacanya? Bisa di dalam sholat, bisa di luar sholat. Di dalam sholat terutama sholat sunat. Kalau sholat fardu susah, karena enggak bisa lama-lama. Sholat sunat yang paling bagus tahajud. Baca dalam sujud, niatkan itu untuk orang tua. Kalau yang meninggal ayah kita, Allahumma gfir li abi. Atau Allahumma gfir li walidi wa warhamhu wa afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa gsilhu bil ma'i wa thalji wal barada wa naqihi minal khataya kama yunaqqa thawbul abyadu minal danas وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجي وأنه أعيده من عذاب النار وعذاب القبر. Itu lengkap, paket lengkap. Mendoakan seluruh yang dibutuhkan oleh orang yang sudah wafat di alam kubur sampai ke akhirat. Kalau yang meninggalnya ibu kita, Allahumma gfir li ummi boleh, li walidati boleh. Ganti aja dengan ha, Allahumma gfir li walidati warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nuzulaha wa wasi madkhala sampai seterusnya. Kalau yang meninggal dua-duanya, ganti dengan walidayya, Allahumma gfir li walidayya warhamhuma wa'afihima wa'fu anhuma dan seterusnya. Tinggal diganti dengan huma. Baca sesering mungkin. Setiap sujud bila perlu, oke. Seusai sholat fardu, assalamualaikum kanan, assalamualaikum kiri, wirid. Sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Beres wirid, silakan berdoa. Jangan lewatkan mendoakan orang tua. Dengan doa yang barusan. Maka terjagalah hafalan kita tentang doa dalam sholat jenazah. Pas ada yang meninggal mendadak, kita enggak sibuk menghafal ulang, ya enggak? Sudah melengket di kepala, sehari puluhan kali kita baca. Dalam sujud minimal seusai sholat fardlah wirid, kita mendoakan kedua orang tua dengan doa tadi. Kalau ingin mendoakan kakek nenek yang lain-lain, tinggal hum aja sudah. Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa'akrim nuzulahum sampai seterusnya. Gitu saja. Nah, itulah pertama, doa memintakan ampunan, memintakan rahmat, memintakan keselamatan di alam kubur sampai ke surga nanti, memintakan perlindungan dari api neraka juga, ya. Itu yang pertama. Adapun doa yang tadi enggak nyambung, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, enggak nyambung. Itu bukan doa untuk orang tua. Baik mati. Lebih baik baca doa tadi untuk sholat jenazah. Kedua, boleh kita memintakan ampunan untuk Allah. Allah, ya Allah, dengan umpamanya kalau bahasa Arabnya enggak bisa, Allahumma gfir li walidayya, gitu enggak bisa. Ya Allah, ampuni kedua orang tua saya yang sudah meninggal. Boleh? Ngaruh enggak? Ngaruh. Nanti di akhirat ada orang yang diberikan pahala yang besar. Dia bingung. Rabbi anna li hadha, ya Allah, dari mana saya dapat pahala segede ini? Rasanya enggak pernah beramal yang pahalanya sebesar ini. Dijawab, bi istighfari waladika lak, ini karena istighfar anakmu untukmu. Istighfar anaknya berpengaruh besar kepada orang yang didoakan, terutama orang tua, ya. Jadi mintakan ampun sesering mungkin untuk orang tua. Enggak bisa bahasa Arabnya, ya harus menghafal. Lagu-lagu banyak hafal, puluhan, ratusan. Doa yang lebih pendek gitu ya, enggak mau menghafal. Hafalkan doa, itu jauh lebih manfaat sampai ke akhirat. Nah, kedua, agar bisa menyelamatkan orang tua, solehkan diri kita. Seorang anak yang soleh, seluruh amal ibadahnya, pahalanya sampai ke orang tua tanpa mengurangi pahala kita sebagai anak. Karena apa? Karena

0: kesolehan anak gak bisa lepas dari peran orang tuanya. Mungkin mendidiknya langsung atau tidak langsung. Karena tidak semua orang tua bisa mendidik. Mungkin bodoh, mungkin sibuk. Tapi ingin anaknya soleh, solihah. Apa yang dia lakukan? Dipesantrenkan, dibiayai, diantar, dipenuhi semua kebutuhan. Mendidik langsung gak bisa, dititipkan agar menjadi anak soleh, solihah di pondok. Ada peran orang tua? Jelas ada. Kebagian gak pahalanya? Ya iyalah, kebagian pahala. Kesolehan anak gak bisa lepas dari peran orang tua, baik langsung ataupun tidak langsung. Selain gurunya juga dapat kebagian pahala, orang tua jelas dapat. Solehkan diri kita, maka amal ibadah yang dilakukan oleh kita sebagai anak, insya Allah sampai ke orang tua. Ini yang kedua. Ketiga, bila mampu infak sedekah yang sudah meninggal dengan syarat kitanya terlebih dahulu sudah haji atau sudah umroh untuk diri kita, silakan badalkan. Sampai enggak? Wah, sampai tentu saja. Kalau dibolehkan secara syar'i berarti sampai pahala dari ibadah itu kepada orang tua. Apakah tidak bertolak belakang dengan ayat wa laisal insan illa masa? Seorang tidak bisa mendapatkan pahala kecuali dari hasil usahanya. Bertolak belakang enggak? Enggak. Siapa yang membenturkan ayat ini dengan hadis-hadis tentang bolehnya menghajikan atau bersedekah atau apa tadi saum nazar untuk orang tua? Sahih ini ayat dibenturkan. Otaknya yang membenturkan. Padahal dua keterangannya tidak berbenturan. Gimana tidak berbenturan? Posisikan pada porsi maknanya masing-masing. Para ulama menjelaskan, anak merupakan hasil usaha terbaik dari orang tuanya. Dikandung, dilahirkan, disusui, dididik, dibiayai. Setelah anaknya gede soleh, balas jasa, balas budi dengan cara mengirimkan pahala dari amalnya. Masuk akal enggak? Ya iya, masuk akal. Jangankan itu atau di dunia saja umpamanya ya. Umpama nih, orang investasi atau punya saham di sebuah perusahaan. Dia gak ikut mengelola perusahaan. Dapat gak tiap bulan? Dapat. Padahal dia tidak ikut kerja. Tapi ikut nanam saham. Dia mati. Kemana keuntungan perusahaan itu mengalirnya? Ke keluarganya. Apa sih peranan keluarga? Kan gak ada. Ada hubungan itu dengan investor awal bapaknya. Begitu ya. Jadi doakan ampunan, rahmat dan seterusnya ya. Jadikan diri kita sebagai anak soleh soliha dan banyak berinfak, bersedekah atas nama orang tua, hajikan atau umrohkan orang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna warda. Ashhadu an la ilaha illallah abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernahkah kita berpikir tentang air? Tentang air yang ada di sekitar kita. Pernahkah kita mencermatinya dan merenungkannya? Allah Subhanahu wa taala berfirman Al-Qur'an, "Afara'aytumul ma'a alladhi tashrabun?" أَأَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُونَ. Yang artinya, terangkan kepadaku tentang air yang kalian minum. أَفْرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala juga banyak berfirman tentang air dalam Al-Quran. Di antara di akhir surat Al-Mulk, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, قُلْ أَرَأَيْتُمْ إن أصبح ماؤكم غورا قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. Terangkan kepadaku

apabila air kalian itu habis, mata air kalian habis, siapakah yang sanggup, kata Allah Subhanahu wa taala, mendatangkan air, air yang mengalir dari mata air? Ini merupakan hal yang harus kita perhatikan dalam kehidupan kita di sekitar kita. Kita sering minum air, kita sering menggunakan air, tapi jarang sekali kita menyaksikan dan merasakan bahwa ini adalah merupakan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala yang sangat-sangat besar, yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Kaum muslimin dan muslimat yang Allah muliakan, pernah suatu saat Khalifah Harun Ar-Rasyid rahimahullah dengan Ibnu Samak rahimahullah mengadakan dialog. Ibnu Samak mengunjungi Khalifah Harun Ar-Rasyid. Kita tahu siapa Khalifah Harun Ar-Rasyid. Beliau adalah seorang khalifah yang luar biasa, yang memiliki tanah kekuasaan yang sangat luas. Suatu saat ketika berbincang-bincang dengan Ibnu Samak rahimahullahu taala, beliau merasa kehausan dan dimintakan untuk didatangkan air. Minta kepada khodamnya untuk didatangkan air. Sebelum dia meminum air tersebut, Ibnu Samak rahimahullahu taala berkata kepada Khalifah Harun Ar-Rasyid, "Ala rislika ya Amirul Mukminin." Tahan sebentar wahai Amirul Mukminin. Saya ingin bertanya kepada Anda. "Law muni'ta hadhihi syurbah, bikam kunta tashtariha?" Seandainya Anda dicegah dari air minum ini, berapa biaya yang Anda akan keluarkan untuk menebusnya, untuk membelinya? Maka apa jawaban sang khalifah? Beliau menjawab, "Binisfi mulki." Saya akan keluarkan untuk menebusnya walaupun dengan setengah kerajaan yang saya miliki. Kemudian setelah itu, Ibnu Samak rahimahullah berkata kepada sang khalifah, "Ishrab hanakallah." Kalau begitu minum tersebut. Setelah haus hilang, ya, Ibnu Samak rahimahullahu taala bertanya kembali. Ibnu Samak berkata, "As'aluka su'alan." Saya bertanya kembali kepada Anda wahai khalifah. "Law muni'ta khurujal ma' min badanik." Sekiranya air yang sudah masuk ke dalam tubuh Anda, yang sudah Anda nikmati, air tersebut tidak bisa keluar dari badanmu, dari jasadmu, berapa biaya yang Anda akan keluarkan untuk menebusnya? Kaum muslimin dan muslimat yang Allah muliakan, apa jawaban sang khalifah? Dia menjawab, "Bijami'i mulki." Dengan seluruh kerajaan yang aku miliki, dengan seluruh kerajaan yang aku miliki, aku akan tebus untuk mengobati sakit ini. Kita lihat apa perkataan dari Ibnu Samak rahimahullahu taala. Beliau berkata, "Inna mulkan qimatuhu syurbatu ma'in wa baulah la jadirun alla yunafasa fi." Sesungguhnya sebuah kerajaan yang harganya sama dengan seteguk air minum dan setetes air seni, maka sudah sepantasnya untuk tidak diperebutkan. Fabaka Harun bukaan syadida. Setelah mendengar nasihat dari Ibnu Samak rahimahullah, maka Khalifah Harun Ar-Rasyid pun menangis sejadi-jadinya. Dari percakapan ini kita mengetahui bahwa air yang Allah berikan kepada kita ini sangatlah mahal dan mahal sekali. Oleh karena itu, kaum muslimin dan muslimat yang Allah muliakan, syukurilah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maukah kita semua mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala? Caranya mudah. Ketika kita minum dan setelah selesai minum, kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasul yang mulia alaihi salatu wasallam bersabda, "Innallaha la yardha 'anil 'abdi." Sesungguhnya Allah benar-benar ridha kepada seorang hamba apabila hamba itu an ya'kula al-aklata fayahmaduhu 'alayha. Seorang hamba yang makan

0: makanan kemudian dia memuji atas makanan tersebut. Wa yashrabu syurbata fayahmaduhu 'alaiha. Dan seorang hamba yang minum minuman kemudian setelah minum pun dia memuji Allah Subhanahu wa taala atas hal itu. Inilah yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Dan marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Di antaranya adalah nikmat air yang kita sehari-hari merasakan nikmat ini. Bagaimana seandainya kalau tidak mendapatkan air? Tentunya kita dan semua makhluk binasa. Afra'aitumul ma'a alladhi tashrabun? Tidakkah kau perhatikan air yang kalian minum, kata Allah Subhanahu wa taala? Terangkan kepadaku tentang air yang kalian minum. A'antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun? Apakah kalian yang menurunkannya dari awan, dari atas, au nahnul munzilun, atau kami yang menurunkannya? Maha besar Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala maha agung. Oleh karena itu marilah sekali lagi kita bersyukur atas nikmat Allah yang besar, agar Allah memberikan keridhaannya kepada kita, agar kita semua disayangi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014-768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer, konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
3: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhi ukhti, semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmatnya kepadamu. Terkadang sebagian orang berpikir, kalau kematian itu menyelesaikan segala permasalahan, menyelesaikan utang kita, menyelesaikan hukuman-hukuman yang mungkin seharusnya kita terima di muka bumi, sehingga sebagian orang berpikir untuk bunuh diri agar dia terlepas dari semua problematika itu. Kalau memang kematian itu menyelesaikan segala sesuatu, ana rasa akan banyak orang yang terjun dari gedung-gedung tinggi. Akan banyak orang yang meneguk racun. Kenapa? Karena hidup ini masalah. Semua orang punya masalah. Kau pikir hanya kau yang punya masalah? Allah menciptakan kehidupan ini untuk menguji kita. Bersabarkah kita dalam menghadapi segala yang ada? Bersyukurkah kita menerima nikmat yang Allah berikan kepada kita? Sehingga ada seorang yang mengatakan, walau anna idza mitna turikna lakana al-mautu rahata kulli hayyin. Andai kata kita ini ketika mati kita dibiarin, tidak ada pertanggungjawaban, tidak ada pengadilan nantinya, maka kematian itu adalah tempat istirahat semua yang hidup. Ahibbati fillah, kau ketika mati, engkau akan mendapatkan masalah yang lebih berat lagi. Tidak ada yang mendampingimu di situ. Keluargamu hanya sampai ke pintu kuburan lalu mereka pergi. Tidak ada lagi sohib-sohib yang akan mendukung dan menyupportmu. Tidak ada lagi. Kau sendirian sekarang dengan kau mati di sana. Dan ketika kau mati dengan cara bunuh diri, padahal Allah mengatakan, wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Kalian jangan bunuh diri kalian sendiri. Allah itu sayang sama kalian. Maka kau akan tersiksa dengan apa yang kau gunakan untuk membunuh dirimu. Man qatala nafsahu bihadidah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membunuh dirinya dengan pisau, maka pisau itu akan

0: dia bawa ke neraka jahanam. Dia akan tusuk-tusuk dirinya terus. Kau tidak punya hak atas tubuhmu itu. Itu Allah yang ngasih. Dan ada waktunya tubuh itu akan berpisah dari rohnya. Dan itu bukan tugasmu untuk memisahkannya. Kalau kau punya masalah, kau punya Tuhan, punya Rob yang menciptakan langit dan bumi. Allahu Akbar, dia maha besar. Dia tuh kalau mau menyelesaikan masalahmu, dia tinggal ngomong, kun, selesai. Apapun masalahmu, hamparkan sejadahmu. Kau katakan, Allahu Akbar, selesai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza hazabahu amrun, laji'a ila shalah." Beliau tuh kalau lagi dapat masalah, kemana beliau larikan? Curhat sana, curhat sini. Beliau larikan kepada salat. Karena dia tahu yang bisa menyelesaikan masalah cuma Allah. Nah, tapi akhir kehidupan dia itu yang akan
1: sesuai dengan yang kita harapkan. Yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah yang lebih tahu ya mana si fulan. Lantas kita malah sebaliknya menjadi pelit, semakin pusing, banyak pikiran ya, mikirkan harta yang begitu banyak menghitung-hitungnya. Intinya ya, masalah harta ya kita berusaha, tetapi yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Sebagian kita ditakdirkan memiliki harta yang sedikit. Mungkin ya pas-pasan atau bahkan mungkin kekurangan. Kalau Anda tidak dihargai oleh manusia di atas muka bumi ini, jangan sampai Anda juga tidak dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadilah Anda seorang yang mulia, yang berharga, yang tinggi dengan apa? Dengan keras. Kan kok bisa yang miskin lebih dahulu masuk surga daripada si kaya? Karena si miskin tidak memiliki harta. Apa yang hendak dihisap dari hartanya? Dia tidak memiliki harta. Beda dengan si kaya, rumahnya mungkin banyak, mobilnya mungkin banyak, ya. Ya, kemudian emas dan peraknya banyak, bangunannya banyak, hisapnya panjang yang membuat dia tertunda untuk segera masuk surga. Adapun si miskin dengan kehidupan yang pas-pasan, ya apa yang mau dihisap darinya? Ya, apa yang dia mau dihisap darinya? Saya sering sampaikan contoh sederhana. Ada seorang miskin, dia tidak memiliki HP yang keren, dia tidak memiliki HP yang canggih, ya memiliki HP biasa aja. Adapun si kaya mungkin memiliki HP yang canggih, bahkan HP-nya 2 atau 3, ya bukan 2 atau 3, HP-nya canggih-canggih semua. Si miskin apa yang dihisap dari HP-nya yang HP jadul kata orang? Isinya cuma apa? Cuma daftar nama. Ya, kalau mungkin ada daftar utang ya, daftar yang sederhana. Tapi coba si kaya yang memiliki HP yang banyak, apa yang isinya? Isinya ada Google, ada YouTube, ada Facebook, ada apalagi Twitter. Ya, ini semua dihisap satu-satu. Berapa banyak yang dia sudah buka dari searchingan, dari googling, apa yang sudah dia lihat, apa yang sudah dia baca, apa yang dia sudah share, banyak sekali yang mungkin datanya sudah hilang, tapi tidak hilang di Lauhil Mahfud. Tidak hilang di Lauhil Mahfud. Ya, ini saja sudah bisa kita bayangkan betapa lama perbedaan antara si miskin yang memiliki HP yang sangat sederhana dengan orang yang memiliki HP yang satu saja HP-nya canggih, sudah banyak hisapnya, apalagi 2 HP atau 3 HP. Maka kiaskanlah dengan yang lain. Bagaimana lagi dengan orang yang tidak punya mobil dibandingkan orang yang punya mobil, bahkan mobilnya gonta-ganti misalnya. Hisapnya panjang ya. Karena setiap harta yang kita miliki dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Si miskin kalau dia bertakwa kepada Allah, dia akan masuk surga ya sebelum orang-orang kaya. Bukan berarti orang kaya tidak mulia, tidak. Mereka dihisap dulu meskipun bisa jadi mungkin pahala mereka sama dengan si miskin ya. Nanti derajatnya sama di surga. Atau si kaya ternyata pahalanya lebih banyak karena sering bersedekah dan selanjutnya membantu yang orang-orang miskin dan yang lainnya, mungkin derajatnya lebih tinggi. Tetapi dari sisi mana yang lebih dahulu mau surga, maka si miskin lebih dahulu. Dan inilah rahmat Allah, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa. Kenapa? Karena si miskin ini lebih dahulu untuk segera merasakan kenikmatan. Si kaya dia sudah merasakan kenikmatan di dunia. Lama dia nikmat. Puluhan tahun dalam kenikmatan. Si miskin hidup susah. Maka orang ini lebih dengan rahmat Allah lebih utama untuk dahulu merasakan kenikmatan di surga. Demikian juga dalam hadis yang lain. Rasulullah SAW bersabda. Ya. Awalun nasi wurudan alaihi fukara'ul muhajirin. Kata Nabi SAW, orang yang pertama kali akan mendatangi telagaku. Telaga Nabi SAW nanti di hari kiamat di Padang Mahsyar tatkala

0: matahari jaraknya 1 mil, orang-orang dalam kepanasan, dalam kehausan, di situ ada telaga Nabi SAW. Ya, di mana para umatnya bisa mendatangi telaga tersebut. Dan yang pertama kali datang kata Nabi SAW adalah fuqara al-muhajirin, orang-orang fuqara dari kaum muhajirin. Yang kata Nabi SAW, asyu'athu ru'usan, ad-dunusu thiyaban, la yankihuna al-mutana'imat, wa la yuftahu lahum as-sudat. Ya. Nabi SAW bersabda, mereka itu fuqara al-muhajirin adalah orang-orang ya yang mereka rambutnya semerawut. Saking miskinnya tidak sempat untuk sisiran. Bukannya dia tidak mau sisiran, dia tidak sempat untuk sisiran. Saking miskinnya kata Nabi SAW, ad-dunusu thiyaban, pakaian mereka kotor. Bukan dia tidak bersihan, tapi bagaimana lagi? Zaman dahulu para sahabat pakaian mereka sedikit, bahkan susah untuk sering mengganti pakaian. Ya, ya mereka susah. Kemudian apa kata Nabi SAW? La ya yang kihunal mutanaimat. Mereka tidak menikah dengan wanita-wanita yang memiliki kedudukan. Ya, jadi kalau istilahnya kalau mereka tidak menikah melamar seorang wanita ditolak, ditolak. Dan kita tahu betapa sedihnya kalau orang melamar kemudian ditolak. Melamar anaknya orang kaya ditolak, melamar anaknya pejabat ditolak, suka sama seorang wanita ditolak. Ini sangat menyedihkan. Ya. Kemudian la wala yuftahu lahum asudat, dan tidak dibukakan pintu-pintu mereka. Kalau mereka bertamu, ya tidak dibukakan pintu. Kenapa? Orangnya tidak dihargai, miskin. Ya, kalaupun dibukakan pintu, sebagaimana penjelasan sebagian ulama, kemudian masuk sebagai tamu, tidak diperhatikan. Tidak diperhatikan. Ya. Dan ini sesuatu yang sangat menyedihkan tatkala di dunia. Kenapa? Karena dia miskin. Ya, miskin, kurang apa pakaian, jarang ganti karena tidak punya pakaian, penampilan tidak oke. Kalau ngelamar ditolak, ya kemudian dan macam-macamnya. Tapi ternyata mereka adalah orang-orang yang pertama kali minum dari telaga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa mereka harus segera diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala hari kiamat? Oleh karenanya pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jika kita ditakdirkan ya, dengan kondisi yang mungkin kurang kita sukai, hidup pas-pasan atau kekurangan, hendaknya kita senantiasa husnudzon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah lebih tahu apa yang terbaik bagi kita. Ya, kita berusaha, tapi yang lebih tahu yang terbaik bagi kita adalah Allah. Allah lebih tahu tentang kemaslahatan sang hamba daripada hamba itu sendiri. Daripada hamba itu sendiri. Dan ingatlah kehidupan ini hanyalah sementara. Waktu Rasulullah SAW melihat para sahabat menggali khandak, ya, menggali khandak ya, dalam kondisi mereka kelaparan, dalam kondisi musim dingin tatkala itu, Rasulullah SAW kemudian mengatakan kepada mereka, Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Ya Allah, sungguhnya tidak ada kehidupan yang hakiki kecuali kehidupan akhirat. Ya, kehidupan di dunia yang seperti ini, yang mungkin penuh dengan kesengsaraan mungkin, ya, maka ini hanyalah sementara, sebentar, ya, segera hilang. Ya, makanya dikatakan dengan dunia. Dunia itu apa dalam bahasa Arab? Artinya dunu, artinya dekat, ya, dekat. Kalau kita punya kenikmatan, nikmat tersebut akan segera dekat hilangnya. Kalau kita dalam kehidupan sulit, kesulitan pun tersebut akan hilang dengan cepat, dan kita akan masuk dalam kehidupan yang baru, yang abadi, yang tiada penghujungnya kehidupan akhirat. Kemudian seorang yang miskin, sebagian ulama mengatakan seandainya dia mau berpikir dengan adil, merenungkan dengan adil, ya, maka sungguhnya dalam kemiskinannya tersebut mungkin dia bisa juga meraih kebahagiaan. Jangan disangka bahwasanya hanya orang kaya yang bisa bahagia. Bahkan terkadang sebagian orang memiliki harta yang banyak tidak bahagia. Karena banyak yang dia pikirkan, misalnya seorang pengusaha. Tidak semua pengusaha bahagia. Ya, bahkan terkadang supirnya lebih bahagia daripada pengusaha tersebut. Karena apa? Dia banyak sudah pikirkan bagaimana perusahaannya, bagaimana persaingan dengan pengusaha-pengusaha yang lain, bagaimana harus menggaji para pegawai, bagaimana menyimpan harta ini, bagaimana orang-orang terdekat yang ingin mengambil hartanya, banyak yang dipikirkan. Sehingga kita dapati banyak atau sebagian orang-orang kaya tidak bisa hidup tenteram. Sementara kita lihat sebagian orang miskin, ya, dia bisa hidup dengan tenang, ya, jika dia memiliki sifat qanaah dan husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab.
1: Orang yang saling mencintai karena Allah akan dipastikan memperoleh kecintaan dari Allah. Allah mewajibkan dirinya sendiri untuk mencintai orang itu. Dan ini iming-iming yang luar biasa. Siapa orang yang tidak ingin dicintai oleh Allah? Kalau ada yang bertanya apa untungnya dicintai oleh Allah, ya pasti untung. Jangankan oleh Allah, oleh sesama manusia saja sudah untung. Apalagi oleh Allah. Dalam salah satu hadis sahih riwayat Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari, Allah berfirman, "Fa idza ahbabtuhu." Ini di tengah

0: Nah, hadis tidak dari awal. Kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basarahu alladhi yubsiru bih wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha wa in salani fa'ataitu. Kata Allah Azza wa Jalla, bila aku telah mencintai seorang hamba, aku akan menjadi pendengarannya yang dengannya lah dia akan mendengar. Aku pun akan menjadi kedua matanya yang dengannya lah dia akan melihat. Aku pun akan menjadi kedua tangannya yang dengannya lah dia bertindak. Aku pun akan menjadi kedua kakinya yang dengannya lah dia akan melangkah. Bila dia minta sesuatu, aku akan beri. Bila dia butuh perlindungan, akan aku berikan perlindungan. Ini komitmen Allah kepada hamba yang sudah dicintainya. Dan salah satu cara atau penyebab seseorang dicintai oleh Allah adalah mencintai sesama mukmin karena Allah. Allah berfirman dalam salah satu hadis kudsi, wajabat mahabbati lil mutahabina fiyya wal mutajalisina fiyya wal mutazawirina fiyya wal mutabadilina fiyya. Kata Allah Azza wa Jalla, wajib akan memperoleh kecintaan dariku orang-orang yang saling mencintai karena aku, saling bermajlis karena aku, saling mengunjungi karena aku, dan saling menolong atau membantu karena aku. Empat golongan orang yang pasti akan dicintai oleh Allah karena Allah mewajibkan dirinya sendiri untuk mencintai orang itu, yaitu orang yang saling mencintai, saling bermajlis, saling mengunjungi, dan saling menolong atau membantu dengan sama mereka. Semuanya dilakukan karena Allah Azza wa Jalla, bukan karena yang lainnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta dengan sanad yang sahih, sebagaimana kesahihannya dijelaskan dalam Sahih Al-Jami. Hadis yang sedang kita bahas ini bukan tentang orang durhaka, tapi orang yang silaturahmi kepada saudaranya karena Allah yang berada di kota lain, didatangi malaikat. Malaikat itu bertanya, aina turid, mau kemana kamu? Dia menjawab, uridu akhon li fi hadhil qarya, saya hendak mengunjungi saudara saya di kota ini. Hal laka alaihi min ni'matin tarubuha alaih, kamu bawa oleh-oleh enggak? Bawa nikmat yang akan kamu berikan kepada saudaramu enggak? Dijawab, lah, tidak. Ghayra anni ahbabtuhu fillahi ta'ala, motivasiku mengunjunginya hanya satu, aku mencintai dia karena Allah. Hanya itu. Walaupun tidak ada bawa oleh apa-apa, tidak membawa oleh-oleh, tidak membawa makanan, tidak membawa barang apa-apa yang diberikan, kecintaannya ini yang mendorong dia untuk silaturahmi, untuk datang. Apa kata malaikat? Kata dia, inna allaha arsalani ilaika liyukhbiraka bi annahu yuhibbuka lihubbika iyyahu. Sesungguhnya Allah mengutus aku kepada engkau untuk mengabarkan kepada engkau bahwa dia mencintai engkau karena kecintaanmu kepada saudaramu karena Allah. Ini hadis menjelaskan bahwa orang yang mencintai sesama mukmin karena Allah akan dicintai pula oleh Allah Azza wa Jalla. Ini iming-iming yang kedua.
1: Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Saudara-saudaraku sekalian, apa yang ada di hadapan kita adalah sebuah pemandangan yang sejuk, nyaman, dan indah. Bagi kita yang sehari-hari hidup di sini, bisa jadi ini pemandangan yang biasa. Tapi tahukah kita Ini hakikatnya merupakan kenikmatan besar yang Allah berikan kepada kita. Dan begitu pula, banyak sekali hal-hal yang sangat akrab dengan kita, dan pada hakikat itu merupakan nikmat yang besar kepada kita, tapi bisa jadi itu luput dalam pandangan kita untuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat tersebut. Di antaranya adalah lengkapnya anggota badan kita, sehatnya keadaan fisik kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang bumi ini, wa bil ardi ayatun bil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun, tentang keadaan permukaan bumi ini. Kita dengan bumi kita yang di sekeliling kita ini ada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, dan juga pada diri-diri kita, pada fisik-fisik kita, pada tubuh kita ini juga terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling jelas untuk bisa kemudian kita simpulkan, yaitu ini merupakan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita yang barangkali kurang kita sadari sebagai sebuah nikmat yang besar untuk kita syukuri. Sebagian orang memandang bahwasanya ketika Allah memberikan musibah kepada dirinya, dari musibah badan, dari musibah ekonomi, atau kekurangan-kekurangan yang lain, dari kehilangan nyawa dan seterusnya dari orang dia sayangi, dia merasa seolah-olah dunia ini sudah gelap. Dia merasa seolah hidupnya telah dirampas oleh musibah tersebut. Dan bisa jadi jauh yang lebih tinggi dan lebih parah daripada itu adalah dia merasa Allah Subhanahu wa taala telah mendzalimi dirinya. Dan bahkan ada sebagian orang yang berkata, "Ya Allah, apa dosa saya ya Allah sehingga Engkau berikan aku musibah yang demikian besar ini yang tidak Engkau berikan kepada yang lain, ya Allah." Bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Tahukah kita sesungguhnya dari masalah musibah yang kita alami tersebut, bila kita bandingkan dengan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, maka sungguh tidak bisa kita bandingkan. Bila kita mau menghitung masalah yang kita hadapi, maka sesungguhnya kita bisa menghitungnya dengan jari-jari kita. Tapi bila kita ingin menghitung nikmat Allah, maka Allah mengatakan, wa idda'udu ni'matallahi la tuksuha. Bila engkau ingin menghitung nikmat Allah, engkau tidak akan bisa menghitungnya. Maka jangan jadikan bahwa musibah yang kita alami merampas hati kita untuk mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang lain yang masih tersisa dan jauh lebih banyak. Apalagi pada hakikatnya musibah atau masalah itu pun merupakan hakikatnya rahmat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dari sisi mana? Yaitu dari sisi besarnya pahala yang disediakan bagi orang-orang yang bersabar atas musibah. Dari sisi Allah gugurkan dosa-dosa kita ya dari musibah tadi. Maka dari musibah itu saja kita telah mendapatkan kebahagiaan, keuntungan sangat banyak bila kita benar mensikapinya dengan kita tidak sedih dengan dunia yang Allah berikan kepada kita tadi berupa kekurangan harta, kekurangan kesehatan, kehilangannya seterusnya ya, dibandingkan dengan nikmat-nikmat yang telah berikan kepada kita, bahkan dengan nikmat ya berupa musibah itu sendiri bila kita pandai mensikapinya dengan sabar yang baik yang kita lakukan. Yang Allah sebutkan fasbir sabran jamila, maka bersabarlah engkau dengan kesabaran yang baik. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan selalu kehidupan dunia kita dan kehidupan yang indah yang baik, yang mana ketika kita diberikan kenikmatan-kenikmatan kita pandai mensyukurinya, dan ketika kita diberikan musibah-musibah dan problematika hidup kita, kita kuat dan kokoh dalam menyabarinya. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ma'asyiral muslimin dan muslimat, Allah Maha Mulia, Allah Maha Adil. Agama Allah turunkan bisa difahami oleh orang cerdas sebagaimana bisa difahami oleh orang yang tidak cerdas. Ketika orang cerdas serius mempelajari agama dan ikhlas, ia akan mudah memahami agamanya. Ketika orang cerdas terlalu mempertuhankan kecerdasannya, terlalu mengidolakan kecerdasannya, dia sesat dengan kecerdasannya itu. Sehingga akidah orang mukmin adalah apabila Allah yang berkata, Allah yang berbicara, Rasulullah yang berkata dan berbicara, sami'na wa ata'na. Kami dengar ya Allah, langsung kami taati. Kami dengar ucapan Rasul, langsung kami taati. Bukan kami dengar ya Allah, kami dengar ucapan Rasul, kami analisa dulu pakai logika kami, kami analisa dulu pakai kecerdasan kami. baru kami ato'na. Bukan begitu. Campakkan kecerdasan Anda apabila sudah berhadapan dengan perkataan Allah dan Rasul. Tak mungkin kecerdasan Anda melebihi kebenaran yang diajarkan Allah, melebihi kebenaran yang diajarkan Rasulullah. Gak mungkin. Campakkannya bukan jauh-jauh, di belakang. Di belakang Al-Quran, campakkan. Jangan di depannya.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Tidak sedikit orang yang mengeluhkan susahnya hidup dia. Tidak sedikit orang yang mengeluhkan urusan kesehariannya sulit. Tapi dia tidak sadar. Ternyata dialah yang memicu kesulitan tersebut. Dia tidak sadar kalau setiap hari dia didoakan keburukan oleh orang lain. Atau bahasa Jawanya disupatani oleh orang lain. Kenapa orang lain mendoakan keburukan kepada dia? Karena perbuatan jelek dia. Karena perbuatan buruk dia. Yang sering menyakiti orang lain. Dan salah satu perbuatan yang mengganggu, menyakiti orang lain, dan itu sering dianggap remeh, adalah membuang sampah sembarangan. Membuang sampah sembarangan. Kata sembarangan itu menunjukkan bahwa dia membuang sampah bukan pada tempatnya. Dia pikir ada tempat sampah yang panjang sekali. Apa itu? Sungai. Dia pikir itu tempat sampah. Sehingga dengan seenaknya sendiri, dia buang sampah apapun di sungai. Mulai dari yang kecil sampai yang besar. Mulai dari sampah yang menurut dia mudah terurai sampai sampah yang sulit terurai. Yang paling sering ditemukan di sungai adalah plastik isinya harta karun. Popok. Apa? Popok. Dan yang lebih dahsyat lagi, ada yang buang kasur. Kasur dibuang di mana? Dibuang di sungai. Saya enggak tahu ini orang sehat apa enggak. Dia pikir begitu dia buang selesai masalah. Tidak. Berapa banyak manusia yang dia zalimi dengan sampah tersebut. Mereka yang tinggalnya di pinggir sungai dizalimi sama dia. Mereka yang punya sawah irigasinya dari sungai itu dizalimi sama dia. Kalau enggak percaya, tanya sama para petani. Berapa popok setiap hari yang harus dia buang dari sampahnya? Dari selokan masuk ke sungai. Dari sungai masuk ke laut. Berapa banyak nelayan yang dia zalimi dengan sampahnya. Mancing kayaknya oleh gede banget. Sebule popok. Berapa banyak ikan yang dia zalimi. Ikan yang mati keracunan gara-gara makan plastik. Siapa yang buang plastik itu? Maka jangan pernah anggap remeh membuang sampah sembarangan. Belum lagi kalau misalnya sampah yang menumpuk itu menyebabkan banjir. Berapa ratus ribu orang yang tersiksa dan terganggu gara-gara sampah yang kita buang. Aku seplastik tok. Jenengan bicara kayak gitu. Tetangganya juga sama, kur seplastik tok. Sedesa ngomongnya kur seplastik tok. Ini realita, kenyataan. Maka Nabi SAW berpesan dalam sebuah hadis yang sahih. Kata Nabi SAW, اتقوا اللاعنين atau ittaqu al-la'inain. Hati-hati kalian, jangan sampai menjadi manusia-manusia terlaknat. Na'udzubillahi min dzalik. Siapa mereka? Alladzi yatakhalla fi tariqin nasi aw dhillihim. Manusia-manusia yang terlaknat adalah manusia-manusia yang buang hajat sembarangan. Di pinggir-pinggir jalan, motor mandek, dur. Ya. Ada orang kayak gitu? Ada? Ya, kalau enggak percaya pergi sana ke terminal. Ke Priwe Ambune. Semerbak. Ya. Mereka adalah manusia-manusia yang terlaknat karena dia mengganggu setiap orang yang lewat. Bukan cuma buang sampah di sungai, buang sampah di pinggir jalan. Masih ada yang buang di situ. Memang betul-betul manusia. Ya. Maka orang Islam itu harus jadi pionir kebersihan. Jangan kemudian sampah yang bikin kita yang disuruh tanggung jawab orang lain yang ada di pinggir jalan. Coba berapa ribu manusia yang kita zalimi ketika kita buang sampah di pinggir jalan dan ketika hujan mengeluarkan bau yang ngeri-ngeri sedap. Ya. Berapa banyak orang yang kita zalimi coba? Nah, orang-orang itulah yang kemudian mendoakan keburukan. Siapa ya sih buang sampah? Moga-moga cilaka. Nah. Dan kita tahu orang yang dizalimi doanya apa? Mustajab. Ya. Berapa yang dizalimi? Petani, orang yang kebauan. Itu baru di dunia, belum di akhirat. Haknya kepada orang yang berbuat zalim. Kalau enggak pahala kita yang dipindahkan.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
2: Halo Ustadz.
1: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah. Mas'alu.

Ya, barakallahu fiik. Sekarang banyak mushaf Al-Quran sudah rusak, sudah sobek-sobek, sudah nggak bisa dibaca. Sobek setengah halaman. Bisa dibaca sepotong, tapi nggak bisa lanjut, ngaclok-ngaclok. Itu di masjid-masjid banyak yang seperti. Maklum anak-anak ya, rajin baca, rajin juga di apa namanya, dihereikan, bahkan dulu, saya ingat waktu kecil, kalau belajar itu kan perlu penunjuk nih. Gak ada penunjuk, apa yang terjadi? Halaman yang sudah terlewat disobek, digulung-gulung, dijadikan petunjuk. Ada yang begitu? Saya mengalami itu. Baheula, enak jangan diturutan. Tuh ustaz dia baheula. Kini gak enak jadi ustaz. Nah, jangan, itu salah, keliru. Jadi banyak mushaf. Bagaimana dibaca gak bisa? Karena sudah banyak yang sobek, bahkan sudah ada yang baru, ada sumbangan. Dibuang ke tempat sampah tidak boleh. Tidak boleh mushaf Al-Quran itu terhina. Apa yang harus kita lakukan? Dibakar. Dengan niat bukan membakar.

0: karena kebencian kepada mushaf Al-Quran, bukan anti, tapi dalam rangka menghindarkan mushaf Al-Quran itu dari dihinakan. Kalau enggak dibakar, dibuang ke tempat sampah, diinjak-injak, itu lebih terhina. Dan itu yang terjadi di zaman Utsman bin Affan radhiyallahu. Jadi ketika Utsman menjadi khalifah, banyak orang, karena di zaman Utsman itu Islam sudah semakin meluas sampai ke negara-negara lain. Ada sahabat berkunjung ke negara-negara lain. Saat itu satu negara di bawah kekuasaan Utsman bin Affan. Ternyata sahabat ini menemukan di tempat lain itu cara logat, lahjah, dialek membaca Al-Quran itu berbeda. Bahkan sampai pada perbedaan lafaz. Lapor ke khalifah, wah ini bahaya. Al-Quran cara pelafazannya bisa berubah sesuai dengan dialek atau lahjah atau logat atau cara melafazkan dari setiap kata di daerah tersebut yang berbeda dengan lahjah Quraisy, dialek Quraisy. Al-Quran turun dalam bahasa Arab Quraisy. Nah, akhirnya muncul inisiatif disatukan dalam satu jenis bacaan, ya. Lalu dibukukan menjadi satu mushaf Al-Qur'an, maka yang lain-lainnya dibakar. Untuk menghindarkan adanya perbedaan cara membaca. Dibakar semua, dan ini yang kemudian dijadikan sebagai patokan sampai sekarang. Makanya mushaf yang sekarang sampai ke kita disebut mushaf Utsmani. Karena ditetapkan di zaman Khalifah Utsman bin Affan sehingga sedunia sama. Coba putar bacaan mushaf Al-Qur'an qori-qori dari negara manapun itu akan sama. Dari negara Saudi, dari negara Oman, dari negara di Indonesia, dari itu akan sama semuanya. Karena apa? Karena upaya yang dilakukan Utsman tadi. Nah, sisa-sisa yang lainnya dibakar. Dosa enggak? Enggak. Karena bukan membakar karena kebencian. Karena sikap anti. Bukan. Tapi untuk menghindarkan tulisan Al-Quran agar tidak terhinakan orang. Dan itu alternatif terbaik daripada kumpulkan, buang ke tempat sampah, wah diinjak-injak orang, terhinakan, maka tidak boleh. Ya. Jadi kalau kita menemukan mushaf yang sudah rusak, tidak mungkin dibaca, ya, dan akan berpotensi terhinakan, terbuang, maka bakarlah oleh kita, sehingga hilang tulisan mushaf Al-Qur'annya, maka terhindarlah dia dari dihinakan oleh orang, dibuang ke tempat sampah yang membuat tulisan tersebut menjadi terhina. Kita hindarkan dengan cara dibakar seperti yang dilakukan di zaman Utsman bin Affan radhiyallahu wallahu a'lam.
1: Sudah 15 tahun Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan. Raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman bisya'nih. Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan tafsir surat As-Saffat sampai pada ayat 11. Allah berfirman, fastaftihim ahum ashaddu khalqan amman khalaqana inna khalaqanahum min tinin lazib. Maka tanyakanlah kepada mereka, yaitu wahai Muhammad, tanyakanlah kepada mereka, yaitu kaum musyrikin Mekah, kaum Quraisy yang musyrikin, ahum ashaddu khalqan amman khalaqana, apakah mereka lebih berat kejadiannya, penciptaannya, ataukah apa yang telah kami ciptakan itu. Inna khalaqanahum min tinin lazib, sungguhnya kami telah menciptakan mereka dari tanah liat. Mulai ayat ini Allah menyuruh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berdiskusi, mendebat mereka yang mereka mengingkari adanya hari kebangkitan. Pada ayat sebelumnya kita sebutkan, yaitu pada ayat kelima ya, atau ayat keempat, inna ilahukum lawahid, sungguhnya Tuhanmu benar-benar esa. Kemudian ayat kelima, rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma wa rabbul masyariq, Tuhan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, dan Tuhan tempat terbit-terbit matahari. Kemudian inna zayyana sama'ad dunya bizinatil kawakib, kami hiasi langit dunia dengan bintang-bintang. Dan ini perkara yang telah diakui oleh kaum musyrikin Quraisy. Kaum musyrikin Quraisy tentu tahu bahwasanya ada Allah dan ada bahwasanya langit dan bumi diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang jadi masalah bagi mereka, mereka mengingkari bahwasanya Al-Quran Allah turunkan kepada Nabi. Mereka mengingkari Nabi Muhammad adalah utusan Allah, dan mereka mengingkari adanya hari kebangkitan. Tapi kalau Allah, mereka percaya. Dan ini terlalu banyak ayat menunjukkan akan hal itu, seperti ya, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunallah. Kalau engkau bertanya kepada mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi, sungguh-sungguh benar-benar mereka mengatakan Allah yang menciptakan. Dalam ayat yang lain, wala in sa'altahum man khalaqahum, kalau kau tanya kepada mereka, siapa yang ciptakan mereka, la yaqulunallah, mereka akan berkata, kami yang ciptakan adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka mengakui rububiyah Allah, hanya saja mereka tidak beriman kalau Allah turunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad, dan mereka juga tidak beriman tentang kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mereka juga tidak beriman dengan adanya hari kebangkitan. Maka di antara metode dialog atau diskusi, kembali kepada titik yang disepakati bersama antara dua pihak, kemudian dijadikan sebagai dalil. Nah, kalau Nabi dan kaum musyrikin Arab sudah sepakat langit dan bumi adalah ciptaan Allah, yang mereka khilafkan apakah Allah bisa membangkitkan mereka kembali setelah mati, maka kesepakatan itu jadi titik untuk hujah bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah katakan kepada Nabi, fastaftihim, kalau begitu tanyakan kepada mereka. Istifta maksudnya bertanya kepada mereka untuk mereka menggunakan akal mereka untuk berpikir. Ya, karena dikatakan istifta itu pertanyaan terkait dengan hal yang perlu dipikirkan. Coba tanya sama mereka yang mereka mengingkari hari kebangkitan. Ahum asyaddu khalqan amman khalaqana? Apakah penciptaan mereka lebih dahsyat ya setelah mereka dimatikan kemudian dibangkitkan, atau penciptaan langit dan bumi dan beserta isinya? Ya. Secara logika, kalau kalian mati kemudian dihidupkan lagi, itu lebih ringan daripada menciptakan langit dan bumi yang sangat rumit dan ruwet ini. Kalian telah sepakat Allah bisa menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Kenapa susah bagi Allah untuk bangkitkan kalian yang telah mati? Ini dalil logika. Yang kedua, Allah mengatakan inna khalaqnahum min tinin lazib. Berikutnya, kami telah menciptakan mereka dari tanah yang lengket. Lazib maksudnya multasik, tanah yang lengket maksudnya tanah liat.

sebagaimana kalian pernah diciptakan dari tanah, kemudian kalau kalian mati, daging kalian berubah menjadi tanah. Ya untuk diulangi lagi gampang. Untuk diulangi lagi gampang. Maka di sini ada tiga pendalilan. Yang pertama, penciptaan kalian dari awal, ya, maksudnya membangkitkan kalian itu dari sudah tidak ada, badan kalian sudah menjadi tanah, dibangkitkan kembali, itu lebih mudah daripada apa? Daripada penciptaan kalian pertama kali. Lebih mudah lagi apa? Daripada penciptaan langit dan bumi yang ruwet dan luar biasa dahsyatnya. Kemudian juga sangat mungkin, karena sebagaimana kalian pernah diciptakan dari tanah, untuk dibangkitkan kembali dari tanah juga sangat mudah. Maka secara logika hari kebangkitan itu mungkin. Setelah itu Allah berfirman, bal ajibta wa yaskharun. Bal ajibta wa yaskharun. Kata Allah Subhanahu wa taala, bahkan kamu takjub, kamu heran sementara mereka senantiasa menghina engkau, senantiasa menghina engkau. Di sini ada dua qiraah, yang pertama dengan fathah bal ajibta, engkau takjub wahai Muhammad dengan sikap mereka yang menolak hari kebangkitan, sementara dalil tentang mungkinnya hari kebangkitan sangat banyak, tapi mereka menolak, menakjubkan perbuatan mereka bagimu. Terlebih lagi wa yaskharun, dan ada yang mengatakan wau di sini wawul haliyah, sementara mereka menolak disertai mereka mengejek, dan Allah mendatangkan yaskharun dengan fi'il mudhari, yaitu yang menunjukkan tajaddud terus-menerus, mereka sering mengulang-ulang ejekan tersebut, ya. Wa yaskharun, mereka sering mengulang-ulang ejekan tersebut kepada engkau. Ini qiraah pertama, dan disebutkan oleh At-Tabari dalam tafsirnya dua qiraah yang valid. Yang pertama, bal ajibta dengan fathah, dan engkau takjub wahai Muhammad. Qiraah yang lain, bal ajibtu wa yaskharun, aku takjub dengan mereka ini. Allah sendiri yang takjub. Dan di antara sifat-sifat Allah adalah sifat ta'jub. Datang dalam ayat ini. Dan ini qiraah yang sahihah. Disebut oleh At-Tabari rahimahullahu ta'ala. Dua-duanya boleh dibaca. Bal ajibta, bal ajibtu. Kemudian juga datang dalam hadis-hadis tentang sifat ta'jub. Ta'jub Allah beda dengan ta'jub manusia. Kalau manusia ta'jub, dia heran. Dia tidak tahu tiba-tiba terjadi sesuatu yang dia tidak duga sebelumnya. Itu namanya apa? Heran. Kok bisa begini? Tapi kalau ta'jub sisi Allah, maksudnya Allah istihsan, yaitu Allah takjub pada perbuatan yang keluar kharaja an nadhairihi, yaitu yang tidak biasa, yang tidak biasa. Biasanya begini, kemudian muncul tidak biasa, dan Allah sudah tahu semuanya, tapi ini perkara menakjubkan bagi Allah karena tidak seperti biasanya. Bukan karena Allah tidak tahu, tapi Allah takjub karena terjadi sesuatu yang tidak biasanya. Contoh dalam hadis misalnya kisah tentang seorang sahabat yang ketika Nabi SAW berkata, ada seorang datang minta dijamu oleh Nabi, kata Rasulullah SAW, man yudhifu dhaifa Rasulillah, siapa yang mau menjamu tamu Nabi? Karena Nabi suruh sahabat cek rumah-rumah istrinya, ternyata tidak ada makanan. Tadinya Nabi mau jamu, kata Nabi coba cek. Datanglah sahabat ke rumah istri pertama, tidak ada rumah kecuali air minum. Bagaimana mau jamu tamu, cuma kasih air putih. Maka istrinya berkata, walladzi ba'athaka bil haq ma indana illa ma. Tidak, demi Allah yang mengutus engkau dengan kebenaran wahai Rasulullah, wahai suamiku, tidak ada di rumah kecuali air putih. Gimana mau jamu tamu? Taib, istri kedua cek, sama jawabannya. Istri ketiga sama, istri keempat, istri kelima, sampai istri kesembilan, subhanallah, tidak ada makan malam, semuanya cuma air putih. Dan mereka ini orang-orang terbaik penghuni surga. Kalau kita yang muter-muter satu aja, ini sampai sembilan semua, cuma air putih. Ya. Subhanallah, akhirnya Rasulullah tidak bisa menjamu. Dan Rasulullah tidak tahu ilmu gaib, Rasulullah suruh cek dulu. Ketika tidak bisa jamu, akhirnya Rasulullah mengatakan, siapa yang mau jamu tamuku? Ada seorang sahabat mengatakan, saya Rasulullah, siap. Padahal dia juga enggak punya apa-apa. Akhirnya dia bawa tamu tersebut, dia pulang ke rumah, dia tanya sama istrinya, istriku, ini tamu Rasulullah, ada makanan enggak? Kata istrinya, buat saya dan kamu juga enggak ada, jangankan buat tamu. Buat saya enggak ada, buat kamu enggak ada, cuma buat anak-anak yang ada. Makanan buat anak-anak. Kata suaminya, ya sudah. Kau jangan kasih makan anak-anak, ajak mereka bermain, anak-anak insya Allah kuat. Ajak mereka bermain sampai ngantuk, tidurin, terus kau pura-pura perbaiki lampu, matikan lampu.

Setelah itu makanan hidangkan buat tamu kita makan, tapi matikan lampu. Istrinya nurut. Nggih, masya Allah. Kalau istri zaman now mungkin juga begitu. Mungkin bini ada-ada aja. Dia juga subhanallah nurut dia. Habis ini macam-macam aja, kita aja enggak makan, sok-sok jamu tamu. Ya mungkin kalau istri zaman now ya. Ada yang soleha. Tenang bi, santai, tenang. Akhirnya dia laksanakan dan dinurut kepada suaminya. Anaknya diajak main sampai ngantuk tidur. Makanan dihidangkan, kemudian istrinya pura-pura perbaiki lampu, dimatikan. Kenapa dibuat dimatikan? Supaya gelap. Supaya suaminya, tamunya makan, dipikir tuan rumah juga ikut makan. Karena kalau makanan cuma sama dia, tuan rumah enggak makan kan enggak enak. Sehingga dia mau makan, loh kok tuan rumah enggak makan? Ketahuan dia enggak punya makanan. Supaya tidak ketahuan, matikan lampu, kemudian dia pura-pura makan. Cuma bunyi-bunyikan piring mungkin. Sehingga tamu makan dengan kenyang, subhanallah. Dan Allah tahu itu semua. Setelah itu, dia ketemu dengan Nabi SAW. Maka Nabi mengabarkan, kata Nabi SAW, ajaballah min soni'ikuma bidhaifikuma al-laylah. Allah takjub dengan perbuatan kalian berdua, sikap kalian berdua terhadap tamu kalian tadi malam. Kenapa? Karena perbuatan mereka tidak biasa. Takjub di sini bukan berarti Allah tidak menduga, bukan. Tapi Allah sudah tahu, cuma perbuatan mereka tidak biasanya. Itu maksudnya sifat takjubnya Allah. Ini kita harus tetapkan, Ahlus Sunnah menetapkan semua sifat yang Allah tetapkan dalam Al-Quran dan juga yang ditetapkan oleh Nabi dalam hadis. Di antaranya juga seperti dalam hadis. Hadis riwayat Bukhari, ajaballahu min qaumin yadkhulunal jannata fis salasil. Allah takjub dengan kaum yang maksud surga dengan salasil, dengan rantai. Kok bisa? Karena ini tidak biasa. Kenapa mereka ini ceritanya kalah dalam perang, ditangkap, dijadikan tawanan atau dijadikan budak, kemudian hidup bersama orang Islam, ternyata mereka masuk Islam, ternyata mereka Islamnya bagus, meninggal masuk surga. Seandainya tidak ditarik dengan rantai, mungkin mereka tidak masuk surga. Menakjubkan, mereka dipaksa jadi tawanan, ternyata ujungnya mereka masuk surga. Ini diantara makna hadis. Allah takjub dengan kaum yang mereka masuk surga dengan digeret dengan apa? Rantai. Dengan rantai. Di antaranya juga sabda Nabi SAW, inna allaha la ya'jab minasyabi laysat lahu sabwah. Allah takjub dengan seorang pemuda yang tumbuh dalam keadaan ketaatan tanpa ada kenakalan sama sekali. Yang namanya pemuda biasanya apa? Nakal, coba-coba ya. Tapi ada pemuda tidak seperti itu. Dia, dan ini menunjukkan apa? Kharaja an-nadha'irihi, yaitu tidak seperti biasanya. Jadi kalau kita tetapkan sifat takjub kepada Allah, maksudnya Allah mensifati atau takjub dengan kejadian yang tidak biasanya. Nah, kalau kita praktekkan pada ayat ini dalam qiraah, bal ajibtu wa yaskharun. Aku takjub dengan mereka sementara mereka senantiasa masih mengejek, yaitu aneh. Seharusnya dalil-dalil yang disampaikan oleh Muhammad SAW dalam Al-Quran sudah sangat kuat untuk menunjukkan bahwasanya hari kebangkitan itu mungkin. Tapi mereka tetap masih ngeyel. Mereka tetap masih ngeyel. Sampai kata Allah, wa yaskharun. Sudah mereka ngeyel, mereka masih terus mengejek. Ya. Mereka masih terus mengejek. Datang bukti-bukti dan tanda-tanda yang tentang kekuasaan Allah, mereka tetap masih mengejek. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa idza dzukiru la yadhkurun. Kalau mereka diingatkan dengan ayat-ayat, dengan dalil-dalil yang sesuai dengan fitrah mereka dan mereka ngerti, la yadhkurun, mereka masih tidak mau menerima. Ya. Apakah karena mereka terlalu bodoh atau kok terlalu ngeyel? Dan ini semua perkara yang menakjubkan. Orang Quraisy menakjubkan. Perkara mereka menakjubkan. Nabi Muhammad SAW dari Quraisy. Seandainya mereka beriman kepada Nabi, bukankah suku Quraisy yang akan mulia? Kan nabinya dari Quraisy.
Sampai sebagian orang tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad karena dari suku yang berbeda. Sampai mereka berkata, lakadzabu Rabi'ah ahabbu ilaina min sadiq mudar. Lebih baik kita beriman kepada Musailimah meskipun dia pendusta tapi dari kabilah kami, daripada beriman kepada Muhammad daripada kabilah yang lain. Artinya sebagian orang tidak mau beriman kepada Rasulullah karena berbeda apa? Kabilah. Karena ta'asub fanatik kepada suku tertentu. Ini kalian Quraisy, Rasulullah dari Quraisy. Kalau kalian beriman, kalian yang mulia. Tapi mereka tidak mau beriman. Dan Rasulullah SAW kalian sudah kenal sebagai Al-Amin, kalian pun tidak beriman. Dan Rasulullah sudah mendatangkan hujah yang sangat logis, kalian pun tidak beriman. Makanya Allah mengatakan, bal ajibtu wa yaskharun. Aku takjub dengan keanehan mereka. Ini hal yang tidak biasa. Kengeyelan mereka tidak biasa, tidak wajar. Wa idza dzukiru la yadhkurun. Jika diingatkan dengan ayat-ayat Allah, maka mereka tidak ingat. Apa karena terlalu jahil atau terlalu ngeyel. Kemudian kata Allah, wa idza ra'au ayatan yastaskhirun. Kalau mereka di antara perkara menakjubkan dari mereka, kalau mereka melihat ayat yaitu tanda-tanda mukjizat misalnya, yastaskhirun, mereka semakin mengejek. Kalau tadi yang pertama yaskharun, bal ajibtu wa yaskharun, aku takjub dan mereka mengejek, di sini ada tambah yastaskhirun, jadi istaf'ala. Kalau yang pertama fa'ala, yang kedua wazannya istaf'ala, yaitu ejekannya semakin parah. Kalau kita artikan secara bahasa Indonesia, wa idza ra'u ayatan, kalau mereka melihat mukjizat dari Nabi, semakin mengejek. Dan ini menakjubkan. Harusnya kalau ada tanda mukjizat harusnya beriman. Ini bukannya sekedar mengejek, tapi semakin apa? Mengejek. Semakin mengejek. Seperti mukjizat terbelahnya rembulan. Kata Allah, iktarabatis sa'atu wan syaqqal qamar. Wa iyyaraw ayata yu'ridu wa yakulu sihrum mustamir. Telah dekat hari kiamat dan rembulan pernah terbelah di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang terjadi? Wa iyyaraw ayatan, setiap mereka melihat mukjizat dari Nabi, mereka berkata, sihrum mustamir. Ini adalah sihir yang terus-menerus. Muhammad selalu bikin sihir. Setiap mukjizat datang dibilang apa? Sihir. Dan mereka ejekannya semakin bertambah-tambah karena Allah menggunakan wazan istaf'ala yastaskhirun. Dan di sini saya kali lagi saya katakan, Allah datangkan dengan fi'il mudhari' yang menunjukkan kesinambungan, ya. Ingat dalam bahasa Arab ada fi'il madhi. Fi'il madhi itu seperti namanya past tense, ya. Kalau fi'il mudhari' itu present apa? Tense, ya. Jadi menunjukkan terus-menerus mereka kerjanya seperti itu. Jadi ini perkara yang menakjubkan bagi orang yang cerdas, bagi orang yang berakal. Sesungguhnya mukjizat itu menunjukkan bukti kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi mereka semakin mengejek. Bahkan kata mereka, wa qalu in hadza illa sihrun mubin. Dan mereka berkata, ini mukjizat ini adalah sihir yang nyata. Bagaimana sihir yang nyata ini? Jadi susah orang-orang ini dikasih mukjizat bilang apa sih? Sihir. Terus kapan mau dapat hidayah kalau begitu caranya? Ya. Kapan mendapat hidayah kalau begitu caranya, ya. Dan ini metode yang paling mudah untuk menolak kebenaran, sihir, selesai. Makanya ketika Fir'aun ingin membatalkan, ingin mengalahkan mukjizat Nabi Musa, maka dia undang para penyihir. Saya para penyihir mengatakan, inna lana la ajran in kunna nahnul ghalibin. Wahai Fir'aun, kalau kami menang, dapat duit enggak lawan Musa? Kata Fir'aun, wa innakum laminal muqarrabin. Bukan cuma dapat duit, kalian jadi pejabat. Wah, menggiurkan. Sudah dapat duit, jadi pejabat. Akhirnya duel. Ketika duel kalah, mereka beriman. Fir'aun dengan mudah mengatakan, inna hadza lakabirukum alladhi 'allamakumus sihr. Oh, ternyata Musa ini bos kalian, guru sihir kalian ternyata. Selesai. Akhirnya rakyat semua dibodoh-bodohin oleh Fir'aun sehingga mereka tetap kufur kepada Nabi Musa, tetap beriman kepada Fir'aun karena Fir'aun pintar ngomong. Kata Fir'aun, oh ini semua ternyata kerjasama. Oh ternyata Musa bos kalian, ternyata Musa guru kalian, ini cuma kerjasama. Akhirnya sudah selesai. Kalau sudah bilang segala mukjizat sihir mau diapain? Setiap mereka lihat mukjizat dari Nabi, jadi bukannya mereka tidak lihat mukjizat, mereka lihat mukjizat. Ini di antara perkara yang menakjubkan.
sudah datang mukjizat bertubi-tubi, mereka justru berkata, in hadza illa sihrum mubin. Ini adalah sihir, bahkan sihir yang nyata, bahkan sihir yang nyata. Apa kata Syekh Sa'di rahimahullahu taala, faja'alu a'lal asyai wa ajallaha wa huwa al-haq fi rutbati akhassil asyai wa ahqariha. Mereka menjadikan suatu perkara yang paling mulia, yaitu mukjizat yang paling merupakan kebenaran, dirubah oleh mereka menjadi suatu perkara yang paling hina dan paling rendah. Itu mukjizat dibilang sihir. Mukjizat tauhid, sihir syirik. Sehingga mereka menuduh mukjizat Nabi adalah sihir. Ya. Dan itulah metode umat-umat yang menolak dakwah para nabi mereka. Taib. Kemudian mereka di antara ngeyelnya mereka masih menyebutkan syubhat. Kata mereka, "A idza mitna wa kunna turaba wa idhaman a inna lamab'utsun?" Apakah kami kalau sudah mati dan kami jadi tanah dan sudah menjadi tulang belulang yang sudah hancur, a inna lamab'utsun, apakah masih bisa dibangkitkan? Ini syubhat mereka. Kata Syekh Sa'di, ini juga adalah keajaiban bagaimana mereka mengkiaskan Allah Subhanahu wa taala, pencipta langit dan bumi, dikiaskan dengan makhluk. Kalau makhluk memang tidak bisa menciptakan benda mati, tulang belulang, kemudian tiba-tiba ada dagingnya, tiba-tiba ada ruhnya, ya enggak bisa, siapa yang bisa bikin? Tapi kalau Tuhan yang pernah menciptakan kalian, yang menciptakan langit dan bumi, apa susahnya menghidupkan kembali kalian? Apa susahnya? Maka kata Syekh Sa'di, minal ajabi aydan qiyasuhum qudrat rabbil ardi was samawati ala qudratil adami an naqis min jami'il wujuh. Bagaimana di antara perkara menakjubkan mereka, mereka mengkiaskan Allah yang maha sempurna kekuasaannya, pencipta langit dan bumi, dikiaskan dengan manusia yang penuh kekurangan. Kalau manusia yang enggak bisa. Kalau Muhammad suruh bangkitkan yang enggak bisa, tapi kita bicara bukan Muhammad yang bangkitkan. Yang bangkitkan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dan sudah kita sebutkan tadi, kalau kalian mengakui kalian pernah berasal dari tanah, Adam dari tanah, mintinin lazib dari tanah yang tanah liat. Ya, kalau kalian jadi tanah mau dibangkitkan lagi apa susahnya? Hanya pengulangan. Hanya pengulangan. Tidak ada susah bagi Allah. Tapi ini syubhat mereka. Kata mereka, inna lamab'utsun. Apakah kami akan dibangkitkan? Bahkan mereka berkata, awa aba'unal awwalun. Dan apakah bapak-bapak kami yang telah terdahulu juga akan dibangkitkan pula? Nenek moyang kami bagaimana? Kami dibangkitkan, nenek moyang juga dibangkitkan. Bagaimana mungkin? Jadi mereka menolak hari kebangkitan. Menurut mereka enggak mungkinlah kita dibangkitkan, enggak mungkin pula nenek moyang kami dibangkitkan. Sampai datang dalam satu riwayat, mereka datang kepada Rasulullah, kata mereka, ya Rasulullah, ya Muhammad, bangkitkan Qusay bin Kilab. Itu nenek moyang kita bersama, dia orang yang baik. Kalau dia bangkit kami mau tanya, kau benar atau tidak? Kalau Allah bangkitkan selesai, berarti enggak ada ujian. Hidup ini kan ujian. Dan di antara pujian Allah kepada orang beriman, alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu orang beriman kepada yang ghaib. Kalau orang bangkit dari kuburan, oh iya benar, dalam ada azab kubur, Fir'aun bangkit, ya beriman, saya sudah setengah mati, semua beriman nanti. Kalau gitu hilanglah nilai ujian. Sementara kita diciptakan untuk diuji. Kira-kira kalau Fir'aun bangkit sekarang cerita, semua beriman enggak? Berimanlah. Kalau tiba-tiba dilihatkan visual, ini sedang diazab di alam barzah. Ini satu sedang main-main sama bidadari. Oh, semua orang beriman. Semua orang beriman. Kalau sudah semua begitu, maka tidak ada lagi nilai ujian. Dan nilai ujian harus tetap ada. Bahkan dalam peperangan saja, terkadang Rasulullah menang, terkadang kalah. Makanya ketika Abu Sufyan ditanya oleh Heraklius, bagaimana perang kalian dengan Muhammad? Ya. Kata Heraklius, al-harbu sijal. Terkadang kami menang, terkadang mereka menang. Dan Rasulullah ketika perang Uhud, Abu Sufyan merasa menang, dia berkata kepada Rasulullah, wal harbu sijal. Peperangan demikian, silih berganti.
Kalian menang lawan kami di perang Badar, sekarang kami menang dalam perang Uhud. Kalau Rasulullah SAW menang terus, para sahabat enggak ada yang mati syahid, semua orang akan masuk Islam. Tetapi hidup ini ujian. Coba kalau semua orang beriman pasti kaya raya. Semua orang akan beriman. Hilang nilai ujian. Coba kalau semua beriman istrinya 4 semua. Semua beriman. Nurut-nurut soleha semua. Semua orang beriman. Tapi ternyata kan enggak. Oleh karenanya nilai ujian itu tetap ada. Apa susahnya Allah bangkitkan nenek moyang mereka? Mudah. Tapi kan hidup ini ujian. Hidup ini apa? Ujian. Oleh karenanya nilai ujian harus tetap ada. Kalau Nabi selalu menang, tidak ada orang munafik. Maka ketika kadang menang, kadang kalah, maka diuji. Ada yang tetap beriman, ada orang-orang munafik akan ketahuan. Sama. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau kalian melihat bagaimana malaikat mencabut nyawa orang kafir, agar tetap ujian itu berjalan. Karena dalam dunia ini adalah darul ibtila. Ini adalah negeri ujian. Meskipun terkadang Allah menampakkan sebagian keajaiban, dibuka kuburan ternyata ada yang diadab. Dibuka kuburan ternyata ada yang masih utuh tersenyum. Kata mereka, "Awa abaunal awwalun, kami mau dibangkitkan setelah menjadi tanah dan tulang belulang. Dan apa nenek moyang kami yang sudah meninggal ribuan tahun juga bakalan dibangkitkan?" Maka Allah suruh hina dina. Dan ini merupakan tarhib. Rasulullah ancam mereka. Iya, dibangkitkan dan bukan cuma dibangkitkan, tapi dibangkitkan dalam kondisi hina dan dina karena kalian kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu Allah menjelaskan tentang mudahnya membangkitkan, fa innama hiya zajaratu wahidah. Untuk bangkitkan manusia hanya perlu tiup sangkakala sekali saja. Fa idahum yanzurun, tiba-tiba mereka bangkit dan mereka menanti kedatangan Allah. Fa idahum yanzurun. Dan di saat itulah baru timbul penyesalan. Mudah bagi Allah. Sebenarnya kita tahu bahwasanya proses kebangkitan dengan dua tiupan sangkakala. Ada khilaf di kalangan para ulama, ada yang mengatakan tiga tiupan sangkakala, ada yang mengatakan dua. Yang mengatakan tiga, pertama nafkhatus sa'at, yang pertama adalah tiupan yang membuat menimbulkan ketakutan, kemudian tiupan yang menimbulkan kematian, kemudian tiupan yang menimbulkan kebangkitan. Adapun pendapat mayoritas bahwasanya tiupan cuma dua, ya. Nafkhatul faza, nafkhatus sa'at, ya. Nafkhatul ba'ats. Jadi ada tiga. Ini pendapat ulama. Jadi karena Allah mengatakan dalam sebagian ayat, ya. Wa nufikha fis-sur fa fazi'a man fis-samawati wa man fil-ard. Ditiupkan sangkakala maka penghuni langit dan bumi ketakutan. Dalam sebagian ayat, wa nufikha fis-suri fa sa'iqa man fis-samawati wa man fil-ard. Ditiupkan sangkakala maka matilah penghuni langit dan penghuni bumi. Kemudian thumma nufikha fi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun. Kemudian tiupkan kedua kali, tiba-tiba mereka bangkit, mereka menanti atau mereka melihat, sehingga tiga tiupan. Pendapat mayoritas tiupan cuma dua, nafkhatul faza' dan nafkhatus sa'at, ini satu. Jadi ketika malaikat Israfil meniupkan sangkakala yang pertama menimbulkan ketakutan luar biasa, kemudian dilanjutkan dengan kematian, tapi satu tiupan. Tapi terjadi dua hal, ketakutan al-faza', kemudian disertai dengan apa? Kematian, itu di hari kiamat kelak. Adapun kebangkitan dengan satu tiupan, kata seperti dalam ayat ini, fa innama hiya zajaratu wahidah. Kebangkitan itu hanya dengan satu teriakan aja, dengan satu tiupan. Fa idahum yanzurun, tiba-tiba mereka bangkit sangat mudah. Fa idahum jami'ul ladaina muhdharun, dalam ayat yang lain tiba-tiba mereka seluruhnya bangkit mudah. Satu tiupan sangkakala. Di sini Allah mengatakan fa innama fa idha, tiba-tiba menunjukkan cepat begitu tiup langsung bangkit. Allah tinggal bilang apa? Kun fayakun. Ketika mereka dibangkitkan maka dalam kondisi hufatan uratan gurlan, dalam kondisi tidak memakai alas kaki, dalam kondisi telanjang, dalam kondisi belum disunat. Kata Allah, kama bada'na awwal khalqin nu'iduh, sebagaimana kami memulai permulaan penciptaan, bayi keluar dari perut ibunya
belum disunat, tidak bawa apa-apa, tidak pakai baju.

0: itu tidak beralas kaki, demikian juga pada hari kiamat manusia dibangkitkan hufatan uratan gurlan buhman, tidak pakai alas kaki, dalam kondisi tidak berpakaian, dalam kondisi belum disunat, buhman dalam kondisi tidak bawa apa-apa, tidak ada harta yang mereka bawa, jangankan harta, baju, dan akan nampak orang-orang para pendosa.
1: Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Kita lanjutkan. Setelah Allah mengabarkan membangkitkan mereka sangatlah mudah, fa inna ma hiya zajratu wahidah, tinggal ditiupkan satu sangkakala maka mereka semuanya akan bangkit seluruhnya dari awal sampai akhir. Qul innal awwalina wal akhirina lamajmu'una ila miqati yaumin ma'lum. Dari awal seluruhnya manusia, bukan cuma nenek moyang kalian, seluruh manusia dari Nabi Adam sampai akhir manusia semuanya akan dikumpulkan pada satu waktu yang telah Allah tentukan. Dan ketika mereka bangkit, Allah berkata, waqalu ya wailana hadza yaumuddin. Kata mereka, celaka kita, ini adalah hari pembalasan. Hari pembalasan. Maka dikatakan kepada mereka, hadza yaumul faslil ladzi kuntum bihi tukadzibun. Inilah hari keputusan yang dulu kalian mendustakannya. Ya, ini adalah ejekan kepada mereka. Ini yang kalian dulu dustakan, ya. Silakan rasakan yang kalian dustakan, ya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, yauma yud'una ila nari jahannam da'a hadhihi an-naru allati kuntum biha tukadzibun. Ketika hari di mana mereka didorong dengan kasar masuk dalam neraka jahannam, maka dikatakan inilah neraka yang dulu kalian dustakan. Ya. Afa sihrun hadza am antum la tubsirun? Apakah ini masih sihir? Ini sihir? Yang kalian bilang dulu Muhammad datangkan sihir, sekarang neraka ini sihir atau nyata? Jadi diejeklah mereka, hadza yaumul fasli alladzi kuntum tukadzibun. Inilah hari keputusan yang dulu kalian dustakan, yaitu keputusan yang Allah tetapkan segala permasalahan akan Allah sidangkan pada hari kiamat antara yang benar dan yang salah. Kalau di dunia seorang bisa dalam sidang nyewa pengacara, bisa nyogok, di akhirat enggak bisa, di akhirat enggak bisa. Karena yang menyidang adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan saksi sangat banyak, kulit menjadi saksi, kaki tangan menjadi saksi, catatan amal menjadi saksi, malaikat menjadi saksi, bumi menjadi saksi, maka seorang tidak akan bisa berkilah pada hari tersebut, ya. Ini adalah hari keputusan yang kalian dustakan. Uhsyurul ladzina dzalamu wa azwajahum wa ma kanu ya'budun. Maka malaikat diperintahkan, kumpulkanlah orang-orang yang zalim bersama teman sejawat mereka dan sembahan-sembahan yang selalu mereka sembah. Jadi manusia dikumpulkan dengan sejawatnya. Di sini azwajahum, uhsyurul ladzina dzalamu azwajahum, kumpulkanlah orang-orang zalim dan azwaj. Azwaj ini ada penafsiran, di antara ada yang menafsirkan azwaj maksudnya istri-istri. Jadi kalau seorang zalim istrinya juga zalim, maka akan dikumpulkan dengan istri-istri mereka. Ya. Dan ini pendapat Tahir bin Asyur, beliau berkata al-azwaj zahiruhu annal murad bihi halailuhum. Dan ini azwaj maksudnya istri-istri, dan ini adalah tafsir dari Mujahid dan Hasan al-Basri. Mereka menafsirkan azwaj maksudnya kalian masuk neraka dengan istri-istri kalian, ya, tidak dipisah, masuk bareng-bareng. Sebagaimana penghuni surga, mereka juga di surga dengan istri-istri mereka kalau istri mereka salehah. Kata Allah Subhanahu wa taala, in ashabal jannatil yauma fi syughulin fakihun hum azwajuhum fi dhilalin alal araiki muttaqiun. Sungguhnya penghuni surga dalam kesibukan mereka dan istri-istri mereka berada di atas dipan-dipan yang indah, bertelekan di atas dipan-dipan yang indah. Allah juga berfirman, jannatu adni yadkhulunaha wa man salah min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim. Surga yang mereka masuk bersama orang tua mereka yang soleh, istri-istri mereka yang soleh, dan anak-anak mereka yang soleh. Sebagaimana penghuni surga kalau istri mereka soleh akan masuk, itu koruptor dengan koruptor, musyrikin dengan musyrikin, ya. Penyembah kubur, penyembah berhala dengan penyembah berhala, ya. Jadi sesuai dengan Yahudi dengan Yahudi, Nasrani dengan Nasrani, dikumpulkan dengan yang semisal mereka, ya. Pezina dengan pezina, koruptor dengan koruptor. Wa azwaja maksudnya setipe dengan mereka, dikumpulkan dan dikelompokkan oleh malaikat. Oh syurul ladzina dzalamu azwaja, ini kelompok.

kelompok pezina, ini kelompok koruptor, ini kelompok pencuri, ini kelompok macam-macam. Ini kelompok penyembah berhala, ini kelompok Yahudi, kelompok Nasara, dikelompokkan. Jadi para pelaku kezaliman nanti tetap bersahabat dengan teman-teman mereka. Di mana? Di neraka Jahannam. Aman. Bersahabat dengan teman-teman mereka di mana? Di neraka Jahannam. Kemudian makanu ya'budun, dan juga apa yang mereka sembah. Seperti firman Allah, innakum ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam antum laha waridun, dalam surat Al-Anbiya. Sungguhnya kalian dan apa yang kalian sembah akan dikumpulkan dalam neraka Jahannam. Kecuali yang bertakwa. Sesembahan ada dua model. Ada sembahan yang disembah orang-orang soleh seperti malaikat, seperti Nabi Isa, seperti Uzair. Allah mengatakan innal ladzina sabaqat lahum minnal husna ulaika anha mubaadun. Adapun sesembahan-sembahan yang baik seperti Isa yang disembah, Uzair yang disembah, malaikat yang disembah, mungkin wali-wali soleh yang disembah, ulaika anha mubaadun, mereka akan dijauhkan dari neraka Jahannam. Tetapi sembahan-sembahan yang lain, ya, yang disembah selain Allah, berhala-berhala, patung-patung, matahari, rembulan, semuanya akan dimasukkan dalam neraka Jahannam. Di antara kenapa yang disembah juga dimasukkan dalam neraka Jahannam, di antaranya iblis dan syaitan, agar para penyembah semakin menderita, tersiksa batin, karena Tuhan-Tuhan yang mereka harapkan menolong mereka ternyata juga disiksa dalam neraka Jahannam. Ikut membakar mereka. Ushurul ladzina zalamu wa azwajuhum ma kanu ya'budun, kumpulkan orang-orang yang zalim berserta sejawat mereka dan apa yang mereka sembah, min dunillah, yang selain Allah yang mereka sembah, fahduhum ila siratil jahim, dan tunjukkanlah mereka menuju neraka Jahannam. Jadi digiring ke neraka Jahannam, digiring, kumpulin dulu baru digiring ke neraka Jahannam. Seperti Allah mengatakan, yauma nahsyurul muttaqina ila rahmani wafda wa nasuqul mujrimina ila jahannama wirda. Kami bawa orang-orang soleh bertakwa menuju ila siratil jahim, tunjukkanlah mereka kepada jalan menuju neraka Jahannam. Penghuni surga diarahkan ke surga. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghaira ba'id, maka surga didekatkan kepada orang bertakwa, tidak jauh. Di antara bentuk pemulihan kepada orang bertakwa, surga didekatkan sehingga mereka, ya, didekatkan kepada surga. Kemudian mereka pulang ke rumah di surga. Kata Nabi, kalian lebih mudah menuju rumah di surga daripada rumah di dunia. Dimudahkan. Penghuni neraka enggak mau tapi didorong. Ketika mereka digorong, digiring menuju neraka, kata Allah, waqifuhum, stopin dulu. Innahum mas'ulun, sungguhnya mereka akan ditanya. Ini diantara dalil tentang hisab, ditanya oleh Allah dengan hisab yang berat, ditanya-tanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam rangka untuk semakin mereka menderita, semakin tersiksa. Kata Allah subhanahu wa ta'ala kepada mereka, ya, untuk dipermalukan, ya, kata Syekh Sa'di, innahum mas'ulun, mereka akan ditanya, amma kanu yaftarunahu fid dunya, tentang apa yang mereka dustakan selama di dunia, liyadhhara ala ru'usil ashhad kadhibuhum wa fadhihatuhum, agar mereka dipermalukan di hadapan khalayak akan kedustaan mereka dan aib-aib mereka dipermalukan. Allah berhentikan, Allah tanya. Setelah itu Allah bertanya, malakum la tanasarun, kenapa kalian tadi tidak saling tolong menolong? Kenapa kalian tidak saling tolong menolong? Bukankah kalian di dunia dulu saling tolong menolong, kerjasama dalam kesyirikan, kerjasama dalam kekufuran, kerjasama untuk membela Tuhan-Tuhan kalian, kerjasama dalam maksiat. Sekarang kenapa saling diem-dieman, tidak saling tolong menolong? Mereka tidak punya daya dan upaya. Balhumul yauma mustaslimun, pada hari itu mereka cuma bisa pasrah, mereka tidak punya kekuatan untuk menjawab pertanyaan Allah aja, mereka sudah tidak berkuasa untuk bisa menjawab, apalagi tolong menolong di antara mereka sudah enggak ada daya dan upaya. Maka pada hari itu kata Allah, bal humul yauma mustaslimun, maka pada hari tersebut mereka dalam kondisi pasrah, menyerahkan diri karena mereka tidak bisa jawab pertanyaan Allah dan mereka tidak saling menolong. Akhirnya mereka saling hina di antara mereka, saling menjatuhkan. Kata Allah, wa aqbala ba'dhum 'ala ba'dhin yatasaalun, sebagian mereka menghadap sebagian yang lain saling berbantah-bantahan, kalian sih, kamu sih, gara-gara kamu sih,

Saling menyalahkan. Mereka berharap dengan saling menyalahkan tersebut adab mereka bisa dikurangi meskipun sedikit, enggak akan dikurangi. Ya. Akhirnya qalu innakum kuntum ta'tunana 'anil yamin, maka yang pengikut berlepas diri dari yang diikuti. Mereka bilang, kalian sih dulu ya tunana, wahai para pemimpin kami, kalian dulu datang lewat kanan menggoda kami dari sebelah kanan. Maksudnya dari sebelah kanan, ada beberapa tafsiran ada mengatakan kalian menggoda dengan kuat terus menerus. Ya. Makrul laili wan nahar, terus menerus. Kalian membujuk kami, merayu kami sampai kami terbawa. Ini innakum kuntum ta'tunana al-yamin, maksudnya kalian menggoda kami dengan kuat, merayu kami sehingga kami terbawa. Ada yang mengatakan ta'tunana anil yamin, maksudnya kalian bersumpah dengan mengiming-iming kebaikan. Tenang, ini kebaikan, ini bagus, ini padahal syirik, padahal maksiat, padahal kami tergoda. Kalau bukan karena kalian, kami tidak akan di sini. Jadi mereka berusaha berlepas diri. Mereka berdiskusi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saling melempar ya kesalahan kepada yang lain. Kepada yang lain. Ya. Dan orang-orang kalau menggoda dengan berbagai macam janji. Dengan berbagai macam janji. Yang diikuti para pemimpin juga berlepas diri. Kata mereka, qalu bal lam takunu mu'minin. Ya. Pemimpin mereka berkata, sebenarnya kamulah yang tidak beriman. Enggak ada, kami enggak bisa bikin apa-apa. Memang kalian milih korupsi, milih kemaksiatan, dia punya memang ada hawa nafsunya. Jadi jangan menyalahkan yang ngajak. Yang ngajak akan berlepas diri. Mana kami bisa maksa? Kami kan enggak dorong kamu paksa. Cuma ngomong doang. Ayo, ayo, kalian ikut. Sebagaimana syaitan berlepas diri dari para pengikutnya pada hari kiamat. Ya. Kata syaitan, inna allaha wa'adakum wa'adal haq wa wa'atukum fa'akhlaftukum. Fama kana li 'alaikum min sultanin illa an da'awtukum fastajabtum li fala talumuni walumu anfusakum ma ana bi musrikhikum ma antum bi musrikhi. Syaitan di hari kiamat kelak akan naik di atas mimbar terbuat dari api, kemudian dia berkhutbah dengan khutbah yang sangat menggugah hati. Dia mengatakan kepada para pengikutnya yang sama-sama di neraka jahanam, sungguhnya Allah telah menjanjikan kalian kebaikan dan aku juga menjanjikan, dan aku menyelisih janjiku. Maka nali alaikum min sultan, aku tidak punya kuasa untuk masa kalian. Illa anda autukum, saya cuma ngajak doang. Emang setan pernah ngajak tangan seorang untuk berzina? Kan enggak ada. Cuma dibisik-bisikin, zina tu lezat. Habis itu kau tinggal minta ampun sama Allah. Cuma dibisikin. Ambil itu aman, korupsi aja. Kan enggak ketahuan. Sudah banyak korupsi enggak ketahuan, ambil aja. Sudah tinggal jalan. Emang setan pernah tarik tangan kita untuk korupsi? Setan pernah tarik tangan kita untuk berzina? Enggak, cuma dibisik-bisikin. Musyriklah kau, kalau sama musyrik nanti kau lebih bagus ekonomimu. Setan cuma bisik-bisik. Maka setan mengatakan, maka wa ma kana li 'alaikum min sultan. Aku tidak punya kekuatan untuk masa kalian. Illa anda autukum. Saya hanya nyeru kalian fastajibtum li. Fastajibtum. Ternyata kalian sambut. Memang asalnya kalian sudah buruk. Kalau kalian enggak buruk, kalian tidak akan sambut. Betapa banyak saya seru, tidak nyambut. Ketika kalian nyambut, berarti kalian buruk. Fala talumuni, maka jangan cela aku, kata syaitan, kata iblis. Walumu anfusakum, cela diri kalian sendiri. Aku tidak bisa nolong kalian, kalian tidak bisa nolong kita. Kita sama-sama celaka hari ini. Maka seperti perkataan pemimpin mereka. Ya. Kata mereka ketika diprotes, kalian sih ngajak-ngajak kami. Apa kata pemimpin mereka? Bal lam takunu mu'minin, kalian memang sejak awal tidak beriman. Saya cuma ngorek sedikit kalian ikut. Wa ma kana lana 'alaikum min sultanin, kami tidak punya kekuatan untuk maksa kalian. Bal kuntum qauman tagin, kalian memang sudah melampaui batas. Jangan salahkan kami. Inilah pemimpin ribut sama yang mengikut. Iftabarra alladhina tubi'u min alladhina taba'u wa rawal 'adzab wa taqatta'at bihimul asbab. Ya, ketika yang diikuti yaitu pemimpin berlepas diri dari pengikut dan mereka melihat azab di depan mata, wa taqattat bihimul asbab, dan qulu rabbina, maka telah pastilah keputusan Rabb kita, innal dha'iqun, kita akan mencicipi azab neraka jahanam sebentar lagi.

0: lagi sama-sama masuk, sudah diem, sama-sama masuk kita. Kita akan merasakan, mencicipi azab neraka jahannam. Fa'agwainakum, memang benar kami telah menyesatkan kalian. Inna kunna gawin, memang kami orang sesat, ya sudah. Ya memang kami sesat, saya tidak, kami memang sesat, ya sama-sama masuk. Kata Allah setelah itu, fa'innahum yawma idhin fil azabi mushtarikun. Maka mereka pada hari itu sama-sama dalam azab. Sama-sama dalam azab. Tentu levelnya berbeda-beda. Allah Maha Adil, ya. Allah Maha Adil, ya. Maka sebagaimana di surga berlevel-level, di neraka juga berlevel-level. Walikullin darajatun mimma amilu. Masing-masing ada derajatnya, baik penghuni surga maupun penghuni neraka. Pemimpin dan dipimpin sama-sama masuk neraka, tentu levelnya berbeda sesuai dengan keburukan mereka. Dan di sini Allah mengatakan, fa innahum yawma idzin fil adzab musyarikun, mereka sama-sama di azab dan tidak akan menjadikan mereka berkurang kesulitan yang mereka hadapi. Berbeda dengan di dunia. Di dunia orang bisa sabar. Ya, orang bisa sabar. Ketika seorang ditimpa musibah, ternyata temannya juga terkena musibah. Ketika melihat orang terkena musibah sama seperti kita, kita bisa bersabar enggak? Bersabar. Nah, sama. Oh, ada yang lebih musibah, lebih parah. Kita bisa bersabar, meringankan beban. Apalagi musibah tersebut ada waktunya. Maka sama-sama terkena musibah. Di neraka percuma. Fa innahum yauma idzin fil adzabi mushtarikun. Inna kadzalika naf'alu bil mujrimin. Demikianlah kami lakukan kepada para pendosa. Sebagaimana mereka bersekutu dalam kesyirikan dan kekufuran, sebagaimana mereka berserikat dalam kemaksiatan dan kezaliman, maka pada hari kiamat juga mereka berserikat dalam azab. Mereka dalam azab, dan Allah Maha Adil. Kata Allah, inna kadzalika naf'alu bil mujrimin. Demikianlah kami lakukan atau kami timpakan azab ini kepada para pendosa. Sampai di sini saja ikhwan dan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa taala. Insyaallah kita lanjutkan pada ayat ke-35 pada kesempatan yang lain. Kan wallahu taala alam bisawab.
1: تلاوات مرتلة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

ورب المشارق. إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظ

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، kaum muslimin dan kaum muslimat yang kami hormati, kaya atau miskin sama saja. Itulah tema tausiah kita kali ini. Kaya atau miskin sama saja, apakah betul seperti itu? Sebelumnya, seandainya manusia diberi pilihan apakah dia akan menjadi orang kaya atau orang miskin, kira-kira kebanyakan orang pasti akan memilih untuk menjadi orang kaya. Padahal belum tentu kekayaan itu baik untuknya di dunia maupun di akhirat. Namun sayangnya kita enggak diberi pilihan. Kita hanya diperintahkan untuk berusaha dan berikhtiar. Adapun hasilnya terserah Allah Subhanahu wa taala. Kaya atau miskin sama saja. Sama sajakah? Iya, sama saja. Kenapa? Karena masing-masing dari orang kaya dan orang miskin punya kelebihan. Orang miskin punya kelebihan, orang kaya juga punya kelebihan. Apa kelebihannya orang miskin? Kelebihannya orang miskin ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, dan beliau menyatakan hadis ini hasan sahih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yadkhulul fuqara'ul jannata qabla al-aghniya bi 500 'amin nisfi yawm." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang miskin masuk ke surga sebelum orang kaya. Wah, biasa. Paling bedanya cuma sebentar. Oh enggak, belum. Orang miskin masuk ke surga sebelum orang kaya setengah hari. Ah biasa setengah hari, enggak lama enggak. Sebentar, setengah hari di akhirat beda sama setengah hari di dunia. Kata Nabi SAW, bi 500 an, setengah hari di sana adalah 500 tahun hitungan waktu di dunia. Jadi ternyata orang miskin duluan masuk ke surga. Loh kenapa Ustaz? Ya karena orang miskin udah banyak yang ditanya sama Allah Subhanahu wa taala. Beda sama orang kaya. Orang kaya hartanya banyak, pertanyaan pun banyak. Dapat dari mana, buat apa? Setiap rupiah akan ditanyakan. Orang miskin apa yang ditanyakan? Inputnya enggak ada, outputnya juga enggak ada. Inilah kelebihannya orang miskin. Orang miskin akan masuk ke surga duluan sebelum orang kaya. Terus kelebihannya orang kaya apa Ustaz? Kelebihannya orang kaya disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ceritanya, ada sekelompok sahabat Nabi SAW yang miskin datang kepada Nabi SAW. Mereka ngadu. Ngadu apa kira-kira? Kalau kita sekarang, di zaman kita orang miskin paling datang ngadu tentang ekonomi, butuh duit, anak butuh makan, istri butuh anu dan itu, dan seterusnya. Tapi mereka, para sahabat Nabi SAW datang kepada Nabi SAW mengadu. Apa yang mereka adukan? Kata mereka, "Dzahaba ahlud dzuthuri bil ujur."

0: wahai Rasul. Orang-orang kaya, wahai Rasul, pahala mereka lebih banyak daripada kami orang miskin. Subhanallah. Ternyata yang diirikan oleh orang-orang miskin pada zaman Nabi SAW bukan masalah ekonomi dunia. Tapi yang dikeluhkan sama mereka adalah masalah pahala. Mereka mengadu kepada Nabi SAW. Loh kok lebih banyak daripada kalian? Kata orang-orang miskin, mereka berkata, wahai Rasul, orang-orang kaya, yusalluna kama nusalli, wa yasumuna kama nasum. Mereka, wahai Rasul, sholat sebagaimana kami sholat. Ya sudah imbang berarti. Mereka puasa sebagaimana kami puasa. Ya sudah imbang. Tapi apa kelebihan mereka? Mereka, ya Rasul, ya tasaddaquna bifuduli a'malihim, au bifuduli amwalihim. Mereka, wahai Rasul, bisa bersedekah dengan kelebihan harta yang mereka miliki. Inilah yang kami kalah, wahai Rasul. Bahkan tidak cuma bersedekah, mereka bisa berhaji, mereka bisa umrah, mereka bisa kurban, mereka bisa zakat, sedangkan kami tidak bisa, wahai Rasul. Terus bagaimana, wahai Rasul, supaya kami bisa mengejar pahala yang dimiliki oleh orang kaya? Apa kata Nabi SAW? Wahai para sahabatku, maukah kalian aku tunjukkan dengan suatu amalan yang andaikan kalian melaksanakan amalan ini, maka kalian bisa mengejar orang-orang kaya. Apa, wahai Rasul? Apa? Kata Nabi SAW, mudah saja. Ucapkanlah tasbih 33 kali. Tahmid 33 kali. Takbir 33 kali setiap habis sholat. Oh, Masya Allah. Ternyata gampang untuk ngejar kelebihan pahala yang dimiliki oleh orang kaya. Akhirnya betul. Mereka, orang-orang miskin, berusaha untuk mengamalkan apa yang sudah diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berhentikah kisahnya sampai di sini? Oh, ternyata tidak. Di dalam riwayat At-Tabarani, dan riwayat ini dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani, disebutkan bahwa manakala orang-orang miskin mereka mengamalkan apa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam setelah sholat, ternyata orang-orang kaya nguping. Mereka mendengarkan apa yang dibaca oleh orang miskin. Mereka penasaran. Akhirnya ada di antara mereka yang nguping. Oh, ternyata orang-orang miskin punya amalan baru. Apa itu? Membaca tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, dan takbir 33 kali setiap habis sholat. Akhirnya orang-orang kaya pun mengamalkan amalan yang serupa. Wah, kalau kayak gitu, gimana kami bisa ngejar orang kaya? Akhirnya orang-orang miskin datang lagi kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ngadu lagi, wahai Rasul. Teman-teman kami orang kaya mendengar apa yang engkau nasihatkan kepada kami. Akhirnya mereka melakukan hal yang serupa. Terus bagaimana, wahai Rasul? Apakah Rasul SAW akan memberikan amalan yang lainnya? Ternyata tidak. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Dzalika fadlullahi yu'tihi mayyasha." Wahai para sahabatku, orang-orang miskin, itulah karunia Allah yang Allah berikan kepada siapapun yang Allah kehendaki. Artinya apa? Artinya kalian tidak bisa ngejar orang miskin. Ya, kalian tidak bisa ngejar orang kaya. Itu artinya. Ini kelebihannya orang kaya. Jadi, kaya dan miskin sama saja. Sama saja apa? Sama saja masing-masing punya kelebihan. Orang miskin punya kelebihan. Orang kaya juga punya kelebihan. Tapi, jangan lupa bahwasanya masing-masing punya kelebihan, tapi juga masing-masing menghadapi ranjau perangkap yang sangat berbahaya. Ini yang harus terus diingat. Apa ranjaunya orang kaya? Apa ranjaunya orang miskin? Orang kaya ranjaunya banyak. Di antaranya adalah, satu, orang kaya itu bisa jadi dia mencari kekayaannya dari cara-cara yang haram. Ya. Mencari kekayaannya lewat tata cara yang dilarang di dalam agama kita. Ini ranjau. Saking demi mengejar kekayaannya, akhirnya dia mengorbankan prinsip-prinsip agama, tidak pandang mana halal, mana haram, sikat saja. Ini ranjau, hati-hati orang kaya. Ranjau yang lain apa, Ustaz? Yang kedua, orang kaya ranjaunya itu sombong. Ya, mentang-mentang kaya, akhirnya dia memandang sebelah mata kepada orang-orang yang miskin. Dia berjalan dengan angkuh, mengangkat kepalanya seakan-akan tidak ada manusia lain di muka bumi kecuali hanya dia. Ranjau orang kaya, hati-hati. Apalagi, Ustaz? Ada lagi yang lain. Yang ketiga, ranjaunya orang kaya adalah Banyak di antara orang kaya yang tidak menunaikan zakatnya. Banyak di antara orang kaya tidak menunaikan zakatnya. Akhirnya apa? Akhirnya bercampurlah hartanya antara yang halal dengan yang haram. Yang seharusnya tidak masuk ke dalam perut dia, dia masukkan ke dalam perutnya. Inilah ranjau buat orang kaya. Dan masih ada ranjau-ranjau yang lainnya. Terus orang miskin. Apa ranjaunya? Orang miskin juga punya ranjau. Nah, yang harus dia hindari. Apa? Satu misalnya, orang miskin itu jangan gara-gara kemiskinannya kemudian dia merendahkan martabatnya untuk minta-minta tanpa ada kebutuhan. Orang-orang yang suka minta-minta pada hari kiamat nanti akan datang dalam keadaan mukanya tidak ada dagingnya. Keadaan tengkorak. Karena apa? Karena dia sudah membuang rasa malu yang bertempat di muka dia. Ini ranjaunya. Jadi hati-hati orang miskin. Ranjau yang lain. Di antara orang-orang miskin ada yang tidak ridha dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Dia akan berkata, Masya Allah, saya ini anaknya banyak. Masa dari dulu sampai sekarang miskin saja? Sedangkan itu anaknya cuma satu. Masa jadi orang kaya? Allah ini tidak adil. Oh hati-hati, ini ranjaunya orang miskin. Dan ranjau yang lainnya buat orang miskin adalah iri dan dengki buat orang kaya. Atau kepada orang kaya. Hati-hati, jangan sampai Anda terjerumus kepada karakter iri dan dengki. Berarti kesimpulannya sama dong antara kaya dan miskin. Betul. Antara kaya dan miskin sama saja. Sama-sama punya ranjau atau kekurangan. Dan juga sama-sama punya kelebihan. Maka sekarang tidaklah kita memperpanjang permasalahan. Lebih baik jadi orang kaya atau jadi orang miskin. Lebih baik kalau Anda termasuk orang yang kaya, jadilah orang kaya yang bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Anda termasuk orang yang miskin, jadilah orang miskin yang bersabar. Semoga yang sedikit ini bermanfaat buat kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma wabihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
2: Halo Ustadz.
1: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ustaz,
0: izin bertanya, bagaimana hukum seorang muslim yang mengatakan pawang hujan itu hebat atau mengatakan hujan ini tidak jadi karena pawang hujan? Perkataan tersebut apakah merusak akidah? Banyak di kalangan masyarakat yang masih mengakui keberhasilannya. Sekian Ustaz, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, barakallahu fiik. Pawang hujan. Pawang hujan termasuk dukun. Yang kenapa disebut dukun? Karena makna dukun adalah mayyadda'i ilmal ghaib. Orang yang mengklaim mengetahui perkara ghaib. Itu saja sudah dukun. Terlebih meyakini memiliki kekuasaan yang hanya dimiliki oleh Allah Azza wa Jalla. Seperti bisa mendatangkan hujan atau menolak hujan. Oleh karena itulah maka wajib kita yakini bahwa yang menurunkan dan menahan hujan adalah Allah Azza wa Jalla, bukan manusia. Allah berfirman di dalam Al-Quran surah Fatir ayat yang kedua. Kata Allah, ma yaftahu Allahu linnasi min rahmatin fala mumsika laha wa ma yumsiku fala mursila lahu min ba'dihi wa huwal azizul hakim. Kata Allah, rahmat apa saja yang Allah turunkan kepada manusia, dan hujan rahmat. Tak ada seorang pun yang bisa menahannya. Kalau Allah mau menurunkan hujan, siapapun tidak ada yang bisa menahannya. Lalu kata Allah Azza wa Jalla, wa mayyumsiku fala mursila lah. Dan apa yang Allah lepaskan, maka tidak mungkin ada yang bisa menahannya. Apa yang Allah tahan, tidak ada yang bisa melepaskannya. Apa yang Allah lepaskan, tidak ada yang bisa menahannya. Termasuk hujan. Kalau Allah menurunkan hujan, tak ada seorang pun yang mampu menahannya. Dan kalau Allah menahan curah hujan, tak ada yang bisa menurunkan hujan tersebut. Itu ayat. Wajib kita yakin. Kalau toh ada orang yang umpah sudah mendung, gugulu-dugan, terus ada pawang hujan beraksi dengan praktek perdukunannya, tiba-tiba hujannya itu enggak jadi. Itu bukan karena pawang. Kebetulan, betapa seringnya mendung, sudah gelap, terus petir menyambar, hujannya enggak jadi, pernah sering. Mungkin di atas kita ini angin berhembus kencang, kemudian si awannya tertiup ke arah yang jauh, di kita enggak jadi hujan, di sana jadi hujan. Allah yang ngatur semuanya itu. Oleh karena itu, kalau ada usaha pawang, kemudian betul tidak hujan, bukan karena kehebatan si pawang. Mau dipawangin mau tidak, hujan enggak akan turun. Itu mah kehendak Allah Azza wa Jalla, tidak menurunkan. Maka tidak boleh, itu yang pertama. Kedua, betapa banyaknya si pawang yang gagal, ya enggak? Supaya event, baik wayang, ngawayang, ngadangdut, atau kemarin tuh balap mobil, motor, biar enggak hujan, pawang beraksi, gebret deh hujan besar. Sampai si pawang juga keluar kan? Terus sila di tengah hujan mempraktekkan perdukunannya sampai orang asingnya seserian yang serikin. Alat sekecil itu gimana bisa menahan hujan? Terus hujan nanti nggak gebre. Si dukun oke seseri sorangan, malu merenannya. Sudah dibayar gede, hujan tetap turun deras, dan setelah turun deras tidak bisa dihentikan. Itu kegagalan sang dukun jauh lebih banyak daripada keberhasilan. Bukan berhasil, kebetulan aja hujan gak jadi turun. Allah yang menghendaki. Dan orang awam lebih percaya kepada setan daripada kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau ada orang yang menyatakan pawang dukun itu hebat, nah itu mah setan terpengaruh. Enggak percaya kepada Quran, lebih percaya kepada bisikan setan. Dan adanya kejadian ini otomatis sebagai seleksi di kalangan manusia. Seleksi mana yang ahli tauhid, mana yang ahli syirik. Mana yang akidah dan tauhidnya benar dan lempeng, mana orang yang akidah tauhidnya belok. Yang terpengaruh oleh pemikiran syirik dan kufur, akhirnya menganggap hebat kepada dukun, menganggap hebat kepada pawang hujan. Padahal semuanya itu hanya kepura-puraan. Kalau dukun berhasil, bukan karena keberhasilan dukun, tapi kebetulan saja. Baik umpamanya ada orang sakit, datang ke dukun di jampe-jampe harupat, gara-gede, gara lumpat, sembuh. Padahal bukan dukun yang menyembuhkan. Tapi kebetulan umpamanya mungkin masuk angin gitu, tanya, mual mulus ke dukun. Setelah beberapa lama mualnya itu hilang, itu kebetulan karena proses yang alami. Lalu langsung dipuji dukunnya hebat. Bukan karena dukun. Muka dukun mau tidak tetap dia mah bakal sembuh dengan sendiri. Itu tuh. Jadi tidak boleh menyatakan dukun hebat, pawang hujan hebat, karena yang mengatur turun atau tidaknya hujan adalah Allah Azza wa Jalla. Ya. Kalau mau minta agar hujan turun atau tidak turun, jangan ke pawang hujan, kita langsung minta kepada Allah dengan cara yang Allah syariatkan. Bisa berdoa, ya Allah turunkan hujan. Bisa melakukan sholat yang disebut sholat apa? Istisqa. Istisqa ini ada dua. Istisqa itu artinya minta hujan. Bisa dalam bentuk langsung berdoa, ya Allah minta hujan. Seperti Nabi SAW sedang khutbah di musim kemarau yang sangat panjang, datang orang Arab baru. Ya Rasulullah, ini kemarau terlalu panjang, tumbuhan mati, hewan-hewan mati, minta kepada Allah agar Allah menurunkan hujan. Langsung Nabi Ali SAW mengangkat dua tangannya, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Tidak sholat, langsung berdoa. Langsung awan yang tadinya lenglang, tidak ada awan sedikit pun, tiba-tiba brug ada awan hitam, terus melihat air hujan bergelayutan di jenggot Nabi SAW. Sesplong itu istighatsah. Nah, itu apa? Istisqa, meminta hujan dalam bentuk langsung berdoa. Nah, disyariatkan juga meminta hujan dalam bentuk sholat, namanya sholat istisqa. Jadi bisa berdoa, bisa melakukan sholat. Dua-duanya boleh dan dua-duanya ada contoh. Termasuk kalau hujan umpamanya gede, timbul banjir, kerusakan lingkungan, longsor dan seterusnya, kita ingin hujan ini berhenti, minta juga kepada Allah. Itu kan sejak Nabi minta hujan, hujan enggak berhenti-berhenti. Sampai Jumat berikutnya, matahari tidak kelihatan seminggu itu. Ketika Nabi khutbah di Jumat berikutnya, datang orang tadi. Ya Rasulullah, bangunan banyak runtuh, banjir di mana-mana. Minta kepada Allah Azza wa Jalla agar dia menghentikan hujan. Langsung Nabi mengangkat kedua tangannya. Allahumma hawalaina wa la'alaina. Ya Allah, turunkan hujan itu di sekitar pinggir-pinggir kota, jangan langsung. Akhirnya, kata Anas, tidaklah kami bubar dari Jumatan kecuali matahari telah bersinar dengan panasnya. Berhenti hujan. Gitu, mintalah langsung kepada Allah. Dengan cara berdoa. Bukan minta ke dukun. Ya. Oh, itu kita mintanya juga ke Allah melalui dukun. Kenapa melalui dukun? Dukun apa diyakini minta ke Allah? Enggak, dukun itu ada yang mintanya ke setan dari kalangan bangsa jin. Bahkan ada yang mintanya kepada malaikat Mikail. Mereka mungkin tahu yang mengatur hujan, malaikat Mikail minta, wahai malaikat Mikail, hentikan ini hujan. Berdoanya bukan kepada Allah, tapi kepada malaikat. Haram, berarti ibadah kepada malaikat dalam bentuk berdoa, ya. Wallahu a'lam bishawab.
2: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
3: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
4: Bagaimana hukum orang yang bersolawat karena ingin mendapatkan sesuatu yang diinginkan? Karena ada Ustadz yang mencontohkan. Solawat ibadah yang agung, yang Allah perintahkan. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Hai orang-orang yang beriman, sungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Allah dan bersalamlah kepadanya dengan sebenar-benarnya. Karena diperintahkan oleh Allah, bahkan Allah para malaikat juga bersalawat, maka salawat adalah amalan yang agung. Kalau amalan agung, niatkan untuk sesuatu yang agung. Raih tu ridho Allah. Raih apa-apa yang ada di sisi Allah itu. Kalau sesuatu yang agung dipakai alat untuk meraih dunia, kebangetan. Imam Ibnu Jauzi rahimahullah mengumpamakan orang yang melakukan ibadah dengan niat dunia seperti orang yang memiliki sendok terbuat dari emas dan berlian. Dipakai nyiduk kotoran manusia. Betapa mahalnya sendok, betapa hinanya apa yang diambil oleh sendok itu.

0: Ibadah ibarat sendok tadi itu agung, termasuk sholawat. Dunia hina. Oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dunia diibaratkan kotoran manusia. Di riwayat lain diibaratkan bangkai binatang. Betapa mulianya sendok, betapa hinanya apa yang diambil oleh sendok itu. Seperti itulah kalau sholat diniatkan untuk dunia. Kita umpamanya ingin mobil, sholat. Diniatkan sholat itu agar Allah memudahkan kita membeli mobil. Atau saum, atau sholawat. Kalau mau umpamanya mobil sedan, ambil mobil-mobilan sedan disolawatin. 10 kali, 100 kali, gitu. Nanti dapat mobil. Hina itu. Allah menyatakan dalam Al-Quran, "Man kana yuridul hayata dunya wa zinataha, nuwafi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun, ulaika alladhina laysa lahum fil akhirah illa an-nar, wa habita ma sana'u fiha wa batilu ma kanu ya'malun." Siapa orang yang menginginkan kehidupan dunia dan kemewahannya, jadi dia melakukan amal apapun untuk meraih dunia, Allah beri. Sedikit pun tidak dirugikan. Tapi mereka lah orang-orang yang tidak memperoleh apa-apa kecuali neraka. Wa batilu ma sana'u apa? Wa habitu ma sana'u, wa habita ma sana'u fiha. Gugur semua amal ibadah yang pernah mereka lakukan. Enggak dapat pahala. Batilu ma kanu ya'malun, batil semua yang mereka sudah lakukan itu. Jadi jangan jadikan ibadah yang agung ini untuk meraih sesuatu yang hina dari kehidupan dunia. Jangan. Bukan tidak boleh berdoa. Boleh berdoa, ya Allah beri saya rezeki, boleh. Tidak dilarang. Sebab di dalam sholat juga kita ada doa minta rezeki, ya. Allahumma gfirli warhamni wajburni dalam duduk, ya, sampai ada warzuqni wa'afini, itu minta dunia kesehatan, minta rizki, ya boleh, enggak masalah minta rizki. Ya Allah saya dililit hutang, mudahkan saya untuk melunasinya, boleh. Tapi kemudian, kalau umpamanya melakukan ibadah dengan niat itu, jangan. Kenapa kamu rajin tahajud? Biar hutang saya lunas. Kalau sudah lunas, berhenti tahajud. Kenapa kamu rajin sholawat? Pengen mobil. Setelah mobil dapat, berhenti sholawat. Oh enggak, saya enggak akan berhenti tahajud, enggak akan berhenti sholawat terus. Walaupun demikian, jangan niatkan tahajud, saum, sholawat untuk dunia. Ya. Kalau mau dunia, pertama boleh berdoa, minta dimudahkan dalam urusan dunia. Yang kedua, ikhtiar yang real, yang nyata. Nggak bisa rizki diperoleh hanya dengan duduk tanpa ikhtiar yang nyata. Ya, Wallahu'alam.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah. Ikhwatul iman, azani Allahu wa iyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat asar bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allahu

عملك ولتكونن من الخاسرين. بل الله فاعبد وكن

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: من أذكار المساء
2: zikir zikir di sore hari.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 255 dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.

0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, sesembahan manusia, dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Min adhkaril masa' أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore, dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar, kecuali Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca waktu sore 1 kali.
1: Allahumma bika amsayna, wa bika asbahna, wa bika nahya, wa bika namut, wa ilaikal masir.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dan dengan rahmat pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca waktu sore 1 kali.
2: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: يا الله, engkau adalah Rabbku. Tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang aku perbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku. Dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
2: Allahumma afini fi badani. اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
0: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fi dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله، sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang. Dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
2: Allahumma alim al-ghaibi wa syahada, فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: يا الله، yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rab, pencipta langit dan bumi, Rab atas segala sesuatu dan yang merajainya. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau menolong seseorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
2: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, untukku dan orang lain, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Ya Hayyu Ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kulla, ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang berdiri sendiri, dengan rahmat-Mu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku dan jangan diserahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa pertolongan darimu.
1: Amsina ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wama kana minal musyrikin.
0: Di waktu sore kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas agama nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca di waktu sore satu kali.
2: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala puji. Dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Dibaca pagi dan sore satu kali atau 10 kali atau 100 kali.
2: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca pagi dan sore 100 kali.
2: A'udhu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca sore hari 3 kali.

Anjing penjaga Darwin itu mereka ya, bukan saya, istilah mereka ya. Kemudian akhirnya pada tahun 1869 dia berpidato mempertahankan teorinya yang awalnya dia itu ahli komparasi, pakar dasarnya adalah biologi dan antropologi. Dari pembelaan demi pembelaan terhadap teori Darwin yang tidak pernah masuk akal, yang teman tahu sendiri, di mana manusia itu berevolusi dari kera. Teori evolusi ini sekarang berkembang pada pemikiran ideologi. Maka agama itu bisa berevolusi. Itu. Bukan hanya manusia. Sehingga temuan ideologi di dalam Islam bahwa manusia pertama itu Adam tidak pernah dianggap kebenaran di dalam mereka, teori mereka. Saya tidak panjang lebar soal masalah Darwin, dan karena sampai hari ini belum ada satu manusia pun yang di daerah Sumatera serumpun keluarga mengaku berevolusi dari kera. Atau sebaliknya, ada keluarga kera yang berevolusi dari manusia. Kan kalau bisa kera menjadi manusia, masa manusia menjadi kera nggak bisa? Mungkin nggak? Apalagi teori relativisme yang mereka anut sangat mungkin. Oke. Untuk meyakinkan itu, sampai hari ini kampus-kampus menjadikan teori Darwin ini menjadi bahasan utama. Dan baru saja digulirkan di Indonesia buku terjemahan yang judulnya Manusia Sebelum Adam. Ada yang sudah baca? Atau melihat? Terus antum punya HP ngapain aja? Nah itu, buku ini terjemahan dari disertasi seorang mahasiswa dari Aljazair kalau enggak salah. Kemungkinan kita husnudzon terjemahannya yang dibelokkan. Kalau ada ungkapan al-khalqu qabla Adam, sahih. Makhluk sebelum Adam. Benar. Tapi kalau manusia, tidak ada. Saya makin yakin bahwa terjemahannya ini dibelokkan untuk tujuan trending, viral, dan komodifikasi. Kenapa? Karena dalil yang diangkat itu inni ja'ilun fil ardi khalifah. Mereka otak-atiknya kata khalifah berasal dari khalafa yakhlufu, pengganti, berarti ada yang diganti. Berarti disimpulkan ada manusia sebelum Adam. Kalau dikatakan manusia, anak cucu siapa? Iblis, jin, malaikat. Mungkin dikatakan manusia. Kalau yang dimaksudkan jin, oke, na'am. Ya. Karena memang sebelum Adam diciptakan itu ada makhluk.
dan dialognya Allah dengan malaikat, wa idh qulna lil malaikati isjudu, itu sebelum Adam, inni ja'ilun fil ardi khalifah.

sebelum Adam ada. Berarti ada makhluk. Tapi kalau manusia, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah, enggak ada lagi. Oke, kita tinggalkan. Agnostik adalah teori yang berangkat bersama sekularisasi. Ya. Sekularisasi menganggap muncul agama dipisahkan dari ranah publik, urusan sosial negara, karena tokoh-tokohnya memandang agama Katolik gagal untuk memerankan nilai-nilai di dalam kehidupan. Jadi berangkatnya adalah agama Katolik. Makanya ketika itu juga muncul demokrasi, karena melihat agama Tuhan dijadikan alat raja-raja untuk menekan rakyat. Makanya kalau dulu suara raja adalah suara Tuhan, dipindah, Renaissance memindahkan suara rakyat, suara Tuhan. Nah, berbarengan dengan itu, karena dianggap agama gagal memerankan perannya di dalam kehidupan, maka disekulerkan. Sehingga dari situ muncul banyak orang-orang yang sudah anti terhadap agama, pasif terhadap agama, tidak lagi ada interest kepada agama. Lahir dua aliran, yang pertama ateis, yang kedua agnostik. Dan antara keduanya ada perbedaan. Perbedaan simpelnya, kalau ateis tidak percaya Tuhan sama sekali, kalau agnostik percaya adanya Tuhan tapi tidak terlalu memiliki pengetahuan tentang Tuhan itu, sehingga enggak yakin adanya Tuhan. Makanya Tuhan di dalam benak mereka itu antara ada dengan tidak ada. Saya ulangi lagi, kepercayaan dia terhadap Tuhan itu antara ada dengan tidak ada. Ya. Dan ini berbeda dengan skeptis. Kalau skeptisme itu mengarah pada kepercayaan yang ragu-ragu terhadap Tuhan itu akhirnya mendominasi, enggak ada, menjadi ateisme. Oke. Hadirin sekalian, kenapa muncul remaja agnostisme atau agnostik? Mereka menganalisa dengan analisa minimal 3-5. Remaja yang sebetulnya keluar dari keluarga beragama, bahkan Islam, akhirnya mereka ragu-ragu untuk mengamalkan agamanya ini. Agama ini menjamin saya enggak untuk hidup sejahtera? Agama ini janji-janjinya benar enggak? Bahkan Tuhan itu kalau ada, kenapa permintaan saya enggak dikabulkan? Bahkan ketika saya diundang ke luar negeri, disuruh untuk mengisi di tengah mahasiswa, saya tidak sebutkan negaranya. Ketika itu saya tanya, rukun iman itu ada berapa, enggak ngerti. Apalagi bisa menyebutkan. Yang lebih parah lagi, ada salah satu orang tuanya curhat, karena anak ini lahir di luar negeri, negara yang tidak mengenal agama. Diajak sholat susah, puasa malah ngomel-ngomel, kenapa kita menjadi muslim jadi susah, lapar sebulan enak jadi mereka yang ateis, enggak puasa, makan terus, dan juga hidupnya juga nyaman, sejahtera. Apa
fungsi agama, kata dia. Kenyataan ini membuat makin parah ketika mereka itu jauh dari pengajaran agama dan tinggal di negara yang jauh dari agama. Nah, ini semuanya tumbuh muncul kalau menurut analisa orang-orang yang mengamati agnostisme sekarang ini, agnostik, satu, karena para remaja muslim terutama melihat gagalnya tokoh-tokoh Islam menerjemahkan Islam, sehingga dia kiai begini, apalagi sekarang dia mau ngaji agak sedikit serius, tahu-tahu nongol berita kiai melecehkan santrinya, akhirnya kendor lagi. Sudah mulai hilang itu, muncul lagi kiai ketangkap ikut korupsi, kendor lagi. Akhirnya betul yang dikatakan Ali bin Abi Thalib, sayati 'alan nasi zamanun lam yabqa minal islami illa ismuhu. Akan datang suatu zaman tidaklah tersisa dari Islam kecuali tinggal nama-namanya. Walam yabqa minal qur'ani illa rasmuhu, tidaklah tersisa dari Al-Qur'an kecuali tinggal tulisannya. Ya'muruna masajid Allah wa hiya 'an dzikrillah kharabun, mereka memakmurkan masjid alias membangun masjid dengan megah tapi dari zikir kepada Allah sunyi senyap. Wa syarru ahli dzalika zaman ulama'uhum, manusia yang paling buruk ulama'nya. Kenapa? Minhum takhrujul fitnah wa ilaihim ta'ud, dari mereka keluar fitnah dan kembali kepada mereka fitnah. Meskipun hadis atau asar ini didhaifkan oleh para ulama, kita hadirkan sebagai tarhib. Dan betul Pak, kita aja yang sudah lama ngaji, kita aja yang sudah lama beragama Islam, kita yang sudah dewasa melihat fenomena berbagai macam kekacauan yang ditampilkan tokoh agama yang seharusnya mereka itu menjaga pondasi moral spiritual seperti itu kendor. Aduh, ini lagi ya. Kemudian yang kedua, pengaruh sosmed. Yakin Pak, seyakin-yakinnya, apalagi generasi Gen Z lebih banyak memegang HP daripada mushaf. Oke, kalau HP-nya ada mushafnya enggak apa-apa. Tapi yang dibuka apa? Antum cek. Antum scroll apa yang dibuka seharian oleh anak-anak antum Gen Z yang mirip dengan Gen Z. Kalau BBM-nya habis langsung ngambek. Coba antum enggak kasih pulsa sehari, ngambek makan, ngambek tidur, ngambek makan, ngambek mandi, genset. Nah, yang selanjutnya adalah ini Pak, pengaruh pendidikan sekuler yang sangat sangat tinggi di negara kita. Kita fokus di sini. Coba bayangkan apa yang bisa diharapkan remaja sekolah wirawiri dari mulai TK, SD, SMP, SMA, agamanya cuma 2 jam, bahkan itu diparsialkan lagi, bahkan itu dikaplingkan lagi. Apa yang antum bisa harapkan? Sementara parasit iman, virus iman hadir setiap hari lewat apa yang mereka pegang yang sering saya sebutkan setan gepeng ini. Jadi seandainya Pak, kebaikan itu masuk setiap hari, keburukan masuk seminggu sekali, keburukan itu lebih dahsyat ngantem otak anak kita. Apalagi ini masuk setiap hari, ajaran agama mungkin seminggu sekali, mungkin sebulan sekali, itu pun maaf, yang ajarkan anak-anak kita ternyata Syiah.
yang ngajar anak-anak kita ternyata liberal. Antum bisa harapkan apa? Keluarlah anak-anak yang agnostik. Tapi dari semua analisa itu kita spesifikkan ke dalam Islam, pangkal muara utamanya adalah dari firman Allah di dalam surat Al-Hadid ayat 16. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Kata Allah, belumkah tiba saatnya mereka-mereka itu untuk khusyuk hatinya mengingat Allah dan mengikuti apa-apa yang diturunkan Allah? Ya ini yang enggak ada. Ini yang lemah di kalangan anak remaja kita. Faktornya apa? Wala yakunu kalladzina utul kitaba min qabl. Janganlah mereka-mereka itu seperti ahlul kitab sebelumnya. Fatala alaihimul amad, masa rentan antara zaman dia, tempat dia, waktu dia dengan wahyu panjang. Nah ini, jadi kenapa sekarang ini muncul generasi-generasi agnostik? Tidak lain tidak bukan karena banyak remaja muslim yang jauh rentannya dari wahyu, tempatnya, waktunya, masanya. Makanya Allah mengatakan efek utamanya faqasat qulubuhum, hatinya keras. Wa katsirum minhum fasiqun, banyak di antara mereka menyimpang. Itu. Jadi pokok utamanya adalah banyak di antara remaja kita sudah jauh dari pengajaran Islam. Sudah lama tidak mendengarkan zikrullah dan apa-apa yang diturunkan Allah dari Alkitab dan Sunnah. Coba, kita enggak usah jauh meratap ke sana, Pak. Anak antum yang sekarang duduk di SMP, perhatikan selain di pondok, apakah kita betul-betul menjalankan ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara? Anak keluar masuk 5 hari ke sekolah. Di sana yang dipelajari apa? IPA, IPS atau IPAS? Agama? Coba cek. Jangan-jangan anak kita itu sudah masuk pada hadis yang dikeluarkan oleh Rasulullah, latunqadanna urul islami urwatan urwatan, sungguh tali Islam itu akan lepas seutas demi seutas. Kullaman taqadat urwatun tashabbathan nasu billati taliha, ketika lepas satu orang pegang berikutnya. Wa awwaluha naqdun al-hukmu, yang pertama kali lepas adalah sistem hukum dan pemerintahan Islam. Makanya di antaranya badiru bil amal, bergegaslah kalian beramal. Sitan akan muncul 6, di antaranya adalah bai'ul hukmi, jual beli hukum dan kekuasaan. Yang akhirnya wa akhiruha as-shalah, yang paling akhir adalah salat. Jangan-jangan anak-anak kita cuman kenal salat, itu pun hanya ikut-ikutan. Jangan-jangan juga di antara kebanyakan kaum muslimin. Dalilnya mungkin 2 bulan lalu keluar hasil survei, ternyata umat Islam di Indonesia yang sholat itu cuma 36%. Paham? Sekarang gini aja deh, kita yang di sini aja ini, ana tanya, yang bisa jawab dapat hadiah 1 juta. Tuh kan, masya Allah. Anak keluarin deh, atau nanti ambil ke panitia. Ada enggak yang sudah pernah menghatamkan pelajaran tafsir As-Sa'di dari Al-Fatihah sampai An-Nas? Apalagi
apalagi Ibnu Katsir. Alhamdulillah lolos 1 juta. Ada enggak yang hadir di sini pernah menghatamkan Sahih Bukhari? Coba. Bagaimana kita sekarang hati bisa khusyuk? Syaratnya Allah tadi, alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Hati ini kita lenturkan, kita khusyukkan untuk apa? Ingat kepada Allah, dekat dengan Allah dan apa-apa yang diturunkan oleh Allah. Kita sering mendengarkan hadis yang dibacakan oleh para ustaz. Taraktu fikum amrayni in tamassaktum bihima aw lan tadillu ba'di in tamassaktum bihima. Aku telah tinggalkan di tengah kalian dua perkara, tidak akan tersesat selamanya bila kalian berpegang teguh dengan keduanya itu, kitabullah wa sunnah. Saya tanya, berpegang teguh maksudnya apa? Mempelajari, memahami, mengamalkan. Pertanyaannya tadi, jangan-jangan kita itu belajar fikih baru dapat toharoh, hilang lagi. Nanti mulai ngaji toharoh lagi, hilang lagi. Sampai kapan nanti mandi junub terus? Emang enggak khawatir masuk angin loh? Belajar sahib apa namanya riyadus solihin, babul ikhlas, hilang lagi, mulai lagi babul ikhlas. Coba bertahun-tahun ikhlas terus ya, enggak jelek. Tapi kan ada ratusan bab bulughul maram, ada 1500 hadis dan yang lainnya. Dan bandingkan dengan generasi yang khairun nas, bagaimana kedekatan mereka terhadap Islam, bagaimana pengajaran Islam. Oleh karena itu solusi kita mulai masuk. Jadi solusi utama pertama untuk mengeluarkan para remaja kita, generasi muda kita dari kungkungan agnostik sebagai berikut, kurang lebih ada 15 poin. Pertama utama adalah al-iqbalu 'alal Qur'an. Anak ini kita kembalikan kepada Al-Qur'an, membacanya, menghafalkannya, merenungkannya, mengimani dan mengamalkan. 5. Coba bayangkan, Pak. Memang hidup di lingkungan sekuler yang non agama juga enggak, agama agamis juga enggak, ini memang serba repot. Itu anak tanya sama antum, rukun Islam yang diurus yang mana? Syahadat terlantar, sholat enggak diurus, nah zakat baru diurus, puasa ya paling apa awal akhirnya. Terus haji, antum cek yang diurus rukun duit, ada duitnya diurus? Enggak ada, enggak diurus. Itu ciri-ciri negara sekuler, yang diurus ada duitnya. Coba kalau haji masing-masing seperti sholat, nah udahlah masing-masing aja, terserah sholat enggak sholat. Zakat udahlah terserah masing-masing disalurkan. Enggak. Dalam satu sisi agama diprivat, tapi dalam satu sisi kadang-kadang dipersoalkan untuk suatu kepentingan. Contoh, kita kadang-kadang berapa kali diseret-seret ke politik dengan merek Wahabi, padahal kita sepi dari situ. Itu. Inilah akhirnya diri salian, akhirnya tidak berdaya. Kalau seandainya ada Islam, itu pun tidak mewakili sama sekali Al-Quran dan Sunnah. Yang menonjol apa? Hari-hari besar, minimal 3, Isra, Mi'raj, Nuzulul Quran, Maulid Nabi. Kalau ada yang mewakili Al-Quran, bukan sekarang bacaannya tajwid makhraj, hafalannya ya sedikit, apa
apalagi merenungkan, mengamalkan, mengimani. Yang penting kiroatnya, seninya. Udah, apa yang kita harapkan? Anak hanya disuruh bangga dengan suara lantunan, tidak dibanggakan untuk mengamalkan Al-Quran karena kehidupan, sehingga pelan-pelan Al-Quran itu hanya bonsai besar di lingkungan privat keluarga, terus kemudian masjid, terus pesantren. Makanya yang diurusin Islam itu cuma 5, nikah, cerai, kuburan termasuk perawatan jenazah, terus apa lagi Pak? Wakaf, hibah, terus yang terakhir apa? Masjid. Ini ya. Itu aja. Inilah akhirnya Pak, membuat generasi agnostik. Mereka ragu kebenaran agama. Kok agama enggak ada perannya dalam kehidupan ya? Kok saya menjadi muslim jadi terkucil ya? Saya mengamalkan Islam di kantor kok malah enggak punya teman. Bahkan memelihara simbol-simbol Islam dibully. Apalagi lebih spesifik orang yang konsisten terhadap sunnah, wah langsung apa kelarnya? Ah, udah asing sehingga huroba. Nah, anak-anak remaja kita harus kita pahamkan, bada al-islamu ghariban fasayaudu ghariban kama bada. Islam itu diawali dengan keadaan terasing dan akan kembali terasing. Al-qabidu ala dini kal-qabid ala jamrah. Orang yang memegang agamanya itu seperti memegang bara api. Dalam konteks apapun harus konsisten. Dan tanamkan ke mereka nak, sabar, dan itu wajar. Pemain itu selalu sedikit daripada penonton. Lihat Pak, yang menggemparkan lebih daripada 3 miliar umat di belahan dunia ketika Piala Dunia, berapa orang? Cuma 22 orang. Lihat, pemain gak ada 100, cuma 22. Penonton, wah udah. Dan gayanya penonton itu, waduh, pemain yang sudah top aja udah digoblok-goblokin. Itu gimana? Itu padahal tinggal mundur dikit, tembak til apa loh? Ente nembak nggak ada kiper juga nggak masuk loh, kan gitu. Ini gaya penonton, ngomongnya gede, maki-maki, suka nyalain, praktek sendiri nggak bisa. Nah, bagaimana sekarang ini anak-anak kita kembalikan kepada Al-Quran? Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamah. Ya. Dan bahkan yang tidak kalah pentingnya dari sekalian, Quran itu bisa menjadi inna fi dzalika ladzikra. Peringatan setiap saatnya. Lahu qul liman inna fi dhalika la dhikra liman kana lahu qalbun aw alqa as-sam'a wa huwa shahid. Makanya TPA-TPA kita galakkan lagi, rumah-rumah tahfidz kita gencarkan, kemudian supaya tidak berhenti sampai di situ. Bagaimana sekarang ini anak-anak kita motivasi untuk mengimani dan mengamalkan Al-Quran meskipun di dalam suasana yang gharib, terasing. Ya Pak, apakah sekarang kita tidak mampu mengamalkan Al-Quran? Seandainya negeri kita tidak berdasarkan undang-undang atau syariat, bisa ya, di rumah, di sekolah, di pergaulan. Cuman memang kadang-kadang kurang betah, kurang tahan banting, sehingga mereka itu mundur. Yang kedua, untuk mengikis remaja agnostik adalah mengajak mereka untuk konsisten dan komitmen terhadap syariat Islam dan amal soleh. Yeah. Coba ada satu masjid yang bisa memakmurkan sekian remaja, kenapa enggak 2, 50, 60?
Nah, untuk mengembalikan seperti ini, sehingga dari situlah kita sekarang ini kita kenalkan rumah Allah, kita kenalkan pengajaran-pengajaran Islam dari dasarnya, ya, sehingga mereka itu akan menyenangi agama ini lagi. Disitulah yang dimaksudkan firman Allah surat Ibrahim ayat 27. Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli sabit fil hayati dunya. Allah meneguhkan orang-orang beriman dengan qawl sabit, yang tidak lain adalah la ilaha illallah intinya, kemudian konsekuensinya. Wa fil akhirah, itulah yang dimaksudkan Al-Quran urwatul wusqa. Wa may yakfur bitaghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wusqa. Makanya Allah juga menekankan kepada kita surat An-Nisa ayat 66. Walau annahum fa'alu ma yu'adu nabihi. Andaikan mereka itu mengamalkan, menerapkan apa-apa yang telah diperingatkan, dimau'idhahkan, dibimbingkan kepada mereka, lakana khairan lahum wa ashadda tathbita. Nah, teguh. Teguh pendirian, teguh prinsip, teguh memegang ideologi, ya. Dan masya Allah, Pak, ya, ada satu hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan juga Muslim. Pernah ada badui yang datang menanyakan, ya Rasulullah, mata sa'ah, kapan kiamat? Rasulullah menjawab, tidak selang lama, idza dhuyyi'atil amanah, kalau amanah sudah disia-siakan. Dan ternyata kata Rasulullah, awwalu ma tafqiduna min dinikumul amanah, yang pertama kali lepas dari agama kalian adalah amanah, wa akhiruha as-shalah, dan yang paling akhir salat. Makanya sampai nanti orang itu enggak kenal puasa, ibadah nusuk yaitu haji umrah, salat, zakat, cuman la ilaha illallah. Muhammad Anwar Al-Kashmiri menjelaskan di dalam Faidul Qadir syarah Sahih Bukhari ini, bagaimana bentuk penyanyian amanah itu. Maknanya, hakikatnya, la yabqa i'timadun li ahadin ala ahad, sudah tidak ada orang yang bisa megang orang lain, dan tidak ada lagi seorang bisa percaya kepada orang lain. Kan sahih sekarang, nyari orang yang bisa dipegang, nyari orang yang bisa dipercaya, masya Allah. Sampai orang dekat, masya Allah. Makanya tidak ada cara yang terbaik tasbit kembali kepada din. Kemudian yang ketiga, anak kita ajak untuk tadabbur terhadap kisah-kisah para nabi. Kenapa? Di situ ada kepahlawanan, di situ ada pengorbanan, di situ ada perjuangan yang sangat-sangat mudah untuk dicontoh anak-anak. Makanya Allah berfirman, laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab. Makanya kalau kita sekarang kisah-kisah para nabi ini kita bacakan anak sebelum tidur, ketika masa senggang, dan alhamdulillah sebetulnya ada banyak buku-buku yang ibu bapaknya siap untuk membaca. Tapi maaf, orang tua sekarang memerankan sebagai peranku angfusakum itu lemah. Coba menyiapkan seminggu sekali aja ketika weekend untuk membaca buku tentang kisah para nabi yang sudah siap dengan gambarnya, enggak sempat. Padahal anak itu senang dibacakan. Apalagi punya HP, ada YouTube, coba tinggal setel. Terus kemudian kita tutup, habis itu kita ambil saripatinya, kita ceritakan kepada anak, dan anak itu mudah menangkap dari cerita ketika umur 2-7 tahun. Tuh, ya. Bagaimana kisah Nabi Ibrahim?
perjuangannya ketika meneguhkan tauhid di depan ayahandanya. Bagaimana perjuangan Nabi Ismail ketika mendukung ayahandanya untuk mengiyakan perintah Allah berupa menyembelih dirinya. Semuanya masya Allah, kisahnya Nabi Yusuf Pak, lengkap dalam satu surat. Tapi pernyataannya ada enggak? Di sekolah enggak ada, di masjid enggak ada, di rumah enggak ada. Wajar anak ini kosong. Kemudian masuk itu game, masuk itu YouTube, masuk itu berbagai macam cerita kosong, cerita dongeng, cerita-cerita yang khurafat. Jadilah agnostik. Nah, kemudian nomor 4, doa. Anak kita ajarkan untuk berdoa. Kan doa peneguhan itu masya Allah, supaya teguh, supaya imannya kuat, supaya yakin. Karena dasar utama itu adalah yakin. Karena tingkatan akidah itu kan pertama tauhid. Tauhid itu setelah dikristalisasikan, disempurnakan, pasti akan melahirkan iman. Iman ketika menguat sempurna akan melahirkan yakin. Yakin itu tiga tahap. Ilmul yakin, haqqul yakin, ainul yakin. Dan itu puncak daripada seorang itu beriman. Makanya betul kata Imriti, idil fata hasba'ati qadihir rufi wa kullu man lam ya'taqid lam yantafi'. Seorang itu diangkat derajatnya tergantung yakinnya. Siapa yang tidak yakin tidak mengambil manfaat. Antum cek orang berobat enggak yakin kepada dokternya sembuh. Ragu-ragu berangkat aja, jangan-jangan dokter hewan dia ya. Kasih resep, enggak yakin deh resepnya ini enggak benar. Beli obat, wah jangan-jangan palsu. Sembuh enggak mungkin, apalagi. Makanya Pak, kata Imam Ibnu Taimiyah, wa bis-sabri wal yaqin, dengan kesabaran dan keyakinan tunalul imamatu fid din, diraih kepemimpinan agama. Jadi puncak keagamaan, waj'alna lil muttaqina imama, itu apa? Iman, yakin. Itu ya. Nah, keimanan ini kita minta kepada Allah lewat doa. Allahumma inna nas'aluka imanan la yartad, di antaranya, ya Allah aku mohon kepadamu iman yang tidak murtad. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab. Dan masih banyak doa-doa untuk meminta kepada Allah keteguhan supaya enggak ragu-ragu, supaya enggak goyah, supaya tidak muncul syak. Alladzina yu'minuna bil alif lam mim dzalikal kitab la raiba. Sebetulnya sumbernya keyakinan itu tidak ada kabutnya. Sumber keyakinannya itu Al-Qur'an, tidak ada sedikit pun yang sekarang mengotorinya. Kenapa nyampe hati ragu-ragu? Nah, berarti ada kesenjangan. Imma kita tidak pernah pelajari kebaikan-kebaikan Al-Quran, tidak pernah mengalir kepada kita. Bagaimana kita itu bisa mendapatkan doa pelipur lara, penghilang duka yang diajarkan oleh Rasulullah? Yang gimana bunyinya? Allahumma inni abduka wa bnu abdika wa bnu ammatika nasiyati biyadika madin fi hukmuka wa adlun fi qadauka. Allahumma inna nas'aluka bikul ismin huwa laka sammita bihi nafsaka au allamtahu ahadan min khalkika au istatar au anzaltahu fi kitabika au istasarta bihi fi ilmil ghaib indak an taj'alal qur'ana rabi aqalbi. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran ini apa? Penyejuk hatiku. Wajala huzni, hilangnya duka laraku. Wadaba ghammi, hilangkan gelisahku. Wajala huzni, dan tersingkapnya kesedihanku. Enggak pernah baca kok. Mustahil enggak, Pak? Yang lebih lucu, pengin hatinya tenang cuman rajin melakukan tombo ati iku limo.
mana antum akan bisa mendapatkan obat dari musik, dari nyanyian. Kemudian yang kelima, untuk mengembalikan remaja agnostik kembali kepada jalur yang benar, siratul mustaqim, adalah kita ajak untuk zikrullah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum lidzikrillah. Zikir kepada Allah. Kalimat thayyibah. Ya. Minimal zikir lisan. Yang paling utama Al-Quran, setelah itu ada 7 salawat, Allahumma salli ala Muhammad dan seterusnya. Kedua, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku walhamdu wa ala kulli syai'in qadir. Ketiga, ya dzal jalali wal ikram. Keempatnya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Keenamnya, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Ketujuhnya, keenamnya, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar la hawla wa la quwata illa billah il aliyil azim. Yang ketujuhnya, hasbunallah wa ni'mal wakil. Mungkin enggak, Pak, anak akan agnostik setiap harinya tahu makna ketika membaca hasbunallah wa ni'mal wakil? Enggak mungkin. Ya dzal jalali wal ikram, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Apalagi setiap hari yang dibaca adalah Al-Qur'an, dekat dengan Al-Qur'an. Peringatan-peringatan Al-Qur'an itu selalu menyapa dia pada setiap saatnya. Enggak mungkin. Kan muslim awam, Pak, anak kita sendiri, coba kita bantu, berapa hari satu juz itu dihabiskan? Sehari ke? Dua hari? Tiga hari? Jangan-jangan seumur hidupnya enggak pernah khatam satu juz. Mungkin jala'ah husni. Nah, ini loh, Pak, yang kita harus lakukan. Lanjut yang nomor 6, hirsu ala ayyaslukal muslim tariqan sahiha. Jadi kita ajak anak-anak remaja kita untuk sebisa mungkin menempuh jalan yang lurus dan benar. Kita ajak dalam masalah ujian, jangan nyontek. Itu kan baik. Jujur. Dalam masalah belanja, ya, uang jajan, jangan suka boros, jangan bohong. Ikat dengan suatu kebaikan-kebaikan, jalan-jalan yang benar, ihdinash shiratal mustaqim, itu nyata dalam kehidupannya. Nah, dalam keadaan seperti itu, insyaallah. Nah, yang ketujuhnya, at-tarbiyah, pendidikan. Ada at-tarbiyah imaniyah. Pak, bagaimana mendidik keimanan anak kita? Jangan-jangan anak kita setiap hari kita cuman didik matematiknya. Kita didik otaknya supaya lebih cerdas, eksaknya. Tapi imannya kita tidak pernah urus. Sementara Rasulullah mengatakan, innal imana la yakhlaqu fi jawfi ahadikum kama yakhlaqu saub. Sesungguhnya iman itu bisa mengalami lapuk di hati di antara kalian seperti lapuknya, seperti usangnya pakaian. Nah, itu kan. Terus di sana ada tarbiyah ilmiah, yaitu apa? Intelektual, oke. Ada tarbiyah amaliyah. Anak itu butuh dididik untuk mengamalkan. Ya, enggak usah jauh-jauh lah, Pak. Makan dengan tangan kanan, minum dengan tangan kanan, mau makan baca bismillah, habis makan alhamdulillah, masuk rumah baca bismillah, keluar bismillah tawakkaltu 'alallah. Ini namanya tarbiyah amaliyah, praktik. Ya, kita ajak ke masjid, masya Allah. Perhatian-perhatian ini lewat entah berbagai macam kesibukan yang dari Senin sampai Jumat, Sabtu, Ahad, puas-puasan, Minggu persiapan untuk kerja itu dok, sampai lupa anak, lupa istri. Apalagi pengajaran din. Ada tarbiyah imaniyah, ada tarbiyah amaliyah, ada tarbiyah ilmiah. Yang tidak kalah pentingnya adalah tarbiyah tasfiyah,
Bagaimana anak kita, kita pupuk keimanannya, keislamannya. Kemudian kita singkirkan kekotoran, baik itu kekotoran tauhid berarti syiriknya, iman berarti kufurnya, sunnah berarti bid'ahnya, ketaatnya berarti kemaksiatannya. Kita bersihkan taswiyah. Kemudian yang kedelapan, kita tanamkan kepada anak kita untuk percaya, teguh pendirian untuk berpegang teguh kepada agama Islam. Yakinkan itu dan tanamkan makna bukan hanya lafaz raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya, sehingga muncul manisnya iman pada hati anak antum. Makanya Rasulullah mengatakan dzaqa ta'mal iman, telah mencicipi manisnya iman orang yang mengatakan raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Nah, yang juga tidak kalah pentingnya, anak yang nomor 9, anak kita ikut sertakan dakwah ngaji. Ya, sekarang antum jadi panitia kajian, ajak anak antum. Minimal dia tahu tempat kajian, minimal dia itu tahu hirup pikuknya kegiatan kajian. Syukur-syukur nanti terus berlanjut bisa kaderisasi mengganti peran antum sehingga jariah antum tidak terputus. Karena dakwah itu, Pak, cara di antara sekian cara terbaik untuk mempertahankan kepercayaan kita kepada agama, keteguhan kita di dalam berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan Sunnah, dakwah. Coba antum mau menyimpang, ingat dakwah yang antum ajakkan itu menghalau antum. Antum ghibah, diingatkan ceramah antum yang mengharamkan ghibah. Ketika antum sekarang malas balikin utang, diingatkan ceramah antum yang sekarang harus bayar utang. Dan seterusnya. Makanya dakwah itu cara terbaik untuk membimbing ke arah kebaikan dan kebenaran, terutama anak-anak kita. Nah, yang tidak kalah pentingnya 10 adalah anak kita dengan norma-norma, ikatan-ikatan Islam, nilai Islam, norma Islam, akhlak Islam, muamalah Islam, sikap Islami. Coba dari mulai ketika melihara rambutnya, ketika dia berpakaian, ketika dia mandi, ketika dia makan, kita ikat mereka. Nah, makan jangan seperti itu. Karena Rasulullah menganjurkan seperti ini. Ketika dia bersosial sama temannya, sama gurunya, subhanallah, itu cara terbaik untuk mengikat anak-anak kita supaya tidak terjerembab ke dalam agnostik tadi itu. Kesebelas, yakinkan kepada anak-anak antum, percaya, yakin bahwa kemenangan itu nanti akan di tangan Islam. Tanamkan, nanti akan ada Imam Mahdi, nanti juga Isa itu turun untuk membela agama Islam, nanti semua adalah Islam yang menang. Ya, siqah, kepercayaan kita kepada Islam. Kalau enggak, Pak, anak-anak kita lepas, nanti enggak tahu generasi cucu kita yang kedua, ketiga. Mas, anak kasih tahu sejarah ya. Campa yang sekarang itu Vietnam, Kamboja, itu dulu pusatnya Islam. Umat Islam itu 99%, sekarang tinggal 1%. Itu. Dan gerakan di sini juga mulai mengikis. Sensus penduduk dan jumlah umat Islam hanya di atas kertas. Antum coba tengok faktanya. Benar enggak umat kita ini masih 90 atau 80? Jangan-jangan 70. Itu pun yang sholat 38 tadi atau 36. Coba aja lah sekarang antum hitung di Jawa Barat ini, ya. Yang ikut kajian antum berapa persen? Masya Allah, 2% itu aja udah top. Ya. Nah, ini kepercayaan kepada kemenangan Islam,
kebenaran Islam, kebaikan Islam,

Dan nanti Islam itu akan jaya. Itu penting untuk kita tanamkan kepada anak-anak kita supaya terus kokoh. Yang kedua belas, ma'rifatu haqiqatil batil. Kita kenalkan betul-betul kebatilan, kesesatan. Apa itu syirik yang menjadi lawan daripada tauhid? Apa itu kufur yang menjadi lawan daripada iman? Apa itu bid'ah yang menjadi lawan daripada sunnah? Apa itu maksiat? Karena seperti yang dikatakan oleh Hudzaifah, kana an-nasu yas'aluna Rasulullah SAW anil khairi wa kuntu as'aluhu anisyarr makhafata yudrikani. Manusia menanyakan Rasulullah tentang kebaikan, aku saja menanyakan tentang keburukan, takut menimpaku. Artinya untuk mengantisipasi supaya anak kita tidak terjerumus, supaya anak kita tidak tercebur, kita kenalkan kebatilan. Kemudian yang ketiga belas, kita tanamkan akhlak-akhlak mulia. Ya, nggak usah jauh-jauh, nggak usah banyak, Pak. Coba ikat anak antum dengan akhlak jujur aja, itu sudah. Kenapa saya harus jujur? Karena dipandu Allah. Satu aja, itu mengikat dahsyat. Kenapa saya nggak boleh bohong? Kenapa nggak boleh ngendit dan yang lainnya? Karena Allah. Dan 14, kita perdengarkan wasiat orang-orang soleh, baik secara ceramah maupun tulisan buku ataupun yang lainnya, atau antum nukil, antum sampaikan. Kata Imam Syafi'i, kata Imam Ahmad, kata Imam Al-Hasanul Basri, sampaikan dengan bahasa yang sesuai dengan akal mereka. Khatibun nas ala qadri ukulihim, ajak bicara orang itu sebatas atau sesuai dengan kemampuan otaknya. Dan yang terakhir, yang sama konsekuensinya, ada alam kubur, ada surga neraka, ada alam keabadian, dan antum sampaikan fakta dunia ini fana. Dari situ anak akan memikir. Makanya di sini untuk cara menanamkan tauhid itu, satu, kita kenalkan la ilaha, makna la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nomor dua, kita kenalkan apa-apa yang dicintai Allah. Yang ketiga, kita kenalkan nama dan sifat Allah. Nah, yang keempat, kita kenalkan bahwa kita semua kembali kepada Allah. Ini cara kita untuk menanamkan tauhid kepada anak sejak usia dini. Ya, antum kenalkan la ilaha illallah. Makna konsekuensinya sesuai dengan umur yang dia miliki. Ya pastinya umur 2 tahun beda 3 tahun beda 7 tahun. Kemudian tahapan kedua, antum kenalkan apa yang dicintai oleh Allah. Kan dengan tangan kanan, kenapa? Antum sampaikan, ini dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Terus kemudian, kenapa kita mencintai ulama? Kenapa kita mencintai orang soleh? Kita kenapa mencintai amal soleh? Kan gitu. Antum terus ikatkan, ini karena dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Nah yang ketiga, asma' wa sifah. Kita kenalkan maknanya secara ringan, antum sesuaikan dengan tahapan umurnya. Nah yang keempat, semua akan inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Ketika ada kakeknya meninggal dunia, tuh lihat, kakek sudah meninggal, nanti ada alam kubur, nanti akan ditanya mungkar wa nakir, nanti ada mahsyar. Antum tanamkan itu. Dengan seperti itulah anak akan bangkit keluar dari, masya Allah, ini baru, enggak sedikit anak-anak ahli sunnah, ya, anak-anak kita yang sudah ngaji, bahkan bapak ibunya itu ngaji lumutan dari kecil, manis pakai jilbab, TK, SD, SMP mulai minta lepas, masya, SMA udah mulai ngerokok, entah lingkungan rumah, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat. Lebih ngeri adalah

rokok elektrik itu, ya, yang sekarang diusulkan oleh BNN untuk dilarang karena banyak narkoba nyelip di situ. Ya, karena merasa terkekang dan stres dikarenakan berhijabnya atas perintah orang tua, bukan dari niatnya sendiri. Katanya sedang mencari jati dirinya. Ana sudah bilang itu perintah Allah. Nah ini Pak, jati diri nanti jangan-jangan nemunya murtad. Iya kan? Ya. Dan anehnya diloloskan oleh orang tuanya. Berarti coba antum perbaiki pendekatan untuk mengenalkan agama ini. Beda Pak memerintah anak umur SD sholat dengan anak SMA. Makanya secara simpel begini, ama anak 0 sampai 4 perlakukan seperti raja. Jangan dimarahi, jangan dibentak, jangan dikasari. Ya, apalagi antum kerasi raja. Antum sayang, antum perhatikan. Anak umur 5 sampai 7 antum perlakukan seperti tawanan. Berarti kenalin aturan, kenali adab. Antum lihat tawanan, jam makan tertib, jam istirahat, jam olahraga, wah itu ketat. Umur 8 sampai 12 perlakukan seperti sahabat. Jadi bapak ibu sekalian, saya pastikan gagal ibu ngajak anak bicara tentang sholat umur SMP apalagi SMA. Kayak SD, sholat lo, awas gak sholat gue, gambar lo. Gak laku. Gak laku gaya otoriter. Sahabat, antum bagaimana? Lihat aja ketika anak antum bersama sahabatnya, kok bisa akrab, kok bisa mendengarkan saran, padahal kadang-kadang ngomongnya itu sambil lalu aja, sambil main-main. Lo mau ikut gue nggak besok? Itu nggak mau ya udah ikut, padahal cuman nggak mau ya udah. Padahal antum itu ngomong sampai ngiler, sampai doer nggak didengar. Kenapa? Itu antum coba bongkar. Jangan anak itu hanya dijadikan sasaran objek, sasaran kesalahan. Antum coba koreksi caranya, pendekatannya. Dan betul Pak, ketika kita itu lebih mendengar perasaan, mendengar suara hati dia, kita lebih ngomong, mendampingi, akan lebih berhasil. Makanya anak umur 0 sampai 5 nyenengin, 5 sampai 8 ngeselin, 8 sampai 12 nyusahi, apalagi 17. Contoh aja, antum anak umur 2 tahun ketawa, nangis, seneng, nangis aja seneng. Coba anak antum umur 12 ketawa aja ngeselin, diem loh, ketawa aja kayak keledai loh, itu. Perbaiki. Terus kemudian yang kedua, lengkapi ilmu agama. Faqidu syai' la yuti. Orang yang tidak punya sesuatu enggak akan bisa memberi, Pak. Bagaimana antum bisa memerintahkan anak antum sholat? Nah, antum aja enggak tahu kok tata cara sholat. Dalil-dalil tentang masalah ilmu, tentang masalah sholat. Makanya siapapun yang amar ma'ruf nahi mungkar, terutama kepada anak, ilmu sebelum amar ma'ruf nahi mungkar, lemah lembut ketika amar ma'ruf nahi mungkar, sabar setelah amar ma'ruf nahi mungkar. Coba Pak, kesabaran Nabi Nuh sampai anaknya mau tenggelam masih, wahai anakku sini,

minal ma, Bapak, aku akan berlindung di pucuk gunung itu. Sudah. Bagaimana bila menanggapi anak-anak zaman sekarang sampai mereka tidak menyimpang kepada hal-hal yang tidak diinginkan, dan bagaimana yang harus orang tua lakukan ketika memberitahu kebenaran kepada anaknya tetapi mereka tidak mendengarkan ucapan orang tua? Lagi-lagi sama, ya. Dan ini saya praktekkan kepada anak-anak. Memang gini, Pak. Anak itu fluktuatif. Makanya kalau anak itu mengalami perubahan, jangan cepat menyimpulkan, apalagi memvonis. Ya. Karena anak itu proses pembentukan. Kalau sekarang pembentukan, contoh pohon, antum baru nanam, mikir buah, gimana ceritanya? Ya, antum pikir pasti bercocok tanam. Seorang petani sudah pupuk bagus, antum biarkan wereng berkeliaran atau ulat banyak sekali di pohon jambu antum, enggak antum tutup, ya habis. Siramannya bagus, pupuknya bagus. Oh, ulat di jambu, masya Allah, dipanen bosok semua. Nah itu, ini. Ustaz Afan izin bertanya, bagaimana membedakan antara keraguan sementara proses pencarian? Nah ini, ya. Tadi saya katakan, masih saya lanjutkan, anak itu berproses. Ya. Biasanya begini, anak umur TK, SD itu nyenengin, lucu, mudah, mudah diajak, ya, lengket sama kita, deket, kan gitu kan. Makanya orang tua yang gak ngerti pendidikan, anak saya kok sekarang pendiam ya, SMP ya, SMA apalagi, anak saya kok jauh sama saya, anak saya sekarang ini kaku sama saya. Itu tahapan, Pak. Ya. Bahkan kadang-kadang merasa hilang anaknya. Masuk rumah, kadang-kadang la salam wa la kalam. Ditanya, dari mana, Dek? Luar. Ya iyalah, masa dari dalam? Itu. Udah duduk. Ditanya berkali-kali, enggak jawab. Diam aja. Mau makan? Iya. Karena apa? Karena kita mencecar pertanyaan, masalah yang tidak cocok waktunya, yang tidak cocok pada pemikirannya, yang tidak cocok metodenya. Coba kalau antum sekarang lagi makan, lagi punya masalah, dia curhat, oh itu masuk. Makanya orang tua wajib mendampingi anaknya minimal di 5 keadaan. Satu, ketika dia dalam keadaan sakit. Dua, dalam keadaan dia itu gembira. Ya, entah itu saat menang, dapat prestasi, antum temen nih untuk terima hadiah. Tiga, ketika sedih, apalagi dibuling, ya, dia mungkin mendapatkan benturan di sekolah, di temannya, antum dampingi. Empat, ketika mendaftarkan sekolah. Lima, ketika lulus, wisuda. Itu. Karena antum selama ini kurang masuk di dunia yang ngeklik sama mereka, akhirnya tadi sulit berkomunikasi. Kapan-kapan kita akan sampaikan 7 masalah yang paling sering dikeluhkan orang tua. Di antaranya tadi, udah anaknya introvert, setelah itu anak sudah mulai mandiri, ingin mencari jati diri, orang tua gak bisa mendampingi. Makanya muncul tadi, saya ingin mencari jati diri. Udah, gak usah neken-neken, gak ngatur-ngatur. Emak sih, atau umi, abi, terlalu kaku, terlalu ini, terlalu itu. Itu, ya. Selanjutnya, assalamualaikum Ustaz, bagaimana pandangan Islam mengenai orang tua yang lebih suka membentak dan memukul saat mendidikan? Ya, ini gak bakal laku. Mas, sekarang gini deh, ana terapkan ke antum. Coba antum saya kasih ceramah bentak-bentak terus dari awal sampai akhir, masuk enggak? Enggak masuk. Apalagi psikologi anak yang bentak itu orang yang paling dihormati, orang yang paling dihargai, orang yang paling disayang, nomor satu di dalam hidupnya orang tua. Itu sudah grogi, ngeblank, hilang semua konsentrasi. Makanya syaraf anak

0: ketika dimarahi itu adrenalinnya itu naik minimal 20%. Makanya anak-anak yang sering dimarahi itu akan efeknya nanti pada dewasanya introvert, senang pada kekerasan, bahkan lebih tingginya nanti akan menjadi anak-anak psikopat. Itu yang bahaya. Makanya waspadai. Marah boleh. Yang gak boleh apa Pak? Marah-marah. Setiap bimbing anak marah, nyuruh anak marah, ngelarang anak marah. Akhirnya apa anak antum? Stres. Simpulnya di sana, aduh, abi saya, umi saya seringnya marah-marah. Akhirnya siapapun orangnya akan di apa namanya dijadikan sebagai teman berteduh berlindung, termasuk mungkin maaf LGBT. Anak kejebur kepada dekadensi moral Pak, gak mungkin ujuk-ujuk. Ada proses yang akhirnya di awalnya itu menemukan teman yang nyaman, teman nyaman berbicara, teman nyaman untuk curhat, teman nyaman untuk keluh kesah, apalagi suka duka selalu ditemani, dibersamai. Udah ngeklik. Itu loh. Ya. Dan apa yang harus si anak lakukan ketika si anak sudah bersungguh-sungguh ingin berubah dan bertobat, tetapi seorang tua selalu mengungkit. Nah ini Pak, perbuatan manusia paling jahat itu mengungkit kesalahan. Kenapa? Allah sudah mengampuni dan masa lalu gak bisa dihadirkan lagi apapun ceritanya. Makanya lihat aja problematika rumah tangga, suami istri, terjadi ketegangan, pemicu utamanya itu apa? Ngungkit-ngungkit kesalahan masa lalu. Apalagi perempuan ahli sejarah, pengungkit masa lalu yang paling lengkap sanadnya, hadasananya itu masya Allah. Wow, WA yang 10 tahun lalu aja tersimpan lengkap. Itu contoh. Sudah sekarang kondisi nyaman, entah suami entah istri, sudah bisa menikmati kehidupan. Ketika mulai adu mulut, kamu kan dulu. Nah udah, dulu yang sudah tidak bisa diapa-apain lagi, dibicarakan kayak apapun, kalau memang belum diterima taubatnya oleh Allah terus bertobat. Kalau sudah selesai, close. Ditambah lagi kalau komunikasi macet dengan kata-kata yang paling fatal dan paling nyesek di hati pasangan, apa itu? Terserah. Udah selesai. Terserah. Gimana? Ya terserah. Tuh, ya. Makanya paling sulit. Makanya ketika terutama istri antum lagi ngomel, lagi berceramah, lagi banyak ngomong, antum diem, tunggu sampai dia sembuh. Gitu loh. Jangan sekarang saut-sautan. Itu namanya padu. Kenapa? Ciri khas perempuan itu ngomong dulu baru mikir. Kalau laki-laki, mikir dulu baru ngomong. Jadi biarin aja ngomong sampai dia mikir. Itu nanti kalau antum ladenin perasaan dong mas, no kan, perasaan. Antum ladenin lagi otak, no pakai otak. Nah otak lagi nggak selesai. Itu komunikasi dibangun dengan baik. Oke, terakhir, saya adalah seorang pemuda yang sedang berusaha untuk tidak merayakan ulang tahun, di mana lingkungan pertemanan saya sangat amat merayakan, mulai dari mengucapkan surprise hadiah dan kita diciptakan untuk merayakan ulang tahun bagi kami, termasuk saya, menjadi sebuah wadah untuk menunjukkan kasih sayang ke satu sama lain. Saya dan teman adalah mahasiswa-mahasiswa yang memiliki kegiatan berbeda. Saya tidak ada masalah memberitahu mereka bahwa saya sudah tidak merayakan, tetapi lantas pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana saya bisa menunjukkan rasa kasih sayang gini mas. Ya, Setiap ada keburukan, Rasulullah memberikan solusi. Antum ganti, saat dia sembuh dari sakit, antum ucapkan, ya, Masya Allah, selamat, antum bisa sembuh kembali, bisa beraktivitas sekolah. Bagus. Ketika dia sukses berprestasi, kita ucapkan selamat. Makanya contoh orang yang terkungkung, terbelenggu dengan adat budaya di kampung, antum gak ikut budaya-budaya yang menjurus kepada penyimpangan, kesesatan dan bid'ah, antum hadir yang dibolehkan, kerja bakti, pos kamling, ronda. Kalau antum gak hadir semuanya, wassalamualaikum. Ya, solusi kebaikan itu, ya. Itu masih ada waktu? Oke. Afwan Ustaz, izin bertanya. Terus antum jelaskan tentang masalah kenapa antum tidak ulang tahun kepada teman-teman antum yang paling antum percaya, antum dekati, karena itu nanti akan menjadi pasukan antum untuk dibully mungkin, dicingin, dinyinyirin, sehingga teman-teman dekat antum ini bisa membantu untuk menjelaskan. Hormatilah dia, teman kita, dia punya keyakinan kok. Apalagi di Undang-Undang Dasar Pancasila, nanti arahkan ke umum aja. Antum jelaskan kenapa ulang tahun itu dilakukan, ternyata untuk menghormati Dewa Artemis, yaitu Dewa Bulan di keyakinan Yunani kuno. Nah itu, kalau gak percaya tanya sama Mbak AI. Kalau Google kan Mbak Google, kalau ini Mbak AI, dijelasin kok. Makanya kenapa ada kuenya berbentuk bulat, karena bulan, simbol daripada bulan. Di atasnya dikasih lilin, kenapa? Karena lilin itu sumber cahaya, simbol daripada apa? Kebaikan, optimis. Nah, kenapa tiup lilin itu ditiup? Nanti ketika mati asapnya mengepul ke atas sebagai bentuk persembahan ke Dewa Artemis. Bahkan di dalam keyakinan Jerman, ulang tahun itu kalau bisa meniup lilin sekali mati langsung masuk surga. Kalau mati cuma 5 atau 4, nah surganya masih tahun depan lagi. Gitu. Itu keyakinan. Duh, kenapa kita punya idealisme Islam? Kita punya ajaran, kita tidak coba amalkan. Nah, antum kasihkan man tasabbaha biqaumin fawwa minhum, gitu ya. Ciri-ciri remaja yang adakah ciri-ciri remaja yang agnostik? Sebetulnya dia suka menanyakan tentang Islam, tapi substansinya itu menunjukkan keraguan-raguan, mengarah kepada keraguan-raguan. Mas atau Pak atau ini gimana? Allah itu ada enggak ya? Kalau ada di mana ya? Terus kalau ada bentuknya kayak apa, kayak siapa? Pertanyaannya itu syak. Dan itu awalnya lumrah karena anak masih kosong. Makanya disinilah orang tua harus bisa mengisi akidah yang benar. Makanya yang pertama kali ditekankan oleh Rasulullah apa? Aynallah. Itu kan gitu. Karena dari situ anak itu sudah mulai mengenal Allah, ya, mengenal keberadaan Allah, aynallah, keberadaan. Kemudian setelah itu makna la ilaha illallah. Apalagi tadi kita kaitkan, ya, Allah, la ilaha illallah. Setelah itu apa sih yang dicintai oleh Allah? Terus kemudian kita kembali kepada Allah. Nah, nama sifat Allah itu, ya. Apa sama ateis dengan Jabriyah? Sebetulnya beda. Jabriyah itu masih mengakui Tuhan. Tapi intinya, Pak, ini semuanya muncul dari filsafat. Makanya betul kata Imam Ibnul Jauzi, sumber kerusakan agama itu dari dua penumpang gelap kesesatan. Penumpang gelap inilah yang masuk ke agama kemudian merusak agama. Yang pertama adalah filsafat, merusak ilmu agama. Yang keduanya ada rohbaniyah, kependetaan, merusak amaliyah agama. Kalau ilmu amaliyah rusak, kemana? Makanya kenapa filsafat itu dipersoalkan oleh para ulama? Karena memang sumbernya bukan dari Islam, bahkan penumpang tapi gelap tadi, ad-dakhil dalam istilah Ibnul Jauzi. Dakhil itu apa? Nyelonong, penumpang gelap. Ke ilmu, filsafat, ke amal, kependetaan, sehingga muncul berbagai macam amaliyah yang aneh-aneh, yang akhirnya dikir sambil goyang-goyang, dikir sambil coket-coket, histeria. Dari mana itu? Amaliyah rusak. Dan dua-duanya akhirnya memicu bid'ah. Makanya di dalam buku judulnya Sejarah Penghancuran Buku karya Fernando Baes, yaitu siapa itu, mengatakan sumber bid'ah ahlul ini agama kitab. Ahlul kitab adalah masuknya filsafat kepada agama mereka. Sublihat non muslim mengatakan itu, ya. Saya kira itu kok. Nah, juga Qadariyah. Nah, di dalam filsafat itu kan teori itu ada dua. Benda itu diem apa bergerak. Ketika ini memasuki atau mempengaruhi ideologi Islam, maka yang mengatakan benda itu aslinya gerak nanti melahirkan Qadariyah. Gerak, manusia mandiri. Manusia tidak dipengaruhi oleh the god yang good, ya enggak ada pengaruhnya sama. Nah, yang asli benda itu diem, nah Jabriyah. Manusia itu seperti bulu yang terbang. Bahkan John Locke juga termasuk, ya, yang membuat teori kertas putih, yang akhirnya di dalam pendidikan ada teori tabula rasa. Sama Jabriyah, manusia itu objek pendidikan. Oleh karena itu yang benar dalam Islam bahwa anak itu objek sekaligus subjek. Kenapa dikatakan subjek? Karena setiap anak itu kullu mauludin yuladu alal fitrah, punya potensi. Tapi objek pendidikan, potensi itu harus dikembangkan. Makanya pendidikan di dalam Islam itu ialah tarbiyah, ialah menghantarkan manusia kepada tingkat paling sempurna secara bertahap. Itu tarbiyah. Wallahu a'lam bishawab. Cukup demikian, insyaallah kita akan bahas lagi masalah-masalah lain. Dan intinya kita simpelkan bahwa agnostik adalah satu ideologi yang sudah menjadi isma, yang lahir pada abad ke awal 19, yaitu tahun 1869, yang akhirnya masuk ke dalam agama Islam, yang muncul remaja pemuda yang ragu-ragu keberadaan Tuhan, tidak tahu Tuhan itu ada atau tidak karena jauhnya pengajaran Islam. Oleh karena itu kita harus kembalikan kepada Islam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah Lillah Nyunnah Merenah.
2: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah. Ikhwatul iman, azani Allahu wa iyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk salat maghrib bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allahu

وسلم أحيانا يأتيني مثل صوصات الجرس وهو أشده علي، فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال. وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما أقول. قالت عائشة رضي الله عنها: ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه، وإن جبينه ليتفصد عرقا. Dari Aisyah, semoga Allah meridainya, bahwa Al-Haris bin Hisham bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, bagaimana wahyu datang kepadamu?" Kata Rasulullah SAW, "Terkadang wahyu datang kepadaku bagaikan suara lonceng, dan itu yang paling berat untukku. Lalu kemudian selesai dalam keadaan aku sudah memahaminya. Dan terkadang malaikat membentuk rupanya menjadi seorang laki-laki, lalu ia mengajakku bicara dan aku memahami apa yang diucapkan oleh beliau." Berkata Aisyah radhiyallahu anha, "Sungguh aku melihat beliau turun kepadanya wahyu di hari yang sangat dingin, lalu selesai dalam keadaan keningnya itu Pak ya mengalir keringat. Masya Allah." Ikhwata Islam tarku seiman, pembahasan kita pada sore hari ini itu tentang bagaimana wahyu turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana turunnya wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu banyak macamnya. Di antaranya dua yang disebutkan tadi. Yang pertama itu seperti lonceng. Dan ini yang paling berat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua tadi, malaikat Jibril membentuk rupa menjadi apa? Manusia. Dan seringnya malaikat Jibril itu membentuk rupanya dengan rupa seorang sahabat namanya Dihyah Al-Kalbi. Karena Dihyah Al-Kalbi ini sahabat yang ganteng. Iya. Kemudian bentuk yang ketiga yang tidak disebutkan dalam hadis, tapi disebutkan dalam hadis yang lain, yaitu diajak bicara langsung oleh Allah di belakang hijab. Dan ini hanya terjadi kapan? Saat Isra dan Mi'raj. Ketika Rasulullah dimi'rajkan ke langit ya, untuk bertemu dengan Allah. Dan Allah pun mewahyukan kepada Rasulullah SAW salat 5 waktu. Yang tadinya berapa waktu Pak? 50. Yang kemudian Rasulullah pun turun kepada ke langit ke-6, ketemu Nabi Musa. Apa kata Nabi Musa? Ya, ma faradallahu ala ummatika ya Muhammad. Apa yang Allah wajibkan kepada umatmu ya Muhammad? Kata Rasulullah, 50 salat. Irji ila rabbik. Kamu balik lagi kepada Tuhan. Fa inna ummataka la tutiku dzalik. Umatmu tidak akan mampu itu. Balik kepada Allah minta keringanan. Dikurangi sama Allah. Balik lagi, disuruh balik lagi sama Nabi Musa, balik lagi. Terus bulak-balik sampai akhirnya 5.
Allah berfirman, ya Muhammad, la yubaddalu al-qawlu ladai wa innaha khamsun wa innaha khamsun. Tidak akan lagi berubah keputusanku, hai Muhammad. Ia 5, tapi nilainya sama dengan 50. Subhanallah. Ada yang bertanya, kenapa harus bolak-balik ya Ustaz? Kenapa enggak langsung 5 aja gitu? Kita katakan ya terserah Allah. Dan ini menunjukkan kepada kita, Pak, pertama, bahwa Rasul kita itu Rasul yang sangat sayang kepada umatnya, Pak. Saking sayangnya Rasulullah tidak ingin memberatkan umatnya. Rasulullah itu paling tidak ingin memberatkan umatnya. Iya. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Nah, terjadi perselisihan para ulama, Pak, ketika Mi'raj itu, apakah Rasulullah SAW melihat Allah atau tidak? Pendapat yang paling kuat bahwa Rasulullah tidak bisa melihat Allah. Ini dikuatkan oleh hadis Abu Dzar yang diriwayatkan oleh Muslim dalam sahihnya. Bahwa Abu Dzar bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, hal ra'aita rabbak? Wahai Rasulullah, apakah engkau melihat Tuhanmu? Ketika Mi'raj itu, apa kata Rasulullah SAW? Nurun anna arah, ada cahaya, bagaimana aku bisa melihatnya? Karena Pak, Allah itu menghijabi dirinya dengan cahaya. Sebagaimana dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW sabda, hijabuhu nur. Allah menghijabi dirinya dengan apa? Cahaya. Lau kasyafah, kalau Allah membuka hijabnya, maka akan terbakar semua yang dilihat oleh Allah. Iya. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Nah, ini cara yang pertama, Pak. Yang ketiga, maaf. Yaitu bertemu langsung dengan Allah. Tapi ini khusus ketika Mi'raj. Yang keempat, bagaimana cara turun, secara wahyu itu turun kepada Rasulullah SAW? Yaitu bertemu dengan Allah dalam mimpi. Bertemu dengan Allah dalam mimpi. Sebagaimana Imam Ahmad meriwayatkan dalam musnadnya, bahwa Rasulullah SAW sabda, ra'aitu Rabbi al-barihata fi ahsani surah. Semalam aku melihat Tuhanku Allah, ya, dalam mimpiku, dalam bentuk yang sangat indah sekali, kata Rasulullah SAW. Faqala li, lalu Allah berfirman kepadaku, ya Muhammad, atadari fima yakhtasimu fihil mala'ul a'la? Allah berfirman kepadaku, hai Muhammad, tahukah kamu apa yang sedang diperbincangkan oleh malaikat yang ada di langit? Faqultu la'a, aku tidak tahu. Fawadu'a kaffahu baina mankibai hatta wajadtu burdaha baina thiyadiyai. Maka Allah pun meletakkan telapak tangannya, kata Rasulullah, di antara dua pundakku, sehingga aku merasakan. Fa'alimtu ma fis samawati wal ard. Maka waktu itu aku tahu apa yang terjadi di langit dan di bumi. Faqala li, lalu Allah berfirman lagi, atadri fima yakhtasimu fihil mala'ul a'la? Tahukah kamu apa yang sedang diperbincangkan oleh malaikat yang ada di langit? Na'am ya Rab, adri, aku tahu ya Allah. Fil kafarati wad darajat, tentang amalan yang menggugurkan dosa dan amalan yang mengangkat derajat. Nah, di sini Rasulullah SAW bertemu dengan Allahnya dalam mimpi. Nah, dalam mimpi itu Rasulullah melihat Allah. Makanya pendapat yang sahih bahwa Rasulullah SAW melihat Allah itu dengan mata hati, itu dalam mimpi.

0: Adapun dengan mata kepala ketika jaga, tidak. Karena keyakinan Ahlussunnah, Pak, sebagaimana pernah kita bahas ya, bahwa tidak ada siapapun di dunia ini yang bisa melihat Allah. Kapan kita melihat Allah, Pak? Nanti kalau masuk surga. Di surga kita bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini cara yang keempat. Yang kelima. Itu an-nafas fir-ruh. Yaitu langsung diberikan wahyu ke relung hati Rasulullah. Iya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Al-Hakim, "Inna ruhal qudus nafatha fi raw'i annahu lan tamuta nafsun hatta tastaqbila rizqaha. Fattaqullaha wajmilu fi talab." Sesungguhnya Ruhul Kudus, siapa sih Ruhul Kudus, Pak? Jibril. Nafatha fi raw'i, memberitahu di relung hatiku. Ya. Bahwasanya tidak akan mati suatu jiwa sampai rezekinya sempurna. Maka berbuat baiklah kalian dalam mencari rezeki. Jangan menghalalkan segala cara. Ya. Jadi kalau rezekinya masih ada, enggak bakalan mati. Nah, di sini Rasulullah mengatakan Ruhul Kudus nafasa fi rawi, memberitahu apa maksudnya nafasa fi rawi, kata Al-Munawi, ai alqal wahya fi khaldi wa bali, ya, min ghairi an asma'ahu wala arah. Artinya ia memberikan wahyu langsung ke hatiku tanpa aku mendengar suara, tanpa aku melihat malaikat Jibril. Nah, ini cara yang keberapa, Pak? Ya? Yang kelima. Iya. Yang keenam. Bagaimana datangnya wahyu kepada Rasulullah SAW? Itu mimpi yang benar. Mimpi yang benar. Sebutkan dalam hadis Aisyah, awwalu ma budi'a Rasulullah SAW minal wahyi ar-ru'ya as-salihah finnaum. Wahyu yang pertama kali turun kepada Rasulullah SAW, ya, di permulaan itu berupa mimpi yang benar dalam tidur. Makanya para ulama mengatakan mimpinya para nabi itu wahyu. Makanya Nabi Ibrahim bermimpi menyembelih anaknya Ismail. Lalu Nabi Ibrahim berkata kepada anaknya Ismail, ya, inni araka anni adbahuka, inni araka fil manami anni adbahuk, fanzur madha tara. Hai anakku, aku bermimpi menyembelih kamu, bagaimana pendapatmu? Maka Nabi Ismail, ya, ketika tahu itu wahyu dari Allah, apa kata Nabi Ismail? Ya abati fa'al ma tu'mar, satajiduni insyaallah minas sabirin. Hai ayahku, lakukan saja yang Allah perintahkan kepadamu itu. Berarti mimpinya para nabi apa? Wahyu. Kalau mimpi antum? Kalau mimpi kaum mukminin bukan wahyu. Mimpi kaum mukminin itu mubasyirat, Pak, sebagai kabar gembira. Karena sudah pernah kita jelaskan, Pak, bahwa mimpi itu ada tiga. Ada mimpi dari Allah, ada mimpi dari setan, dan ada mimpi dari pikiran. Ya. Untuk mikirin utang aja, sampai ke bawah mimpi, mimpinya dikejar-kejar anjing. Bisa seperti itu. Kalau mimpi dari setan biasanya menakutkan, Pak. Ketemu makhluk menakutkan, ya, ditakut-takuti antum, atau membuat antum sedih. Karena setan tuh suka sekali kalau melihat seorang muslim tuh sedih. Adapun mimpi dari Allah terkadang isyarat. yang hanya dipahami oleh orang-orang yang faqih. Makanya butuh ditakwil, takwil mimpi gitu. Ya, akal Islam sadaqah seiman, dan itu sudah pernah kita bahas Pak pada pelajaran mujmal usul. Yang keberapa? Yang ketujuh, yaitu melalui malaikat Jibril. Melalui malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Dan melalui malaikat Jibril ini pun ada beberapa bentuk, Pak. Ada beberapa macam. Yang pertama, bertemu dengan malaikat Jibril dengan bentuknya yang asli. Ya, sebagaimana Allah sebutkan itu dalam surat An-Najm. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha. Sungguh Muhammad telah melihat Jibril di kali yang lain. Ya. Kata Ibnu Abbas, yaitu melihat Jibril dengan bentuknya yang asli, memiliki 600 sayap. Subhanallah. Malaikat Jibril itu berapa sayapnya, Pak? 600, bayangkan. Yang disebutkan dalam hadis, malaikat Jibril kalau mengepakkan sayapnya itu bertaburan intan berlian. Saking indahnya malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Iya. Terkadang ya, malaikat Jibril datang tadi seperti bunyi lonceng. Terkadang malaikat Jibril datang dengan membentuk rupa manusia. Dalam hadis yang panjang itu, Pak, hadis Jibril. Kata Umar, bainama nahnu julusun inda Rasulullah SAW, ithtala'a alayna rajulun syadidu bayadi thiyab, syadidu syawadi sya'ar, la yuru alayhi atharu safar, wa la ya'rifuhu minna ahadun. Ketika kami sedang berkumpul dengan Rasulullah, tiba-tiba datang seorang laki-laki, rambutnya sangat hitam, bajunya sangat putih, tak terlihat perjalanan jauh, dan tidak ada seorang dari kami pun yang mengenalnya. Ini misterius. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga ia pun duduk di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asnada rukbatahi ila rukbatahi, ia pun menempelkan lututnya di lutut Rasulullah SAW. Ya, wa wada'a kaffahi ala fakhidai, ia pun meletakkan dua telapak tangannya di atas pahanya, lalu berkata, ya Muhammad, akhbirni anil Islam, kabarkan kepadaku apa itu Islam. Kata Rasulullah, al-Islam antashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa tuqimas salah, wa tu'tiyaz zakah, wa tasumu Ramadan, wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Apa kata malaikat Jibril? Sadaqta, kamu benar. Para sahabat bingung, ini orang kok nanya tapi dia yang membenarkan, gimana ini? Lalu malaikat Jibril bertanya tentang iman, tentang ihsan, tentang hari kiamat dan tanda-tandanya. Setelah itu malaikat Jibril pergi. Kemudian kata Rasulullah, alayya bi rajul, suruh panggil orang itu. Maka para sahabat keluar untuk memanggil, udah enggak ada. Umar pun diam aja. Kata Rasulullah, hai Umar, kamu tahu tadi siapa yang bertanya tadi? Allah dan Rasulnya lebih tahu. Kata Rasulullah, itu Jibril. Ia datang dengan untuk mengajarkan agama kamu. Nah ini saudaraku seiman. Iya. Di antara bentuknya juga, ikhwatul Islam saudaraku seiman, Fa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika diturunkan wahyu, ya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saking beratnya itu, Pak, sampai terkadang kayak ngorok gitu, Pak. Dan terkadang sampai keringatnya bercucuran, Pak. Dan terkadang badannya jadi sangat berat sekali, Pak. Pernah kata seorang sahabat, paha Rasulullah SAW di atas paha aku. Tiba-tiba Rasulullah SAW diberikan padanya wahyu. Dan tiba-tiba paha Rasulullah terasa berat, hampir-hampir patah pahaku. Saking beratnya. Subhanallah, ikhwatal Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakum jami'an. Nah, ini dia, ya akhwal Islam, ya, di antara cara-cara wahyu turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang jelas, Pak, wahyu itu turun dengan hak, membawa kebenaran. Berbeda dengan orang-orang para penyihir, para dukun, yang mereka kita lihat, ya, bersemedi di gua-gua, lalu katanya dapat wangsit. Maka kita kan itu, ya akal Islam, dari syaitan, gak mungkin dari Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa yang mengklaim bahwa ada orang di zaman sekarang dapat wahyu, maka dia murtad dari agama Islam. Karena orang yang mengklaim bahwasannya dapat wahyu, berarti dia sudah mendakwakan dirinya nabi. Sedangkan Rasulullah mengatakan, la nabiyya ba'di, tidak akan ada lagi nabi setelahku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini akal Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakum jami'an. Kita masuk ke hadis yang ketiga. An Aisyah radhiyallahu anha, ummul mukminin radhiyallahu anha, qalat awwalu ma budi'a bihi ru'ya as-salihah fin naum. Fakana la yara ru'ya illa ja'at mithla falak as-subh. Thumma hubbiba ilayhi al-khala. Fakana yakhlu bi ghari Hira fayatahannasu fihi wa huwa at-ta'abbud. Kita terjemahkan sedikit-sedikit karena panjang, ya, Pak, ya. Dari Aisyah, semoga Allah meridainya, ia berkata, yang pertama kali dimulai wahyu kepada Rasulullah SAW adalah mimpi yang benar dalam tidur. Fakana la yara ru'ya, dan beliau tidaklah melihat mimpi, kecuali mimpi itu datang seperti cahaya subuh, jelas. Ibnu Qayyim, Pak, beristimbat dari hadis ini bahwa mimpi itu semakin mendekati subuh semakin jelas, dan semakin jauh dari subuh semakin tidak jelas. Dan memang biasanya begitu, Pak. Mimpi itu semakin mendekati subuh semakin apa? Jelas sekali mimpi itu. Iya. Kita lanjutkan. Thumma hubbiba ilaihi al-khala. Kemudian Rasulullah dijadikan suka untuk menyendiri, dan beliau menyendiri di Gua Hiro. Nah, kalau orang Indonesia nyebutnya apa? Semedi. Ya, menyendiri di Gua Hiro. Fayatahanna sufi, untuk beribadah padanya. Kenapa Rasulullah SAW lebih menyukai menyendiri di Gua Hiro, Pak? Karena saat itu di Mekah, Pak, sudah rusak akidahnya, ibadahnya, akhlaknya, hancur semuanya, Pak. Sehingga para ulama mengambil faedah dari perbuatan Rasul ini, bahwa kalau kita hidup di suatu zaman yang sudah sangat rusak, yang kalau kita bergaul akan ikut rusak, maka yang lebih baik kita uzlah, menyendiri. Ya, tidak bergaul dengan manusia untuk menyelamatkan agama kita. Akal Islam, saudaraku. Nah, ada pertanyaan, Apakah hadis ini menunjukkan hujah bolehnya bersemedi? Ada orang di zaman sekarang, Pak, bersemedi mencari ketenangan. Kita katakan, ya, okay, ini perbuatan Rasul sebelum diturunkan padanya apa? Wahyu. Sebelum diutus menjadi Nabi dan Rasul. Adapun setelah diutus menjadi Nabi dan Rasul, Rasul tidak lagi lakukan itu. Ya. Kita lanjutkan. Al-layali zawatil adad. Beberapa malam lamanya. Qabla an yanzi'a ila ahli, sebelum ia pulang ke istrinya, yaitu Khadijah. Wa tazawwadu lidzalik, untuk mengambil bekal lagi. Tsumma yarji ila Khadijah fa yatazawwadu limithliha. Setelah mengambil bekal, pergi lagi ke Gua Hira, menyendiri lagi di sana ibadah. Bekalnya habis, turun lagi ke Khadijah. Demikian terus. Hatta ja'ahul haqq. Hingga datanglah al-haq, itu malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Wa huwa fi ghari Hira, dalam keadaan beliau sedang di Gua Hira, Pak. Antum tahu enggak Gua Hira di mana? Gua Hira itu di sebuah gunung namanya Jabal Nul sekarang, Pak. Kalau antum yang pernah umroh, biasanya suka diajak jalan-jalan tuh, diunjukin tuh Jabal Nur tuh. Karena dulu pernah, Pak, iseng pengen naik ke atas, Pak. Aduh, capek banget, Pak. Naik ke atas tuh sampai ke puncaknya 2 jam, Pak. Ngos-ngosan gitu. Nah, kuatnya sih biasa aja, kecil gitu. Tadinya banyak orang yang berbuat kesyirikan di situ, Pak. Tapi alhamdulillah sekarang sama pemerintah Saudi sudah dibereskan tuh semuanya. Ikhwata Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita lanjutkan. Faja'ahul malak, datanglah malaikat. Faqala iqra, bacalah. Qala ma ana biqari, aku enggak bisa baca. Karena Rasulullah SAW itu ummi, tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Ya. Kenapa Allah takdirkan Rasulullah tidak bisa baca tulis? Ini sebagai hujah atas manusia bahwa Al-Quran adalah wahyu dari Allah. Kalau Rasulullah pintar baca tulis, pasti orang akan menuduh ini buatan Rasulullah SAW. Ya. Itu semua ada hikmahnya, Pak. Kata Rasulullah, ma'a nabi qari, aku enggak bisa baca. Qala fa akhadhani fa ghattani hatta balagha minni al-jahda. Lalu ia mengambilku, lalu ia menekanku sampai aku kesusahan. Summa arsalani, lalu aku pun ia pun melepaskan aku. Faqala, dan berkata, iqra, bacalah. Aku kembali berkata, ma'a nabi qari, aku enggak bisa baca. Fa akhadhani fa ghattani tsaniyah. Rupanya diambil lagi Rasulullah, ditekan lagi sampai kesusahan Rasulullah SAW. Kemudian dilepaskan lagi dan berkata, iqra, bacalah. Kata Rasulullah, ma'a nabi qari, aku enggak bisa baca. Sampai 3 kali digituin sama malaikat Jibril, Pak. Akhirnya kemudian malaikat Jibril berkata, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Bacalah dengan nama Rabbmu yang telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Rabbmu yang paling mulia yang telah mengajarkan dengan pena. Setelah selesai, faraja'a biha Rasulullah SAW yarjufu fu'aduhu. Langsung Rasulullah pulang, Pak, dalam keadaan ketakutan sekali hatinya, Pak. Bayangkan ya, lagi sendiri di gua, tiba-tiba didatangi makhluk aneh. Gimana rasanya antum? Pasti ketakutan banget. Itu lumrah, ya. Takut kepada hal-hal seperti ini tidak termasuk takut syirik, tidak. Ini disebut oleh para ulama dengan khauf tabi'i, takut yang bersifat tabiat, Pak. Iya. Fadakhala 'ala Khadijah binti Khuwailid, langsung masuk ke rumah Khadijah istrinya sambil berkata, zammiluni, selimuti aku. Karena kebiasaan ya waktu fazammalu hatta dhahaba anhu ar-ra'u, maka diselimutilah oleh Khadijah sampai tenang, sampai hilang rasa takutnya. Ini hebatnya Khadijah di sini, Pak. Khadijah ini memang wanita yang luar biasa, Pak. Ketika melihat suaminya ketakutan, enggak ikut panik. Iya, Khadijah tenang, diselimuti suaminya. Dibiarkan dulu suaminya tenang dulu. Mungkin kalau istri antum ketakutan langsung, ada apa mas, ada apa mas gitu. Nggak, Khadijah enggak, Masya Allah. Itu akal. Tunjukkan bahwa Khadijah itu wanita yang berakal. Faqala Khadijah, setelah tenang, baru Khadijah baru Rasul mengabarkan kepada Khadijah, wa akhbaruha al-khabar, dan menceritakan tentang kejadian itu. Ya. Lalu Rasul bersabda, laqad khasyitu 'ala nafsi, aku khawatir jangan-jangan aku gila. Ya, sebagian ulama mengatakan, aku khawatir jangan-jangan aku mau mati. Faqalat Khadijah, apa kata Khadijah, Pak? Menghibur suaminya. Kalla, tidak, sekali-kali tidak. Wallahi, ma yukhzika Allahu abada, tidak mungkin Allah menghinakan orang seperti kamu. Innaka la tasilur rahim. Oh, sudah masuk isya. Ceritanya terputus nih, Pak. Insyaallah nanti setelah isya kali ya. Demikian wabillahi taufiq.
1: Ikhwatul iman, azani Allahu wa iyyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat isya bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Taib jamaah yang Allah muliakan, hadirin wa hadirat rahimani wa rahimakumullahi ajmain. InsyaAllah kita akan lanjutkan kajian kita di pembahasan kitab Mukhtasar Sahih Al-Bukhari dengan pembahasan bagaimana wahyu turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun sebelum kita mulai di kajian sesi kedua pada malam hari ini, izinkan kami mengingatkan beberapa hal kepada jamaah sekalian. Yang pertama, mari kami mengajak kepada para jamaah yang berada di area belakang agar bisa maju ke depan, semakin mendekat ke area di depan, karena ini merupakan bagian kita dalam adab menuntut ilmu agama. Yang kedua, tak lupa-lupanya kami ingatkan untuk terus kita sama-sama meluruskan niat kita. Yang kedua, mari kita siapkan juga alat tulis dan buku untuk mencatat faedah yang Ustaz akan sampaikan. Dan kami mohon bantuannya kepada jamaah, umma dan abah yang membawa anak untuk bisa menjaga dengan baik. Qadarullah, di area atas sebelah kanan ada beberapa ananda yang ke atas, mohon bantuannya dikarenakan kondisi saat ini pun di luar sedang hujan. Dan terakhir, bagi jamaah yang ingin bertanya kepada Ustaz, silakan bisa dituliskan di kertas dan diestafetkan kepada panitia. Itu saja, insyaAllah kita akan lanjutkan pembahasan kajian kitab Mukhtasar Sahih Al-Bukhari, bagaimana wahyu turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersama guru kita Ustaz Abu Yahya Badussalam hafizahullahu ta'ala. Kepada Ustaz, fa'ilatafaddal, masykurah.

Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Kita sedikit lanjutkan hadisnya, Pak. Setelah itu kita buka tanya jawab. Kemudian Khadijah berkata, "Kalla wallahi ma yukhzika Allah abada." Sekali-kali tidak, demi Allah, Allah tidak mungkin menghinakan engkau hai suamiku. "Innaka latasilur rahim." Sesungguhnya kamu itu orang yang suka menyambung silaturahim. "Wa tahmilul kal." Orang yang menanggung beban. "Waqtaqsibul ma'dum." Orang yang suka bekerja untuk orang-orang yang susah. "Wa taqrid dhaif." Dan suka memuliakan tamu. "Wa tu'inu 'ala nawa'ibil haqq." Dan suka membantu perkara-perkara kebenaran. Masya Allah ya, ini pujian Khadijah, istrinya langsung kepada Rasulullah SAW. Antum kalau dipuji sama istri berarti antum mantep, Pak. Karena Rasulullah mengatakan sebaik-baik kamu adalah yang paling baik buat istrinya. Iya. "Fantalaqat bi Khadijah hatta atat bi Waraqah ibn Naufal bin Asad bin Abil Uzza ibn Ammi Khadijah." Supaya lebih menenangkan hati suaminya lagi, Khadijah pun pergilah membawa Rasulullah SAW kepada anak paman Khadijah yang bernama Waraqah bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza. "Wa kana imra'an qad tanassara fil jahiliyah." Dan Waraqah ini masuk agama Nasrani, tapi Nasrani yang masih murni juga. Iya. "Wa kana yaktubul kitab al-Ibrani fayaktubu minal injili bil ibraniyah masya Allah an yaktub." Dan adalah Waraqah itu pandai menulis bahasa Ibrani, dan ia pun menulis dari Injil dengan bahasa Ibraniyah apa yang Allah kehendaki untuk ia catat. "Wa kana syaikhun kabiran qad ami." Dan Waraqah ini sudah tua dan buta. "Qalat lahu Khadijah ya ibn am isma' min ibni akhik." Berkatalah Khadijah, "Hai anak pamanku, coba kamu dengarkan kisah dari anak saudaramu ini." Faqala lahu Waraqah, maka Waraqah berkata kepada Rasulullah, "Ya ibn akhi, madza tara?" "Hai anak saudaraku, apa yang kau lihat?" Fa'akhbarahu Rasulullah SAW khabara mara'a. Maka Rasulullah pun menceritakan kepada Waraqah peristiwa tersebut yang ada di gua Hira. Faqala lahu Waraqah, ketika mendengar cerita itu, Waraqah berkata apa? "Hadzan namus alladhi nazzalallahu ala Musa." Ini malaikat yang pernah Allah turunkan kepada Musa. "Ya laitani fiha jada'a, laitani akunu hayya idh yukhrijuka qaumuk." Andaikan aku masih kuat, andaikan aku masih hidup nanti saat kaummu mengusirmu. Apa kata Rasulullah SAW? "Awa mukhrijiyahum?" Apakah nanti kaumku akan mengusirku? Kata Waraqah, "Na'am, ya." "Lam ya'ti rajulun qad bimithli majitabi illa udi." Tidak ada orang yang membawa ajaran seperti yang kamu bawa kecuali pasti dimusuhi. Masya Allah. Waraqah ini ya orang yang punya ilmu, Pak. Karena melihat para nabi terdahulu dimusuhi oleh kaumnya karena berdakwah kepada tauhid. Maka Waraqah mengingatkan bahwa orang yang membawa ajaran seperti ajaran Rasul pasti dimusuhi, Pak. Berarti ini sudah sunatullah.
Ya. Wa in yudrikni yaumuk ansurka nasran muazzara. Kalau hari-harimu nanti masih aku alami, aku pasti bela kamu dengan sekuat-kuatnya. Semalam yansyab Warakah antuwufya wa fataral wahyu. Tak lama kemudian Warakun meninggal dunia dan wahyu pun terputus. Namun Rasulullah mengabarkan bahwa Warakah di dalam surga. Iya. Ini cerita, Pak. Dan insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan ambil faidah-faidah yang berhubungan dengan hadis yang sedang kita bahas ini. Kita buka tanya jawab. Nah,

0: bagaimana atau sejenisnya. Sudah disampaikan ya, tapi malah muncul keributan besar. Sehingga suami seringkali memilih mengiyakan saja karena enggak mau ribut. Menyampaikan kebenaran memang butuh kesabaran. Jangan berharap ketika menyampaikan kebenaran langsung diterima, jangan. Yang kedua, menyampaikan kebenaran butuh taktik, Pak. Dan kata-kata yang lembut, apalagi orang tua. Iya. Tentunya menyampaikan kebenaran itu dengan membawakan bukti-bukti dan hujah dari Al-Quran, dari hadis, dari patokan para ulama. Iya. Dan terkadang hidayah bukan dari diri kita, tapi dari orang lain. Saya punya teman cerita, dia sudah mendakwahi bapaknya sekuat tenaga, susah benar. Iya. Sampai suatu ketika tiba-tiba bapaknya ya pergi ke masjid. Padahal sebelumnya enggak pernah mau pergi ke masjid. Tiba-tiba bapaknya bawa celananya ke tukang jahit dipotongin. Jadi cingkrang. Teman saya bingung, Pak, kok bisa? Selidiki, rupanya dia iseng dengerin radio, Pak. Ketemu Roja, dengerin aja. Dapat hidayah dari situ, bukan dari anaknya. Makanya hidayah itu terkadang bukan dari kita, tapi dari orang lain. Makanya dengan berbagai macam cara kita lakukan, iya. Lebih baik mana mengumrohkan orang tua atau menabung untuk haji bagi diri sendiri? Akhi, mengumrohkan orang tua termasuk berbakti. Iya, termasuk apa? Berbakti kepada orang tua. Dengan berbakti kepada orang tua, insya Allah membuka pintu-pintu rezeki. Mungkin saja orang tuamu saking bahagianya dia berdoa di Ka'bah, ya Allah lapangkan rezeki anakku. Gara-gara itu antum diberi lapangkan rezekinya, akhirnya bisa haji. Bismillah. Ya. Wallahu a'lam. Wahyu apa yang diterima oleh Rasulullah dengan melalui Jibril dalam bentuk lonceng? Syariat. Cuman tidak dijelaskan memang dalam hadisnya. Ya, syariat yang mananya? Karena Rasulullah hanya menjelaskan tentang cara turunnya saja, Pak. Iya. Apa hukum sholat berjamaah gelombang kedua? Ini beberapa pertanyaan sering kali ini. Ini masalah khilafiyah di kalangan para ulama, memiliki dua pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan boleh membuat jamaah kedua. Dalilnya hadis bahwa Rasulullah dan para sahabatnya selesai sholat berjamaah, tiba-tiba datang satu orang. Lalu Rasulullah bersabda, siapa yang mau bersedekah buat orang ini? Akhirnya beberapa sahabat yang sudah sholat bersedekah jadi makmum dia. Dia sholat wajib, para sahabat niatnya sunnah. Sehingga hadis ini dijadikan dalil oleh ya sebagian ulama bahwa boleh jamaah kedua. Sementara Imam Syafi'i pendapatnya makruh bikin jamaah kedua. Dalilnya hadis bahwasanya Rasulullah SAW pernah terlambat sholat berjamaah sampai di masjid sudah bubar, maka Rasulullah pulang. Rasulullah tidak bersabda siapa yang mau bersedekah buatku. Iya, Rasulullah pulang. Lalu bagaimana dengan hadis tadi Rasulullah mengatakan siapa yang bersedekah buat si fulan? Ini ini disebut dalam usul fikih dengan kaidah waqi'atu ain, kejadian pada seorang sahabat yang tidak terus-menerus, hanya sekali itu saja. Itu pun yang jadi makmum yang sudah sholat. Tidak bisa disamakan dengan orang yang beberapa orang belum sholat semua. Gak bisa disamakan. Yang kedua, Rasulullah pun tidak pernah setiap kali ada yang terlambat, siapa yang sedekah? Gak ada. Bahkan beliau sendiri ketika terlambat, Rasulullah tidak bikin jamaah kedua. Kemudian Pak, di antara dalilnya juga hadis, kata Syekh Masyhur, hadis ya, waditu an takuna sholah wahidah, aku lebih suka sholat itu sekali saja. Di antara dalilnya juga hadis bahwa Rasulullah ingin membakar orang yang tidak menyaksikan sholat berjamaah. Kalaulah jamaah kedua boleh, tentu Rasulullah cukup bikin jamaah kedua aja. Tidak perlu Rasul ingin membakar. Sekarang kalau misalnya jamaah kedua boleh, berarti ketiga boleh, keempat boleh, kelima boleh, keenam boleh, ketujuh, sampai berapa? Sampai 100. Nanti orang akan memudah-mudahkan, nanti saya ikut jamaah ke-10. Ya subhanallah. Rasulullah mengancam orang yang suka terlambat dari salat berjamaah bahwa Allah akan lambatkan juga masuk surganya. Kalau ada jamaah kedua, jamaah ketiga, enggak terlambat namanya, Pak. Ya. Maka dari itu saya pribadi condong kepada pendapat Imam Syafi'i, dan ini yang dirujukkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Ya. Bahwa jamaah kedua itu makruh, dan ini mazhab Imam Syafi'i. Ya. Wallahu a'lam. Apakah di generasi abad ini masih ada harapan untuk merasakan dan ikut serta menolong agama dan memenangkan agama Allah, Ustaz? Sangat bisa. Sekarang ini Pak, gunakan media sosial untuk menyebarkan ilmu syariat. Itu termasuk menolong agama Allah. Menolong agama Allah yang paling agung zaman sekarang itu dengan menyebarkan ilmu, din, sunnah. Jelaskan kepada manusia tentang syirik, tauhid, bid'ah, sunnah, pahamkan. Itu menolong agama Allah yang paling agung, saudaraku seiman. Ya, antum lihat banyak ceramah-ceramah para ustaz upload, minta izin ke ustaz untuk kalimat-kalimat yang bagusnya dipotong, disampaikan, tapi dengan benar tentunya, dengan persetujuan sang ustaz. Ya, antum ambil artikel-artikel yang bagus-bagus di website sunnah, sebarkan. Berarti antum sudah andil dalam membela agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bagaimana dengan buku atau ilmu yang mana dalil-dalilnya hanya ditulis dengan terjemahan saja? Ya, kurang bagus sih, Pak. Kalau misalnya ditulis terjemahannya saja tapi disebutkan siapa perawinya, HR Bukhari misalnya, di nomor sekian Muslim, ya berarti antum berusaha untuk rujuk ke buku aslinya supaya lihat bahasa Arabnya. Karena jangan sampai kita tasabuh dengan orang Nasrani, Injilnya cuma bahasa Indonesia doang, nggak ada bahasa Arabnya, nggak ada bahasa aslinya. Makanya kata para ulama, Al-Quran tidak boleh hanya ditulis terjemahannya saja. Maka hadis pun sebaiknya pun jangan hanya ditulis terjemahannya saja, supaya terpelihara keontetikannya, Pak. Terpelihara keasliannya. Ya. Ada demikian, wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Rrrr. Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
2: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014-768 atas nama Tarbiyah Sunnah garis miring media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer, konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
3: Waris itu yang baginya Allah, ya. Maka ketika seseorang menganggap bahwa bagi rata itu ada lebih adil, berarti secara langsung atau tidak langsung, disadar atau tidak, dia telah menuduh Allah bahwa pembagian dari Allah itu tidak adil. Ketika dia mengatakan bagi waris sama rata itu adil, Allah menyebutkan dalam Quran bagi waris itu adalah tidak rata, tidak sama rata lah.

0: laki-laki dua, perempuan satu. Maka ketika kita mengatakan bagi rata adalah lebih adil, berarti sadari atau tidak, dia telah menuduh Allah bahwa Allah tidak adil. Maka tidak sepatan seorang mukmin memiliki keyakinan demikian. Karena membagi dua satu itu bukan buatan Departemen Agama. Bukan buatan guru-guru agama. Itu Al-Quran yang berbicara tentang masalah itu. Bukan surah An-Nisa. Bukan surah An-Nisa. Ya, lidza kalim misl unsayain gitu ya. Bahwa bagi laki-laki itu ya, dia dua bagian daripada wanita. Itu Allah yang membaginya. Ya. Itu dulu harus kita pahami bahwasanya pembagian dari Allah itu jelas ya, lebih barokah. Lebih adil, lebih sempurna dan melahirkan banyak kebaikan. Itu yang pertama harus kita dudukkan persoalan. Yang kedua, ya, apakah boleh kita bagi rata? Jawabannya boleh setelah ya, semua setuju dulu dibagi sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian sang laki-laki meridhoi bahwa ya sudahlah, bagian saya yang mestinya sedapat satu itu saya berikan kepada yang perempuan. Maka ini enggak masalah. Namanya bukan lagi harta waris tapi sudah hibah yang dia berikan kepada saudara perempuannya. Namanya apa? Harta hibah. Adapun ketika harta itu dari meninggal itu diberikan kepada yang masih hidup anak-anaknya, maka nama harta waris dan itu dibagi 2:1 untuk laki dan perempuan. Kalau ingin dibagi rata, berdasarkan persetujuan mana itu nama pembagian harta hibah dari laki ke perempuan. Tidak lagi bicara tentang waris di situ. Boleh atau tidak? Jawabannya boleh. Ya. Hibah itu boleh, bahkan koplo seluruh harta warisnya berikan semua kepada perempuan, enggak masalah. Enggak harus rata, koplo berikan semua karena mungkin dia merasa sudah cukup. Dia ingin warisnya berikan saja kepada yang perempuan. Karena mungkin masa lebih butuh, dia ingin membantu saudara perempuannya. Enggak masalah. Ya, tapi lihat, itu hukumnya sudah masuk hukum hibah. Allah Alam Bishawab.
1: Tilawatun murattalah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

berhijrah. Seakan-akan Allah menyindir orang-orang Quraisy. Sungguhnya kalian mirip dengan nenek moyang kalian dahulu, sama-sama Arab. Sungguhnya Allah telah mengutus kepada kalian saudara kalian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kalian kenal Nabi Muhammad sejak kecil, bagaimana kehidupannya, bagaimana akhlaknya. Makanya Allah mengatakan wa ma sahibukum bimajnun, bukanlah sahabat kalian itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hidup bersama kalian, bukanlah orang gila, kalian mengetahui hal tersebut. Namun meskipun dari bangsa yang sama, dari suku yang sama, bahkan dari sekaligus, ini merupakan tasliyah, hiburan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya apa yang dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika kaumnya sendiri memusuhinya juga dialami oleh nabi-nabi sebelumnya, di antaranya adalah Nabi Saleh, Nabi Saleh alaihi salam. Tapi Allah berfirman, walaqad arsalna ila Tsamud, sungguh kami telah mengutus kepada kaum Tsamud. Kaum Tsamud sebagaimana kita ketahui tinggal di daerah namanya Al-Hijr. Ya. Walaqad kadzdzaba ashabul Hijr al-mursalin, kata Allah, sungguh para penghuni Al-Hijr telah mendustakan para rasul. Al-Hijr adalah nama tempat, lokasinya sebagaimana kita ketahui sekarang di sebelah utara kota Madinah, namanya kota Al-Ula, dalam provinsi Madinah tapi kabupaten Al-Ula, ya, Al-Ula, ya. Situlah Al-Hijr. Hanya saja para ahli arkeolog, ahli sejarah sekarang menjadi khilaf. Dahulu zaman saya masih kuliah, hampir seluruh ulama berpendapat bahwasanya tempat tinggal mereka adalah lokasi yang disebut dengan Madain Saleh. Madain Saleh sampai sekarang masih ditulis Madain Saleh. Itu kalau saya zaman kuliah, waktu saya ke sana harus minta izin tertentu dari pemerintah sana. Ketika saya mau masuk, dikasih surat. Saya masuk dua kali, semuanya dengan surat izin. Sebagai seorang da'i yang ingin melihat, saya dikasih izin waktu itu, karena ada urusan penterjemahan. Kemudian belakangan dibuka menjadi daerah wisata. Kenapa bisa demikian? Karena terjadi khilaf di kalangan para ahli arkeolog, apakah Madain Saleh ini adalah tempat tinggal kaum Tsamud yang dilarang untuk memasukinya kecuali dalam kondisi menangis, ataukah ini adalah peninggalan dari peradaban suku Nabati yang juga pernah tinggal di Petra, di Urdun. Ini ada khilaf. Intinya saya sempat bahas di buku saya yang terbaru, yaitu Kisah Para Nabi, ya, dua jilid, ya. Intinya lebih hati-hati, kita tidak usah berwisata ke areal tersebut, lebih hati-hati, ya. Meskipun ada khilaf di kalangan para ahli sejarah, ya. Tapi intinya semua ulama sepakat lokasi kaum Tsamud adalah di Al-Hijr. Al-Hijr. Dan di Madain Saleh ada batu-batu yang dipahat dijadikan rumah. Ya, meskipun itu juga tradisi kaum Nabatiyin yang ada di Petra, tapi ada kemungkinan juga itu adalah peninggalan dari kaum Tsamud yang dikelola oleh mereka. Sehingga timbul pertanyaan, kalau memang kaum Tsamud bukan di situ, terus di mana? Sementara Nabi ketika berangkat menuju perang Tabuk, Nabi melewati Al-Hijr. Nabi lewat di situ, kemudian para sahabat mengambil air dari sumur-sumur di situ, buat dimasak, dibuat untuk adonan roti, maka Rasulullah SAW suruh buang semuanya. Rasulullah mengatakan tidak boleh ngambil dari sumur-sumur mereka, kecuali sumur yang pernah diminumin oleh ontanya Nabi Saleh. Intinya ini masalah khilafiyah di kalangan ahli para sejarah, ahli arkeolog. Namun kehati-hatian, sebaiknya kita tidak berwisata daerah tersebut, ya. Karena sampai sekarang masih diperselisihkan. Adapun kota Al-Ula-nya tidak jadi masalah. Jadi pemukiman sejak dahulu. Cuma areal kecil yang disebut Madain Saleh yang sampai sekarang masih diperselisihkan. Masing-masing punya sudut pandang, ya. Taib. Ini disitulah tempat tinggal kaum Tsamud, ya. Dan kaum Tsamud adalah suku Arab. Nabi Arab ada empat, ya. Pertama adalah Nabi Hud alaihissalam, itu diutus kepada kaum Ad, dan kaum Ad letaknya antara Hadramaut dan Oman, antara Hadramaut dan Oman itu bagian selatan. Bagian selatan antara Hadramaut daerah Yaman dan Oman itu kaum Ad. Adapun kaum Tsamud adalah di Al-Ula, di Hijaz, yaitu antara Madinah dengan Tabuk. Antara Madinah dengan Tabuk, disitulah Al-Hijr. Ini yang kedua, Nabi Saleh yang diutus kepada kaum Tsamud. Yang ketiga, Nabi orang Arab adalah Nabi Syuaib yang diutus kepada kaum Madian. Dan yang keempat, Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang diutus kepada suku kaum Muslimin secara umum. Tapi diutus pertama kali di Mekah.
Hanya saja para ulama khilaf, apakah bahasa Arab yang dibawakan oleh Nabi Muhammad SAW sama dengan bahasa Arab suku Ad dan suku Samud? Ada khilaf di kalangan para ulama, yang mengatakan bahasa Arabnya sama, ada yang mengatakan bahasa Arab kuno, berbeda. Tapi mereka sama-sama Arab. Allah alam bisawab. Oleh karenanya, kisah Nabi Hud dan Nabi Saleh tidak terdapat di Bible, tidak disebut di Bible. Kenapa? Orang-orang Bani Israel anti Nabi Arab. Sepertinya kisah-kisah tersebut mereka hapuskan. Padahal dalam surat Ibrahim, Nabi Musa menyebutkan, Alam ya'tikum naba'ul ladhina min qablikum, ya, qaumi Nuhin wa Adin wa Samud. Nabi Musa berkata kepada kaumnya, bukankah telah datang kepada kalian kisah Nabi-Nabi sebelum kalian? Kaum Nuh, kaum Ad, kaum Samud. Berarti Nabi Musa pernah cerita, tetapi kalau kita buka Bible, enggak ada kisah Nabi Arab. Kenapa? Kalau pernah ada kisah Nabi Arab, ini dalil bahwasanya mereka harusnya beriman kepada Nabi Muhammad SAW, karena sudah pernah Nabi Arab sebelumnya ada. Tapi mereka menghapus Nabi Arab, sehingga mereka membatasi kenabian hanya pada Bani Israel. Selain Bani Israel, enggak boleh ada Nabi Arab. Sehingga kita tidak akan dapati kisah Nabi Hud dan Nabi Saleh dalam Bible. Enggak ada. Enggak ada. Yang ada langsung kisah Nabi Bani Israel. Tapi kita lanjutkan. Ya. Timbul pertanyaan, kenapa Allah tidak sebutkan Nabi Hud? Padahal kan Nabi Hud sebelum Nabi Saleh. Nabi Hud sebelum Nabi Saleh. Karena Nabi Hud dalam kaum Ad, baru kemudian Nabi Saleh secara urut. Yang dekat dengan Palestina, Nabi kaum Samud, dan juga nanti akan disebutkan kaum Lut. Kaum Lut. Adapun kaum Ad jauh. Kaum Ad jauh di selatan, antara Yaman dengan Oman. Ini analisa sebagian ahli tafsir, wallahu alam bisawab. Baik, kita lanjutkan. Walaqad arsalna ila Samud akhahum. Sungguh kami telah mengutus kepada kaum Samud saudara mereka. Artinya Nabi Saleh ini dari kaum Samud, mereka kenal dan ada ukhuwah di antara mereka. Kita dengan non muslim tidak ada ukhuwah imaniyah, tapi ukhuwah darah masih berlaku, ya. Misalnya saya bilang saya bersaudara sama kamu, sama-sama setanah air, itu tidak salah. Ya, tapi kalau agama kita tidak bersaudara, ya. Makanya ketika para ulama membahas tentang definisi Nabi terhadap ghibah, ketika Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat, "Atadruna mal ghibah?" Tahukah kalian apa itu ghibah? Para sahabat tidak tahu, kemudian Nabi berkata, "Dzikruka akhaka bima yakrah." Engkau menyebutkan tentang saudaramu yang dia tidak suka disebut-sebutin tentangnya. Akhaka di sini saudara maksudnya saudara seiman. Jadi ini berlaku tentang ghibah di antara kaum mukminin. Adapun ghibah terhadap orang kafir hukumnya berbeda. Karena tidak saudara seiman. Meskipun mungkin kita sama teman kita, tetangga kita bukan saudara seiman, tapi bisa jadi kita saudara setanah air. Bisa jadi saudara sesuku. Sebagaimana Allah menyebutkan Nabi Saleh adalah saudara bagi kaum Samud. Maksudnya saudara senasab. Saudara senasab. Walaqad arsalna ila Thamuda akhahum salihan. Diutuslah kepada mereka saudara mereka sendiri, yaitu Nabi Saleh. Ani'budullah, yang Nabi Saleh menyeru sembahlah Allah semata, ya. Dalam ayat yang lain, ani'budullaha malakum min ilahin ghairuh. Sembahlah Allah semata, tidak ada sembahan yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah, fa idahum fariqani yahtasimun. Tiba-tiba mereka menjadi dua golongan yang saling bermusuhan. Sebenarnya mengatakan firman Allah dengan kalimat fa, dengan kata fa, fa'idha, tiba-tiba. Ini untuk menunjukkan ghairul mutawakka, suatu yang tidak dipersangkakan. Sehingga Allah mengatakan tiba-tiba. Kenapa? Yang dipersangkakan harusnya kalau Nabi tersebut dari kalangan yang sama, dari anak mereka, dari saudara mereka, harusnya mereka beriman. Harusnya beriman. Kan yang menyuruh bukan dari bangsa lain. Kalau ada bangsa lain mungkin fanatis, ya. Fanatisme golongan. Ini kan dari suku sendiri, kenapa tidak beriman? Lihatlah, maka sindiran kepada orang-orang Quraisy. Lihatlah bagaimana Nabi Sulaiman mengirim surat kepada Bilqis, padahal dari dua suku yang berbeda, tapi Bilqis menggunakan logikanya, berpikirnya dia beriman. Padahal dari suku yang berbeda, lokasi yang jauh. Suku berbeda, lokasi yang jauh. Ini kalian lokasinya sama, kalian kenal Nabi tersebut, kalian kenal kejujurannya. Seandainya kalian beriman kepada Nabi Muhammad, kalian yang beruntung. Kalau seandainya Islam tersebar, kalian yang beruntung karena kalian Quraisy. Karena Nabi ini dari Quraisy, harusnya kalian

beriman. Dan disebutkan dalam surat yang lain seperti surat Al-A'raf, yang tidak beriman rata-rata adalah para pembesar-pembesar. Qala al-mala'u alladhina istakbaru min qaumihi lilladhina istud'ifu liman amana minhum ata'lamuna anna salihan mursalun min rabbih qalu inna bima ursila bihi mu'minun qala alladhina istakbaru inna billadhi amantum bihi kafirun. Dalam surat Al-A'raf berkata pembesar-pembesar suku Samud yang sombong-sombong, mereka berkata kepada orang-orang miskin di antara mereka yang beriman. Jadi yang sombong-sombong tidak beriman, yang miskin-miskin beriman. Kemudian mereka mengejek, tahukah kalian wahai orang-orang miskin bahwasanya soleh itu diutus oleh Tuhannya? Apa kata orang-orang yang miskin? Kami beriman dengan apa yang diutus kepada soleh. Berkata orang-orang yang sombong, kami kafir dengan apa yang kalian imani. Kami kafir terhadap apa yang kalian imani. Jadi terjadilah menjadi dua golongan. Satu golongan sombong, angkuh, kafir kepada Nabi Saleh. Dan satunya kelompok kecil, minoritas yang miskin, mereka beriman kepada Nabi Saleh. Dan akhirnya mereka bersengketa. Dan ini adalah kelaziman dakwah. Dakwah pasti menimbulkan persengketaan, pasti. Persengketaan antara hak dan batil. Ya. Seperti firman Allah yang lain, hadzani khasmani ikhtasamu fi rabbihim alladzina kafaru quti'at lahum thiyabun min nar. Inilah dua kelompok yang saling bersengketa dalam urusan Tuhan mereka. Disebutkan ayat ini turun ketika terjadi peperangan perang Badar, sebagian kaum muslimin melawan kaum musyrikin, maka turunlah ayat ini. Ini dua kelompok yang saling bertengkar, bermusuhan, bahkan berperang gara-gara urusan pentauhidan Allah Subhanahu wa taala. Sebagian kelompok mentauhidkan, sebagian kelompok mensyirikan. Dan itulah yang terjadi pada Nabi Muhammad SAW. Jadi Allah memberi tasliyah atau hiburan kepada Nabi, bukan sebab engkau saja kaum Quraisy terpecah dua. Sebelumnya juga orang Arab sebelum engkau, yaitu Nabi Saleh, ketika diutus juga terjadi persengketaan. Fa'idahum fariqani yakhtasimun. Dua kelompok yang saling bersengketa. Makanya Nabi SAW ketika diutus timbul pertikaian. Orang-orang musyrikin akhirnya menuduh Nabi memutus silaturahmi, ya. Karena gara-gara Nabi akhirnya orang tua bertengkar sama anaknya, suami ribut sama istrinya, kakak ribut sama adiknya, terjadi pertengkaran luar biasa. Pertengkaran luar biasa. Kakak ribut sama adiknya, suami pisah dari istrinya, orang tua ribut sama anaknya. Ini memutus silaturahmi luar biasa. Makanya ketika perang Badar Abu Jahal berdoa dalam hadis yang hasan atau hadis yang sahih, ketika di perang Badar dia berdoa dia berkata Allahumma ayyuna aqta'u lirrahim wa atana bima lam na'rif fa ahinhul ghadat. Kata Abu Jahal, ya Allah, siapa di antara aku dan Muhammad yang paling lebih memutuskan silaturahmi, binasakan dia hari ini. Jadi dia menuduh Nabi Muhammad memutuskan apa? Silaturahmi. Ternyata yang binasa siapa? Dia sendiri, karena dia yang bikin masalah, ya. Dia yang bikin masalah. Tapi Nabi Muhammad SAW dituduh sebagai orang yang memutuskan silaturahmi. Ya. Jadi sampai ada sebagian ulama mengatakan jika ada seorang berdakwah di atas kebenaran, kemudian dimusuhi, kemudian dia bertahan dengan dakwahnya, terjadi pertikaian, maka ini adalah persengketaan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia bersengketa karena membela tauhid Allah Subhanahu wa taala. Meskipun apa yang terjadi, karena tidak semua orang bisa kuat dalam persengketaan membela hak Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang berguguran. Tapi maka ini kelaziman dari dakwatul haq, namanya kalau dakwah kebenaran pasti ada yang tidak suka. Siapa yang tidak suka? Ahlul batil pasti tidak suka, ya. Pasti tidak suka. Kalau dakwah kepada tauhid pasti tukang syirik tidak suka. Dakwah kepada sunnah pasti tukang bid'ah tidak suka. Dakwah kepada ketaatan pasti tukang maksiat tidak suka. Itu kelaziman. Ya. Dakwah anti riba pasti tukang riba tidak suka, iya enggak? Dakwah anti musik pasti tukang musik tidak suka. Dakwah untuk menutup aurat pasti tukang bau ke aurat tidak suka. Ya begitu. Itu sudah kelaziman. Kalau semua orang suka repot nih. Kalau semua orang suka repot. Berarti apa yang didakwahkan tidak ada kebenaran yang didakwahkan. Hanya normal. Ketika Allah memberikan mukjizat terkait dengan suatu yang sedang viral di zaman tersebut, suatu yang mereka jadi pusat perhatian. Ketika itu orang Arab sangat perhatian terhadap onta. Barang mewah mereka adalah apa? Onta, apalagi mereka di padang pasir, di Hijaz, ya. Mereka perhatian sama onta. Kemudian mereka

minta kepada Nabi Saleh untuk hadirkan unta yang aneh, unta yang keluar dari batu dalam kondisi langsung besar, tanpa bapak dan tanpa ibu, bahkan langsung bunting tanpa suami. Kemudian Nabi Saleh berkata, kalau keluar bagaimana? Kalian beriman? Kata mereka, kami beriman. Akhirnya Nabi Saleh berdoa, tiba-tiba ada unta keluar dari batu. Jadi ini suatu hal yang menakjubkan, karena biasanya kehidupan keluar dari kehidupan, entah dari air, entah dari hutan, entah dari mana, keluar dari batu. Batu tidak ada kehidupan di situ. Tiba-tiba pecah keluar unta dalam kondisi bunting dan langsung besar, dan unta yang menakjubkan. Ya. Ternyata mereka, sebagian mereka beriman, sebagian mereka tetap tidak beriman. Akhirnya mereka hasad, fa'aqaruha. Akhirnya mereka sembelih unta tersebut. Sebagian dalam kisah yang masyhur, idzim ba'atha ashqaha, ya, maka bangkitlah orang yang paling sengsara di antara mereka, namanya Qudar bin Salif. Qudar bin Salif, maka dia eksekutor. Dia satu-satunya eksekutor. Dia yang membunuh unta Nabi Saleh. Tapi ketika dia membunuh unta Nabi Saleh, disetujui oleh orang-orang Samud seluruhnya, orang-orang kafir Samud seluruhnya. Maka Allah menisbahkan kejahatan tersebut kepada kaum Samud seluruhnya. Allah berkata, fa'aqaruha. Maka mereka pun menyembelih unta tersebut. Padahal eksekutornya, pelakunya cuma satu orang. Namun kenapa dinisbahkan perbuatan tersebut kepada seluruh orang? Karena mereka setuju. Maka bisa jadi seorang tidak melakukan maksiat secara langsung, tapi dia setuju, dia mendukung, dia juga mendapatkan dosa yang sama. Sama seperti kaum Samud. Allah mengatakan fa'aqaruha, maka mereka pun menyembelih unta tersebut, padahal yang menyembelih cuma satu orang. Kemudian mereka menantang, kata mereka, ya Salih, tina bima ta'iduna in kunta minal mursalin. Wahai Saleh, datangkan janjimu. Katanya, kau bilang kalau kita menyembelih unta kita akan dapat azab yang pedih, ya. Dalam ayat yang lain kata Nabi Saleh, hadhihi naqatullahi lakum ayah, fadharuha ta'kul fil ardi ta'kul fi ardillahi wa la tamassuha bisu'in fayakhudhakum adzabun qarib. Kata Nabi Saleh alaihi salam, inilah unta Allah, biarkanlah dia makan dari bumi Allah. Ini Allah, bumi milik Allah, ini unta juga dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan kalian ganggu dia sedikit pun. Jangan ditakut-takuti, jangan dilarang-larang, apalagi sampai dibunuh. Kalau kalian melakukannya, kalian akan mendapatkan azab yang pedih, karena mereka jengkel, mereka bunuh, terus mereka nantang. Ya Salih, tina bima ta'iduna. Wahai Saleh, mana janjimu? Mana azab yang kau bilang-bilang? Di sini Nabi Saleh nasihati mereka. Qala, ya qaumi lima tasta'jiluna bisayyi'ati qabla al-hasanah. Wahai kaumku, kenapa kalian minta disegerakan keburukan sebelum, kenapa kalian tidak minta aja kebaikan? Laula tastaghfiruna Allah. Tidakkah kalian beristighfar kepada Allah? La'allakum turhamun, ya. Semoga kalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tahir bin Asyur dalam Tahrir wa Tanwir menyebutkan, yaitu ketika mereka melakukan kejahatan, mereka menganggap bahwasanya azab kok tertunda, ya. Justru ketika tertunda azab, mereka menganggap ini kedustaan Saleh. Seharusnya ketika azab tidak ditunda, harusnya mereka segera untuk minta ampun, kesempatan untuk minta ampun. Istilahnya kalau orang sudah melakukan maksiat, azab belum turun, belum ada siksaan dari Allah, ya, harusnya dia, Allah sayang sama saya, harus saya bertobat. Bukan ketika kita maksiat kemudian tidak datang azab, ah kayaknya Tuhan enggak ada, kayaknya buktinya enggak, saya maksiat pun aman-aman aja. Maksudnya Nabi Saleh ngajak mereka berpikir, seharusnya ketika kalian melakukan kesyirikan, kekufuran, kemudian azab tidak datang, harusnya kalian segera bertobat kepada Allah. Berarti Allah sayang kepada kalian, belum segera dikirimkan apa? Azab. Kalau kena azab, selesai. Tapi justru penundaan Allah tersebut membuat mereka semakin kufur. Kata mereka, kau bukan Rasul kalau begitu. Kau bukan Rasul. Buktinya tidak ada azab. Fa'tina bima ta'iduna. Kalau memang kau seorang Rasul, mana janji engkau akan datang azab? Berikan kepada kami, kami nunggu. Makanya di sini Nabi Saleh menegur mereka. Ini sayang kepada mereka. Ya. Kalau kita baca bagaimana dalam surat Al-A'raf, nasihun amin, ya. Apa semuanya para nabi mengatakan saya adalah seorang pemberi nasihat, ya. Ansahu lakum, aku memberi nasihat kepada kalian. Jadi mereka sangat sayang kepada kaumnya. Siapa sih seorang tidak suka sama kaumnya? Kita pasti bagaimanapun punya fanatisme kesukuan. Bagaimanapun, ya. Kita sayang. Makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika orang Quraisy kafir, dia sedih. Dia sedih, dia bukannya gembira, dia sedih, ya. Ya. Fala tadhhab nafsuka alaihim hasarat, kata Allah, jangan engkau sampai terlalu bersedih karena mereka kafir, ya. Ya. Apa namanya?
Allah sebutkan dalam beberapa ayat bahwasanya Rasulullah SAW bersedih karena kekufuran orang-orang Quraisy. Karena ini semua keluarga Nabi. Kemudian mereka kufur, bukannya Nabi senang, Nabi apa? Sedih. Nabi sangat sedih. Sama Nabi Saleh pun ketika kaumnya minta azab, dia kasihan. Dia bilang, ya qawmi lima tasta'jilu Nabi Saleh. Kenapa minta hukuman, minta azab? Mintalah kebaikan. Laula tastaghfiruna Allah. Beristighfarlah kepada Allah. La'allakum turhamun. Semoga kalian dirahmati. Ini dalil bahwasanya istighfar mendatangkan rahmat. Semakin seorang banyak istighfar, semakin turun rahmat Allah kepadanya banyak. Tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran kathira. Sungguh beruntung orang yang mendapati dalam catatan amalnya banyak istighfar. Maka seorang banyaklah beristighfar agar dirahmati oleh Allah. Kalau Allah sudah merahmati seorang, tentu akan banyak kebaikan yang akan dia dapatkan. Seorang sering astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Dalam kesempatan daripada ngelamun kita istighfar, astagfirullah. Tapi istighfar yang berkualitas dengan merenungkan dosa-dosa yang kita lakukan. Dan saya sering bilang kalau saya lagi jalan sama para masyayikh musim haji atau hari biasa, mereka sering istighfar di mobil, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah, la ilaha illallah. Nah, ini kita di Indonesia bukan tradisi. Saya bukan bicara orang awam, di antara dai pun selama kurang di antara dai pun apa? Kurang. Mungkin kalau mereka beristighfar diam-diam. Tapi kalau di kita sama orang-orang Arab, mereka astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah, la ilaha illallah, daulah. Subhanallah, subhanallah. Jadi mereka sambil di mobil, sambil istighfar, nanti ngobrol lagi, mereka istighfar lagi, mereka zikir lagi, hal yang biasa ya. Coba antum praktekkan naik mobil, antum tahu, astagfirullah, astagfirullah. Insaf ya. Kita jarang. Tapi kalau di Arab biasa, kita naik mobil sama teman mereka, astagfirullah. Karena sudah biasa bagi mereka. Ini kalau kebiasaan ini bisa dihidupkan, bagus ya. Bentar kita aja, kenapa? Astagfirullah, astagfirullah. Habis lihat apa, istighfar. Ya bukan. Ya habis ya istighfar kita selalu maksiat kok, enggak usah ya, kita akui kita sering apa bermaksiat. Jadi siapa yang sering beristighfar maka la'allakum turhamun, kalian akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka berkata, qalu tayyarna bika wa mimma ma'ak. Kata mereka, kami ini mendapat nasib buruk disebabkan engkau dan orang-orang bersamamu. Jadi mereka mengalami kekurangan, kekeringan. Mereka mengalami kesusahan. Mereka bilang gara-gara kalian orang beriman. Gampangannya dulu soleh kau belum datang aman-aman aja. Kenapa sekarang kau berdakwah kemudian kekeringanlah, inilah, anulah. Jadi sebabnya kau yang bikin masalah. Mereka bertatoyur dengan Nabi Saleh. Dan demikian juga Allah sebutkan beberapa seperti kaum Fir'aun bertatoyur kepada Nabi Musa. Seperti dalam surat Yasin, kaumnya bertatoyur kepada para Rasul. Jadi mereka menganggap dakwah para rasul adalah sumber keburukan ekonomi, sumber keburukan, sumber kesialan. Mereka berkata, "Ittayyarna bika wa bimam ma'ak." Ternyata tatoyur itu banyak ya. Sebagian kita menyangka tatoyur cuma kepada burung, pamali, pada tatoyur menganggap nasib sial kepada waktu tertentu, kepada hari tertentu, kepada tempat tertentu, kepada hewan tertentu. Bahkan ada orang menganggap nasib sial kepada orang tertentu. Seperti ini, kaum Samud menganggap bahwasanya Nabi Saleh dan orang-orang beriman yang bersamanya adalah sebab kesialan mereka. Maka mereka menuduh, qalu ittayyarna bika wa bimam ma'ak. Gara-gara engkau wahai Saleh dan orang-orang beriman bersamamu, maka kami sial, kami mengalami banyak kesulitan. Maka Nabi Saleh membantah, qala ta'irukum indallah. Apa yang kalian rasakan berupa keburukan, berupa kesulitan ekonomi, berupa kekeringan, itu di sisi Allah. Bal antum qaumun tuftanun. Sungguhnya kalian itu, jadi bukan kami yang menjadi sebab, tapi kalian sedang diuji. Diuji ujian, namanya ujian tidak selalu dengan kesenangan, diuji dengan kesulitan. Ya, ini yang tentukan Allah, bukan gara-gara kami. Ini semua yang tentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Saleh menjelaskan bahwasanya apa yang terjadi bukan gara-gara saya, bukan orang yang beriman, tetapi memang Allah sedang menguji kalian. Dan seorang diuji dengan kebaikan dan diuji dengan kesulitan. Setelah itu Allah sebutkan tentang kisah 9 penjahat. Kata Allah dalam surat dalam ayat 48, wa kana fil madinati tis'atu rahtin yufsiduna fil ardi wa la yuslihun.
Ternyata di kota tersebut ada 9 orang laki-laki yang membuat kerusakan di atas muka bumi dan mereka tidak berbuat kebaikan, mereka tidak melakukan perbaikan. Ini gembong-gembongnya kaum Tsamud, 9 orang. Ya, 9 penjahat besar ya. Apa yang mereka lakukan? Qalu taqasamu billah. Marilah kita bersumpah. Ayo kita bersumpah. Mereka bersumpah dengan nama Allah untuk saling menguatkan, ya, untuk saling menguatkan. Taqasamu billah. Marilah kita bersumpah. Kata ahli tafsir, ini menunjukkan mereka beriman kepada Allah. Hanya saja mereka syirik. Sebagaimana musyrikin-musyrikin yang lainnya. Kaum Nabi Muhammad SAW, kaum Quraisy juga beriman kepada Allah. Makanya mereka berhaji meskipun mereka di zaman jahiliyah. Mereka umrah meskipun mereka di zaman jahiliyah. Mereka juga tawaf. Mereka juga puasa Asyura. Dan banyak ibadah yang mereka lakukan sementara Nabi belum diutus ketika itu. Hanya saja mereka melakukan apa? Kesyirikan. Sama seperti kaum Nabi Saleh, maka mereka untuk memperbulat rencana mereka, karena mereka beriman kepada Allah, namun mereka tidak beriman Saleh ini utusan Allah, mereka tidak beriman. Maka mereka berkata, taqasamu billah lanubayyitannahu wa ahlahu. Malam hari kita bunuh dia dan bunuh keluarganya. Kita serang dia, kita bunuh dia dan keluarganya. Thumma lanakulanna liwalihi ma syahidna mahlika ahlihi. Wa inna la sadiqun. Kemudian besok kalau ada kabar Saleh dan istrinya dan anaknya mati, kita bilang kita enggak tahu kejadian itu. Kami tidak pernah menghadiri peristiwa kematian Saleh dan keluarganya. Wa inna la sadiqun, dan kami benar-benar jujur, dan kami benar-benar jujur. Ini sebagian ahli tafsir seperti disebut oleh Ibnu Katsir bahwasanya ucapan ini muncul ketika setelah mereka membunuh unta. Ketika mereka membunuh unta, maka Nabi Saleh berkata, "Tamatta'u fi darikum thalathata ayyam. Dzalika wa'dun ghairu makdzub," dalam surat Hud. Kata Nabi Saleh, karena kalian sudah melanggar perintah Allah untuk tidak mengusik sang unta, ternyata kalian bukan cuma mengusik, bahkan kalian sembelih. Silakan bersenang-senang 3 hari. Silakan bersenang-senang apa? 3 hari. Sungguhnya janji Allah tidak didustakan, pasti akan datang. Setelah 3 hari kalian akan binasa. Setelah mereka mendengar ancaman Nabi Saleh, mereka bilang begini, sudahlah. Daripada kita nunggu 3 hari, kita sikat dia dulu sebelum datang 3 hari. Ya inilah 9 orang ini. Bilang kita bunuh Saleh dulu sebelum datang 3 hari yang diancam oleh Nabi Saleh. Maka mereka mengatakan tadi, mereka bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita bareng-bareng 9 orang tersebut malam-malam datang ke rumah Nabi Saleh, kita bunuh Saleh dan keluarganya. Terus besok kita pura-pura enggak tahu. Kenapa? Mereka, ayat ini menunjukkan mereka takut kepada suku kabilah Nabi Saleh. Jadi kaum Tsamud berkabilah-berkabilah ya. Kabilah-kabilah kecil atau keluarga-keluarga, family-family. Ternyata family Nabi Saleh cukup kuat ya. Dan mereka tidak ingin bertengkar dengan familinya Nabi Saleh. Sehingga mereka tidak terang-terangan bilang kami yang bunuh Saleh, karena mereka tahu kalau mereka bunuh Saleh mungkin terjadi pertikaian di antara mereka. Sama seperti orang Quraisy ketika ingin bunuh Rasulullah juga pikir-pikir, karena Rasulullah dari Bani Hashim, ada kabilahnya yang fanatik. Makanya ketika Rasulullah SAW diboikot oleh orang-orang Quraisy pada tahun 7 kenabian, mereka semua kumpul di Syi'ib Abi Talib. Ada arealnya, Abu Talib disebut dengan Syi'ib, yaitu areal di antara gunung-gunung. Semua Bani Hashim, kafir maupun mukmin, bela sungkawa, solidaritas sama Nabi, ikut diboikot. Meskipun kafir, meskipun musyrikin. Jadi mereka tetap bela Nabi Muhammad SAW. Kemudian juga bahkan bukan cuma Bani Hashim, kemudian juga dari keluarga Nabi yang lain, gabung semuanya untuk membela Nabi Muhammad SAW, yaitu dari Banu Al-Muttalib. Al-Muttalib juga gabung, ya, dari Banu Hashim dan Banu Al-Muttalib, mereka gabung untuk membela Nabi Muhammad SAW. Makanya ketika mereka ingin bunuh Nabi Muhammad, mereka bilang, kita kumpulkan 100 pemuda yang kuat-kuat dari berbagai macam suku, kemudian tikam Nabi Muhammad rame-rame. Ketika Nabi mau berhijrah, mereka tikam rame-rame sehingga darah Muhammad tersebar di berbagai kabilah seluruhnya. Kalau sudah tersebar di kabilah seluruhnya, Bani Hashim tidak bisa berkutik. Mau balas dendam sama siapa? Karena musuhnya semua kabilah Arab. Maksud saya, fanatik kesukuan ada, ya.
Seperti perkataan mereka terhadap Nabi Syuaib, laula rohtu kalau rajamna, kalau bukan karena sukumu kami sudah raja.

0: engkau wahai Syuaib. Namun di balik engkau ada sukumu. Jadi suku juga punya peran. Suku juga punya peran. Meskipun kafir tapi ada fanatik. Makanya Hamzah kenapa masuk Islam di awal? Karena dia fanatik kepada ponakannya. Ketika Nabi SAW dipukul, kemudian Hamzah tahu, dipukul oleh Abu Jahal, timbul kefanatisannya. Karena ponakannya dipukul. Maka dia marah, akhirnya dia masuk apa? Islam. Abu Thalib kenapa bela Nabi Muhammad? Karena ini ponakannya. Fanatik kesukuan ada. Dan kadang-kadang bermanfaat. Kadang-kadang bermanfaat. Seperti ini, ketika mereka ingin bunuh Nabi Soleh, mereka bilang kita bunuh diam-diam, jangan terang-terangan. Nanti kalau besok sukunya datang, familinya datang, kita bilang enggak tahu. Wallahu alam. Enggak tahu. Tsumma lanaqulanna liwalihik, kemudian kita sampaikan kepada ahli warisnya atau kepada sukunya, kepada familinya, ma syahidina mahlika ahlihi. Kami tidak pernah menyaksikan binasanya atau tewasnya Soleh dan istrinya. Wa inna la sadiqun. Faedah kedua, mereka berkata kami sungguh jujur, kami sungguh jujur. Ini menunjukkan bahwasanya kedustaan itu suatu perkara yang dibenci bahkan di tengah-tengah orang kafir. Dusta itu adalah perangai yang tidak disukai. Tidak usah diajari satu makhluk di alam semesta ini tidak suka namanya dusta. Tidak suka namanya dusta. Ini fitrah. Dari sana Allah ketika menciptakan manusia, Allah sudah kasih file dalam diri setiap manusia tidak suka dengan namanya apa? Dusta. Maka meskipun mereka orang kafir, mereka tidak mau dikatakan membunuh dan mereka mengatakan kami tidak berdusta. Wa innal shadiqun, kami benar-benar jujur. Nah, ayat ini kalau kita lihat dalam Al-Qur'an, ini ayat spesial, ayat keberapa ini? Ayat ke-49, ayat 48 sampai 49. Kedua ayat ini spesial, kenapa? Karena kisah kaum Tsamud dan Nabi Saleh berulang-ulang diceritakan dalam Al-Qur'an. Dalam banyak surat ya, dalam surat Al-A'raf, dalam surat Hud ya, dalam surat An-Naml, dalam banyak surat disebutkan selalu ada Nabi Saleh, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Hud, bahkan terakhir dalam surat Juz Amma, fadamdama 'alaihim rabbuhum ya, idzim ba'atha asqaha, ini juga dalam surat tentang Nabi Saleh dan kaum Tsamud ya. Wasyamsi wa duhaha. Tetapi surat-surat tersebut cerita mirip-mirip. Adapun poin ini bahwasanya ada 9 penjahat yang kemudian merencanakan untuk membunuh Nabi Saleh di malam hari cuma disebutkan dalam surat An-Naml, tidak disebutkan dalam surat-surat yang lain. Ini di antara keistimewaan karena Nabi Saleh disebutkan berulang kisahnya dalam beberapa surat. Namun poin ini maknanya hanya datang dalam surat An-Naml ayat 48 ayat 49. Sebagian ahli tafsir mengatakan, kalau tidak salah Tahir bin Asyur dalam Tahrir wa Tanwir, dia mengatakan sebagai isyarat, kemudian ayat berikutnya juga ayat 50, isyarat tentang apa yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy kepada Nabi yang hendak membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada yang mengatakan bahwasanya bertepatan, wallahu alam, bertepatan dengan rencana mereka ingin bunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ayat 50 Allah berfirman, wa makaru makran, mereka benar-benar melakukan makar. Wa makaru makran, makran di sini adalah i'rabnya adalah untuk ta'kid ya, untuk apa? Ta'kid, maful mutlak li ta'kid. Mereka benar-benar membuat makar, makar yang besar. Jadi mereka benar-benar membuat makar. Mereka makar ini benar-benar mereka rencanakan nanti begini, nanti begini, nanti begini, pokoknya bagaimana bunuh Soleh dan keluarganya. Namun Allah bantah, wa makarna makran. Kami juga membuat makar untuk melawan mereka. Wa hum la yash'urun. Dalam kondisi mereka tidak sadar. Dan makar adalah menyampaikan keburukan kepada sisi lain dengan cara yang sangat halus yang tidak disadari. Disebut dengan apa? Makar. Dan Allah berbuat makar kepada orang yang berhak untuk dapat makar. Karena dia melakukan makar, Allah balas dengan makar Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu khairul makirin. Allah sebaik-baik yang membuat makar. Namun tidak boleh kita bilang nama Allah al-makir. Tidak boleh kita bilang sifat Allah membuat makar. Tidak. Tapi Allah itu membuat makar kepada yang berbuat apa? Makar. Namanya sifat muqabalah. Ya. Jadi Allah berbuat makar kepada yang berbuat makar. Dan makar Allah tentu lebih hebat. Makanya Allah mengatakan, wa makaru makran. Kami juga makarna makran. Sama-sama penekanan, namun makar kami lebih hebat. Wahum la yash'urun, dan mereka tidak sadar. Mereka berbuat rencana tersebut, Allah sudah siapkan rencana buat mereka. Kata Allah, "Fanzur kaifa kana aqibatu makrihim." Lihatlah bagaimana akibat makar mereka. "Anna dammarnahum wa qaumahum ajma'in." Kami sikat mereka, kami hancurkan mereka dan kaum mereka seluruhnya. Sebagian ulama mengatakan, sembilan ini binasa dulu sebelum datang tiga hari. Sembilan ini binasa dulu, yang lain datang setelah tiga hari. Karena setelah mereka membunuh unta Nabi Saleh, mereka bilang, mana azab, azab. Kata Nabi Saleh, "Tamatta'u fi darikum thalathata ayyam." Silakan senang-senang tiga hari. Sembilan orang ini, daripada kita mati setelah tiga hari, kita bunuh Saleh. Mereka mati dulu sebelum datang tiga hari. Sisanya datang, mereka binasa setelah tiga hari. Dan setelah mereka membunuh unta, mereka menyesal. Kata Allah, "Fa'akaruha fa'asbahu nadimin." Ya. Fa'asbahu nadimin. Mereka menyesal. Ya. Mereka menyesal. Kata sebagian ulama seperti Al-Qurtubi, mereka menyesal kenapa? Karena ternyata benar pada hari pertama mereka sudah melihat dampaknya. Hari kedua semakin rasakan dampaknya. Azab sebelum datang mereka sudah merasakan ketakutan yang luar biasa. Sampai hari ketiga baru kemudian datang kebinasaan. Namun ketika mereka menyesal, mereka tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ayat ini bisa jadi turun bersamaan dengan perencanaan orang-orang Quraisy ketika ingin bunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang disebutkan dalam surat Al-Anfal, "Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkuruna yamkurullahu wallahu khairul makirin." Ketika orang-orang kafir berbuat makar untuk melakukan keburukan kepada engkau wahai Muhammad, kalau bukan mereka ingin membelenggumu, ingin memenjarakanmu, atau mereka membunuhmu, atau mereka mengusirmu. Wayam kurun, mereka berbuat makar. Wayam kurullah, Allah juga buat makar. Wallahu khairul makirin, dan makar Allah adalah yang terbaik. Ya, ini hiburan bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tenang, ya Rasulullah. Mereka buat makar, tapi Allah akan menyelamatkan engkau. Sebagaimana kaum Samud buat makar kepada Nabi Saleh, Allah menyelamatkan Nabi Saleh. Maka Allah turunkan kehancuran. Setelah itu Allah berfirman, "Fatilka buyutuhum khawiyah." Maka itulah rumah-rumah mereka dalam keadaan runtuh. "Bima zalamu." Karena kezaliman yang mereka lakukan. "Inna fi dzalika laayatan liqaumi ya'lamun." Sungguhnya pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang yang mengetahui. Seharusnya ketika Allah berbicara tentang kaum Samud, tentang kaum 'Ad, seharusnya tanda-tanda masih ada. Orang-orang Quraisy melihat bekas-bekas tersebut. Karena Allah ini turun kepada di fase Makkiyah, turun kepada orang Quraisy, ya. "Fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin." Berjalan di atas muka bumi, lihat bagaimana akibat hukuman orang-orang yang melakukan kedustaan. Seharusnya bekas-bekas rumah kaum Samud masih ada. Sebagaimana seharusnya bekas-bekas kaum 'Ad masih ada. Seharusnya bekas kaum Lut juga masih ada, sisa-sisa peninggalan, karena menjadi pelajaran bagi orang-orang di zaman tersebut. Kalau tidak ada, ngapain Allah sebutkan? Ketika Allah sebutkan berarti masih ada sisa-sisa mereka. Makanya Allah mengatakan, "Fatilka buyutum." Lihatlah rumah mereka menjadi hancur. Di sini khawiyah ditafsirkan dua, karena kaum Samud mereka bangun rumah, ya. "Watanhituna minal jibali buyuta," ya. "Watattakhiduna minal kusura," ya. Mereka di dataran mereka bikin kusur, yaitu rumah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Kita lanjutkan. Allah berfirman, "Fatilka buyutuhum khawiyatun bima zalamu." Maka itulah rumah-rumah mereka dalam keadaan runtuh sebabkan kezaliman mereka. "Inna fi dzalika laayatan liqaumi ya'lamun." Yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang yang mengetahui. Kita tahu bahwasanya orang-orang Samud mereka membangun dua model rumah. Seperti dalam firman Allah, "Wadhkuru idh ja'alakum khulafa'a min ba'di 'adin wa bawwa'akum fil ardi tattakhidhuna min suhuliha qusura wa tanhituna al-jibala buyuta." Dan ingatlah wahai kaum Samud, ya, nikmat Allah tatkala Allah menjadikan kalian berjaya di atas muka bumi setelah kaum 'Ad, dan Allah menempatkan kalian di atas muka bumi, "Tattakhidhuna min suhuliha qusura," kalian membangun istana di dataran yang landai, "watattakhidhuna al-jibala buyuta," dan kalian memahat gunung untuk dijadikan
0: rumah. Jadi mereka punya dua model rumah. Rumah yang mereka bangun disebut dengan kusur, istana. Terus rumah yang mereka pahat dalam batu. Ada yang mengatakan kalau musim panas mereka tinggal dalam rumah-rumah tersebut. Kalau musim dingin mereka tinggal di rumah yang mereka bangun di tanah. Kalau musim panas mereka masuk di rumah yang mereka pahat dalam batu. Di sini Allah mengatakan fatilka buyutum khawiyah, rumah mereka hancur ya. Tentu yang dimaksud adalah rumah yang dibangun di atas tanah. Maka disinilah timbul pendapat sebagian arkeolog mengatakan bahwasanya harusnya Diyar Tsamud, tempat tinggal kaum Tsamud, harusnya ada bekas reruntuhan. Harusnya ada bekas reruntuhan. Tapi kalau kita lihat di Madain Saleh tidak ada bekas reruntuhan apa rumah-rumah. Yang kedua, kalau kita lihat gunung-gunung yang dipahat tersebut bukan bentuk rumah tapi bentuk kuburan-kuburan. Sehingga bukan model rumah yang mereka bangun, yang mereka pahat dalam gunung-gunung yang ada sekarang. Ini pendapat ya. Tentu ini semuanya hanya hipotesa karena dugaan. Karena ini sudah ribuan tahun yang lalu ya. Adapun bekas reruntuhan bisa saja hilang dengan ribuan tahun lalu, apalagi di situ sempat ada tempat tinggal, bahkan di sekitar situ ada sampai rel kereta api dinasti Utsmani ada ya. Berarti sudah terjadi kawasan hunian. Adapun kemudian rumah-rumah tersebut dalam bentuk sebagainya bentuk kuburan mungkin dimodifikasi oleh kaum Nabati yang datang setelah kaum Tsamud. Intinya memang ada perselisihan di antara para arkeolog, tapi lebih hati-hati kita tidak ke situ ya. Kalau mau lihat di YouTube aja. Karena saya sudah ke situ dua kali. Jadi maksud saya daripada karena kalau kita baca fatwa-fatwa ulama terdahulu Syekh Utsaimin dan Syekh-syekh sebelumnya semuanya mengatakan itu Madain Saleh, itulah tempat kaum Tsamud. Sekarang aja baru timbul khilaf. Dulu hampir seluruhnya ulama mengatakan itu tempat tinggal kaum Saleh, dan 3000-an tahun banyak perubahan bisa jadi. Karena kalau bukan itu terus mana masalahnya? Kalau bukan itu terus mana Diyar Tsamud yang pernah dilewati oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Di sini disebutkan dari Ibnu Abbas, dia mengatakan di antara sebab hancurnya rumah adalah kezaliman ya. Runtuhnya rumah, di antaranya rumah tangga adalah dengan sebab apa? Kezaliman. Allah berfirman, fatilka buyutuhum khawiyah, rumah mereka hancur secara fisik dan juga bisa hancur secara maknawi. Bima zolamu, karena kezaliman yang mereka lakukan. Seorang jangan berbuat zalim sama orang lain. Dan 9 orang-orang penjahat tersebut, kata Tahir bin Asyur, tidak boleh kemudian seorang menjadikan angka 9 sebagai angka kesialan. Tuh, 9 ya, 9. Seperti 9 kaum Tsamud. Tidak ada hubungannya, kebetulan saja jumlahnya berapa? 9. Kemudian terakhir firman Allah, wa anjayna alladhina amanu wa kanu yattaqun. Taib, di sini inna fi dzalika laayatan liqaumi ya'lamun. Sungguhnya yang demikian itu ada tanda bagi orang yang berilmu. Orang yang berilmu lah yang berusaha mengambil pelajaran dari kejadian-kejadian alam. Ketika kejadian alam dia berusaha meresapi, menghayati, bahkan kejadian yang menimpa dirinya dia mengambil hikmah. Orang berilmu dia memahami apa yang dialami oleh orang sekitarnya, dia mengambil ibrah. Allah mengatakan ini pelajaran, tapi bagi siapa? Liqaumi ya'lamun. Bagi orang yang tidak berilmu cuek aja apa yang terjadi, tidak ada pelajaran bagi. Oh, sejarah. Tapi di balik sejarah tidak diambil pelajaran. Katanya ada begini, katanya sekedar wawasan tidak diambil pelajaran. Justru Allah menceritakan ini untuk kita ambil apa? Pelajaran. Bahwasanya kezaliman ada dampaknya cepat atau lambat. Kesombongan ada dampaknya cepat atau lambat. Jangan pernah berbuat zalim pada orang lain. Kata orang Tuhan tidak tidur, Tuhan tahu akan dibalas cepat atau lambat. Doa orang yang terzalimi pasti dikabulkan. Walau ba'dahin, kata Nabi SAW, meskipun nanti suatu saat, tidak langsung seketika itu, bisa jadi nanti suatu saat. Maka jangan pernah menzalimi orang lain. Kemudian ayat terakhir kata Allah, wa anjaynal ladzina amanu wa kanu yattaqun, dan kami selamatkan orang-orang yang beriman dan mereka selalu bertakwa. Jadi yang diselamatkan ialah orang-orang yang memiliki sifat keimanan, yaitu kaum pengikut Nabi Saleh. Allah buat mereka keluar dari kampung tersebut, baru kemudian Allah kirimkan kehancuran kepada kaum Samud. Dan di antara sifat mereka wa kanu yattaqun, dan mereka di sini Allah menyebutkan dengan kanu, yaitu fi'il madhi kanu, menunjukkan sifat mereka yang sudah ada terpatri dalam diri mereka bahwasanya mereka benar-benar bertakwa. Sampai Allah menyebutkan wa kanu yattaqun, seakan-akan sifat tersebut tidak berubah lagi, yang mereka benar-benar bertakwa. Maka seorang kalau ingin selamat dari siksaan Allah, iman dan takwa, iman dan takwa. Ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Setelah ini masih ada kisah kaum Nabi Lut, namun panjang juga ya. Saya takut antum ngantuk ya. Dan saya juga takut saya ngantuk ya. Oleh karenanya mungkin kita sampai sini saja, karena habis ini ada ujian ya. Saya ingin tahu kemampuan antum sekalian ya. Baik, demikian saja. Wallahu ta'ala alam bisawab.
2: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
3: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin." Bersegeralah kalian menuju ampunan Allah dan bersegeralah kalian menuju surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi yang Allah siapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Allah mengatakan jannatin 'arduha as-samawati wal ardu, surga yang seluasnya seluas langit dan bumi. Namun kalau kita perhatikan dalam bahasa Arab sebagaimana dijelaskan oleh sebagian ahli tafsir, Allah dalam ayat ini menggunakan kalimat ard, dan ard artinya lebar. Ya, kalau kita terjemahkan secara letterlek artinya bersegeralah menuju surga Allah yang lebarnya selebar langit dan bumi. Nah, kalau disebut lebarnya sudah seperti langit dan bumi, bagaimana lagi dengan panjangnya? Oleh karenanya sebagian ulama mengatakan surga itu lebih luas daripada langit dan bumi. Lebih luas daripada langit dan bumi. Allah menyebutkan tentang langit dan bumi sebagai pendekatan saja. Karena itulah yang bisa kita saksikan. Bumi dan langit. Akan tetapi sebenarnya surga lebih luas daripada langit dan bumi. Kalau seandainya surga itu luasnya seperti langit, maka itu sudah sungguh sangat luar biasa. Langit adalah makhluk yang paling besar yang bisa kita lihat dengan mata kita. Ada makhluk-makhluk yang lebih besar daripada langit. Seperti arsy Allah, seperti kursi Allah. Akan tetapi tidak bisa kita lihat. Yang bisa kita lihat dengan mata kita adalah langit. Kita lihat begitu luas yang ada di atas kita. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang dahsyatnya penciptaan langit. Kata Allah Subhanahu wa taala, "A antum ashaddu khalqan am as-samaa banaha?" Apakah kalian penciptaannya lebih hebat ataukah langit yang kami ciptakan? Langit lebih hebat, langit lebih besar, lebih luas daripada manusia. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, "Was-samaa banainaha bi aydi wa inna la musi'un." Langit yang kami bangun dengan kekuatan kami. Wa inna la musi'un, dan sungguh kami meluaskan langit tersebut. Sungguh luas langit ini. Kita tahu dalam langit ada matahari, ada rembulan, ada bintang-bintang, ada planet-planet, ada galaksi-galaksi. Kita tidak tahu mana pangkal dari langit tersebut dan mana ujung langit tersebut. Kalau seandainya surga ini seluas langit, maka sudah sangat luas. Bagaimana lagi kalau ternyata lebih luas daripada langit? Oleh karenanya para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya akan sebutkan suatu hadis yang menggambarkan tentang luasnya surga. Ya, Rasulullah SAW pernah bersabda dalam satu hadis, "Inni la a'lamu akhir ahli an-nari khurujan minha wa akhir ahli al-jannati dukhulan." Kata Rasulullah SAW, "Sungguh aku mengetahui seorang yang paling terakhir keluar dari neraka jahannam dan seorang yang paling terakhir masuk ke dalam surga." Dalam hadis ini Rasulullah SAW menyebutkan tentang orang adna man adna ahli al-jannati manzilah, orang yang paling rendah di surga. Kita ingin tahu seluas apakah kapling yang Allah berikan kepada penghuni surga yang paling rendah ini. Ya, Rasulullah SAW menyebutkan

0: Dialah orang yang terakhir keluar dari neraka jahannam dan dialah orang yang terakhir masuk surga. Dalam hadis, dalam riwayat kata Rasulullah SAW, ya, yamshi marratan wa yakbu marratan. Terkadang dia berjalan, terkadang dia tersungkur di atas wajahnya. Dalam riwayat yang lain, yahbu, terkadang dia merangkak baru keluar dari neraka jahannam. Tatkala dia keluar, dia berkata, tabarakalladzi najjani minki. Sungguh maha suci Allah yang telah menyelamatkan aku dari engkau wahai neraka. Laqad a'tani syai'an ma a'tau ahadan minal alamin. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada aku suatu kenikmatan yang tidak pernah Allah berikan kepada seorang pun, al-awwalin wal akhirin, seorang pun tidak pernah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh bahagia tatkala dia diselamatkan dari neraka jahannam. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada dia, idhab fadkhulil jannah, pergilah engkau dan masuklah engkau ke dalam surga. Fayukhayyalu ilaihi annaha mal'a, maka dikhayalkan bagi dia ternyata surga sudah penuh. Ini khayalan dia. Maka dia mengatakan, ya Allah, ya Rabbi, wajadtuha mal'a. Ya Allah, aku dapati surga sudah penuh. Padahal belum penuh, kata, karena surga sangat luas. Kata Allah Subhanahu wa taala, idhab fadkhulil jannah, pergilah dan masuklah ke dalam surga. Dia mengatakan, ya Rabbi, wajadtuha mal'a. Ya Allah, aku dapati surga sudah penuh. Maka Allah Subhanahu wa taala berkata kepada dia, fa innalaka mithlad dunya wa asyrata amsalha, bagi engkau dunia dan 10 kali lipatnya. Jadi orang ini orang yang paling rendah di surga, kata Rasulullah SAW, dzalika adna ahlil jannati manzilan, ini adalah orang yang paling rendah kedudukannya di surga. Maka ternyata dia mendapatkan kapling seluas bumi dan 10 kali lipat, ya, jadi 11 kali lipat dunia ini. Sungguh luas, ya, kapling yang dia dapatkan. Ini penghuni surga yang paling rendah, bagaimana yang lebih tinggi lagi? Oleh karena para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, surga sangatlah luas. Kalau seorang yang paling rendah luas mendapatkan kapling, ya, seluas 11 kali lipat dunia, maka sungguh luar biasa. Kita bayangkan seorang, enggak usah jauh-jauh, kalau dia menjadi, ya, penguasa Banjarmasin saja dia sudah hebat, ya. Apalagi misalnya dia penguasa Jakarta, ya, semuanya tunduk sama dia, semua kapling milik dia. Dia bahagianya luar biasa. Bagaimana lagi kalau penguasa Indonesia? Bagaimana lagi kalau raja, jadi raja Saudi? Gimana enggak bahagia? Bagaimana lagi kalau raja dunia? Seluruh dunia ini milik dia. Ini bagaimana lagi kalau 10 kali lipat dunia? Kaplingnya, kerajaannya 10 kali lipat dunia, 11 kali lipat dunia. Dan tatkala kita mengatakan kapling yang dia miliki 11 kali lipat dunia luasnya, bukan berarti tanah apa kosong, ya, tidak berisi, yang tidak ada kenikmatan, tidak. Maksud kita 11 kali lipat dunia luas kaplingannya dan berisi dengan kenikmatan, berisi dengan panorama yang indah, berisi dengan pemandangan yang menyejukkan pandangannya, berisi dengan kelezatan-kelezatan, 11 kali lipat dunia. Oleh karenanya ini adalah kenikmatan yang luar biasa yang Allah berikan kepada penghuni surga. Karenanya para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tatkala kita mengetahui surga sangat luas dan penghuni surga paling rendah kaplingannya luar biasa seperti itu, maka kita harus bersemangat. Bersemangat untuk masuk surga. Tatkala Rasulullah SAW memberi motivasi kepada para sahabat dalam perang Badar, kata Rasulullah SAW, kumu ila jannatin arduha samawati wal ard, bangkitlah kalian menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Maka ada seorang sahabat bernama Umair bin Humam radhiyallahu anhu al-Ansari. Dia berkata, ya Rasulullah, jannatun arduha samawati wal ard, ya Rasulullah, surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Kata Rasulullah SAW, na'am. Maka dia mengatakan, bakhin-bakhin. Kata sahabat ini, bakhin-bakhin. Bakhin-bakhin dalam bahasa Arab artinya ungkapan untuk menunjukkan kekaguman, seakan-akan dia berkata, wow, hebat, ya. Maka Rasulullah SAW berkata, ma yahmiluka ala qawlika bakhin-bakhin, wahai Umair, apa yang buat engkau berucap bakhin-bakhin? Kenapa kau kagum? Apa yang mengucapkan engkau menunjukkan takjub? Kata Umar bin Humam radhiyallahu anhu, la wallahi la ya Rasulullah illa raja'ata an akuna min ahliha. Kata dia, tidak ada apa-apa ya Rasulullah, kecuali hanya aku berharap aku termasuk dari penghuni surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Kata Rasulullah SAW, innaka min ahliha, sungguhnya kau termasuk penghuni surga. Maka tatkala dia mendengar vonis dari Rasulullah bahwasanya dia termasuk penghuni surga, maka dia pun mengeluarkan kormanya. Faja'ala ya'kulu minha minhunna, maka dia mulai makan dari butiran-butiran kurma milik dia tersebut. Kemudian dia berkata, la in ana hayitu hatta akula tamarati hadhihi innaha la hayatun tawila. Kalau saya harus hidup sampai selesai makan dari kurma ini seluruhnya, maka ini kehidupan yang sangat panjang. Maka dia pun lempar kurmanya, maka dia pun segera masuk dalam medan pertempuran, akhirnya beliau mati syahid radhiyallahu taala anhu. Dan ini menunjukkan bagaimana semangat para sahabat untuk segera masuk surga. Oleh karenanya, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan terpedaya dengan dunia ini. Dunia ini sempit. kemudian kenikmatan yang ada terbatas. Betapapun kenikmatan yang Anda lihat, maka itu sangat rendah dibandingkan dengan surga. Kalau di surga Anda menjadi penghuni surga yang paling rendah, ya, yang paling rendah kedudukannya di surga, minimal Anda mendapatkan 11 kali lipat dunia atau 10 kali lipat dunia berisi dengan kenikmatan-kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata Anda, tidak pernah didengar oleh telinga Anda, bahkan tidak pernah terbetik dalam benak Anda. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang bersemangat untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala dan meraih keridhaannya. Demikian, wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah hadis Nabi yang mulia yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum. Fa huwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum." Yang artinya, lihatlah oleh kalian orang yang berada di bawah kalian. Jangan melihat orang yang di atas kalian. فَهُوَ أَجْدَرُ أَلَّا تَزْدَرُ نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ. Karena hal itu lebih pantas supaya kalian tidak meremehkan nikmat Allah yang Allah anugerahkan kepada kalian. Hadis yang mulia ini berisi tentang bimbingan yang sangat mulia dari Nabi Muhammad SAW yang intinya adalah melarang kita untuk jangan salah memandang, jangan salah melihat. Karena apabila kita salah memandang, baik pandangan dengan mata atau dengan mata hati, maka malapetakannya kembali kepada diri kita, yakni berupa meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa taala adalah sebuah hal yang tidak pantas. Dan ini masuk kepada apa yang Allah Subhanahu wa taala tidak ridhoi di dalamnya. Kita melihat bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda di sini, "Lihatlah apa yang di bawah kalian, jangan melihat apa yang di atas kalian." Nikmat yang Allah berikan kepada kita banyak sekali. Baik itu nikmat dininya ataupun nikmat dunyawiyah, yang mana hendaknya kita semua harus mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan. Di antara cara mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita adalah jangan salah memandang. Ketika pandangan kita salah, maka akan terjadi kufur nikmat, atau kita merasa kurang dari kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Unzuru ila man huwa asfala minkum. Lihatlah orang yang di bawah kalian. Jangan lihat orang yang di atas kalian. Sekali lagi, ini tentang nikmat Allah. Dan nikmat dunia serta nikmat agama. Secara umum, Rasulullah SAW membimbing kita melihat yang bawah. Adapun pendapat sebagian manusia atau pendapat sebagian ulama yang membedakan antara nikmat dunia dengan nikmat agama, ya, sebagian manusia berkata kalau kita melihat nikmat dunia kita lihat yang di bawah, kalau nikmat agama kita lihat yang di atas. Ini tidak benar. Dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala berkata, "Tafriq ba'd al-ulama." Pembedaan sebagian ulama tentang masalah ini antara nikmat dunia dan nikmat agama, fihi nazar, ini harus dilihat kembali. Ini kurang tepat. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam hadis ini secara umum, apabila kita punya tetangga misalkan, di samping kanan kita miliki mobil, tetangga sebelah kita miliki sepeda, kita punya motor, mana yang kita lihat? Kalau kita ingin mengamalkan hadis yang mulia ini, maka kita lihat sebelah kiri kita yang punya sepeda. Karena apa? Ketika kita melihat yang di sebelah kanan kita yang memiliki nikmat yang lebih dari kita, niscaya kita akan tidak bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan berkata Allah Subhanahu wa taala tidak memberi nikmat kepada kita. Allah Subhanahu wa taala tidak memberi nikmat kepada saya seperti Allah berikan kepada tetangga yang sebelah kanan saya. Ini intiqas. Ini adalah pengurangan. Ini namanya meremehkan nikmat yang Allah berikan pada kita. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat, ketika kita menjumpai hal ini, kita harus lihat yang di bawah kita. Maksudnya apa? Kata Rasul, "Alla tazdaru ni'matallahi 'alaikum." Agar kalian tidak meremehkan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian. Yang dengannya kalian bisa bersyukur. Karena masih banyak orang yang di bawah kalian. Begitu juga halnya dengan nikmat agama. Nikmat agama juga masuk dalam hadis yang mulia ini. Kita diberikan pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala, pemahaman agama. Oleh karena itu, kita harus bersyukur. Karena masih banyak di antara kita dari saudara-saudara kita yang belum paham tentang agama atau jauh pemahamannya di bawah kita. Baik dalam masalah sunnahnya dan yang lainnya. Saya ambil contoh misalkan seandainya seseorang memiliki hafalan satu juz. Kemudian si A, Ahmad, memiliki hafalan 30 juz. Dia hendaknya melihat orang di bawahnya yang memiliki hafalan setengah juz atau ada yang cuma satu surat, dua surat. Dengan itu dia bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat ilmu, nikmat hafalan yang Allah berikan padanya. Tetapi kalau dia salah memandang, dia melihat kepada yang di atas, oh dia memiliki hafalan 30 juz, saya baru satu juz. Niscaya dia tidak akan bisa bersyukur atau mengurangi rasa syukur ini. Oleh karena itu, lihatlah yang di bawah. Dia akan merasa dan dia akan mengucap alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kenikmatan kepadaku, yang mana masih banyak di bawah kita yang belum seperti aku. Ini yang mesti kita perhatikan. Tetapi perlu diingat bahwa hal ini tidak mencegah kita untuk saling berlomba-lomba untuk mendapatkan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini diperbolehkan. Baik dalam masalah dunia apalagi masalah agama. Fastabiqul khairat. Sebagaimana seseorang ingin nikmat dunianya bertambah, dia berusaha-berusaha dan berusaha untuk mendapatkannya, maka begitu juga dengan nikmat akhirat, nikmat agama. Ketika dia mengetahui ada orang yang lebih dari dia dalam masalah agama, dia harus berusaha untuk mendapatkannya. Tetapi ketika dia melihat nikmat ini, dia harus melihat ke bawah. Karena apa? Agar dia atau kita bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan salah melihat. Karena apabila kita salah melihat, maka malapetakannya kembali kepada diri kita sendiri. Di mana tidak ada ketenangan dalam hati kita, di mana kita akan meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sesungguhnya perhatian syariat terhadap hati sangat besar, ya. Kita akan sebutkan 10 poin hal-hal yang bisa membersihkan hati, ya.
3: Pertama
2: adalah menjaga lisan. Dan ini diisyaratkan oleh Nabi SAW dalam hadisnya. Kata Nabi SAW, "La yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuhu." Tidaklah akan lurus iman seorang hamba sampai lurus hatinya. "Wala yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu." Dan hatinya tidak bisa istiqamah, tidak bisa lurus sampai lurus lisannya. Ini dalil yang sangat kuat bahwasanya lisan punya pengaruh besar terhadap hati. Dari sini hati-hati apa yang kita bicarakan. Topik yang kita bicarakan harus terarah. Tidak boleh kita bicara sembarangan. Jauhkan diri dari namimah, dari ghibah, dari membicarakan kejelekan orang lain. Karena itulah sangat berpengaruh dengan hati seseorang. Yang kedua, banyak beristighfar. Banyak beristighfar. Dari seorang sahabat yang bernama Al-Ghar Al-Muzani, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallam bersabda, "Innahu la yughanu ala qalbi." Sungguhnya ada sesuatu yang mengganggu hatiku. "Wa inni la astaghfirullah fi kulli yawmin 100 marrah." Sungguhnya aku beristighfar kepada Allah setiap hari 100 kali. Tatkala Nabi mengatakan la yughan ala qalbi, ada sesuatu bermasalah dalam hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka untuk menghilangkan masalah tersebut dari hati Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya kalau Nabi gelisah, ada sesuatu yang tidak enak dalam hatinya, maka apa yang beliau lakukan apa? Istighfar. Yang ketiga, kiat yang ketiga agar hati menjadi bersih, jangan terlalu tahu banyak urusan orang dan jangan suka mendengar kejelekan orang. Jangan kepo ya. Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah berkata, sebaik-baik amalan adalah bersihnya hati dari segala permusuhan seluruhnya. Jadi kalau hati bersih, tidak tahu keburukan orang, tidak tahu permasalahan orang, lebih baik sebisa mungkin. Oleh karena seorang berusaha tidak mendengar tentang keburukan-keburukan orang lain. Yang keempat, agar hati menjadi bersih, berusaha tenteram dan bahagia tatkala sendirian. Terkadang kita perlu nyaman dengan kesendirian dan ini penting. Ini untuk membersihkan hati kita. Dan itu diisyaratkan dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang 7 golongan yang Allah naungi pada hari kiamat kelak, di antaranya seorang yang dia bersendirian, dia ingat Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian dia meneteskan air mata. Latih diri kita untuk bersendirian, merasakan kenikmatan dalam apa? Kesendirian. Taib yang kelima, di antara hal yang membantu untuk membersihkan hati adalah berzikir kepada Allah, banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Dan orang-orang yang beriman dan hati mereka tenteram dengan mengingat Allah. Ketahuilah dengan mengingat Allah maka hati akan menjadi tenteram. Orang yang banyak berzikir kepada Allah hatinya semakin bersih. Ada dua hal, ini keenam dan ketujuh, yaitu untuk agar bisa hati bersih, agar hati tidak keras, yaitu ikhlas, dan yang kedua membantu orang lain. Kata As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya, tanda kebahagiaan seorang hamba, dia ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia berusaha untuk memberi manfaat kepada orang lain. Seorang yang paling bahagia adalah orang yang mengumpulkan dua perkara ini. Dia ikhlas kepada Allah dan dia berusaha memberi manfaat kepada orang lain. Delapan, agar hati menjadi bersih, terhindar dari berbagai macam kotoran. Jangan masukkan dunia di hati,

0: Dunia di tangan, jangan saya masukkan ke dalam hati.
1: Udahlah.
0: Buat apa kita bergaya-gaya dengan dunia akan kita tinggalkan? Yang ke 9. Senantiasa menerima takdir Allah Subhanahu wa taala sehingga senantiasa husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Taghabun, "Ma asaba min musibatin illa bi idznillah, wa man yu'min billahi yahdi qalbah." Tidak ada satu musibah pun yang menimpa kecuali dengan izin Allah. Barang siapa yang beriman kepada Allah, artinya menerima takdir Allah, Allah akan beri hidayah kepada hatinya. Kita semua hidup dalam ujian. Tapi kalau kita husnudzon kepada Allah, terima dengan semua takdir, maka hati kita akan menjadi bersih. Taib yang terakhir, agar hati kita bersih, yang paling utama dari semua sebab adalah doa. Di antara doa yang diajarkan oleh Nabi SAW, harap dihafal, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Wahai pembolak-balik hati manusia, tegarkan hatiku di atas agamamu. Sejauh mana kita praktekkan teori-teori ini, sejauh itu pula hati kita akan bersih. Dan yakinlah bahwasanya hari kiamat kelak, yang bermanfaat hanyalah hati yang bersih.

0: Saya baru mengenal sunnah. Kenapa musik haram dan lagu? Karena Al-Quran yang mengharamkannya dan hadis yang banyak. Di antara ayat Al-Quran surah Luqman, Allah menyatakan wa minan nasi may yashtari lahwal hadis liyudilla an sabilillahi biqari ilm wa yattakhidaha huzwa ulaika lahum adzabun muhin. Coba bayangkan, di antara manusia ada orang yang menjual lahwal hadis. Kata Ibnu Mas'ud, lahwal hadis itu musik dan nyanyian untuk menyesatkan orang dari manusia dan menjadikan sebagai permainan. Lahum ulaika lahum adzabun, bagi mereka azab yang sangat menghinakan. Nas ayat. Tapi sekarang banyak orang-orang yang menganggap halal. Benarlah ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa akan datang satu masa kepada manusia, di zaman itu orang menghalalkan sutra, menghalalkan musik dan nyanyian, menghalalkan emas dan perak dan seterusnya. Ini sudah diucapkan oleh Nabi bahwa nanti di akhir zaman di kalangan umatku ada yang menghalalkan beberapa perkara yang haram, termasuk musik dan nyanyian. Sudah begitu jelas nas ayatnya, nas hadisnya, ya. Tapi ada yang menghalalkan. Bukankah yang menyanyi, yang menghalalkan juga para ustadz? Apakah kita memvonis mereka ahli neraka? Tidak. Kalau kita menghukumi sebuah perbuatan, tidak berarti memvonis pelakunya sebagai ahli neraka. Enggak. Harus dibedakan. Ya, kalau seorang mabuk, kita bilang dia sedang melakukan hal yang haram, mabuk haram. Apakah ucapan saya berarti dia pasti ke neraka? Tidak, kita tidak sedang memvonis pelakunya ke surga atau ke neraka. Sebab ke surga ke neraka itu pertama dilihat dari akhir kehidupan dia. Mungkin aja dia tobat, ya. Sebelum matinya tobat, baik ke keislamannya, mati dalam keadaan husnul khotimah, diampuni dosanya, lalu ke surga, ya. Kedua, surga nerakanya dikalkulasikan dengan amal-amal lainnya. Kita hanya menghukumi halal haramnya sebuah perbuatan, tidak sedang memvonis pelakunya sebagai ahli surga atau neraka. Kalau ada orang yang sholat, kita bilang orang itu sedang melakukan ibadah yang Allah syariatkan. Apakah kita berarti memvonis orang itu pasti ahli surga? Belum tentu, ya. Kita hanya menyatakan sholatnya itu ibadah ketaatan yang bagus, dipahalai oleh Allah. Tidak berarti apakah pasti dia ke surga? Kita enggak berbicara itu. Ke surga ke nerakanya nanti dilihat di akhir kehidupannya, saat kematiannya, dan dikalkulasikan dengan amalan-amalan lainnya, ya. Jadi kalau kita menghukumi sebuah perbuatan, sekali lagi tidak memvonis surga atau neraka terhadap pelakunya, sama sekali tidak. Jadi sesuatu tidak bisa dianggap baik dan benar hanya karena ada ustadz yang melakukannya, ya, tidak. Kita lihat halal haramnya sebuah perbuatan diukur dengan nas Al-Quran atau hadis yang sahih tentang hal itu.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
2: Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada Abdullah bin Abbas. Ketika itu Abdullah bin Abbas masih kecil, masih usia belia belasan tahun. Nabi di atas kendaraan, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu di belakang. Kata Nabi SAW, ya gulam, wahai anak kecil, wahai anak yang masih belia, dengarkan baik-baik. Aku akan mengajarkan beberapa kalimat-kalimat penting kepadamu. Aku akan ajarkan kepadamu berapa kalimat-kalimat penting. Di antara kalimat penting yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah bin Abbas ketika itu, wa'lam annal ummata law ijtama'u ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka wa in ijtama'u ala an yadhurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik rufi'atil aqdamu wa jaffatis suhufu. Yang artinya, wahai anak, dengarkan. Dan perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada satu orang daripada umat itu artinya perkataan Nabi untuk semua umat. Artinya bukan hanya untuk Abdullah bin Abbas, untuk kita juga, untuk saya, untuk bapak yang hadir, untuk ibu yang hadir, untuk semua kaum muslimin yang tidak hadir, untuk seluruh manusia yang tidak muslim, ini nasihat untuk mereka, hanya mereka saja yang tidak mau beriman. Semoga Allah beri mereka semua dan kita hidayah. Kata Nabi SAW kepada umatnya, wa'lam, ketahuilah, annal ummata law ijtama'at, law ijtama'u, sesungguhnya semua manusia ini, kalau semuanya sepakat, bermufakat, semuanya membuat sebuah mufakat, ala ayyam fa'uka bisyai, untuk memberikan satu manfaat kepadamu, lam yam fa'uka, mereka tidak akan bisa memberikan manfaat itu. Semua kita sepakat, semua kita kumpul, rapat untuk memberikan satu manfaat. Tak bisa, kata Nabi SAW. Illa bisyai'in qad katabahu Allahu lak. Kecuali kalau Allah sudah takdirkan manfaat itu sampai kepadamu. Lihat. Tak ada yang bisa memberikan manfaat apapun kepada kita. Kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu Allah, lalu Nabi mengatakan, wa in ijtama'u, kalau mereka semua sepakat, semua mufakat, semua datang, semua kompromi, ala an yadurruka bi syai, untuk memberikan satu mudarat kepadamu. Satu mudarat, semua manusia berkumpul, memberikan kamu satu mudarat, lam yadurruka, mereka tidak akan bisa memberikan mudarat itu kepadamu. Illa qad katabahu Allahu lak. Kecuali sesuatu yang telah Allah tuliskan akan datang kepadamu mudarat itu. Lihat kekuasaan Allah yang sebenarnya. Lihat bahwa manusia tidak mampu apapun. Selain Allah tidak bisa apa-apa. Semua yang datang kepada kita manfaat, datangnya dari Allah. Mintanya kepada Allah. Semua yang datang kepada kita dari mudarat, datangnya dari Allah, bukan dari makhluk. Dan minta perlindungannya kepada Allah. Dan setiap hari kita mengucapkan, a'udhu billahi, aku mohon perlindungan kepada Allah. Setiap hari kita baca, tidak? Setiap hari kita baca Al-Quran. Sebelum kita baca Al-Quran, kita membaca, a'udhu billahi minasyaitani ar-rajim. Aku berlindung kepada Allah, ini yang benar. Minta perlindungan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Rabbul izzati wal jalalah. Jangan minta perlindungan kepada manusia. Mereka tidak bisa apa-apa. Jangan minta perlindungan kepada makhluk. Apalagi kepada jin penunggu. Penunggu apa saja? Penunggu laut, penunggu gunung, penunggu pohon, penunggu sumur keramat, penunggu. Tidak ada semuanya. Bapak dan ibu yang dimuliakan Allah. Manusia lebih mulia daripada jin. Kenapa kita yang minta tolong kepada mereka? Ada Nabi Adam alaihi salam, manusia. Ada iblis dari kalangan jin. Siapa yang disuruh sujud ke siapa? Hah? Pertanyaannya yang disuruh sujud, siapa yang disuruh sujud kepada siapa disuruh sujud? Jin, iblis disuruh sujud kepada Nabi Adam. Nabi Adam manusia. Iblis itu jin. Penunggu-penunggu yang diyakini banyak manusia itu jin. Gunung apa namanya? Gunung Ranjani. Kata orang ada penunggunya. Iya, ada penunggunya, silahkan. Gak ada masalah. Gunung-gunung ada penunggunya. Lautan ada penunggunya, ada jin yang hidup di sana, pohon-pohon besar ada penunggunya, tempat-tempat kosong ada penunggunya. Enggak masalah ada penunggunya, memang jin ada di mana-mana. Namun bukan berarti kita harus minta tolong kepada mereka. Enggak. Yang punya gunung itu Allah, jin cuma sekedar nunggu aja di situ. Dia numpang tinggal di situ sebagaimana kita numpang tinggal di bumi Allah. Tapi kita berasal dari Nabi Adam. Iblis dari bangsa jin. Anak keturunan Nabi Adam adalah kita. Jin-jin manapun, penunggu manapun yang diyakini manusia sedang menunggu, itu keturunan iblis dan bala tentaranya. Iblis yang disuruh sujud kepada Nabi Adam. Kenapa sekarang anak cucu Adam yang nyembah jin? Ada apa ini? Kenapa kita hinakan kemuliaan yang sudah diberikan Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada manusia dengan menyuruh jin sujud kepada Nabi Adam? Kenapa sekarang? Jin itu, Pak, kalau kita menyembah-nyembahnya, minta kepada, senang hatinya. Balas dendam dia dulu, ayah kami yang sujud kepada ayah kalian. Sekarang rasakan kalian yang sujud kepada kami. Nyembah-nyembah kepada kami, buat persembahan, buat sesajen kepada kami. Dan lihat orang-orang kafir itu rata-rata sesajennya kepada jin, betul tidak? Betul. Itu mereka, jangan kita umat Islam. Kita umat Nabi Adam, umat Nabi Muhammad. Agama Nabi Muhammad dengan agama Nabi Adam satu. Agama tauhid, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap ibadahnya.
1: Petikan faidah, memetik faidah pada kajian ilmiah.
3: Orang yang telah terjerumus dalam perbuatan syirik, kufur, bidah atau maksiat, ada enggak kebaikan yang bisa dia raih setelah melakukan itu? Ada, yaitu apa? Tobat. Dengan tobat dihapus dosa-dosanya, diganti dengan pahala, dan Allah sangat gembira, segembira-gembiranya, bahagia sebahagia-bahagianya. Kebahagiaan Allah ketika melihat seorang hamba tobat dari dosa dan maksiat melebihi kebahagiaan orang yang pergi ke tengah padang pasir dengan membawa seluruh perbekalannya, tiba-tiba perbekalannya hilang, dibawa oleh untanya atau kudanya atau keledainya, entah kabur kemana, dicari kesana kemari tidak ada, seluruh perbekalannya di sana, dia di tengah padang pasir, gak ada makanan, gak ada minuman, tinggal menunggu mati itu mah, putus asa dia. Setelah putus asa dia berbaring, tiba-tiba datang lagi itu kuda, itu keledai yang membawa seluruh perbekal, datang lagi. Seneng apa enggak? Seneng. Seneng biasa atau seneng bingit? Seneng bingit. Dia cepat bangkit, dia raih itu tali kekang kudanya. Dia berkata saking gembiranya, keceplosan dia, kepleset lidah dia. Dia berkata, Allahumma anta amdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau hambaku dan aku Tuhanmu. Kepleset ini kecil apa fatal tuh kesalahannya? Super fatal. Kalau dia mengatakan itu dalam keadaan sadar dan disengaja, bisa kufur itu orang. Bisa murtad itu orang. Seseorang yang secara sadar sengaja mengatakan, ya Allah, engkau adalah hambaku, aku Tuhanmu. Bisa kufur itu orang. Akhto'a min syiddatil farah. Dia salah ucap, salah omong saking gembiranya. Tadinya sudah mau mati gitu, sudah pasrah mati ini, tinggal nunggu. Dan matinya menderita loh. Masih agak mending matinya dibunuh, prek, langsung saat itu. Ini matinya kelaparan dan kehausan, kepanasan. Konon ya, mungkin di sini ada yang lebih ahli. Manusia bisa bertahan hidup tanpa makanan selama 40 hari. 40 hari loh, bukan 3 hari. Tapi tanpa air mereka cuma bisa bertahan seminggu. Seminggu gak minum, mati itu. Kalau gak percaya coba deh. Ya. Sudah. Sebelum proses kematian datang, menderita gak tuh? Kehausan, kelaparan? Iya, menderita lah. Orang yang kehausan terasa tercekik ini leher. Katanya. Saya belum pernah mengalami, mudah-mudahan tidak pernah mengalami sampai hari kiamat nanti. Sampai mudah-mudahan kita semua dikesurgakan oleh Allah tanpa mengalami rasa haus yang mencekik sama sekali. Jadi Orang itu mau mati, sudah pasrah mati karena kehabisan bekal. Tiba-tiba datang lagi itu perbekalan, serasa hidup kembali. Senangnya bukan main. Saking senangnya ngomongnya salah. Ya, Allah lebih senang, lebih bahagia dibanding kebahagiaan orang tadi ketika melihat seorang hamba yang berdosa lalu tobat kembali kepada Allah dari dosa-dosanya. Itu kebaikan. Buat Allah bahagia dan senang.
4: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
5: Kalau sholat tahiyatul masjid, apa bisa sholat di teras masjid atau cuma bisa di dalam masjid saja? Ulama ikhtilaf. Namanya tahiyatul masjid, sholat di dalam masjid. Apa batasan masjid? Pintu. Di sanalah, di pintu itu kita menerapkan aturan keluar masuk masjid. Kalau masuk, mendahulukan kaki kanan, keluar kaki kiri. Di pintu itulah kita baca doa masuk masjid dan keluar masjid. Itu pintu. Berarti di luar pintu, di teras, di halaman, itu luar masjid. Maka ketika masuk ke masjid lewat pintu, ada aturan tahiyatul masjid, ya, ada aturan tidak boleh dagang, tidak boleh mencari barang hilang, dan seterusnya. Berarti di luar masjid, di teras, itu di luar masjid. Tidak tahiyatul masjid di sana. Kemudian boleh dagang di sana, boleh mencari barang hilang, boleh mengumumkan barang hilang, dan seterusnya. Nah, ini pendapat yang pertama. Jadi tidak boleh sholat tahiyatul masjid di teras masjid, karena teras adalah luar masjid. Pendapat kedua menyatakan, ini pendapat Syaikhul Utsaimin rahimahullah. Boleh dan dianggap sholat di dalam masjid kalau di dalam masjid itu full, penuh, dan kita hanya kebagian di luar. Mungkin di teras, mungkin di halaman, mungkin di jalan. Seperti sholat Jumat. Kan suka full ya. Masjid Raya Cipaganti kalau sholat Jumat kadang-kadang jalan raya ditutup. Nah, boleh nggak kita sholat tahiyatul masjid di teras? Boleh kalau memang di dalam sudah penuh. Adapun kalau di dalam masih ada, tapi karena malas, di luar mah bisa ngobrol gitu. Waktu Jumatan. Akhirnya dia sholat tahiyatul masjid di luar masjid, padahal dalam masjid masih ada, maka tidak boleh. Jadi, kalau umpamanya di dalam masjid seperti Masjidil Haram, umpama menjelang adzan setengah jam, kalau bulan Desember atau musim haji, itu setengah jam itu sudah ditutup si halaman, sudah full, nggak bisa masuk. Akhirnya kita sholat di mall, di gang gitu ya, nggak bisa masuk. Maka Syaikhul Utsaimin menyatakan hari saat itu dianggap masjid. Boleh tahiyatul masjid, dan orang itu dianggap sholat di dalam masjid yang memiliki pahala 27 derajat karena sudah full. Adapun kalau di dalam masih kosong, lalu sengaja dia memilih di luar dan tahiyatul masjid di luar, maka enggak boleh karena masih memungkinkan masuk ke dalam. Maka Syaikhul Utsaimin pun membolehkan sholat tahiyatul masjid di lapangan waktu sholat id. Sholat idul fitri idul adha kan di lapangan. Boleh enggak sholat tahiyatul masjid di sana? Beliau menyatakan boleh karena saat itu dianggap masjid. Yang menjadi dalil adalah kata beliau, para wanita yang haid disuruh menjauhi lapangan tapi mendengarkan khutbahnya. Ini walhasil ini ikhtilaf ya. Jadi kalau akhwat ibu-ibu umpamanya di An-Nafi ini datangnya telat, jadwalnya jam 9:30 datang jam 10, kadang ada yang sekarang baru datang. Pas tanya jawab, kebagian di jalan. Mau masuk ke masjid gak bisa karena sudah penuh. Kemudian di teras tahiyatul masjid boleh, silakan. Wallahu'alam.
6: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-10-14-768 atas nama Tarbiyah Sunnah garis miring media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer, konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
7: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
8: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min sayyati a'malina man yahdihillahu falamudhillalah wa man yudlil falahadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ahlan wa sahlan wa marhaban ya, kepada semua para penuntut ilmu yang hadir pada daurah nikah yuk. Ya. Walaupun bagi yang belum menikah juga, masih ada ajakan nikah yuk gitu. Jadi ibu-ibu ya, syariat poligami tetap mesti kita terima hal tersebut ya. Ikhwani wa akhwati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya. Kenapa mungkin alasan sebab kenapa diangkat disuguhkan tema ini yaitu daurah nikah yuk ya. Pertama, kita atau saya atau pengamatan yang saya perhatikan, banyak bujangan-bujangan, jomblo-jomblo, baik jomblowan, jomblowati gitu, yang sebenarnya sudah siap tapi ditunda gitu, akhirnya sampai sekarang belum menikah ya. Ya awalnya pilihan dia untuk menunda karena banyak alasan, kemudian terpaksa setelah itu sampai sekarang belum menikah. Itu yang pertama. Yang kedua, banyak kasus dan informasi berkenaan dengan banyaknya perceraian. Ya, perceraian. Ya, ini ada info sini atau ada cekcok antara satu dengan yang lain yang nah, kemudian juga tentang masalah yang sudah poligami juga sama seperti itu. Gitu, terjadi begini. Maka oleh karena itu kami suduhkan daurah nikah yuk. Kami angkat daurah ini untuk kita cari sama-sama sebabnya. Dan tentunya ikhwah fillah wa akhwati fillah, di antara sebab terbesar kenapa terjadi kasus tadi karena ketidaktahuan dengan fikih nikah, karena ketidakpahaman dengan fikih nikah dalam agama kita yang hanif ini, dan juga ketidaktahuan cara bagaimana bergaul yang baik antara pasutri, sehingga terjadilah yang sangat menyedihkan. Padahal subhanallah, menikah itu bukan main-main. Menikah itu adalah mitsaq ghalid, perjanjian yang sangat kuat. Allah tabaraka wa taala berfirman, wa kaifa ta'khudunahu wa qad afdha ba'dukum ila ba'd wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali padahal kamu telah bergaul satu sama lainnya sebagai suami istri, dan mereka istri-istrimu telah mengambil perjanjian yang kuat yaitu ikatan pernikahan dari kamu. Surat An-Nisa ayat 21. Begitu pula dengan sebab nikah jadi halal farji-farji mereka. Maka kita mesti bertakwa kepada Allah Jalla wa'ala. Jadi ikhwani wa akhwati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menikah di dalam agama Islam sangat penting sekali. Menikah adalah harta yang terindah. Jadi harta yang terbaik menikah itu. Pernah suatu ketika kata sahabat Nabi SAW Thauban ketika turun firman Allah Jalla wa'ala, وَالَّذِينَ يَقْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةِ, dan mereka yang menyimpan emas dan perak. Kata Thauban, dulu kami bersama Rasulullah SAW dalam satu perjalanan, lalu sebagian sahabat Nabi SAW bertanya atau berkata tentang diturunkan ayat tadi. Ya. Andai saja kita tahu harta yang terbaik, lalu kita akan mengambilnya. Andai saja kita tahu harta yang terbaik, tentu kami akan mengambilnya. Lalu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdaluhu lisanun dzakir wa qalbun syakir wa zaujatun mu'minah tu'inuhu ala imanih. Jadi harta terbaik, simpanan yang terbaik adalah lisan yang selalu berzikir, hati yang selalu bersyukur, dan istri mukminah yang membantu keimanannya. Menikah di dalam agama Islam ini sangat memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Bahkan menikah ini ikhwah fillah, ini mudah-mudahan jadi motivasi bagi yang jomlowan, jomlowati, sebab kebahagiaan. Kalau seandainya antum masih belum bahagia, risau, itu di antara salah satu penyebabnya adalah menikah. Belum menikah. Gitu. Kalau seandainya yang sudah menikah, bisa jadi hal yang lain. Yang jelas, menikah itu sebab kebahagiaan, sebab ketenangan. Sebagaimana dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arba'un minas sa'adati al-mar'atu salihah. Ya. Empat hal yang termasuk kebahagiaan seseorang itu adalah istri yang salehah. Gak akan mungkin kita punya istri yang salehah kecuali dengan menikah. Sayang gitu kalau seandainya sekarang ini ditunda-tunda, sudah waktunya, sudah memiliki biaya, dan apalagi mungkin sudah ada di embun-embun begini. Bahkan khawatir dengan perzinahan. Nikah itu jadi wajib baginya. Ya. Jadi sekali lagi bahwasanya ada empat perkara yang termasuk kebahagiaan, di antaranya adalah wanita yang salehah. Begitu pula bahwasanya menikah itu merupakan setengah agama. Menikah juga merupakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bagi yang tidak mau menikah berarti belum mengamalkan sunnah Nabi. Bahkan kalau seandainya membenci menikah dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah dengan meninggalkan menikah, maka itu merupakan perkara yang diharamkan dan perbuatan bid'ah. Faman ragiba an sunnati falaysa minni, barang siapa yang benci dengan sunnahku maka bukan dari golonganku. Dan nikah itu artinya selalu menempel, itu kalau dari sisi bahasa. Ya, jadi menyatu satu dengan yang lainnya. Kalau dari sisi istilah, adanya akad dan adanya watak berjima, itu menurut pandangan para ulama. Intinya ikhwah fillah, menikah ini sangat penting, apalagi di zaman fitnah ini. Solusi, karena di antara tujuan kenapa Allah mensyariatkan menikah itu, yaitu tadi untuk menjaga kemaluan dan menjaga kehormatan. Itu bukankah kita sudah mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syara asy-syabab, man istata'a minkum al-ba'ah falyatazawwaj, wahai para pemuda. Ya, barang siapa yang sudah mampu untuk menikah, maka hendaklah menikah. Kenapa? Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil faraj. Karena dengan menikah itu akan membuat pandangan kita menjadi apa? Menunduk, ya, dan juga akan menjaga kemaluan. Begitu pula ketika kita sudah enggak kuat dalam rangka untuk menjaga kemaluan, solusinya menikah. Dan asal dari menikah itu asalnya sunnah muakkadah. Menurut pandangan para ulama, kalau seandainya sudah ada di ubun-ubun ini sahwatnya sudah menggebu-gebu, bahkan aduh gimana gitu, hampir-hampir saja, maka hukumnya menjadi wajib ikhwah fillah. Jangan ditunda-tunda untuk menikah, apalagi di zaman sekarang ini. Saya Abdul Rojak ketika melihat ada para pemuda yang belum menikah, para pemudi yang belum menikah, menangis kasihan kepada yang belum menikah. Dan di antara tujuan yang lain tentunya dengan menikah itu insya Allah biar memiliki keturunan yang sah. Kemudian nikah itu bisa saja dengan di jalan begitu dan begitu, tapi maksudnya memiliki keturunan yang sah. Di mana Allah tabaraka wa taala berfirman, "Wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwajan." Ya, Allah telah menjadikan bagi kamu pasangan, suami istri dari jenis kamu sendiri, bukan dari jin. Bukan dari jenis kamu sendiri. Wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafadzah. Dan menjadikan dari pasanganmu itu punya anak dan punya cucu. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaklah kalian menikah wanita yang penyayang dan banyak anak. Gitu. Sering antum mendengar masalah ini, betul? Tinggal praktek. Kalau yang baru satu lagi tinggal praktek, tapi dengan tentunya syarat-syaratnya yang perlu dipertimbangkan juga. Tapi kalau yang belum menikah, bismillah, jangan menunda-nunda karena belum beres sekolah, belum punya bulu, lagi sedang fokus kerja, akhirnya secara terpaksa umur bertambah, akhirnya enggak menikah jadinya. Tazawwaju al-walud al-wadud fa inni mukathirum bikumul umam yaumal qiyamah. Nikahilah perempuan yang subur, yang penyayang dan yang subur. Karena kelak aku berbangga dengan banyaknya umatku pada hari kiamat. Dan tentunya kita juga sudah mengetahui ya, sebelum kita bagaimana cara proses persiapan untuk menikah, ingin memberi motivasi dulu kepada antum yang belum menikah dan kepada antum yang sudah menikah juga kalau terpenuhi syaratnya. Ya. Jadi berumah tangga, menikah ini merupakan kebutuhan seksual yang ada di dalam jiwa kita. Perlu disalurkan. Kalau enggak jadi bahaya. Kemudian juga ikhwah fillah, tentunya dengan sebab menikah diantara hikmahnya tidak terputusnya manusia atau menjaga keberlangsungan manusia. Kalau seandainya tidak menikah, enggak akan ada nantinya manusia. Dan juga diantara tujuan menikah itu adalah untuk menguatkan masyarakat, mendekatkan yang jauh.

enggak mengembiri, enggak mau nikah. Ya, betul. Jadi sekali lagi bahwasanya pernah suatu ketika kami, kata seorang sahabat yaitu Abdullah, berperang bersama Rasulullah dan kami tidak memiliki suatu apapun. Lalu kami bertanya, apakah kami mesti mengembiri? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang hal itu, kemudian Rasulullah memberikan rukhsah untuk menikah dengan seorang wanita walaupun dengan maharnya baju. Kemudian setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengharamkan hal-hal yang baik yang Allah halalkan, ya. Dan janganlah kalian melewati batas, sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang melewati batas. Jadi perlu diperinci tentang masalah hukum nikah itu, bisa wajib dan bisa kepada sunnah mu'akkadah, kepada asal menikah itu. Kalau yang wajib itu yang bagaimana? Bagi seorang laki-laki, tadi saya sudah sampaikan, sudah ada di ubun-ubun nih, takut terjerumus dengan zina, dia mampu untuk menikah, dia sudah mampu menikah. Ini wajib baginya untuk segera menikah. Begitu pula seorang wanita, yang takut dirinya terjerumus zina, kata para ulama, dan sudah ada yang datang lagi kepadanya, laki-laki yang pantas baginya, dia takut untuk berbuat zina, ya wajib untuk menikah, baik bagi laki-laki maupun perempuan yang takut terjerumus zina, ya gitu ya. Dan dia mampu untuk menikah, kalau laki-laki wajib. Bagi wanita sudah ada yang datang, wajib untuk menikah. Sedangkan bagi laki-laki atau perempuan yang tidak takut dirinya terjerumus nikah, kata menurut jumhur para ulama adalah sunnah mu'akkadah. Kemudian tentang masalah poligami bagaimana hukumnya? Nah, masalah poligami, ya sebelum kita proses bagaimana menikah, biar cerah dulu antum, ya, walaupun belum menikah atau yang sudah menikah. Pentingnya kita memahami fikih poligami juga. Poligami ini kembali kepada lima hukum. Bisa haram, bisa makruh, bisa mubah, bisa mustahab, bisa wajib. Kalau yang wajib bagaimana Pak Farman? Yang wajib poligami adalah, poligami itu menikah yang kedua, ya. Takutnya enggak paham. Ya. Bagi laki-laki yang takut pada dirinya terjerumus zina, menjaga kemaluan itu wajib. Wa ma la yatimul wajib illa bihi, bahwa wajib. Yang tidak akan sempurna suatu kewajiban kecuali dengannya, maka hukumnya adalah wajib. Dan istri yang pertama tidak membuat menjaga dirinya dari perbuatan zina, karena banyak hal, beberapa alasan. Dia mampu secara materi, fisiknya juga kuat, dan juga bisa bersikap adil, maka wajib hukumnya bagi laki-laki untuk berpoligami. Yang kedua, yang ketiga, sampai empat, jangan lebih dari situ. Gitu. Yang takut terjerumus zina, dia mampu secara materi, dia mampu bersikap adil, maka wajib untuk berpoligami. Dan poligami itu adalah syariat dalam agama kita yang hanif ini. Yang kedua, hukum yang kedua adalah mustahab, dianjurkan berpoligami. Bagi siapa tuh? Bagi laki-laki yang tidak takut dirinya terjerumus zina. Yang tidak takut terjerumus zina, ini mustahab, dianjurkan. Namun bukan hanya bawa kolor saja, gitu. Tapi dia mampu secara materi, mampu membiayai kedua istrinya, mampu untuk bersikap adil,
dan juga

0: juga menginginkan anak.
1: Maka hukum poligami bagi seorang laki-laki yang kondisinya seperti itu, sebenarnya ada perselisihan di antara para ulama. Apakah asal menikah itu poligami? Apakah asal menikah itu satu? Begitu ya. Ada perselisihan di antara para ulama. Bagi orang yang kondisinya demikian, tidak takut terjerumus zina, mampu dari sisi materi, mampu untuk bersikap adil, dan juga ingin mempunyai anak. Para ulama berselisih pandangan. Ada yang mengatakan bahwasannya yang utama adalah satu. Gitu. Ya, karena asal menikah itu adalah satu. Gitu. Ada yang berpandangan bahwasannya asal poligami itu adalah yang paling utama adalah poligami, karena asal pernikahan itu adalah poligami. Gitu. Ada perbincangan pandangan di antara para ulama. Nah, Syekh Sulaiman Ar-Razihi lebih merojihkan bukan masalah itu, karena semuanya juga punya alasan-alasan tertentu, tapi ditinjau dari sisi maslahat. Kalau maslahatnya satu, berarti enggak usah nikah yang kedua. Kalau seandainya malah nikah dengan yang kedua, jadi madarat, jadi mendzalimi dan lain sebagainya. Tapi kalau seandainya ternyata maslahat dengan pertimbangan-pertimbangan yang panjang, ternyata maslahatnya poligami, berarti yang utama adalah poligami. Bukan yang utama adalah yang poligami adalah yang tidak poligami adalah bukan begitu masalahnya. Kita berbicara bukan berdasarkan canda-candaan, tapi kita berbicara, mohon maaf, bukan dengan perasaan, tapi berdasarkan dibangun di atas ilmu. Jadi ditinjau dari situ bagi orang yang kondisinya tadi sudah disebutkan adalah mana yang maslahat dan mana yang mafsadat. Kemudian ikhwah fillah, yang ketiga adalah mubah. Poligami bagi laki-laki yang tidak takut terjerumus zina pada dirinya, namun dia mampu secara materi dan mampu untuk bersikap adil, namun dia tidak menginginkan anak, maka hukumnya sama-sama dalam kondisi mubah. Yang keempat, makruh. Yang bagaimana yang makruh nih? Poligami, dibenci. Laki-laki yang tidak takut terjerumus zina, dia mampu secara materi, mampu bersikap adil, tapi dengan menikah yang kedua, ketiga, keempat, jadi menyibukkannya, memalaskannya dari beribadah. Menyibukkannya dari menuntut ilmu. Maka makruh bagi yang laki-laki kondisinya demikian. Tadinya semangat menyebarkan ilmu, jadi malas. Berdakwah, malas. Baca Quran, malas. Maka yang seperti ini, hukum poligami bagi laki-laki yang kondisinya demikian adalah makruh. Dan bisa juga hukum poligami itu enggak seenak gitu, yang kita obrolkan antara satu dengan yang lain gitu ya. Mohon maaf ini kepada, bukan berarti, silahkan sih sebenarnya, karena itu syariat, dan bagi seorang wanita juga harus menerima syariat ini. Jangan membenci syariat ini. Nah, tapi bagi laki-laki juga harus ada pertimbangan kondisi mana sebenarnya kita masuk. Apakah yang wajib, yang mustahab, yang mubah, yang makruh. Tadi yang bikin jadi malas dalam ibadah, malas dalam menuntut ilmu. Iya betul, iya mampu. Tidak takut terjerumus zina, kuat badannya, materinya juga gitu. Dan bisa bersikap adil. Gimana nih? Tapi tidak menjadikan bahwasannya setiap poligami bikin menjadi malas. Bisa jadi orang yang berpoligami semakin semangat dalam beribadah. Tapi yang makruh adalah bagi yang membuat dirinya menjadi futur, melemah, enggak jarang kajian gitu. Misalnya, jarang menuntut ilmu, berdakwahnya kurang, itu makruh dan bisa jadi haram. Poligami bagi laki-laki yang mengetahui pada dirinya tidak akan bisa berbuat adil di antara istri-istrinya, maka ini haram berdasarkan pendapat jumhur para ulama. Ya, sebagian ulama ada yang mengatakan makruh, tapi yang kuat adalah pendapat jumhur, yaitu haramnya bagi orang yang tahu kondisinya tidak bisa bersikap adil, nikah. Yang kedua, nah itu haram. Ikhwan, ini hanya sebagai sedikit, karena kan ini daurah tentang pernikahan. Nah, sekarang bagaimana sih prosesnya persiapan menuju nikah? Ini bisa untuk yang ke satu, dua, tiga, empat. Berarti kan sama seperti ini. Kalau bagi yang mau, gitu, yang dengan melihat kondisi keadaan antum, gitu kan. Langkah pertama menuju pernikahan itu, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, peserta daurah memilih. Nah, dalam masalah memilih, kan banyak manusia itu terlalu banyak kriteria. Pingin ini. Nah, di dalam agama Islam ini, apa sih pondasinya ketika dalam memilih? Maka lihatlah dua sisi ketika memilih, baik bagi laki-laki maupun perempuan. Kebaikan agama dan akhlak. Itu pondasi ketika kita mau memilih dan menentukan. Anu saya ambil, anu saya terima. Ya, disertai dengan memperhatikan kemampuan jiwa untuk menerimanya. Ya. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dinikahi wanita itu karena empat hal. Harta, kemudian apa? Keturunan, kecantikan, dan agama. Fadfar bidzatid din taribat yadak. Nah, dikhususkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini sebab agama yang harus dipilih. Lalu setelah itu, nah, setelah disebut secara khusus, fadfar bidzatid din, pilihlah yang memiliki agama gitu. Walidiniha, kepada agamanya, sebab yang khusus, fadfar bidzatid din. Kemudian Nabi SAW menganjurkannya, maka pilihlah wanita yang taat beragama, niscaya kamu akan beruntung. Bukan banyak pandangan dari laki-laki itu dengan kriteria. Coba lihat, ikhwah fillah, bapaknya Malik, seorang imam Malikiyah madhab, imam madhab. Waktu dulu Anas, bapaknya Malik, ketika masuk ke kamar melihat suaminya, aduh, kurang mengagumkan. Aduh, gimana ini? Gitu. Karena kan kadang bisa aja, aduh. Tapi setelah itu menjadi kagum dan tertarik dengan sebab kecerdasannya. Maka seorang, ya, ibunya Malik ini mengatakan, semoga Allah mengeluarkan dari hati kamu kebencian. Karena melihat gak sesuai dengan yang diperkirakan. Maka dengan ucapan demikian tertariklah Anas. Kemudian duhul masuk, ya, udah nikah. Akhirnya mengeluarkan seorang Imam Malik yang terkenal itu. Agama yang dilihat. Ya, agama yang dilihat. Begitu pula tetap Nabi SAW juga mengisyaratkan untuk memperhatikan. Misalnya begini, ketika ada yang memilih janda, langsung apakah enggak memilih perawan aja? Gitu kan? Gitu. Biar kamu bisa bermain dengannya, dan dia pun bisa saling bermain begitu. Gitu. Dan jiwa seorang itu berbeda-beda. Begitu pula Nabi sallallahu alaihi wasallam memperhatikan kemampuan untuk menerima pada wanita itu atau pada laki-laki itu. Kalau pada wanita, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan, siapakah wanita yang paling baik? Jawab beliau adalah yang paling menyenangkan jika dilihat. Ini berarti ada sesuatu hal yang perlu diperhatikan, tapi yang masuk akal. Kita itu wah, terlalu begini, begini, begini, ya, sampai kapanpun kalau mengikuti keinginan, ya gak akan nikah, jomblo aja terus gitu. Nah, makanya kecantikan yang masuk akal begitu, bukan terlalu kriteria yang terlalu tinggi banget, yang paling menyenangkan jika dilihat oleh suaminya. Jadi ada penariknya yang membuat kita mau menikahinya. Itu bagi seorang laki-laki. Bagi seorang perempuan dan juga wali perempuan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza khataba ilaikum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu." Jika ada orang yang kalian ridhoi agama dan akhlaknya yang meminang putri kalian, fazawwijuhu, maka nikahkanlah ia. Jika tidak demikian, apa yang akan terjadi ikhwah? Terjadi fitnah di muka bumi dan kerusakan. Gitu. Kemudian ada kriteria yang diisyaratkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang perlu diperhatikan oleh para wali dan juga oleh wanita pada calon pria adalah baiknya dalam pergaulan, bukan orang yang suka gampangan mukul, yang caci maki, bukan seperti itu, dan juga hal-hal yang lain yang buruk akhlaknya, bukan itu yang dipilih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda mengisyaratkan untuk memilih calon pria itu adalah yang baik dalam pergaulannya. Khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik bagi keluarganya, dan aku adalah yang paling baik bagi keluargaku. Nah, tentang yang berkaitan dengan memilih calon suami, boleh enggak seorang wanita menawarkan kepada laki-laki yang pantas untuknya karena lihat soleh? Boleh? Boleh? Boleh. Jadi enggak usah gengsi-gengsi. Jadi ibu-ibu yang punya putri-putrinya enggak usah gengsi. Begitu pula wanita yang betul mengetahui ini dari sisi agamanya, menawarkan itu tidak apa-apa. Jadi tidak tercela seseorang untuk menawarkan dirinya kepada laki-laki yang soleh, seperti Umar bin Khattab menawarkan putrinya kepada Abu Bakar. Gitu. Bahkan Khadijah sendiri, ya, istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang pertama, kan, menawarkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengutus yang lain. Jadi ini tidak tercela bagi wanita atau bagi wali untuk menawarkan kepada laki-laki yang soleh. Jadi persiapan atau langkah pertama untuk menikah, itu tentunya menikah itu ada rukunnya. Ya. Siapa yang tahu tentang rukun menikah? Ada pasangan laki-laki, ada pasangan perempuan, ada ijab dan qabul itu. Gitu. Nah, sebelum kita ya ke sana untuk melakukan rukun nikah, kan perlu ada proses-proses sebelumnya tadi. Ya, itu tadi yang pertama adalah memilih. Ya, ta'aruf gitu kan. Kadang zaman sekarang ini dengan biodata gitu. Janganlah nanti itu kita itu mempermainkan wanita atau mempermainkan laki-laki, ya. Kadang ya memilih kan udah dari sini udah dilihat. Gitu. Ya, udah dilihat. Kalau ragu-ragu jangan datang. Yang serius datang. Kalau enggak serius untuk apa? Jadi menyakitkan hati wanita. Gitu ya. Kadang terlalu kriterianya yang terlalu tinggi membuat seperti itu. Jadi langkah yang kedua adalah khitbah. Langkah yang kedua adalah khitbah. Khitbah itu diambil dari kalam. Iya, kalam itu adalah menyampaikan perkara besar, yaitu nikah. Jadi secara istilah adalah meminang, yaitu datang meminta untuk menikahi seorang wanita. Begitu, itulah yang dimaksud dengan khitbah. Nah, kadang ada di masyarakat itu kalau sudah khitbah, seolah-olah sudah boleh berduaan, boleh pegangan, boleh jalan berdua, dipermudah. Ini perkara yang berbahaya ini. Ingat bahwasanya yang sudah dihitbah, laki-laki dan wanita itu masih asing karena belum ijab kabul, belum menikah. Gitu. Ya, betul enggak? Tapi di masyarakat kalau udah khitbah sudah oleh bapak ibunya dipersilakan duduk berduaan untuk berjalan, bergandengan atau yang lain-lainnya. Tidak boleh kita tasahul dalam masalah ini. Ada beberapa permasalahan ya di dalam masalah khitbah ini. Di antara masalah khitbah ini adalah nazar. Nazar itu adalah melihat. Nah, kan kalau secara umum kita tidak boleh kan melihat wanita direnungkan dalam rangka untuk menguatkan keimanan katanya. Karena ini merupakan makhluk Allah, gitu. Salah. Enggak boleh. Nah, tapi melihat wanita itu jadi boleh. Termasuk yang dikecualikan dari hukum secara umum. Bagi laki-laki yang serius untuk melamar. Ya, yang serius. Dan tidak diperbolehkan bagi laki-laki yang ragu-ragu. Maju enggak. Cocok enggak. Enggak boleh melihat. Dan nadhar ini ada dua cara. Kata para ya. Cara pertama berdasarkan dalil tentunya. Melihat calon istri dengan izin calon istri. Ya, dan izin walinya, sepengetahuan walinya, dan tidak boleh juga berduaan, mesti ada mahram. Dalam sebuah hadis dari Mughirah bin Syu'bah, bahwasanya Mughirah bin Syu'bah meminang seorang wanita, lalu Nabi SAW bersabda, "Idhab fandur ilaiha fa innahu ajdar an yu'zama bainakuma." Lihatlah dia, karena sesungguhnya hal itu lebih menjamin untuk melanggengkan hubungan kamu berdua. Ya, seperti itu. Itu cara yang pertama, dengan pengetahuan wanita dilihat. Nah, dalam masalah melihat ini ya, wajah dilihat, ini dilihat, sampai di sini dilihat, bahkan sampai agak betis juga disilahkan dilihat. Yang biasa kalau dengan mahram, kalau antara mahram itu kan biasa pakaian biasa yang di rumah, terus dilihat oleh kakaknya atau adiknya, seperti itu. Itu kata para ulama. Jadi boleh ini dilihat, buka kerudung bisa, boleh ke sini dilihat. Gitu. Ya, seperti itu. Atau kadang mau wajah juga udah enggak masalah gitu kan. Tapi kalau mau juga yang lainnya, selama seperti antara adik kakak yang di rumah seperti begitu kan. Nah, itu kata para ulama, boleh dilihat. Yang tadinya enggak boleh jadi enggak boleh. Gitu. Walaupun orang asing, laki-laki asing dan wanita asing, tapi karena untuk tujuan ini jadi boleh, sepengetahuan wanita dan sepengetahuan walinya, dan tidak boleh berduaan. Cara kedua, ngintip. Gitu ya. Ngintip gitu. Ya, tanpa sepengetahuan si wanita gitu. Diintip, wah ini nanti 2 tahun yang akan datang ini akan jadi istri saya, gitu. Gitu kan? Ya, seperti itu. Diintip gitu. Bukan begitu, terlalu lama 2 tahun ya. Terlalu lama, salah itu. Diralat lagi, ya. Ya. Jadi cara yang kedua itu nadhar dengan cara mengintip tanpa sepengetahuannya. Idza khotoba ahadukumul mar'ah fa in istata'a an yantur minha, orang di antara kalian mau meminang seorang perempuan dan sanggup dia melihat darinya sesuatu yang menarik untuk menikahinya, maka hendaklah dia lakukan. Itu masalah berkenaan dengan hitmah, ada nadhar. 2 cara, sepengetahuan wanita dan walinya. Yang kedua adalah dengan cara mengintip. Yang kedua adalah minta pendapat kepada wanita yang perawan maupun janda, minta pendapat. Jadi seorang tua itu minta pendapat, nggak boleh memaksa orang tua memaksa kepada anaknya untuk menikah tanpa minta pandangan dulu kepada wanita, baik itu janda maupun itu perawan begitu. Oh. Gitu, seperti itu. Jadi minta pandangan dari wanita yang

0: perawan atau janda. Kalau yang wanita yang perawan, ya, diamnya itu pertanda izinnya. Kalau bagi yang janda, langsung dia ucapkan iya bapak, iya ibu, gitu. Berdasarkan sabda Nabi SAW, al-ayyim ahakku binafsiha min waliha wal bikr tustadzan fi nafsiha wa idnuha sumtuha atau sumatuha. Seorang janda lebih berhak terhadap dirinya daripada walinya. Jadi dengan sorohah, iya. Dan seorang gadis diminta izinnya dalam urusan dirinya, dan izinnya seorang gadis itu adalah diamnya. Dalam riwayat yang lain, seorang janda lebih berhak terhadap dirinya daripada walinya, dan seorang gadis diminta pertimbangannya oleh ayahnya. Kemudian ikhwah fillah, permasalahan yang berkenaan dengan hitbah ini, cincin tunangan. Bagaimana nih cincin tunangan? Memakai, ya, ini mengikuti orang kafir ini, tasabuh dengan orang Kristen dan juga orang-orang musyrik. Jadi memiliki dengan berbagai macam keyakinan yang mereka yakini, maka dengan memakaikan cincin itu untuk melanggengkan biar finangan gitu. Maka memakaikan cincin di jari, dan ada kepercayaan-kepercayaan yang lain. Makanya hukum memakaikan cincin tunangan itu, pendapat yang paling kuat adalah haram. Di antara contohnya, coba lihat, belum nikah udah nempelin cincin, haram. Belum lagi tasabuh dengan orang kafir, orang Kristen. Jadi memakaikan cincin dari jari manis tangan kanan, gitu. Jadi manis tangan kanan itu ini ya, hah? Ya. Nah, kemudian saat akad dipindahkan di tangan kiri, nah, gitu. Nah, itu punya kepercayaan tersendiri itu, cincin pinangan. Nah, ini seperti ini haram hukumnya, menurut pendapat ulama, pendapat yang paling kuat. Kemudian juga masalah yang lain, membaca Al-Fatihah di sebagian masyarakat ketika dipinang dalam rangka untuk mengambil barakah atau dalam rangka untuk menunjukkan kegembiraan, dan ada lagi punya pandangan untuk ada keyakinan membuat jadi langgengnya pinangan, maka ini suatu perkara yang diada-adakan di dalam agama dan tidak dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu ikhwah fillah, bagi yang mau kepelaminan itu langkah-langkahnya. Ya. Setelah itu baru nikah. Gitu. Ya, setelah itu nikah. Nanti ketika nikah itu tadi sudah disampaikan ada rukun, ada syarat. Kalau syarat-syarat nikah itu harus ditentukan dua pasangan itu. Gitu. Kemudian dia keridoan dua pasangan. Kemudian ada wali dan ada saksi. Adapun sunnah-sunnah nikah yang seperti yang kita lihat, yang sudah, ya, ini secara ringkas saja, ada khutbah, ada walimah, ya kan, berdasarkan dalil, dan juga mahar, gitu kan. Adabnya nikah diiklankan. Kemudian setelah itu kita mendoakan keberkahan. Ya, semoga bagi jomblo-jomblo dengan setelah daurah nikah ini bisa memotivasi, ya, dan mengetahui cara proses yang secara syar'i dan nikah secara syar'i. Begitu pula pasca menikah, dan insya Allah pasca menikah ini di sesi yang kedua yang akan disampaikan oleh Ustaduna wa Waliduna Ustaz Abu Haidar As-Sundawi, insya Allah bagaimana pasca menikah. Wah. Ya, tadi kan sudah dijelaskan bahwa penyebab adanya daurah ini, melihat banyak orang yang nunda-nunda nikah, terus membujang lama, kemudian akhirnya udah nggak ada kemauan aja untuk menikah, satu, gitu kan. Yang kedua, kita dengar permasalahan yang berkenaan cerai yang gitu. Nah, makanya tadi sudah disebutkan karena ketidaktahuan dengan fikih nikah penyebab yang paling terbesar, dan juga ketidaktahuan cara bergaul yang baik antara suami istri. Itu saja mungkin yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan daurah ini bermanfaat. Itulah yang bisa saya suguhkan di sesi pertama ini. Mungkin jika ada hal yang perlu ditanyakan, atau nanti aja ada pertanyaan, kan nantilah sama Ustadz aja lah. Kita sambil nunggu. Ya.
1: Baik, jazakumullah khairan kepada Ustadz. Tentunya kita telah diberikan wawasan atau ilmu persiapan menuju pernikahan. Baik, mungkin Ustadz, ini ada Ana sendiri mungkin melihat fenomena ini ngagojotnya gitulah istilahnya. Sepertinya kebanyakan di kehati-hatian atau mungkin terlalu hati-hati dalam memilih pasangan yang tadi di apa namanya dianjurkan itu kan untuk memilih dari segi agamanya, kalau perempuan, kalau laki-laki samalah baik laki maupun perempuan, agama dan akhlaknya gitu. Bagaimana Ustaz kalau misalkan ada dijodohkan nih tapi kita tidak tahu ini bagaimana cara mengetahui akhlak atau agama si calon yang mau kita nikahin ini. Bagaimana dengan ketika, apabila kita mengajukan beberapa pertanyaan, baik pertanyaan mengenai keagamaan dari segi manhajnya ataupun yang umumnya untuk mengetes akhlaknya. Mungkin salah satu contohnya bagaimana dengan seperti itu, Ustaz. Jadi kan kalau yang di syariat itu dengan bertanya ke orang yang terdekat. Nah, kalau misalkan bertanya langsung dengan tanya jawab, misalkan Ustaz tanya jawab bisa melalui email mungkin atau surat melalui perantara tersebut, itu bagaimana Ustaz?
0: Ya, itu kan bahwasannya proses untuk menikah itu tentu ada banyak sebab. Ya, jadi untuk mengenal bagaimana kebaikan agama seseorang, ya, bisa tadi dijelaskan juga dengan melalui apa namanya teman dekatnya. Ya seperti itu, seperti Syekh Utsaimin rahimahullah, ketika ada Syekh Khalid Muslih, mantunya, yang jelas dia masih jadi mahasiswa waktu itu, berguru kepada Syekh Utsaimin. Ini berguru kepada Syekh Utsaimin di kampus belajar, ya di kampus belajar, dan juga di halaqah-halaqah masjid Syekh Utsaimin di sana juga. Nah, Syekh ini anak muda yang mahasiswa ini datang kepada Syekh. Siapa namanya ya? Khalid Al-Muslih kan? Iya, Khalid bin Muslih. Nah, Syekh, saya ingin nikah dengan putri Anda. Syekh, saya ingin nikah dengan putri Anda. Syekh Utsaimin gak langsung nolak. Enggak, gak kenal, agak seperti itu. Tapi Syekh Khalid Muslih, ya nanti jawabannya satu bulan ya. Udah, selama satu bulan itu Syekh Utsaimin memperhatikan dan tanya kepada teman-temannya, kan? Bagaimana sholatnya diperhatikan, tapi diperhatikan bagaimana jamaahnya, bagaimana menuntut ilmunya, ngajinya. Baru setelah itu ditelepon, Khalid sini. Ya, itu salah satu cara. Nah, bisa juga dengan cara ya melalui yang lain, ada wasilah yang lain, coba jawab pertanyaan ini. Ini untuk mengetes tentang keagamaannya, cara pandangnya dan lain sebagainya kan. Itu sebagai wasilah untuk nanti memilih kan, begitu kan. Jadi yang jelas kalau hubungan langsung yang saya ketahui itu menjadi fitnah sebenarnya. Kalau hubungan langsung, tapi kalau memilih wasilah tidak apa-apa. Bagi yang mau nikah lagi, jangan sampai karena udah nikah lah langsung aja. Enggak seperti itu. Kalau bisa, karena itu fitnah. Fitnah yang paling terbesar itu wanita. Tidak ada yang paling memadaratkan, fitnah yang paling terbesar adalah daripada wanita. Kalau berduaan ngobrol-ngobrol begitu kan itu sesuatu hal yang dilarang tetap, walaupun kita mau mengetahui ya cara pandangnya, ilmunya dan lain sebagainya gitu kan, itu tetap tidak boleh berduaan, termasuk ngobrol-ngobrol dengan chat juga dan lain sebagainya termasuk itu berduaan gitu ya. Itu yang bisa saya jawab ya. Jadi intinya untuk cara mengenal seseorang itu, karena pondasi dalam memilih itu adalah agama, itu tadi dengan cara-cara yang wasilah yang benar juga, dengan cara-cara yang wasilah yang benar juga, baru setelah itu karena agama yang dipilih insya Allah bahagia. Fadfar bidzatid din taribat yadak. Pilih yang beragama pasti Anda akan bahagia, senang. Tapi kalau casing dan lain sebagainya, lihat aja nantinya juga jadi berubah, walaupun yang tadinya ini gitu kan cantik juga berubah gitu kan. Ya, seperti itu. Janganlah, itu mah sesuai yang kesanggupan kita tapi bukan yang utama. Bukan yang utama. Ya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Ada pertanyaan lagi? Ya, silakan. Ya. Jadi begini, tentang yang kedua aja, kalau itu yang pertama tanyakan ke ustadznya, Ustaz Abu Haidar. Kalau tentang masalah setelah khitbah memintakan kepada orang tua untuk menikahi. Di situ itu, di sini ada apa namanya permasalahan juga nih. Tentang masalah ketika dipinang, bolehkah yang telah dipinang yang oleh yang lain? Nah, tentang masalah batasan sebenarnya kalau sudah ditentukan, sudah ada musyawarah, kan ada musyawarah kan? Ada musyawarah dulu, kadang biayanya, kadang ini, enggak itu dilihat kondisi keadaan, karena butuh ini gitu kan. Tapi ketika selama sudah meminang tidak ada hubungan sama sekali. Kadang ada orang itu setelah 1 tahun setelah dipinang baru menikah, tapi jangan ada hubungan sama sekali. Jadi kalau batasannya dilihat kondisi keadaan yang terjadi. Kadang bisa setelah khitbah itu 1 hari setelah itu atau 2 hari setelah itu langsung menikah, jadi batasannya dilihat keadaan. Tapi sekali lagi kalau sudah dihitbah tidak ada hubungan apapun sama sekali. Yang jelas tidak boleh yang sudah dihitbah dan si perempuan itu sudah memutuskan untuk menerima dan sudah ada keputusan, tidak ada boleh yang menghitbah lagi. Tapi kalau seandainya yang sudah menghitbah itu telah meminta kepada orang tua wanita tersebut, kemudian si perempuan itu masih mikir-mikir dan tidak punya keputusan, kata para ulama boleh masih dilamar sama yang lain. Ya, karena tidak ada keputusan, kan datang belum tentu iya kata orang tua. Belum tentu iya kata ini kan, masih belum diputuskan. Maka kata para ulama berdasarkan dalil bahwasanya Fatimah binti Qais berkata, saat aku sudah selesai iddah, aku berkata kepada beliau, yaitu kepada siapa di sini, kepada Nabi Muhammad SAW, bahwasanya Muawiyah bin Abi Sufyan dan Abu Jaham telah meminangku, telah melamarku. Lalu Rasulullah SAW bersabda, adapun Abu Jaham adalah orang yang tidak bisa meletakkan tongkatnya dari pundaknya, yang gampangan marah. Sedangkan Muawiyah adalah orang miskin yang tidak memiliki harta. Nikahilah Usamah, kata Rasulullah SAW bin Zaid. Gitu kan. Setelah itu ikuti sarannya Nabi Muhammad SAW sehingga Fatimah binti Qais itu menikah Usamah bin Zaid Ya, dan Allah menjadikan kebaikan padanya dan aku pun bahagia dengannya. Jadi di sini kan tadi Muawiyah meminang, kan Abu Jahal meminang. Padahal sedang meminang karena masih ragu-ragu untuk memutuskan. Ketika masih ragu-ragu dan belum memutuskan dan bilang saya nerima, maka diperbolehkan ada yang melamar laki-laki yang lain. Jadi tentang masalah batasan itu dilihat keadaan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Cukuplah insyaallah. Mudah-mudahan bisa dipahami, dan jika ada hal yang kurang mohon maaf. Dan insyaallah masalah fikih keluarga, fikih nikah suatu hal yang sangat penting, dan bukan hanya daurah yuk nikah itu sekarang ini, tapi insyaallah akan suatu ketika akan ada kembali tentang masalah daurah-daurah yang sangat penting ini. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
3: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.

ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير أم

والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم الذي جعل لكم الأرض

0: فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون.
1: راديو تربية سنة لله نينا مرنا.
2: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
3: Mohon nasihat untuk saya masih bersedih karena ditinggal meninggal oleh anak yang masih kecil. Adakah doa khusus saat ziarah ke makam anak? Tabarakallahu fiik. Kita senasib. Saya dengan penanya ini senasib. Saya kehilangan anak ketika anak usia 11 bulan. Lagi jadi kembang buruan. Lagi lucu-lucunya. Penghibur di saat lelah, penat, lihat anak lucu begitunya, lucu, kasep, bodas, gitu, emang turunan. Itu menghibur banget, gitu. Menghibur banget, gitu. Galatuk teh meninggal. Dan tanda-tanda anda ini terjadi pada diri orang dewasa. Tanda husnul khotimahnya itu nampak. Pertama meninggalnya karena menwa, mencret wai. Terkena diare sampai dehidrasi. Dibawa ke rumah sakit, sudah koma, sudah. Tidak bisa tertolong. Buang air terus. Dan orang yang meninggal karena sakit perut, sudah kita bahas, syahid. Kedua pas hari Jumat. Nabi SAW menyatakan, man mata yaumal jum'ah awlayatal jum'ah waqahullahu min fitnatil qabar. Siapa orang yang mati hari Jumat atau malam Jumat, Allah akan selamatkan dia dari fitnah kubur. Apalagi masih kecil. Sedih, bingit, jangan ditanya. Ya. Jangankan kita, Nabi yang mentalnya luar biasa hebat, kehilangan anak Ibrahim 11 bulan juga, sambil menangis bercucuran air mata. Sedihnya enggak ketulungan. Apa yang buat kita terhibur? Ah, ini. Pertama itu tabungan bagi kita di akhirat. Dia menunggu kita, orang tuanya di apa? Di pintu surga. Lalu menuntun kita untuk masuk ke dalam surga. Walaupun seorang anak ya, apalagi dua atau tiga orang. Siapa orang yang kehilangan dua orang anak atau tiga orang, maka itu akan menjadi penghalang bagi orang tuanya dari api neraka. Nabi menyebut tiga orang anak. Seorang sahabat bertanya, apakah dua orang ya Rasulullah? Ya dua juga. Tapi tak ada sahabat, gimana kalau seorang? Tidak ada pertanyaan itu. Tapi ada riwayat. Seperti pernah saya ungkap di sini, seorang sahabat seorang ngumpul dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada di antara sahabat, ada anak kecil nongol di punggungnya. Dipangku, ditatap, diusap, dicium, kayak sayang. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hal tuhibbu, apakah engkau mencintainya? Orang ini menjawab, ya Rasulullah, ahabbakallahu kama ahbabtuhu. Ya Rasulullah, semoga Allah mencintaimu seperti aku mencintai anakku ini. Artinya bingit gitu cintanya. Esoknya Nabi dan para sahabat kembali berkumpul. Sahabat yang kemarin bawa anak gak ada. Ditanya mana dia? Apa kata para sahabat? Ya Rasulullah, anak yang kau lihat kemarin mati dan sekarang dia lagi berduka. Langsung Nabi selesai selegedeg cengkat. Terus pergi melayat, diikuti oleh para sahabat. Didapatinya ayahnya sedang bersedih, sedang menangis. Anaknya sudah selesai dikuburkan, dihibur oleh Nabi SAW. Hilang kesedihan. Menghiburnya bukan melawak, bukan. Tapi beliau menyatakan, ayyuhuma ahabbu ilaik, mana yang lebih kamu sukai? Anakmu berumur panjang dan engkau bisa bersendaguro, bercengkrama dengan anakmu seumur hidupmu. Atau anakmu pergi mendahuluimu dan menunggumu di pintu surga. Kemudian menuntunmu membawa masuk ke dalam surga. Cing mening mana? Ditanya begitu orang ini menjawab, ya Rasulullah, kalau anakku pergi mendahului aku, menungguku di pintu surga, lalu menuntunku masuk ke dalam surga, ahabu ilayya, itu lebih aku sukai. Daripada anak ini panjang, gede-gede. Kalau gede sudah enggak lucu lagi. Sudah enggak bersih lagi. Kalau udah gede sedikit, 4 tahun main-main, kepanasan, kokotoran, ololeho. Jadi dekil and dekucel. Terus gaul, menyerap bahasa yang buruk dari anak-anak. Bandel deh. Nah, bandelnya turunan tetangganya. Banyak orang tua jengkel kepada anaknya setelah anaknya remaja. Betul apa benar? Ada di sini anaknya yang remaja bandel? Ada tidak? Banyak. Banyak apa semua? Turunan. Teng manuk teng, anak merak, baki teng teng. Anak merak kukunsungan. Uyah mata rates, kaluhur. Pasti kahana pasti nurun. Tuh. Jadi kalau sudah gede, enggak lucu lagi. Pika sebelen. Mungkin aja durhaka. Mungkin. Jadi orang itu menjawab, kalau anakku mendahului aku, menungguku di pintu surga, lebih aku sukai. Begitu juga dengan anakmu sekarang. Anak kita bahagia di alam kubur, di mana tempat anak diasuh oleh Nabi siapa? Ibrahim. Di sebuah taman surga ada pohon besar rindang. Anak kita bahagia di sana. Apa yang harus disedihkan? Kita sedih kalau anak kita di sana menderita, ya sedih. Kalau bahagia mah ikut bahagia. Terus nanti akan menuntun kita ke surga, mereka menunggu kita di pintu surga. Menghibur enggak ini? Ya, menghibur tanpa harus ketawa. Jadi adem tenang. Aya arep-arepeun. Naon bahasa Sunda ayat? Ada harap-harapan. Nanti akan menunggu kita di pintu surga. Lalu menuntun kita masuk ke dalam surga. Ya, itulah yang akan teralami. Kalau begitu enggak ada alasan bagi kita untuk bersedih. Senanglah. Ya, karena anak akan menjadi penghalang bagi kita dari azab neraka kalau anak itu mati ketika kecil, ketika lucu-lucunya. Asal ulah dicekekan, emang pun kecil, biar penghalang dari api neraka dicekekan hiji-hiji mah dosa besar, ya, dosa besar.
4: Kebahagiaan bukan hanya diukur dengan banyaknya harta. Kalau seandainya kebahagiaan diukur dengan banyaknya harta, maka niscaya orang-orang yang tidak beragama Islam adalah berarti orang-orang bahagia. Kenapa? Karena sebagian mereka orang-orang yang diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi lihat bagaimana seorang dari kaum muhajirin yang tinggal di pelataran di halaman masjid Nabi Muhammad SAW. Mereka mendapatkan kebahagiaan yang benar-benar tulus. Kebahagiaan yang sebagian ulama mengatakan lau alimuna lajaladuna bisuyuf. Subhanallah. Kalau seandainya mereka mengetahui kebahagiaan yang kami rasakan, maka niscaya mereka akan mencambuki kami dengan pedang-pedang. Artinya, kenapa kami tidak bisa mendapatkan kebahagiaan sebagaimana yang mereka dapatkan? Puncak kebahagiaan ada pada ketenangan hati. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah." Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Artinya, dan orang-orang yang beriman dan hati-hati mereka tenang dengan berzikir kepada Allah. Ingatlah, dengan berzikir kepada Allah, hati akan tenang. Dari ayat ini, surat Ar-Ra'd ayat 28, kita akhirnya mendapati bahwasanya puncak kebahagiaan ada pada hati. Harta berlimpah, tidak akan ada apa-apanya kalau merasa hatinya tidak tenang. Dikejar-kejar, perasaan merasa bersalah, perasaan dan semisal. Kalau seandainya naik mobil mewah, seakan-akan mobil tersebut seperti rumah di dalamnya, tapi hati tidak tenang, ini semua tidak akan ada manfaatnya. Kalau seandainya di hadapan kita ada hidangan yang begitu lezat, tetapi ternyata hati kita tidak tenang, maka makan pun tidak akan nyaman.
5: Kalau ingin iman itu bertambah, kita harus kenal sama Allah Azza wa Jal. Dan diantara cara yang paling utama mengenal Allah adalah dengan mengenal Allah dari nama-namanya. Walillahil asma'ul husna. Allah itu memiliki nama-nama yang indah. Allah sebutkan dalam Al-Quranul Karim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jelaskan dalam hadisnya. Kita perlu mengenal. Maka di sini pentingnya jemaah setiap hari. Kalau kita punya media, tiap hari kenalkan di nama Allah. Satu, dua, tiga. Terus dikenalkan orang dengan nama-nama Allah itu. Itu informasi yang sangat dibutuhkan oleh umat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innalillahi tis'atan wa tis'in asma. Sesungguhnya Allah itu memiliki 99 nama. Man ahsaha mi'ah ila wahidah. 100 kurang 1. Man ahsaha dakhalal jannah. Barang siapa yang menghafalnya masuk surga. Dia menghafalnya, memahaminya, meyakininya, beribadah dengan nama-nama Allah itu masuk surga. Sedangkan syarat masuk surga itu iman. Maka di sini mengenal nama-nama Allah akan menumbuhkan keimanan, menguatkan ketakwaan, menanamkan keyakinan. Bagaimana tidak jemaah? Ketika seorang mengetahui Allah itu Ghafur, Allah itu Syakur, Allah itu Razzaq, Dzul Quwwatil Matin, Allah itu Alimun Khabir, Allamul Ghuyub, Ar-Rahman Ar-Rahim, Al-Latif. Maka di sini engkau kenali Allah. Engkau baca asma'ullah dengan memahaminya. Kalau kita baca Quran hampir di penghujung ayat itu kadang-kala ditutup dengan nama Allah. Dengan dua nama Allah. Dengan satu nama Allah. Maka kita hafalkan. Kita baca, kita berdoa dengannya, yang insya Allah iman itu akan naik. Ketika kita mengetahui Allah mendengar segala yang diucapkan, dan Allah akan memberikan balasan dengan setiap yang dikatakan oleh manusia dan diperbuat olehnya, maka kita jadi hati-hati kalau mau beramal.
2: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
6: Halo Ustadz.
2: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Hafiz.
1: Hafiz. Dari?
0: Jamplas.
1: Jamplas.
0: Apa hukum menambahkan doa di dalam sholat?
1: Apa hukum menambahkan doa di dalam sholat? Ini harus kita rinci. Umpamanya ketika ruku. Apa yang kita baca dalam ruku? Subhana Rabbiyal Azim. Minimal 3 kali, boleh lebih. Setelah beres Subhana Rabbiyal Azim, kita nambah dengan doa. Apa doanya? Terserah kita. Umpa Allahumma rizuqani, ya Allah beri saya rizqi. Allahumma faqihni fid din wa'alimni ta'wil. Ya Allah, fahamkan saya tentang agama dan ajarkan kepada saya ilmu tafsir. Kita baca dalam ruku. Atau kita baca dalam sujud. Setelah Subhana Rabbiyal A'la kita tambah. Atau ketika duduk kita membaca Rabbighfirli warhamni dan seterusnya. Lalu di akhirnya kita tambah dengan doa yang lain. Boleh apa tidak? Bagus. Bukan hanya boleh tapi apa? Bagus. Nabi SAW menyuruh kita memperbanyak doa ketika sujud dalam sholat. Karena ketika sujud dalam sholat itu jarak terdekat antara kita dengan Allah. Inna aqraba ma yakunu bainal 'abdi wa baina rabbihi wa huwa fi shalah fa akthiru fihi ad-du'a. Jarak terdekat antara seorang hamba dengan Allah ketika sujud. Perbanyak doa dalam sujud. Selain doa Subhana Rabbiyal A'la, tambah. Boleh dengan bahasa Indonesia? Boleh. Dengan bahasa Sunda? Mangga. Dengan bahasa Jawa? Monggo. Dengan bahasa Inggris? Please, go ahead. Dengan bahasa Cina? Saya enggak tahu. Tapi boleh, kalau mau boleh. Silakan. Nah, berkata Syekh Al-Albani rahimahullah. Hadis tentang perintah memperbanyak doa dalam sujud memberi makna. Boleh kita berdoa di dalam seluruh gerakan sholat yang manapun, tapi yang paling afdol adalah dalam sujud. Yang paling afdol di dalam sujud. Menunjukkan kebolehan berdoa di luar sujud atau selain dalam sujud masih dalam sholat. Ketika ruku, ketika duduk di antara dua sujud, ketika i'tidal, itu boleh. Disyaratkan oleh hadis tadi. Kalau boleh berdoa di dalam sujud dalam sholat, mengisyaratkan boleh juga berdoa di dalam gerakan lain, cuma yang paling afdol adalah di dalam sholat, di dalam sujud, ya, dibolehkan. Yang paling utama, ambil doa dari Quran, dari hadis yang sahih, dari para sahabat dan para ulama, dengan bahasa Arab, asal isinya bagus dan kita faham, walaupun boleh dengan bahasa apapun, ya, wallahu a'lam bissawab.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidan wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida wa ba'd. Ikhwati fillah, para peserta kajian via Zoom, para dokter ini kayaknya ya, sebab para lulusan Fakultas Kedokteran Unpad tahun 99. Mungkin sudah ada yang menjadi dokter spesialis, bahkan doktor juga ya. Alhamdulillah, kembali kita berjumpa dalam kajian yang sifatnya insidental, tidak rutin, yang diselenggarakan oleh para alumni Fakultas Kedokteran Unpad tahun 99 dengan mengambil tema agar Allah menolong kita. Karena temanya menarik dan penting untuk semua orang, maka kita juga sebarluaskan kajian ini melalui beberapa media sosial dan juga radio dan beberapa channel TV. Ikhwati fillah, azanillah wa iyyakum. Sebagai makhluk yang super lemah, khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah dari berbagai macam segi. Sedangkan sebagai makhluk hidup pasti kita berjumpa dengan berbagai macam persoalan hidup, masalah, problematika yang semakin menggerogoti kondisi kita yang lemah, semakin bertambah lemah. Seandainya tidak ada pertolongan dari Allah, niscaya tidak akan mampu siapapun untuk menghadapi permasalahan di dalam kehidupan ini. Hanya karena kekuatan, taufik, hidayah, dan pertolongan Allah, kita bisa tetap eksis, bisa tetap survive, bisa tetap bertahan dalam mengarungi kehidupan yang penuh dengan godaan dan cobaan ini. Oleh karena itulah setiap kita butuh pertolongan Allah Azza wa Jalla dan bersandar kepada Allah Azza wa Jalla dalam segala macam masalah. Setelah kita berupaya maksimal, berikhtiar dan berjuang maksimal, maka hasilnya kita serahkan kepada Allah. Maka itulah yang disebut dengan tawakal. Tawakal itu menyandarkan urusan kita di 3 poin dari usaha yang kita lakukan. Pertama, sebelum usaha itu dilakukan, kita bersandar kepada Allah, memohon kekuatannya, memohon petunjuknya, memohon hidayahnya, memohon diikhlaskan ketika kita melakukan sebuah amal soleh, dan seterusnya. Itu sebelum kita beramal. Ketika kita beramal, di tengah kita beramal, berjuang, berusaha, apapun bentuk amalan kita, baik amalan yang wajib, yang sunnah, bahkan yang mubah, baik amalan ini untuk kepentingan akhirat, termasuk untuk kepentingan dunia, kita tidak lepas dari bersandar kepada Allah. Dalam bentuk memohon kekuatan, memohon petunjuk, memohon diistiqamahkan, dan memohon dilancarkan, digampangkan ini perjuangan kita, ini ikhtiar kita. Dan setelah perjuangan atau ikhtiar atau usaha tersebut selesai, hasilnya semuanya kita serahkan kepada Allah. Maka itulah yang disebut dengan tawakal. Tawakal itu wajib disertai dengan ikhtiar, sebab tawakal itu teraplikasi dalam ikhtiar dan perjuangan kita. Baik sebelum berjuang, di tengah perjuangan, seusai perjuangan selesai, hasilnya kita serahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Tak ada tawakal tanpa usaha, tak ada tawakal tanpa ikhtiar, tak ada tawakal tanpa adanya perjuangan yang real dan nyata. Tawakal dalam hal apa kalau tidak ikhtiar? Tawakal tanpa ikhtiar adalah menghayal. Berusaha tidak, berjuang tidak, lalu kita mengharapkan hasil. Hasil dari apa? Menyerahkan hasilnya kepada Allah. Hasil dari apa yang kita serahkan kepada Allah kalau kita tidak berjuang, tidak berusaha? Jadi tawakal ini menunjukkan kesadaran tentang kelemahan kita dalam segala hal. Nah, jadi kita amat sangat butuh pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi seringkali, karena kelalaian kita sebagai manusia, maka kita tidak ditolong oleh Allah Azza wa Jal dalam usaha kita. Dalam perjuangan kita, dibiarkan oleh Allah. Karena tidak adanya tawakal tadi. Oleh karena itulah, maka agar kita selalu ditolong oleh Allah dalam segala hal. Baik dalam hal melakukan ibadah dan amal soleh, maupun dalam hal meraih kebutuhan dunia kita yang sifatnya mubah. Agar ditolong oleh Allah Azza wa Jalla, ada beberapa kiat. Kiat bahasa Indonesia, sanes bahasa Sunda. Ada beberapa cara, ada beberapa syarat agar kita ditolong oleh Allah Azza wa Jalla. Syarat yang pertama, mungkin karena terbatasnya waktu ya, kita cuma 1 jam mungkin penyampaian materi. Kita hanya cukup membahas 2 hal saja, yang semoga waktunya cukup. 2 hal yang menjadi penyebab Allah menolong kita dalam kehidupan kita ini. Apa saja penyebab pertama agar kita ditolong oleh Allah Azza wa Jalla? Pertama tentu saja iman dan takwa kita. Dengan cara memperkuat, memupuk, memperdalam, mempertangguh iman kita kepada Allah Azza wa Jalla semaksimal yang kita bisa, meningkatkan ketakwaan. Kalau ketakwaan ini sudah kita raih dengan kadar yang setinggi-tinggi, dengan kadar yang sebesar-besarnya, maka apa yang Allah janjikan bahwa Allah akan menolong orang tersebut itu akan terwujud. Syarat pertamanya takwa. Lihat janji Allah kepada orang yang bertakwa berupa pertolongan dalam beberapa aspek. Aspek pertama, pertolongan yang Allah berikan kepada orang yang bertakwa adalah selalu diberi jalan keluar, solusi dari seluruh permasalahan hidup, kesulitan hidup yang dialaminya. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, وَمَنْ يَتَّقِ لَهْ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Surah At-Talaq itu. Siapa orang yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan bagi dia makhraja, jalan keluar dari setiap masalah yang dihadapi. Kalau masalah itu berupa kesulitan yang mungkin secara matematis, bahkan secara realistis, sulit untuk bisa diatasi, maka dengan ketakwaan Allah akan permudah. Dengan cara yang tidak kita duga, tidak kita sangka. 2 ayat setelahnya dari surah At-Talaq yang tadi dibacakan, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. Siapa orang yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan permudah seluruh urusannya. Allah berikan kemudahan dari seluruh urusan yang sulit. yaj'al lahu min amrihi yusra. Allah akan jadikan kemudahan dalam seluruh urusannya. Kalau dia bertakwa. Dan ini bentuk pertolongan Allah kepada orang yang bertakwa. Ketika ada kesulitan hidup, masalah hidup, maka diberi jalan keluar. Ketika masalahnya begitu ruwet, begitu mumet, begitu susah, Allah akan berikan kemudahan. Dengan cara yang tidak bisa kita duga. Katakanlah ada keajaiban dalam permasalahan yang sedang kita hadapi. Datang pertolongan yang tidak kita duga datangnya, dan itu Allah Azza wa Jalla yang mengatur. Pengatur seluruh kehidupan kita ini ya Allah, yang memberi kesulitan kepada kita Allah, yang memudahkan urusan kita juga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ada mekanisme tersendiri kenapa Allah memberi kesulitan dan kenapa Allah memberi kemudahan, kenapa Allah memberi masalah dan kenapa Allah memberi jalan keluar dari masalah itu. Semuanya ada mekanisme, dan mekanisme tersebut Allah jelaskan secara tegas, gamblang, rinci, detail dalam Al-Quran. Kalau mau diberi jalan keluar, ditolong oleh Allah dalam bentuk diberi jalan keluar dari kesulitan, takwa. Kalau mau semua urusannya dipermudah, takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bentuk pertolongan pertama kepada orang yang bertakwa karena ketakwaannya, yaitu diberi jalan keluar dan dimudahkan urusannya. Bentuk pertolongan yang kedua kepada orang yang bertakwa adalah diberi rizki yang tidak diduga, tidak disangka. Kelanjutan ayat yang tadi, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa orang yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar. Dan Allah akan berikan rizki kepada dia yang tidak disangka-sangka. Min haitsu la yahtasib, tidak bisa disangka, tidak bisa diduga itu. Baik caranya. Kalau kita nggak kebayang dari mana nih kita dapat rizki gitu ya. Semuanya mentok. Caranya, waktunya kapan ya. Dan termasuk jumlahnya. Kadang melebihi dari harapan kita. Kita butuhnya cuma 100 ribu nih dalam momen seperti ini. Torojol teh bisa 1 juta. Melebihi dari apa yang kita butuhkan. Dan itu bentuk pertolongan Allah kepada orang yang bertakwa. Dalam ayat lain Allah berfirman, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'. Seandainya penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami bukakan pintu-pintu barokah dari langit. Maknanya, maksud membuka pintu-pintu barokah dari langit itu, Allah akan gelontorkan rizki yang tidak disangka-sangka. Makanya di dalam ayat yang lain, juga diterangkan dalam hadis-hadis yang lain, jangankan takwa secara menyeluruh, salah satu amalan sebagai wujud ketakwaan saja ini sudah menjadi penyebab terbukanya pintu rizki. Dan ini salah satu bentuk pertolongan Allah kepada seorang hamba.

disiapkan, disediakan bagi orang yang bertakwa. Siapa orang bertakwa? Lalu Allah merinci di ayat berikutnya. Salah satunya, وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Orang bertakwa bukanlah orang yang enggak pernah salah. Yang maksum. Bukan. Enggak ada orang yang enggak bersalah. Kullu bani Adam khata'un. Wa khairul khata'in at-tawabun. Semua bani Adam itu pasti terjerumus dalam banyak kesalahan. Kadang kesalahan besar. Dan sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah yang bertobat. Termasuk yang bertakwa, kata Allah, وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ. Orang bertakwa itu adalah orang yang apabila mereka itu melakukan perbuatan keji, fahisyah, ini dosa besar. أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ, atau mereka zalim kepada diri sendiri, ini juga dosa besar. ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ. Mereka cepat ingat kepada Allah dan minta ampun, istighfar. Istighfar salah satu di antara apa? Wujud ketakwaan. Salah satu ciri orang bertakwa banyak istighfar. Dan di ayat lain, Allah menerangkan, istighfarlah yang mengundang turunnya barokah rahmat berupa hujan dari langit. Istighfarlah yang menjadi penyebab dikucurkannya, digelontorkannya rizki termasuk anak-anak. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Nuh. Berkata Nabi Nuh, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالِ وَبَنِينَ. Coba lihat. Aku berkata, kata Nabi Nuh kepada kaumnya, istighfar kalian kepada Allah. Minta ampun kalian kepada Allah. Karena sungguhnya dia itu maha pengampun. Innahu kana ghafar. Nah yursili sama alaikum idrar. Akibatnya kalau kalian istighfar, yursil ini akibat dari banyak istighfar tadi. Makanya dibaca yursili, tidak yursilu. Dalam bahasa Arab, dalam ilmu nahu, yursili ini disebut fi'il yang jazm karena dia jawab dari syarat. Syaratnya istighfar. Jawabnya ini, jawabnya itu maknanya akibat. Kalau kamu istighfar akibatnya, yursili sama alaikum idrara, Allah akan menurunkan hujan yang lebat kepada kalian. Wa yumdidukum bi amwali wa bandan. Allah akan berikan kepada kalian. Yumdid itu memberi dengan jumlah yang banyak. Bi amwali wa banin. Harta-harta dan anak-anak. Ini salah satu di antara, bukan salah satu berarti ya. Salah tiga. Tiga di antara faedah istighfar, turunnya hujan yang menjadi rahmat, rizki yang datang secara melimpah, anak-anak. Maka Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala pernah didatangi oleh orang. Dia curhat mengeluh bahwa di daerahnya itu paceklik panjang. Tanah-tanah kering tidak bisa untuk ditanami. Apa solusinya? Kata Imam Hasan Al-Basri, istighfar kamu kepada Allah. Datang lagi orang, saya miskin, fakir. Apa kata Imam Hasan Al-Basri? Banyak istighfar kamu kepada Allah. Datang lagi orang, saya sudah lama nikah tapi enggak punya anak. Dianjurkan istighfar kamu kepada Allah. Ditanya oleh muridnya, kenapa tiga masalah yang berbeda tapi solusinya satu, istighfar? Beliau menjawab, itu bukan kata saya, itu firman Allah. Lalu beliau membacakan ayat ini, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ إِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالِ وَبَنِينَ. Jadi salah satu di antara aplikasi dari ketakwaan itu istighfar, itu mengundang turunnya pertolongan Allah berupa hujan yang menghindari

0: rekan dari masa paceklik yang panjang, gagal panen, kelaparan, dan seterusnya, juga harta, juga anak-anak. Oleh karena itu berkata Nabi alaihi salatu wasallam, man aktsara minal istighfar. Siapa orang yang memperbanyak istighfar? Sekali lagi, istighfar ini termasuk salah satu di antara wujud ketakwaan. Karena karakter orang bertakwa istighfar. Ja'alallahu lahu min kulli hammin farajan wa min kulli dhaikin makhraja wa razaqahullah min haitsu la yahtasib. Siapa orang yang memperbanyak istighfar, Allah akan jadikan baginya kegembiraan di setiap kali dia merasakan keresahan dan kegelisahan. Dengan istighfar, tenang hati. Dan Allah akan berikan jalan keluar dari setiap kesempitan. Dari kehidupan yang mereka sedang alami, وَرَزَقَهُ اللَّهِ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Dan Allah akan memberikan rizki kepada dia yang tidak disangka-sangka. Jadi pertolongan Allah yang turun kepada orang itu adalah karena istighfar. Dan istighfar salah satu karakter orang bertakwa atau salah satu di antara indikasi ketakwaan seseorang. Inilah bentuk pertolongan yang kedua yang Allah berikan kepada orang yang bertakwa. Yang tadi pertama diberi jalannya keluar dari setiap kesulitan hidup, diberi kemudahan dalam semua urusan. Dan yang keduanya diberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Ketiganya, bentuk pertolongan ketiga yang Allah berikan kepada orang yang bertakwa karena ketakwaannya adalah diberi perlindungan ketika dia butuh perlindungan, didengar jeritan hatinya, diijabah doa-doanya, diberikan apa yang dia minta. Ini terungkap dalam banyak ayat dan dalam banyak hadis. Di antaranya, kita akan mengajukan satu hadis saja yang sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari. Ini juga Imam An-Nawawi dinukil dalam kitab Riyadhus Shalihin dalam bab Mahabbatullah. Ketakwaan salah satu wujud nyata dari ketakwaan adalah taqarrub kepada Allah Azza wa Jalla, mendekat. Sebab definisi takwa yang ditetapkan oleh para ulama salah satunya atau intinya ya, khilaful lafzi nafsul ma'na. Definisinya beragam, berbeda-beda tapi maknanya sama. Hanya berbeda redaksi tapi makna intinya sama, yaitu imtithalu awamirih wajtinabu nawahih. Takwa itu melaksanakan semua perintah Allah, menjauhi semua larangannya. Yang diperintahkan, yang wajib dilakukan, yang sunnah pun dilaksanakan. Kata orang Sunda mah fardu kalaku sunnah kalampahnya. Yang fardu dilakukan, yang sunnah juga dilaksanakan. Kalau itu yang terjadi, dia akan semakin mendekat. Dan itu memang upaya taqarrub, upaya pendekatan diri kepada Allah, PDKT. Mendekatkan diri kepada Allah dengan cara yang melakukan yang Allah wajibkan plus yang sunnah. Kalau orang itu sudah dicintai oleh Allah karena dekatnya, karena kadar ketakwaannya, karena melaksanakan semua perintah yang wajib juga yang sunnah, Allah akan cinta kepadanya, maka perlindungan Allah akan Allah berikan, pertolongan Allah akan Allah jaminkan kepada dia, permintaannya akan dipenuhi, doanya akan dikabul, diijabah oleh Allah. Ini bentuk pertolongan Allah kepada orang yang selalu taqarrub. Dan taqarrub sekali lagi apa? Aplikasi nyata, manifestasi dari ketakwaan kepada Allah. Sebuah hadis qudsi riwayat Imam Bukhari berkata Rasulullah SAW bahwa Allah Azza wa Jalla berfirman, la yazalu amdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtushu biha warijlahu allati yamshi biha wa in sa'alani fa'taitu wa la in ista'adzani la idzannahu. Kata Allah, tak henti-hentinya hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan mengerjakan amalan-amalan yang sunnah di samping yang fardu. Tadi itu, fardu kalaku sunnah kalampa. Hatta uhibbahu, sampai aku mencintainya. Fa'idha ahbabtuhu, kalau aku sudah mencintainya. Kuntu samahu alladhi yasmaubi, aku akan menjadi pendengarannya yang dengannya lah dia akan mendengar. Wabasarahu alladhi yubsirubi, dan aku juga akan menjadi penglihatannya yang dengannya lah dia melihat. Aku pun akan menjadi kedua tangannya yang dengannya lah dia bertindak. Aku pun akan menjadi kedua kakinya yang dengannya lah dia melangkah. Kalau dia minta sesuatu kepadaku, pasti akan aku beri. Kalau dia butuh perlindungan, pasti akan aku berikan perlindungan. Pertolongan Allah yang nyata datang kepada orang yang sudah berupaya maksimal mendekatkan dirinya kepada Allah Azza wa Jalla dengan melaksanakan yang fardu plus yang sunnahnya juga. Dan itu wujud nyata dari ketakwaan dia kepada Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itulah, maka pertolongan Allah yang akan Allah berikan kepada orang yang selalu taqarrub dalam bentuk diijabahnya doanya, dipenuhinya permintaannya, diberikan perlindungan ketika dia sedang membutuhkan perlindungan, dan ini disebabkan karena taqarrub yang dia lakukan kepada Allah. Dan itu wujud ketakwaan. Itulah bentuk pertolongan ketiga yang Allah berikan kepada orang yang bertakwa, yaitu perlindungan, yaitu pertolongan real dan nyata, yaitu diijabahnya doa, dikabulkannya permintaan dia. Ketiga. Keempat, pertolongan yang Allah berikan kepada seorang hamba karena ketakwaannya adalah, ini harus diperhatikan oleh para thullabul ilm, para penuntut ilmu, para mahasiswa, mahasiswi. Mungkin di antara peserta Zoom sekarang juga ada yang masih kuliah tuh, mungkin S2 atau S3 atau takhasus spesialisasi. Mungkin ya, termasuk yang ngajar. Mungkin di antara yang hadir di sini, yang ikut gabung kepada links ini, ada yang menjadi dosen. Dosen, guru harus lebih banyak belajarnya daripada murid loh. Karena tanggung jawabnya lebih besar. Jangan sampai seperti tentara yang kehabisan amunisi di medan perang, gak bisa bunuh musuh tuh. Musuh ada tuh, tinggal nembak tapi amunisinya habis. Jangan sampai seorang dosen kehabisan bahan untuk mengajar kepada murid-muridnya, akhirnya yang dia sampaikan ngelantur. Termasuk dalam perkara mengajar agama ya. Ustaz, da'i, kalau stok materinya kurang, habis, akhirnya apa yang terjadi? Ngacapruk dia, cerita pengalaman, ngarang-ngarang peristiwa-peristiwa aneh aja biar mustami, wow gitu. Mau masuk akalmu tidak, yang penting, wah melongo. Itu karena kekurangan bahan. Itu karena stok materi habis, kehabisan amunisi dia. Jangan sampai dosen seperti itu nanti di kelas. Nah, ketakwaan membantu dalam hal yang berkaitan dengan ilmu ini. Orang yang bertakwa dalam hal menuntut ilmu, belajar ilmu, mencari ilmu, Allah akan tolong, Allah akan bantu. Allah akan permudah dia. Allah akan cerdaskan dia. Allah akan tajamkan ingatannya, hafalannya. Tidak mudah lupa, gampang hafal. Kalau sudah hafal, tertanam lama dan kuat. Itu karena ketakwaan. Dia analisanya lebih tajam daripada orang yang kadar ketakwaannya di bawah dia. Allah janjikan demikian dalam Al-Quran kepada orang yang bertakwa. Di antaranya surah Al-Anfal. Ayat yang ke-28. Atau 29. Cari dua ayat itu. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir 'ankum sayi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil 'adzim. Hei orang-orang yang beriman, kalau kamu bertakwa, In tattaqullah yaj'al lakum furqana. Allah akan memberikan furqan kepada kalian. Furqan ini pembeda antara hak dan batil, benar dan salah, yang lempeng dengan yang bengkok, hitam dengan putih, sunnah dengan bid'ah, yang benar dengan yang salah, itu furqan. Dan itu ilmu. Allah akan berikan furqan karena ketakwaan kamu. Artinya Allah akan berikan ilmu kepada kalian. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kamu kepada Allah, Allah akan mengajarkan ilmu kepada kalian. Maknanya Allah akan permudah. Para ulama di antara Syaikhul Utsaimin rahimahullahu taala ketika menerangkan ayat ini, beliau menyatakan bahwa yang dimaksud yaj'al lakum furqana, Allah akan berikan furqan, artinya Allah akan mudahkan kamu untuk meraih ilmu di empat hal atau dalam empat bentuk. Pertama, cepat hafal dan kuat hafalannya, tidak mudah lupa. Kedua, pemahamannya lebih mendalam daripada orang yang kadar ketakwaannya di bawah dia untuk masalah yang sama. Dahulu ketika turun ayat yang terakhir yang menjelaskan tentang sempurnanya Islam, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagimu agamamu. Telah aku cukupkan bagimu nikmatku dan telah aku ridhoi Islam sebagai agama bagimu. Ketika ayat ini terus, semua sahabat euforia, senang, gembira. Agama kita sudah sempurna, mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Orang-orang semua senang, gembira. Cuma ada satu yang sedih dengan ayat ini. Dia nangis. Dialah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Orang-orang lalu kaget. Ma yubkika ya Abu Bakar? Apa yang membuat kamu menangis? Bukankah seharusnya kita ini gembira? Bukankah agama ini sudah sempurna? Kata Abu Bakar, iya. Bukankah mestinya kita gembira? Iya. Fama yubki, kalau apa yang membuat kamu menangis? Apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Dia memahami satu hal dari ayat ini yang tidak difahami oleh umumnya sahabat. Apa kata Abu Bakar? Kalau agama ini sudah sempurna, tak akan ada lagi wahyu yang turun. Berarti tugas Rasul alaihissalatu wassalam di muka bumi ini sudah selesai. Kalau sudah selesai, ini pertanda sebentar lagi beliau akan diambil oleh Allah SWT. Jadi ayat ini sebagai isyarat sudah dekatnya saat-saat wafat Nabi kita Muhammad SAW. Itu yang membuat saya sedih lalu menangis. Ini yang tidak ditangkap oleh sahabat-sahabat lain dari turunnya ayat itu. Abu Bakar bisa menangkap sebuah pemahaman dari ayat ini yang tidak tertangkap oleh sahabat lain. Lebih mendalam dia. Karena apa? Karena kadar ketakwaan yang berbeda. Ini yang membedakan dia dari yang lainnya. Oleh karena itulah, maka orang-orang yang bertakwa, Allah mudahkan dia dalam memahami ilmu. Karena dengan ketakwaannya pasti Allah ingin memberikan kebaikan kepada dia. Dan sebaik-baik kebaikan yang Allah berikan kepada seorang hamba adalah pemahaman hamba itu tentang agama Allah. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari menyatakan, "May yuridillahu bihi khairan yafaqihu fid-din." Siapa orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah? Maknanya siapa orang yang Allah ingin atau hendak memberikan kebaikan kepada orang ini, yufaqihu fidin, Allah akan fahamkan dia tentang agamanya. Dari pemahaman tentang agama ini lahir berbagai macam kebaikan untuk dirinya dan untuk banyak orang. Setelah faham agamanya, dia tambah iman, tambah yakin, tambah bertauhid, tambah mulia akhlaknya, tambah termotivasi untuk mengamalkan apa yang difahaminya. Ada orang, ya, karena dorongan iman dia belajar Quran hadis, apa yang dia fahami dari Quran hadis itu memotivasi dia tuh untuk mengamalkan. Coba umpamanya kita belajar tentang tahajud, keutamaan tahajud. Siapa yang tahajud akan begini. Tak habita tuh. Atau jangankan oleh iming-iming akhiratnya, oleh iming-iming dunia saja orang banyak kabita. Contoh umpama naonnya iming-iming dunia. Nah, saum umpamanya. Saum dari kecil kita selalu. Tapi setelah kita mendengar penjelasan dari para ahli kesehatan, baik para dokter, para herbalis, para praktisi apa ya, diet kayak gitulah, ahli gizi dan seterusnya. Ternyata saum itu sangat-sangat-sangat bagus untuk kesehatan. Membuang racun, membuang segala macam yang tidak dibutuhkan oleh tubuh, mengistirahatkan organ pencernaan, memperbaiki sel-sel yang rusak, dan seterusnya lah. Setelah tahu, wah, walaupun orang kafir itu, membaca itu termotivasi. Baru-baru ini kita mendengar ada penelitian apa namanya, vertigo apa ya? Bahwa tubuh kita itu harus membutuhkan apa, diistirahatkan dari makan dan minum minimalnya 12 jam, maksimalnya 16 jam. Dan itu harusnya, bagusnya, idealnya dilakukan 2 atau 3 kali dalam sepekan. Dalam ajaran Islam ya itulah saum sunat, Senin, Kamis gitu, ayamul bid kayak begitu. Ternyata dari aspek kesehatan luar biasa, dahsyatnya itu. Maka orang banyak termotivasi mengosongkan perut, termasuk orang kafir banyak. Walaupun motivasi mereka bukan ibadah. Orang Islam motivasinya ibadah, walaupun mungkin saja ada orang Islam niat saumnya salah, ingin diet gitu, ingin turun berat badan, ingin turun kadar kolesterol, kadar gula, kadar asam urat dengan saumnya. Ah mungkin salah itu niatnya. Itu mah efek, salah satu di antara efek positif dari ibadah saum. Ibadah tetap. Kenapa kita saum? Karena Allah perintahkan. Karena Rasulullah SAW menganjurkan. Karena beliau mencontohkan. Gitu. Bukan kenapa kalau saum? Biar langsing. Ah, jangan. Itu efek saja. Nah, jadi semua penjelasan ayat dan hadis yang menjelaskan tentang keutamaan amal tertentu, keutamaan meninggalkan keburukan, memotivasi kita. Maka lahirlah banyak kebaikan. Akhirnya kita terdorong untuk beramal soleh, terdorong untuk menjauhi, menahan diri dari keburukan-keburukan, terdorong untuk mengajarkan ilmu pemahaman ini ke banyak orang. Maka lahir banyak kebaikan dari pemahaman ilmu agama ini. Makanya tanda nyata, kalau Allah menginginkan kebaikan pada diri seorang hamba, Allah fahamkan dia tentang agama. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Tentu saja orang yang paling dikehendaki diberi kebaikan oleh Allah, orang yang bertakwa karena kadar ketakwaannya. Maka orang yang bertakwa, Allah akan mudahkan. Untuk apa? Untuk mencari ilmu. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Hei orang-orang beriman, kalau kamu takwa kepada Allah, Allah akan berikan furqan kepada kamu. Ini salah satu bentuk pertolongan Allah kepada seorang hamba. Karena ketakwaannya, Allah akan mudahkan dia dalam memahami ilmu. Ini janji Allah. Pertolongan yang real dan nyata kepada orang-orang yang bertakwa. Dan sebaliknya, kalau lawan dari ketakwaan ya dosa dan maksiat. Itu menghalangi orang dari ilmu. Menghalangi seorang muslim dari memahami dan belajar ilmu. Ayah weh sesekelan ingin menghafal Quran, belajar hadis, belajar tauhid, belajar fiqih, hadir di kajian. Ada saja halangan, minimalnya males tuh. Nah kalau diumumkan ada kajian, hadiri jam sekian dengan Ustadz Anu, materinya Anu, baik offline ataupun online. Dan masjid kecil ukuran 10x10 juga atau setengahnya juga belum tentu penuh. Tapi kalau umpah diundang artis umpamanya nyanyi kek, joget kek, ngelawak kek, jangankan di ukuran 10x10 di lapangan juga penuh itu walaupun harus bayar. Untuk kepada kebaikan mah orang jarang termotivasi. Nah, itu salah satunya disebabkan karena dosa. Kalau ketakwaan bisa mempermudah orang memahami ilmu, diatur oleh Allah agar orang itu faham secara mudah terhadap ilmu, sebaliknya dosa menyulitkan orang dalam belajar ilmu. Baik aspek teknis, mau ngaji, mau belajar agama tuh ada saja alasan, ada aja halangan, ada aja kesibukan. Ataupun ketika sudah belajarnya, buntu ini otak. belajar grammar bahasa Inggris ataupun bahasa asing lainnya, oh semangat. Belajar nahwu sharaf sekali dua kali pertemuan, puyeng udah berhenti. Belajar mustalahul hadis, belajar kaidah usul fiqih, kaidah fiqih, belajar tauhid mumet. Nah, itu karena apa? Karena dosa. Dosa menghalangi. Selain dosa mencabut ilmu yang sudah ada, ya. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an menyatakan, inilah alamu. Aku benar-benar tahu apabila seseorang lupa terhadap ilmu yang sudah difahaminya, bidzambin yusibu. Itu karena dosa yang sudah dia lakukan. Dosa menyebabkan seorang lupa terhadap ilmu yang sudah dihafalnya atau difahaminya. Nah, Imam Syafi'i rahimahullah, salah seorang murid Imam Ahmad, Imam Malik, sejak kecil itu sudah hafal Quran, kitab hadis Al-Muwatta Sunan Imam Malik dihafal di luar kepala. Ketika Imam Malik ngajar, semuanya mencatat, satu yang enggak mencatat. Ditegur, kenapa kamu enggak catat? Saya sudah hafal semua di luar kepala. Apa yang engkau terangkan tadi? Lu enggak nyatat, enggak apa, hafal langsung apa yang diucapkan oleh gurunya. Dites, coba terangkan lagi. Dari awal sampai akhir, benar enggak ada yang kelewat. Apa kata Imam Malik? Inni ra'aitu anna Allah qad ja'ala fi qalbika nuran fala tudfihu bi dhulumatil ma'siyah. Aku melihat bahwa Allah telah menjadikan cahaya dalam hatimu. Jangan kamu padamkan cahaya itu dengan gelapnya kemaksiatan. Ketakwaan adalah cahaya. Maksiat adalah kegelapan yang meredupkan cahaya itu. Kalau hati sudah redup dengan maksiat, susah untuk dipakai memahami, menyerap ilmu. Imam Syafi'i pernah itu, mau menuliskan sebuah tulisan dari ilmu yang difahami, pas menuliskan, lupa. Aduh, tara-tara tisa sari lupa seperti ini. Akhirnya beliau curhat, konsultasi kepada gurunya. Gurunya ini namanya Imam Waqi'. Apa kata Imam Waqi'? Kamu sudah maksiat. Tobat loh. Karena semua ilmu itu cahaya, dan cahaya Allah tidak akan Allah berikan kepada orang yang maksiat. Akhirnya Imam Syafi'i mengabadikan kisah ini dalam sebait syair. Syair ini bisa kita temukan dalam kitab Diwan Syafi'i. Beliau menyatakan, syakautu ila waqi su'a hifzi farshadani ila tarkil ma'asi wa akhbaruni bi anna al-ilma nurun wa nurullah la yuhda lil asi. Aku curhat, mengeluh kepada Imam Waqi tentang buruknya hafalanku, lupa. Maka beliau memberikan petunjuk kepadaku bahwa sungguhnya ilmu itu cahaya, dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada orang-orang yang maksiat. Jadi lihat, dosa lah yang membuat kita ini menjadi lambat dalam memahami pelajaran. Kena dengan sebuah penyakit, dalam bahasa yang keren disebut hese apa gancang poho. Susah hafal, mudah sekali lupanya. Itu karena dosa-dosa, lawan dari ketakwaan. Oleh karena itulah, maka salah satu bentuk pertolongan Allah yang Allah berikan kepada hamba karena ketakwaannya adalah dimudahkan oleh Allah untuk memahami ilmu. Digampangkan oleh Allah untuk menyerap pelajaran. Dikuatkan daya hafalnya, ditajamkan daya analisanya. Dia akan memahami sebuah persoalan lebih mendalam dibanding orang lain yang kadar ketakwaannya di bawah dia untuk permasalahan yang sama. Ini bentuk pertolongan keempat dari Allah kepada seorang hamba karena ketakwaan, yaitu pertolongan dalam hal mempelajari ilmu. Dan banyak lagi ya yang lainnya yang tidak bisa saya sempat lanjutkan secara detail karena terbatasnya waktu. Jadi intinya, agar Allah menolong kita, pertama ketakwaan. Satu tuh. Empat contoh tadi. Empat jenis pertolongan yang Allah berikan kepada seorang hamba karena ketakwaannya itu tadi, itu bukan hasr, bukan hanya empat-empatnya, poin-poin yang lainnya masih sangat banyak. Tapi kita cukupkan sampai di situ saja penjelasan poin yang pertama. Ngajinya belum selesai, belum. Jangan dulu senang. Kedua, agar Allah menolong kita. Kalau tadi hablum minallah. Interaksi kita dengan Allah meningkatkan ketakwaan dan keimanan. Sekarang ini hablum minannasnya nih. Agar Allah menolong kita, maka kita pun harus menolong, siap menolong sesama manusia, berbuat kebaikan kepada sesama manusia, peduli, care kepada manusia, membantu kesusahan, melepaskan orang lain dari kesulitan. Itu mengundang turunnya pertolongan Allah SWT kepada kita. Dan ini menunjukkan Islam bukan agama yang mengajarkan egoisme. Tapi mengajarkan dan mendorong orang untuk melakukan aksi sosial. Menunjukkan kepedulian kepada sesama. Dan dilakukan secara tulus, ikhlas, tanpa pandang bulu. Tidak melihat gendernya, tidak melihat sukunya, warna kulitnya, jabatannya, status sosialnya, bahkan agamanya. Enggak, pokoknya dia butuh pertolongan. Tolong. Apa motivasinya? Diperintah oleh Allah, disuruh oleh Allah. Allah yang akan membalasnya, bukan mengharapkan balasan dari orang yang kita tolong. Enggak, itu ketulusan. Siapa orang yang menolong sama manusia, Allah akan tolong dia. Nih hadis, banyak hadisnya nih, salah satunya aja nih. Hadis yang diterima dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Hadis ini riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam dua kitab sahihnya, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Al-muslimu akhul muslim la yadlimuhu wa la yuslimuhu. Wa man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi. Wa man farraja an muslimin kurbatan farraja Allahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Wa man satara musliman satarahu Allahu yaumil qiyamah." Tuh, lihat ya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, seorang muslim adalah saudara bagi seorang dari bagi muslim lainnya. Tidak boleh saling mendzalimi, tidak boleh saling merugikan, menyakiti, enggak boleh. Siapa orang yang memenuhi kebutuhan saudaranya? Menolong nih, aksi sosial nih, peduli nih, maka Allah akan selalu memenuhi kebutuhannya. Al-jazaa' min jinsil amal. Balasan disesuaikan dengan jenis amalan. Kita memenuhi kebutuhan orang lain, kebutuhan kita akan dipenuhi oleh Allah. Wa man farraja an muslimin kurbatan, siapa orang yang melepaskan satu kesulitan dari seorang muslim, farrajallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Siapa orang yang melepaskan seorang muslim dari sebuah kesulitan, Allah akan lepaskan orang itu dari kesulitan, baik di dunia sampai hari kiamat. Wa man satara musliman satarahullahu yaumil qiyamah. Siapa orang yang menutup aib seorang muslim, Allah akan tutup aibnya dunia sampai ke akhirat. Lihat bahwa aksi kita menolong orang lain, aksi ketika kita menolong sesama manusia, berakibat kitanya sendiri kemudian ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan di dua negeri. Bukan Indonesia dan luar negeri, tapi maksudnya adalah di dunia sampai ke akhirat nanti. Sampai Allah menyatakan, wallah, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi. Allah selalu menolong seorang hamba selama hamba itu menolong sesama saudaranya. Jadi Islam itu menekankan untuk peduli kepada orang lain dengan tulus lagi, karena mengharapkan Allah yang membalas pertolongan kita. Kita nolong orang, dibalasnya oleh Allah, bukan oleh orang itu. Kalau kita mengharapkan pertolongan dari orang yang kita bantu, pertama, bisa-bisa kita pilih-pilih orang. Kalau ada orang turun dari mobil mewah dengan jas yang rapi, dengan tas yang mentereng, tasnya juga mungkin seharga mobilnya. Tiba-tiba orang itu keluar dari mobil keserempet motor. Wah, kita cepat nolong. Ini orang kaya ini. Siapa tahu kecipratan nih. Mengharapkan balasan. Tapi kalau umpamanya orang itu jatuh dari motor butut karena injak lubang, kemudian pakaiannya kocel, ini ditolong juga nggak akan bisa balas. Bisa begitu, akhirnya dibiarkan. Padahal tidak semua orang yang kita tolong membalas pertolongan kita, dan begitu membalas nggak akan seberapa. Oh, terima kasih nih, cepet. Paling itu, dianggap paugah kita. Tapi kalau balasannya dari Allah, dunia akhirat jauh lebih berharga daripada dunia dan isinya. Maka ketika kita mengharapkan balasan, penilaian, apresiasi dari Allah, kita gak akan pilih-pilih orang ketika menolong. Mau membalas orang itu atau tidak? Orang itu membalas kebaikan kita atau tidak? Ya, mengucapkan terima kasih atau tidak, enggak peduli. Saya tidak berharap balasan dari dia, dari Allah SWT. Itulah karakter seorang muslim yang Allah jelaskan dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Insan, "Innama nut'imukum liwajhillah, la nuridu minkum jazaa'a wa la syukura." Kami memberi kepada kalian ini liwajhillah, murni untuk memperoleh wajah Allah. La nuridu minkum jazaa'a wa la syukura. Kami tidak mengharapkan balasan dari kalian, bahkan ucapan terima kasih tidak. Tenuhun-nuhun acan. Makanya kalau umpamanya orang Arab, pokoknya daerah Timur Tengah, melakukan kebaikan kepada kita, kita ucapkan terima kasih, syukran jazila. Apa jawabnya? La syukra alal wajib. Nggak usah berterima kasih untuk sebuah kewajiban. Saya berbuat kebaikan kepada Anda itu kewajiban saya. Nggak perlu berterima kasih. Itu jawabnya itu. Dan itu jawaban yang beradab ya. Kalau di kita apa jawab? Terima kasih sami-sami gitu, kembali gitu. Terima kasih kembali gitu. Kita nggak pernah menjawab terima kasih. Nggak usah terima kasih. Kan walaupun mungkin ada 1-2. Nggak usah terima kasih. Nggak usah terima kasih. Ini nggak seberapa. Mungkin ada, tapi itu mungkin lebih santun. Orang Arab menyatakan la syukru alal wajib. Orang Inggris menyatakan don't mention it. Nggak perlu disebut-sebut lah gitu ya. Walaupun ada yang menyatakan thank you, my pleasure, atau you welcome, dan seterusnya mungkin ada. Tapi salah satu jawabannya don't mention it. Nggak perlu disebut-sebut. Al-Quran menyatakan la nuridu minkum jazaa'a wa la syukura. Kami enggak berharap balasan dari kalian ataupun ucapan terima kasih. Kami hanya berharap balasan dari Allah SWT. Jadi kepedulian kita secara sosial kepada sama manusia itu menjadi penyebab Allah menolong kita. Dengan jenis pertolongan yang sama, dengan kadar pertolongan yang berbeda. Kita membantu orang, Allah bantu kita dengan kadar bantuan yang berlebih dibanding bantuan kita kepada orang dunia akhirat. Kita tutup aib seseorang, Allah akan tutup aib kita dunia akhirat. Kita lepaskan seseorang dari kesulitan, Allah akan melepaskan kita dari kesulitan dunia dan akhirat. Al-jaza' min jinsil amal, balasan akan disesuaikan dengan jenis perbuatan. Wallahu fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhi. Allah akan selalu menolong seorang hamba selama hamba itu menolong sesamanya. Jadi penyebab kedua, kiat yang kedua agar Allah menolong kita, tolong orang lain secara tulus, ikhlas, tanpa pamrih. Jangan berharap balasan, bahkan ucapan terima kasih, karena yang kita harapkan adalah penilaian, apresiasi, dan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang saya sebut tadi, kita hanya menyebut dua karena terbatasnya waktu, dan itu pun juga kedua poin itu juga dijelaskan agak sedikit terburu-buru ya. Kita sudah 1 jam menghabiskan waktu, tapi 2 poin tadi sudah tersampaikan, intinya begitulah. Agar Allah menolong kita, pertama tingkatkan ketakwaan kepada Allah, dan ini hablum minallah. Yang kedua hablum minannas, yaitu perbaiki hubungan kita dengan sama manusia. Tolonglah orang lain, bantulah orang lain, pedulilah kepada sama manusia. Itu menyebabkan Allah peduli kepada kita, menolong kita, dan melepaskan kita dari kesulitan dunia sampai akhirat ya. Saya pikir cukup sampai di sini karena terbatasnya waktu. Kita sekarang masuki sesi tanya jawab, dan untuk tanya jawab ini saya serahkan kembali corong kepada host pembawa acara tadi. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wassalam. Silakan.
1: Ya, jazakallahu Ustaz bertaufik atas penjelasan mengenai kajian hari ini Ustaz. Ini sudah ada beberapa pertanyaan menarik Ustaz. Yang pertama adalah mengenai penjelasan yang kedua Ustaz, harus menolong semua manusia. Ini ada pertanyaan, bagaimana bila ada keluarga yang keluarga terdekat yang katakanlah kurang beruntung gitu. Kadang-kadang kita bagaimana menolong orang lain, misalnya donasi anak yatim, itu akan mudah. Tapi ketika keluarga yang mengalami kesulitan, kadang-kadang kesulitan ekonomi ya Ustaz ya, kadang-kadang sudah berpikir 2 kali, apakah nanti saya diberikan akan sekedar kepada kita, atau bagaimana, sebaiknya bagaimana Ustaz, apakah terhadap keluarga kita memang misalnya ada yang membutuhkan secara ekonomi, apakah rutin diberikan atau bagaimana Ustaz, dan dari segi agama bagaimana Ustaz? Bagaimana Ustaz?
0: Taib, barakallahu fiqh. Kalau ada kerabat kita kesulitan ekonomi, kita bantu. Tapi rutin, dia sulit terus. Apakah bantu terus? Tapi itu tidak mendidik, atau ya sudah kita bantu dalam kondisi emergensi saja, atau bagaimana? Taib, barakallahu fiqh. Pertanyaan yang bagus. Kalau kerabat atau siapapun, tidak hanya kerabat, mungkin tetangga atau yang tidak kita kenal. Kondisi ekonominya sulit secara permanen karena ketidakmampuan atau keterbatasan kemampuan dia dalam mencari rezeki. Mungkin memang pendidikannya rendah, ijazah paling SD atau SMP, bahkan ada yang tidak memiliki ijazah. Untuk kuli tidak kuat lagi secara fisik. Apalagi kalau umpah sudah nenek-nenek, sudah kakek-kakek, sudah janda. Anak-anaknya sama sulitnya, gak bisa bantu. Atau mungkin ada yang sedikit bisa bernafas lega, gak peduli ke orang tuanya. Dia tetangga kita. Apalagi dia kerabat kita. Dia sulit secara ekonomi permanen. Gak bisa kerja, gak dapat gaji. Gak ada pensiun, gak bisa berusaha. Ya bantu secara permanen pula. Dia bukan karena malas. Dia bukan karena tidak mau berusaha, karena memang sudah terbatas kemampuannya. Dan apabila kita memiliki kemampuan yang bisa memberikan bantuan secara permanen, lakukan semampu kita. Misalnya kita memberi 50 ribu, beri. Baik umpah permanen secara reguler, ataupun sekali-kali setiap ketemu gak sengaja, ada nih. Makanya setiap keluar, walaupun sekedar jalan-jalan, pagi-pagi umpamanya lari, pagi-pagi jogging, pagi-pagi umpamanya menikmati kesegaran udara. Bawa uang selalu. Mungkin suatu saat ketemu dengan orang yang seperti itu gak sengaja. Tahu bahwa ini orang pengangguran, gak bisa kerja, gak ada yang menafkahi. Dia koreh-koreh cok gitu, kadang-kadang minta ke tetangga seperti itu. Jangan biarkan dia mendahului meminta menengadahkan tangan kepada kita. Mungkin mentalnya juga sudah berat untuk minta. Kata orang Sunda mah, urangna kedah hideung sanes hideung ya. Urangna bodas. Tapi hideung itu apa ya? Kreatif sendiri tanpa diminta kita memberi. Jadi kalau memang permanen lakukan. beri. Walaupun sehari bisa lebih sekali. Karena memang kebutuhan dia juga makannya tidak hanya sekali. Apalagi sakit-sakitan harus mengkonsumsi obat umpamanya, ya. Dan kita mampu memberinya, beri. Ya masalah, berkali-kali juga, ya. Karena kondisi dia seperti itu. Kecuali kalau dia tidak mampunya karena malas. Dia bisa bekerja tapi enggak mau. Dia mampu mencari nafkah, mencari rizki, tapi malas. Maka ya jangan, kalau begitu jangan dibantu terus secara permanen. Karena itu akan menopang, menguatkan kemalasan dia. Kasih pelajaran atau kasih solusi. Kamu bisa apa agar kamu bisa. Dagang saya modalin. Ah, gak kuat ngedorong rodanya. Padahal kuat, kekar gitu ya. Maka yang seperti itu jangan dimanja ya. Lihat sikon, kalau sikonnya memang mengharuskan kita membantu, bantulah walaupun harus memberi bantuan secara reguler, sering gitu, gak masalah. Allahu a'lam. Silakan lagi.
1: Ya, sudah Ustaz atas jawabannya. Sudah ada pertanyaan lagi Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz. Di dalam Al-Quran, Allah mensyaratkan bagi orang-orang mencari pertolongannya agar mereka juga menolong Allah. Jadi kira apa yang maksud Allah itu Ustaz? Dan yang kedua, terkadang secara zahir ada orang-orang soleh yang tidak mendapatkan pertolongan Allah saat dia sangat membutuhkan. Apakah ada hal-hal yang dapat menghalangi turunnya pertolongan Allah tersebut Ustaz? Dan bagaimana sikap seorang muslim bila menemui kondisi tersebut? Kepada Ustaz.
0: Barakallahu fiik. Iya. Pertanyaan yang pertama, ini pertanyaan dari satu poin yang tidak sempat untuk dijelaskan karena terbatasnya waktu. Salah satu di antara penyebab Allah menolong kita adalah kita harus terlebih dahulu menolong Allah. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurukum wa yatsabbit aqdamakum. Hai orang-orang yang beriman, kalau kamu menolong Allah, Allah akan menolong kamu dan akan mengokohkan kedudukan kamu. Itu tadi al-jaza min jinsil amal. Balasan akan disesuaikan dengan jenis perbuatan. Perbuatan kita menolong Allah, maka balasan Allah menolong kita. Dan ini termasuk salah satu di antara penyebab atau cara agar Allah menolong kita. Kita harus menolong Allah. Apa makna menolong Allah? Makna menolong Allah adalah menolong agama Allah. Allahnya sendiri kuat, gak perlu ditolong. Tapi komitmen kita, kesetiaan kita, loyalitas kita kepada Allah mengharuskan kita ini menolong agamanya. Ya boleh umpamanya kita punya logika Allah malah kuat, maha kuasa, kalau Allah dihina, diinjak-injak aja. Biarkan saja, dah Allah mengakan lemah begitu. Itu logika yang keliru. Betul Allah kuat, berkuasa. Tapi ketika namanya diinjak-injak, ajarannya dihinakan, ini loyalitas, kesetiaan, kecintaan kita, ya, komitmen kita kepada Allah dan agamanya kemana dipertanyakan. Sama dengan umpamanya negara kita dihina umpamanya. TNI dihina, Polri dihina oleh orang lain. Oleh orang lain itu mungkin sesama warga Indonesia ataupun warga atau oleh negara lain. Apa kita hanya ngomong, ah biasalah TNI kuat, pasukan bersenjata yang kuat, Polri juga kuat, ada jutaan orang, biarkan saja. Apa begitu? Betul TNI kuat, betul Polri kuat. Tapi komitmen kita sebagai warga negara, ya, benteng keamanan kita diinjak-injak, dihina-hina, dilecehkan. Kemana ini dipertanyakan? Jadi bukan masalah kuat lemahnya, tapi menyentil loyalitas kita, kepedulian kita kepada TNI dan Polri. Negara Indonesia itu besar kuat, kalau ada yang hina orang lain biarkan saja, nggak akan tiba-tiba runtuh. Bukan itunya, iya betul itunya begitu, tapi ini nih kepedulian kita kepada negara kita mana? Kepada agama juga begitu, kepada Allah juga begitu. Allah tidak akan hina hanya karena dihina. Allah tidak akan lemah hanya karena diejek. Tapi komitmen kita, kepedulian kita kepada Allah dan ajarannya dikemanakan. Kita harus marah, harus membela. Siapa yang membela agama Allah, Allah akan bela dia. Nah, membela agama Allah pertama dengan memahaminya, mempelajarinya, meyakininya, mengamalkan, mengaplikasikannya, menyebarkannya. Dan ketika ada yang mencoba merendahkannya, kita bangkit, melawan, menyerang, menjaga kemuliaan dari agama ini. Dan itu yang Allah perintahkan. Allah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim tu'minuna billahi wa rasuluhu tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Hai orang-orang yang beriman, mau enggak aku tunjukkan kepada kalian sebuah tijarah, perniagaan, bisnis yang bisa menyelamatkan kalian dari azab Allah, yaitu iman kepada Allah dan Rasul dan berjihad. Jadi itu dalam rangka membela agama Allah. Maka siapa orang berjihad, Allah akan tolong. Sebuah hadis sahih riwayat Imam Muslim, thalathatun yajibu Allahi aunuhum. Ada tiga golongan yang Allah telah mewajibkan dirinya untuk menolong tiga golongan ini. Siapa tiga golongan itu? Pertama, al-mujahidu fi sabilillah. Orang yang berjihad di jalan Allah. Karena orang yang berjihad di jalan Allah itu sedang menolong Allah. Menolong agama Allah. In tansurullaha yansurukum. Kalau kamu menolong agama Allah salah satu dengan cara berjihad, Allah akan tolong kamu. Wa yuthabbit aqdamakum, dan Allah akan kuatkan kedudukan kamu. Termasuk, ini salah satu wujud apa ketakwaan yang akan ditolong, annakihu yabgil afaf, orang yang mau nikah dalam rangka memelihara kesucian diri, khawatir terjerumus ke dalam perzinahan, zina mata, zina tangan, zina pikiran, zina hati, apalagi zina secara fisik. Maka nikah dia. Kenapa nikah? Takut terjerumus ke dalam hal yang bisa menghancurkan kehormatannya di mata Allah dan di mata sama manusia. Allah tolong orang yang nikah dengan motivasi karena agamanya tuh. Itu wujud ketakwaan, ditolong oleh Allah. Bentuk jihad adalah bentuk menolong agama Allah. Allah akan tolong lagi, Allah akan bantu lagi. Ya, jadi menolong Allah maknanya adalah membela agama Allah. Salah satu wujud nyatanya jihad fisabilillah. Ketika ada yang mau menghancurkan Islam dan kaum muslimin. Termasuk membela agama Allah adalah mempelajarinya, meyakininya, memahaminya, mengamalkannya, dan menyebarkannya. Maka dengan hal tersebut agama Allah akan semakin kokoh dan kuat di dalam kehidupan manusia. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, kadang ada orang yang beriman berada dalam posisi kritis. Tapi kok tidak ditolong juga oleh Allah SWT. Ada yang seperti itu? Mungkin ada ya. Realita ada, sejarah ada, Quran menerangkan ada. Contohnya siapa? Nah, banyak. Para nabi ada yang ketika menyebarkan agama ini mati dibunuh. Ada? Ada. Termasuk para sahabat ketika umpamanya di perang Uhud. Awalnya mengalami kemenangan, tapi mengalami kekalahan di akhirnya. Sampai banyak yang terbunuh. Sampai Nabi kita Muhammad SAW pun sampai-sampai berdarah-darah, retak giginya, dan seterusnya. Kok waktu itu enggak ditolong oleh Allah? Kenapa? Gitu ya. Ketika awal-awal dakwah itu, ke Taif umpamanya, malah dilempari batu, dilempari besi sampai berdarah-darah. Kenapa tidak ditolong? Dan seterusnya ya. Nah, kenapa? Yang pertama, bentuk pertolongan Allah tidak selalu kemenangan yang instan di atas musuh-musuhnya seketika itu juga. Di awal perjuangan ujug-ujug menang, mang terame atuh. Jadi nanti kemenangan terakhir itu happy ending tuh. Tapi pertolongan yang Allah berikan kepada para pejuang di awal-awalnya itu dikuatkan oleh Allah. Fisiknya, mentalnya. Tidak putus asa, tidak amrol, tidak terhenti langkah perjuangan di tengah jalan gitu. Itu bentuk pertolongan Allah yang seringkali oleh orang dianggap bukan pertolongan. Coba Nabi alaihi salatu wasalam ketika di Mekah 13 tahun dihina, diinjak, diboikot sampai banyak yang kelaparan. Kaum muslimin ada yang mati dibunuh seperti umpamanya Yasir, ayahanda dari Ammar bin Yasir, serta ibunda Ammar yaitu Sumayyah meninggal. Dan dua suami istri adalah syahid dan syahidah pertama dalam Islam. Habab umpamanya, ketika disuruh murtad dari agamanya, dia itu kan tukang pandai besi itu. Diambil besi panas dari perapiannya oleh orang kafir, lalu dipaksa agar dia murtad atau menghina Islam dan Nabi SAW, enggak mau. Akhirnya si besi panas itu ditempelkan ke kepalanya. Kenapa enggak ditolong sih oleh Allah? Nah, Bilal bin Rabah radhiyallahu an, seorang hamba sahaya, masuk Islam sampai dijemur di terik matahari yang sangat panas, di atas pasir yang juga sangat panas, ditindih dengan batu, batunya ditindihin lagi sama hamba sahayanya. Kok enggak ditolong oleh Allah? Kata siapa enggak ditolong? Ditolong, tapi tidak dalam bentuk dicungkir balik keadaan enggak, dalam bentuk dikuatkan. Dikokohkan. Bilal tidak murtad. Yasir dan Sumayyah tidak murtad. Habab tidak murtad. Ammar bin Yasir, dia datang kepada Nabi alaihissalatu wasallam, ya Rasul, kami telah mengalami siksaan yang apabila siksaan ini ditimpakan kepada sebuah gunung, niscaya gunung itu hancur berkeping-keping. Bayangkan begitu. Tapi mereka tidak murtad. Kenapa? Pertolongan Allah. Saat itu bentuk pertolongannya bukan kemenangan loh. Bukan sama sekali. Nabi SAW di perang Uhud sampai berdarah-darah. Apa tidak ditolong? Ditolong dalam bentuk dikuatkan. Nah, minimal diselamatkannya dari kematian. Nah, termasuk nih. Ashabul Ukhdud. Ghulam. Dalam surah Al-Buruj. Itu kan Ghulam ini diceritakan dalam hadis Sahih Bukhari, dalam kitab Riyadhus Shalihin juga ada tuh. Tentang seorang pemuda yang tadinya belajar sihir atas perintah raja. Karena raja ini punya tukang sihir itu hebat, tapi sudah tua gitu. Nah, disuruh belajar ke tukang sihir itu. Di tengah jalan ketika dia berangkat dari rumah menuju tukang sihir, di tengah jalan ketemu rahib. Mampir. Ketika pergi, mampir, pulang, mampir. Di sana belajar sihir, di rahib belajar tentang agama, tentang tauhid. Bimbang dia, bingung, ajarannya bertolak belakang, mana nih yang benar gitu. Sampai suatu saat ketika dia pulang, nah, di perjalanan orang-orang bergerombol. Ada apa? Ternyata di tengah jalan ada binatang buas yang menghalangi jalan. Orang-orang gak bisa lewat. Kata Ghulam, ini kesempatan bagi saya. Penentu mana ajaran yang benar? Ajaran tukang sihir atau rahib? Ya Allah, apabila ajaran rahib yang benar, maka dengan batu ini bunuhlah, matikan binatang itu. Belawar dilemparkan. Mati itu binatang. Orang-orang kemudian apa yang terjadi? Oh, menjadi buah bibir. Begitu terus. Akhirnya banyak orang berobat ke gulam ini. Sembuh. Disuruh tawakal kepada Allah. Bertauhid kepada Allah, minta kepada semua-semua. Begitu. Sampai datang juga berita ini ke penasihat raja yang buta. Datang ke gulam. Kata gulam, saya enggak bisa menyembuhkan yang menyembuhkan Allah. Maka kamu tauhidlah kepada Allah, lalu minta kepada Allah akan disembuhkan. Benar disembuhkan. Sembuh melek lagi. Akhirnya kan ketahuan sama raja. Dan seterusnya, ini kisahnya panjang. Sampai si raja membunuh rahib, membunuh si orang yang buta.

0: بسم الله رب الغلام. Apa yang terjadi? Diikuti, dipentang dengan panah. Bismillahirrabbilgulam, belesat. Itu panah, membelesat dan tembus ke dada gulam, mati. Kenapa Allah enggak nolong gitu? Kenapa enggak tiba-tiba meleset atau tiba-tiba patah sih itunya enggak, tapi mati. Kenapa Allah enggak nolong? Nolong kata siapa? Tapi tidak dalam bentuk diselamatkannya. Ini ada sebuah buku judulnya Haqiqatul Intisar. Hakikat pertolongan. Di sana dijelaskan hakikat pertolongan tersebarnya agama Allah, tegaknya tauhid. Bukan selamat dan jayanya si pembawa tauhid ini, bukan. Salah satunya adalah walaupun gulamnya mati, apa yang terjadi? Orang-orang yang menyaksikan semuanya itu menyatakan amanna birabbil gulam. Kami semuanya iman kepada Rabbul Gulam. Masyarakat semua jadi menyembah Allah dan meninggalkan penyembahan kepada si raja, gitu ya. Ini kesuksesan, kejayaan. Berupa apa? Berupa tegaknya tauhid di tengah kehidupan masyarakat. Walaupun si pembawa tauhidnya gulamnya mati, dia sukses. Nah, jadi yang pertama nih, semua orang yang membela agama Allah tetap ditolong. Tapi tidak selalu pertolongan dalam bentuk apa? Kemenangan real nyata di atas musuh-musuhnya secara instan ketika itu. Tapi pertolongan berupa apa? Dikuatkan, disabarkan, ditabahkan, diistiqomahkan. Dan setelah itu dia berkembang. Kekuatannya, pasukannya bertambah seperti yang dialami oleh Nabi SAW. Ketika 13 tahun di Mekah, masih dalam posisi yang lemah, dianiaya, diintimidasi, diteror, banyak yang dibunuh, banyak yang disiksa. Di mana pertolongan Allah? Sudah pertolongan diberikan. Apa bentuknya? Tabah mereka. Nabi SAW ketika sujud ditaploki kotoran unta. Kenapa sih Allah membiarkan gitu? Tidak menolong? Menolong. Apa bentuk tolong? Dikuatkan, ditabahkan. Kalau enggak tabah, enggak dikuatkan oleh Allah, saya berhenti aja deh jadi Nabi, enggak kuat. Bisa begitu. Jadi kita selama ini memilih pemahaman yang parsial atau terbatas tentang bentuk pertolongan Allah. Disangkanya pertolongan itu kemenangan real yang nyata. Enggak selalu ya. Kemenangan real nyata ada waktunya nanti. Di saat yang pas, di saat yang tepat, di saat yang paling membuat kita puas dan bahagia. Bukan di awal-awal atuh. Begitulah drama kehidupan manusia di dalam memperjuangkan kebenaran. Ya. Saya mohon maaf waktunya terbatas, cukup ya sampai di sini saja dulu ya, dan minimal poin-poin intinya sudah tersampaikan, walaupun tidak seluruh poin yang ingin saya sampaikan tersampaikan karena terbatasnya waktu. Semoga di lain waktu Allah kembali mempertemukan kita di momen yang lebih baik dari yang sekarang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillah rabbil alamin, wassalamu alaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
2: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM. Yang siaran selama 24 jam, serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah / Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
3: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.

0: Apakah setelah malaikat mati, mereka nanti berada di surga? Malaikat dihidupkan lagi untuk tugas mereka. Malaikat itu karena tidak dibebani kewajiban ibadah iktisabiyah. Para malaikat ibadahnya ibadah jabaliyah. Artinya ibadah yang memang mereka diharuskan untuk itu dan tidak diberi keinginan dan kemampuan untuk menolak. Diberikan keinginan dan kemampuan hanya untuk taat tanpa diberi penghalang. Maka mereka ibadahnya ibadah jabaliyah. Disebutnya gitu. Jadi kalau mereka sejak diciptakan sampai akhir kiamat nanti sujud-sujud terus enggak penat, enggak capek, enggak lelah, enggak cangkel, tidak singsiremen. Kalau kita mah sujud 5 menit tuh enggak bisa bangun. Kaku, iya enggak? Poek langsung. Kita ada malas? Ada. Malaikat enggak ada malas. Kita banyak kelemahan, ada ngantuk, ada lelah, ada leles. Malaikat enggak? Kita banyak kendala untuk melakukan ibadah. Malaikat enggak ada kendala. Maka malaikat ibadahnya tidak dibalas dengan surga, dengan pahala. Dan tidak diberikan keinginan serta kemampuan untuk maksiat, enggak. Adapun kita disuruh ibadah, dikasih kendala, kekurangan, dan diberi keinginan dan kemampuan untuk menolak. Maka banyak orang menolak ibadah. Makanya dengan seluruh kendala ini, kalau orang masih ibadah, dikasih pahala. Nah, surga ini hanya untuk manusia dan jin yang melakukan ibadah taat kepada Allah. Dari sisi ini, ketika para sahabat, para ulama berbicara, mana yang lebih mulia, malaikat ataukah manusia? Syekhul Islam ketika ditanya masalah ini, beliau menyatakan, dulu saya berpikir ini enggak perlu dibahas. Tapi ketika saya menelaah para sahabat membahas ini, berarti ini bagian dari agama. Para ulama menjawab merinci, kalau yang dimaksud malaikat dengan manusia ini adalah secara keseluruhan manusia lebih utama daripada malaikat. Kenapa? Karena manusia mah nanti dibalas dengan surga, malaikat tidak. Akhir kehidupan manusia bahagia dengan kadar kebahagiaan yang tak terkira. Yang kebahagiaan ini tidak dirasakan oleh malaikat. Tapi kalau umpamai dirinci, malaikat lebih utama dibanding manusia-manusia durhaka. Tapi manusia-manusia yang soleh lebih utama daripada para malaikat. Kenapa? Karena manusia yang soleh mereka tetap ibadah dengan banyak halangan, kendala, godaan, dan kelemahan. Malaikat ibadah hebat terus-terusan, gak ada kelemahan, gak ada kendala. Manusia mah ya digoda oleh setan. Malaikat siapa yang berani menggoda? Banyak kelemahan, banyak godaan di luar godaan setan seperti fitnah dunia, macam-macam tuh. Tapi kalau dengan semua kendala tadi manusia tetap ibadah, ini hebat. Akhirnya diberikan reward, pahala berupa surga yang abadi. Malaikat tidak. Malaikat ada yang di surga, ada. Itu petugas di surga. Ada yang di neraka, ada. Malaikat petugas di neraka. Tapi yang di surga tidak merasakan nikmatnya surga seperti manusia, yang di neraka tidak merasakan penderitaan neraka seperti ahli neraka. Kebutuhan kita dengan malaikat beda. Malaikat gak butuh uang, gak butuh makan, gak butuh minum, gak butuh pasangan. Dikasih uang, makanan, minuman, pasangan gak membahagiakan mereka. Kita mah butuh makanan, minuman, pasangan, itu yang Allah berikan di akhirat, yang membuat kita bahagia. Jangankan itu, atau di dunia kita dengan kambing kebutuhannya berbeda. Butuh makan, minum, pasangan, ya tapi jenisnya beda. Coba kambing dikasih mobil, dikasih emas, dikasih uang bergepok-gepok. Gimana mereka? Senang? Cuek dah tuh. Ya. Kambing dikasih Miss Universe, cuek. Tapi begitu dikasih rumput, dikasih betinanya, ah baru tuh ngebelehem. Ditempatkan di hotel bintang 7, kambing menderita tuh. Kebutuhannya beda. Ya. Kita ditumpukan jerami tidur, banyak rumput, ada kambing betina, wah menderita. Itu antara kita dengan kambing. Kebutuhannya beda, yang membahagiakan mereka juga berbeda. Kita dengan malaikat begitu. Malaikat kebutuhannya beda dengan kita. Kita butuh makan, minum, dan pasangan. Malaikat gak butuh makanan, gak butuh minuman, gak butuh pasangan. Makanya ketika Nabi Ibrahim menyuguhi malaikat dengan kambing guling yang dibakar, tidak disentuh. Hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin. Idh dakhalu alaihi faqalu salama. Qala salamun qawmun munkar. Faragha ila ahli faja bi ijlin samin. Faqarrabahu ilayhim qala ala ta'kulun. Jadi datang malaikat, salam, dibalas salamnya, Ibrahim masuk ke rumahnya, bikin kambing bakar, disajikan. Tapi disentuh pun tidak. Karena bukan itu yang dibutuhkan oleh malaikat. Nabi Ibrahim belum tahu saat itu bahwa itu malaikat, padahal enggak dikenal. Setelah tahu malaikat, oh tahu aja. Sampai ketika disuguhi tapi enggak dimakan, takut malaikat ini orang datang dari jauh pasti lapar haus, disuguhi makanan terenak, disentuh pun tidak, tadi toel-toel azan. Sama dengan kambing dikasih Miss Universe tadi. Ditoel pun, dilirik pun tidak. Akhirnya tahu ini malaikat. Ya. Jadi malaikat nanti setelah kiamat mati, nanti dibangkitkan dan dikembalikan ke tugas semula. Yang bertugas di neraka, dia di neraka dan tidak tersiksa, tidak kepanasan. Disebutnya, alaiha malaikatun ghiladun syidad. Ghilal artinya yang tahan terhadap panasnya api neraka, tidak menderita. Syidad artinya yang dicabut rasa belas kasihan dari hatinya. Karena kan tugasnya nyiksa. Kalau nyiksa punya belas kasihan enggak akan tega tuh. Jadi udah pukul sekali udah dua, aduh tega, gak tega yang bisa begitu atau ya. Dicabut rasa belas kasihan dalam hati. Jadi si raja tega. Jadi mereka tidak menderita di neraka dan tidak bahagia di surga seperti kebahagiaan ahli surga.
1: Akhirnya ini tahun ke-11 Hijriah. Sampai ketemu sama 6 orang dari kalangan orang-orang Madinah yang lagi haji. Anak-anak muda. Anak-anak muda. Kenapa anak katakan anak-anak muda? Memang dakwah itu kalau sama orang tua sulit. Ente Allah. Kencing belum lurus. Sudah. Kadang-kadang orang tua itu kalau dikasih tahu sama anak muda enggak terima. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam berdakwah itu umur beliau di puncak masa muda. Ketika itu 40 tahun. Dan yang masuk Islam, kalau kita lihat di sejarah, yang masuk Islam itu rata-rata umurnya di bawah Nabi Muhammad SAW semuanya. Hampir gak ada yang lebih tua. Abu Bakar 38. Kemudian Umar bin Khattab 28, kira-kira 27 kira-kira Umar bin Khattab. Ali bin Abi Thalib masih belasan. Sa'ad bin Abi Waqqas 17 tahun. Mus'ab bin masih muda-muda semua. Karena anak muda itu pertama masih berpikir logis. Kemudian dia itu merasa kalau dikasih tahu, oh kayaknya yang ngasih tahu ini bisa diterima ucapannya. Mungkin yang ngasih tahu lebih tua dari dia. Tapi kalau yang ngasih tahu lebih muda dari dia, kadang-kadang nol. Makanya 6 orang dari kalangan Ansor ini anak-anak muda semuanya. Tapi lihat Rasulullah SAW tidak meremehkan mereka. Salah satu hak orang yang kita dakwain, kita tidak boleh meremehkan mereka. Siapapun orang, enggak boleh oh kayak fulan enggak mungkin dapat

0: hidayah Fulan. Nggak boleh. Fulan nih kayaknya masuk neraka. Kita punya kuncinya neraka. Fulan dimasukkan neraka, Fulan keluarkan dari neraka. Maka Rasulullah SAW datang itu 6 orang. Diajak ngomong. Nabi Rasulullah SAW mengatakan kepada mereka, "Man antum," kata dia, "kalian dari mana kalian?" Nabi enggak tahu Rasulullah SAW. Kata mereka, "Nafarun minal Khazraj." Kita dari Khazraj, dari kabilah Khazraj. Di kota Madinah kabilahnya Khazraj dan Aus. Kata Nabi SAW, "Min mawalil Yahud." Kalian dari sekutu-sekutunya Yahudi, kata dia. Iya. Karena orang-orang Arab yang ada di Madinah itu bertetanggaan dengan orang-orang Yahudi. Ada Yahud Bani Quraidah, ada Yahud Bani Qainuqa, ada Yahud Bani Nadir di sana. Yang ada di kota Madinah. Qalu, "Na'am," kata mereka. "Afala tajlisuna ukallimukum?" Kalian mau enggak duduk? Ini 6 orang ini lagi tahallul, jemaah. Setelah mereka lempar Jumratul Aqabah, mereka dari wukuf di Arafah, kemudian mereka mabit di Muzdalifah, lalu mereka menuju ke Mina. Di Mina mereka lempar jumrah. Setelah lempar jumrah mereka tahallul. Ini anak-anak pada lagi gondol rambutnya. Maka Nabi bertanya kepada mereka, "Afala tajlisuna ukallimukum?" Kalian mau enggak duduk di sini, aku mau ngomong sama kalian. Lihat bahasanya Rasulullah SAW. Santun banget. Qalu bala. Ya enggak apa-apa. Lalu mereka duduk. Nabi menjelaskan sosam tentang Islam, tentang dakwah beliau. Diajak mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, dibacakan Al-Qur'anul Karim. Ketika dibacakan Al-Qur'an Karim, 6 orang ini saling menoleh. Kata mereka, "Kalian tahu, ini janjinya orang-orang Yahudi." Jadi orang-orang Yahudi di kota Madinah itu, setiap kali mereka perang sama orang-orang Khazraj, Aus dan Khazraj, sama orang-orang Arab yang ada di situ, Yahudi selalu mengatakan, "Sebentar lagi nih akan diutus seorang Nabi. Yang zamannya udah deket nih, kita akan memerangi kalian bersama Nabi itu. Dan membunuh kalian seperti hancurnya Ad dan Tsamud." Ini selalu disebutkan sama orang-orang Yahudi. Maka orang-orang Aus dan Khazraj udah dengar nih akan ada nabi itu, mereka dengar. Kata 6 orang, "Nih kayaknya ini nih," kata dia. "Jangan sampai Yahudi itu mendahului kita, langsung mereka masuk Islam." 6 orang ini. Tapi kata Nabi alaihissalatu wassalam, "Kalian jangan rame-rame. Kalian sembunyikan Islam kalian. Kalian sampaikan kepada orang-orang yang kalian percaya." Pulang mereka tahun 11. Kemudian setelah itu kejadian Isra Mi'raj. Kejadian itu antum tahu semua. Kita lanjutkan kejadian dengan orang-orang Ansar. Tahun ke-12 haji nih orang-orang. Lagi orang-orang Ansar. Di antara mereka ada 5 orang yang dari 6, 12 orang kira-kira yang datang. Mereka datang kepada Rasulullah SAW pada tahun ke-12 itu. Ternyata sudah ada yang masuk Islam. Mereka dibaiat sama Rasulullah SAW. Tapi baiatnya belum baiat untuk siap perang, belum. Baiatnya disebut baiatun nisa, baiat seperti wanita. Baiatnya enggak boleh berbuat syirik, enggak boleh mencuri, enggak boleh berzina, enggak boleh berdusta. Ya, baiat seperti baiatnya wanita. Mereka berbaiat 12 orang itu, kemudian mereka pulang lagi ke Madinah. Tapi mereka ngomong, "Kita minta satu orang diutus supaya ngajarin kita di Madinah. Soalnya kita selama 12 bulan itu enggak ada yang ngajarin Islam. Sedangkan kita cuma ketemu di sini sebentar. Maka kita minta guru." Maka di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus siapa? Mus'ab bin Umair diutus. Berangkat Mus'ab bin Umair. Tinggal di rumahnya As'ad bin Zurarah. Mulai berdakwah di situ. Salah satu yang masuk Islam di tangan Mus'ab bin Umair adalah Sa'ad bin Mu'ad. Yang katanya As'ad bin Zurarah, kata dia, "Kalau Sa'ad masuk Islam, satu kampung masuk Islam." Karena Sa'ad ini pemimpin dia.
1: ketika didakwai masuk Islam saat itu. Sa'ad bin Mu'ad yang ketika meninggal arsy Allah bergetar nih Sa'ad bin Mu'ad. Akhirnya dia pulang ke kaumnya, dikumpulkan kaumnya. Sa'ad mengatakan, bagaimana kedudukanku di hadapan kalian? Engkau pemimpin kita, engkau orang yang terbaik di antara kita. Apa kata Sa'ad? Ketahuilah bahwasanya kalian haram berbicara sama aku sejak saat ini sampai kalian masuk Islam. Masuk Islam satu kampung, jemaah. Allahu Akbar. Allah. Ini barokahnya. Memang kita enggak bisa dipungkiri orang yang punya kedudukan, punya kehormatan, dia itu bisa mempengaruhi orang lain. Paling dia yang paling tidak yang diomongkan orang ini benar gitu loh. Karena dia udah kita pilih sebagai pemimpin. Maka mereka masuk Islam.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, Lillah Nyunnah Merenah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kaum muslimin yang berbahagia, saudara-saudariku seiman yang dirahmati Allah. Setiap orang tua ingin sukses mendidik anak. Tetapi di dalam perjalanan dan proses sering mengalami kegagalan. Semua bentuk kegagalan rata-rata termasuk di dalam proses pendidikan anak difaktori oleh dua, tidak adanya kemampuan atau tidak adanya kemauan. Sehingga kemauan dan kemampuan ini harus berjalan sama, sinkron, dan selaras. Dengan demikian, setiap orang tua di samping memiliki kemauan kuat untuk memiliki anak soleh, menjadikan anaknya sukses, harus memiliki kemampuan dan bekal-bekal. Di antara hal-hal atau yang menjadi bekal pendidik yang sukses adalah seorang pendidik harus mematri di dalam benaknya bahwa pendidikan adalah ibadah. Kalau kita sudah mencanangkan pendidikan adalah ibadah, semua proses dari awal sampai akhir di dalam rangka untuk mencari ridha Allah. Dengan demikian, harus memiliki dua pilar dan syarat, yaitu ikhlas dan benar. Artinya kita harus mendidik anak dengan ikhlas, begitu juga kita harus mendidik anak dengan benar. Dan ini kita kadang-kadang temui salah satunya rusak sehingga gagal proses pendidikan. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, niat yang tulus, pendidikan yang ikhlas akan memberikan pengaruh yang sangat dahsyat. Kebenaran sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya akan memberikan satu poin lurus sehingga membuahkan waladin salihin yata'ulah. Kemudian yang kedua yang tidak kalah pentingnya adalah pendidikan adalah sebuah perjuangan. Kalau perjuangan memang membutuhkan suatu daya tangkal yang cukup kuat, kesabaran, ketangguhan, dan ketegaran seperti yang dialami oleh Nabi Ya'qub alaihissalam sampai Allah memberikan satu poin, fasabrun jamil, kesabaran yang baik itulah kesabaranku di dalam menunggu, di dalam menanti, di dalam memikirkan putra tercintanya Yusuf alaihissalam yang hilang. Begitulah seharusnya juga dari mulai di dalam kandungan, kemudian lahir, kemudian sampai pendidikan, semua selesai membutuhkan satu perjuangan dan pengorbanan yang besar. Tapi jangan sampai kita sesali. Pengorbanan yang kita keluarkan, keringat yang kita kucurkan, harta yang kita bayarkan, tenaga yang kita kerahkan, insya Allah kalau benar dan ikhlas akan berbuah pahala. Bahkan afdalu dinarin dinarun yunfiquhu ala ahli, kata Rasulullah, dinar yang paling baik adalah dinar yang diinfakkan seseorang untuk keluarganya. Selanjutnya yang harus kita juga miliki adalah keteladanan. Didiklah anak Anda dengan keteladanan. Dan keteladanan ini adalah merupakan suatu pendidikan influentif yang memiliki suatu pengaruh yang sangat dahsyat, nyata dan jelas. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, fa'abawahu, kedua orang tuanya lah, ayyuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi, menjadikan anaknya Yahudi, Nasrani dan Majusi. Artinya dari mana? Dari pengaruh action setiap harinya, dari keteladanannya, dari berbagai macam aksi-aksi yang ditunjukkan di depan anaknya hariannya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, didiklah anak Anda dengan cinta. Cinta adalah bisa menggerakkan yang lemah menjadi kuat, yang malas menjadi semangat, yang sekarang lamban akan menjadi gerak cepat. Bahkan katanya Imam Ibnu Taimiyah, cinta bisa menggerakkan segala sesuatu. Ketika kita didik anak kita dengan cinta, kita marah karena dasar cinta, kita berbicara karena dasar cinta, kita memberitahu dengan dasar cinta, menegur, melarang dengan dasar cinta, insya Allah akan masuk ke dalam lubuk hati anak kita, akan merubah perilaku anak kita. Apalagi hal itu dibarengi dengan keikhlasan tadi. Selanjutnya, didiklah anak Anda dengan kelembutan. Lemah lembut merupakan satu asas keberhasilan segala sesuatu. Bahkan bisa mendobrak sesuatu yang besar karena kelembutan. Lihat, bendungan yang bisa hancur padahal begitu kuat tangguh karena dijebol oleh air yang kecil, yang merambat pelan-pelan akhirnya membuat jalan yang begitu luas. Akhirnya jebollah bendungan tersebut. Sehingga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zana wa la yunza'u min syai'in illa shana. Sesungguhnya kelemah lembutan tidaklah ada pada sesuatu melainkan pasti menghiasinya, dan tidaklah dicabut dari sesuatu melainkan akan merusaknya. Selanjutnya berikutnya, didiklah Anda, anak-anak Anda dengan satu cara untuk kita tidak mencela, untuk kita tidak memarahi dengan emosi, apalagi mendoakan buruk. Ya, amsik alaika lisanak, tahan lisan-lisanmu ketika sekarang menghadapi anak Anda. Janganlah kita katakan kalimat-kalimat kotor, bahkan jangan doakan buruk. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, la tad'u ala anfusikum, wala ala amwalikum, wala ala awladikum. Janganlah engkau berdoa buruk untuk diri kalian, untuk harta kalian, dan untuk anak-anak kalian. Selanjutnya yang tidak kalah pentingnya, bersikaplah adil kepada anak-anak kalian. Adil adalah pilar utama, bekal utama kita di dalam mensukseskan pendidikan anak kita. Sehingga Rasulullah SAW mengarahkan kepada kita, i'dilu baina auladikum, bersikaplah adil kepada anak-anak kalian. Karena keadilan akan membuahkan perilaku-perilaku seimbang. Perilaku-perilaku yang terus akan menuju kepada tengah-tengah. Dan itulah arah pendidikan kita, menjadikan anak i'tidal, yaitu seimbang di dalam segalanya, rohanina dan jasmaninya. Dan juga tidak kalah pentingnya, jangan tergesa-gesa memetik hasil. Nabi Ibrahim berproses untuk mendakwai orang tuanya. Nabi Nuh berproses bahkan hampir 900 tahun lebih untuk mendidik anaknya. Dan begitu juga para rasul, para nabi. Jangan sekarang kita ingin membenahi anak kita, mendapatkan anak soleh hanya sekejap mata dalam hitungan hari. Dan yang terakhir, yang tidak kalah pentingnya, mungkin kita sudah mengarahkan berbagai macam potensi, kekuatan, dan mengorbankan berbagai macam harta kekayaan kita. Tapi kok saya belum mendapatkan hasil? Maka serahkan kepada Allah. Tawakkal 'ala Allah. Tawakkal 'alal hayy alladhi la yamut. Bertawakkallah kepada zat yang hidup tidak akan pernah mati, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Serahkan, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ul du'a. Ya Allah, karuniakan kepada kami anak-anak yang bagus, lurus, Engkau adalah Zat yang Maha mendengarkan doa. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Insyaallah dengan kita terus mengetuk, dengan terus kita merengek, dengan terus kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah suatu ketika kita akan mendapatkan pengabulan. Demikian bagi para orang tua yang ingin sukses mendidik anak, hafali, pahami, kemudian terapkan. Insyaallah kita akan mendapatkan buahnya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Astaghfirullahal azim. Innallaha huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah sekalian yang kami hormati, salah satu unsur yang Allah tanam di dalam diri manusia adalah nafsu. Apa? Nafsu. Selama ini nafsu itu identik dengan sesuatu yang baik atau yang buruk? Sesuatu yang buruk. Identik dengan kejahatan, identik dengan keburukan, identik dengan hal-hal yang negatif. Kalau memang demikian, kenapa kok Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia punya nafsu? Padahal di dalam sebuah ayat Al-Quran, Allah berfirman, innan nafsa la ammaratum bisu. Nafsu itu sering mengajak kepada keburukan. Nafsu itu sering mengajak kepada kejahatan. Jika memang nafsu itu seperti itu, kenapa kok manusia dikasih oleh Allah nafsu? Apakah manusia butuh nafsu? Butuh enggak? Hah? Butuh. Buat apa? Buat apa? Buat hidup. Supaya kita bisa hidup. Apa hubungannya nafsu sama hidup? Karena kalau misalnya kita enggak punya nafsu, gimana kita mau makan, gimana kita mau minum? Kalau jenengan lagi enggak nafsu, mau makan? Enggak mau. Kapan makan itu enak? Ketika ada nafsu. Walaupun cuma nasi sama sambal, yang penting lagi ada nafsu. Walaupun lauknya enak, tapi kalau enggak ada nafsu, malas kita makan. Jadi manusia itu butuh nafsu. Hanya untuk hidup saja? Tidak. Tapi juga kita supaya bisa eksis. Apa eksis? Bukan nama kartu ya. Supaya kita bisa eksis, kita ini butuh nafsu. Eksis kehidupan manusia di muka bumi. Yaitu kita punya keturunan, kita punya anak, kita punya cucu. Kalau enggak ada nafsu, gimana kita akan punya anak? Karena seorang manusia supaya bisa punya anak, dia harus melakukan hubungan biologis. Dan hubungan biologis tanpa nafsu, enggak mungkin. Ya. Lah terus gimana kita menyikapi nafsu, Ustaz? Di satu sisi kita butuh nafsu, di sisi yang lain nafsu itu sering mengajak kepada keburukan. Disitulah letak ujiannya. Makanya ayat yang tadi saya baca, innan nafsa la ammaratum bisu'i illa ma rahima rabbi. Sesungguhnya nafsu itu sering mengajak kepada keburukan kecuali satu jenis nafsu, yaitu nafsu yang senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah. Bagaimanakah nafsu yang dapat rahmat dari Allah? Nafsu yang mau diatur oleh ajaran agama. Yang salah itu ketika nafsu diumbar, alias manusia menjadi budaknya nafsu. Itu yang salah. Tapi nafsu itu kita perlukan. Supaya nafsu ini menghasilkan yang baik, bagaimana? Diatur. Makan, ada aturannya enggak? Ada. Sepertiga, sepertiga, sepertiga. Sepertiga buat apa? Makanan, sepertiga buat minuman, sepertiga buat udara. Kalau makan cuma pakai nafsu saja bagaimana? Sepertiga buat makanan, sepertiga buat makanan, sepertiga buat makanan. Orang bisa ambekan, mati. Kowe jenengane makan pakai nafsu tok. Tapi kalau makan pakai nafsu yang diatur oleh agama, kita akan sehat. Kebanyakan penyakit itu karena kebanyakan apa? Makanan. Minum juga sama, syahwat juga sama. Ketika nafsu syahwat itu mau diatur oleh agama, ini halal, ini haram, maka akan sehat. Kalau enggak mau diatur agama, AIDS. Apa? AIDS. Gonta-ganti pasangan. Ya. Nah, terus bagaimana Ustaz? Apa kita dibantu oleh Allah untuk melatih nafsu? Iya. Sekarang ini kita lagi dilatih oleh Allah untuk bisa melatih nafsu. Di bulan Ramadan. Yang halal saja kita disuruh untuk menahan diri. Apalagi yang haram. Yang halal apa? Makan, minum, hubungan suami istri dan pasangan sah. Itu kan halal. Tapi dilatih kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa mengatur nafsu kita. Dit. Azan subuh berhenti. Dit. Azan maghrib labuh maning. Yang halal loh. Yang apa? Yang halal. Nek rokok melebu sing ndi? Nah, ini juga termasuk nafsu. Termasuk apa? Nafsu. Ustaz sulit sekali Ustaz saya meninggalkan rokok. Ya harus dilawan. Orang bijak mengatakan, "Wan nafsu katifli." Nafsu itu seperti bayi. Seperti apa? Bayi. Intatrukhu intuhmilhu syabba ala hubbir radha'i. Seandainya engkau biarkan nafsu itu tidak kamu lawan, maka seperti bayi yang dibiarkan untuk netek terus, alias enggak disapih. Sampai kapan? Sampai kapan? Nganti bujang. Nganti bujangnya siapa? Netek. Apa iya Ustaz orang percaya jajal ngono. Jenengan punya bayi dibiarkan gak disapi. Nganti bujang temenan. Temenan ku temenan kok. Ada kisah nyata. Nganti kelas 6 SD siapa? Netek. Kalau dibiarkan nafsu itu seperti itu. Tapi wa in taftimhu yanfatim. Ketika bayi itu saatnya disapih, dia disapih, maka akan berhenti. Ya tapi kan rewel, ya harus dilawan. Coba lihat seorang ibu yang menyapih anaknya, anaknya rewel enggak? Rewel. ibu yang kuat, yang gak gampang terbawa perasaan, maka dia akan berusaha bagaimana caranya supaya bayi ini manut. Macam-macam. Ana sing nganggo minyak kayu putih. Ya, apalagi Broto Wali. Ana sing di apa jenenge Tensoplas. Pokoknya bagaimana caranya supaya bayi ini manut. Itulah nafsu harus digitukan. Pahit Ustadz, mulutnya pahit. Orang ngerokok kan jenenge apa? Pahit. Nek nyong ngerokok malah pahit. Ya. Harus dilawan. Gak boleh kita kalah. Buktinya kita berhasil melawan nafsu itu berapa jam? 12 jam. Bisa enggak? Bisa. Mati apa orang? Urip, Mbok. Ya, jere sok nyung orang ngerokok mati. Jere sapa lah, Lombo. Ya. Ora bisa mikir lho, gue mau 12 jam ora mikir. Ini cuma masalah nafsu saja. Maka mumpung bulan Ramadan, mumpung bulan apa? Ramadan. Jadikan bulan Ramadan itu sebagai lembaran baru untuk membuka kehidupan kita yang baru. Saya yakin jenengan ini kalau tanya kepada istri-istri jenengan, jujur istri jenengan pasti akan mengatakan ora seneng kalau jenengan itu merokok. Yakin wala gokin. Orang nak ceritane, alhamdulillah bojoku ngerokok. Orang nana, ya. Yeah. Bukti ini, oh istri saya diem saja. Gue orang diem, gue seneb. Yeah. Arab ngomong orang wani. Yeah. Bukan karena dia itu rela, enggak, dia enggak suka dia. Baunya, anak-anak lagi, ya. Yeah. Kemudian lingkungan, polusi, duit sing mubah. Bayangkan 10 ribu tiap hari. Kalau 10 ribu gue nggo becer kan masya Allah. Apa mana nggo infak memecit. Wah, jenengan itu sebulan wis duit tabungan biru gue. 300.000 masya Allah. Ping 10 tahun bisa nggo kaji gue. Coba bayangkan 300 ribu kali 12 kali 10. Piran jajal. Akeh mo, bisa gue mangkat kaji. Ya. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita bisa membuka lembaran baru untuk bisa mengatur syahwat dan nafsu kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merana.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. قال الله تعالى في كتاب الكريم أعوذ السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan maupun akhwat, para pendengar radio Tarbiyah Sunnah yang semoga Allah rahmati kita semua. Kita akan mengkaji bersama sebuah kitab yang berjudul Nida'atul Rahman li Ahlil Iman karya Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi. Ya, beliau merupakan pengajar di Masjid Nabawi ya di Madinah ya. Dan kitab ini adalah kitab yang mengumpulkan ayat-ayat di dalam Al-Qur'anul Karim yang berisi seruan bagi orang-orang beriman, di mana ya seruan bagi orang beriman itu mesti diawali dengan lafaz ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Nah, oleh sang penulis, ayat-ayat yang seperti ini beliau kumpulkan dalam kitab beliau ini, ya, dengan judul Nidatur Rahman Yal Iman. Dalam terjemahan kita, Nidatur Rahman artinya seruan Ar-Rahman, yaitu Allah Rahman, li ahlil iman, kepada ahlul iman, kepada orang-orang beriman. Dan ayat yang pertama di dalam Al-Qur'anul Karim yang berisi seruan bagi orang beriman itu adalah terdapat di dalam surat Al-Baqarah ayat 104 yang oleh beliau diberikan judul Fil Adabi Ma'a Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam. An-Nida'ul Awal, seruan yang pertama bagi orang beriman, yaitu tentang adab bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Baqarah ayat 104. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi syaitanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu unzurna wasma'u walil kafirina 'adzabun alim. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengucapkan ra'ina, tapi ucapkanlah unzurna, dan dengarkanlah baik-baik. Dan bagi orang-orang kafir itu, mereka mendapatkan azab yang sangat pedih. Kata penulis, hadza nida'ullahi ta'ala li'ibadil mu'minin nada'uhum bi'unwanil iman li'annal mu'min hayyun bi imanih yasma'u wa yaqilu wa yaqdiru 'alal fi'li wat tarki. Ini adalah seruan Allah Ta'ala kepada para hambanya dari kalangan orang-orang yang beriman. Allah memanggil atau menyeru mereka dengan panggilan iman, karena sesungguhnya seorang mukmin itu hidup dengan keimanannya. Dia akan mendengar, dia akan berpikir, dia akan mampu untuk mengerjakan apa yang diperintah dan meninggalkan apa yang dilarang. Jadi penulis ini mengingatkan bahwasanya sifat seorang mukmin itu adalah orang yang selalu menjaga keimanannya setiap datang kepada mereka ayat-ayat atau berita-berita yang berkaitan dengan keimanan mereka, maka mereka akan dengarkan itu baik-baik. Mereka akan olah itu di dalam pikiran mereka, dan bila ternyata itu menuntut ya bagi mereka untuk mengerjakan karena itu adalah perintah, maka mereka akan laksanakan. Bila itu berkaitan dengan perkara larangan, maka mereka akan tinggalkan. Bikhilafil kafir, berbeda dengan orang kafir. Fa innahu la yasma wa la yaqil wa la yaf'al in umir wa la yatruk wa la yatruku in nuhiya. Sesungguhnya mereka atau orang yang kafir itu, mereka enggak akan mau mendengar datang seruan-seruan tentang kebenaran dari Allah, ya, baik itu melalui ayat Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka mereka tidak akan mendengar, mungkin menutup telinga atau menjauh atau menyibukkan diri dengan perkara yang lainnya. Mereka juga, ya, apalagi sampai kemudian mereka mau berpikir. Ya, apalagi sampai mereka mengerjakan perintah atau meninggalkan larangan. Ini tentu lebih jauh lagi. kecuali bila Allah menghendaki hidayah kepada mereka tentunya. Nah, kemudian penulis melanjutkan perkataannya, wa'lam ayuhal qari. Wa'lam ayuhal qari'a li hadzal nida'i anna Allah ta'ala idza nada 'ibadahu al-mu'minin innama yunadihim liya'murahum bima fihi sa'adatuhum wa kamaluhum aw liyanhahum amma fihi syaqa'uhum wa naqsanuhum aw liyubashshirahum aw yundhirahum aw liyu'limahum ma yadfa'uhum. Ketahuilah wahai para pembaca yang membaca seruan ini, bahwasanya Allah Ta'ala ketika Allah memanggil hamba-hambanya yang beriman, sesungguhnya Dia hanya memanggil mereka, menyeru mereka untuk memerintahkan pada perkara-perkara yang di dalamnya ya mengandung kebahagiaan buat mereka, mengandung kesempurnaan buat mereka, atau ya Allah ingin melarang mereka dari perkara-perkara yang akan mendatangkan kerugian, penderitaan, dan kekurangan buat mereka. Atau Allah menginginkan untuk memberikan kabar gembira kepada mereka atau peringatan. Ya. Atau Allah ingin ya, mengajarkan kepada mereka apa-apa yang bermanfaat buat mereka. Jadi artinya ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil orang beriman dengan lafaz ya ayyuhalladzina amanu, maka pasti berita-berita yang datang setelah panggilan itu pasti semuanya mengandung kebaikan. Pasti ima manfaat yang akan diraih atau keburukan yang harus dijauhkan sehingga diperingatkan, atau kabar gembira yang akan mereka terima. Wala nastami'a ila Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu faqad qala lahu rajulun ahid ilayya ya Abdullah. Marilah kita dengarkan apa yang diucapkan sahabat yang mulia yaitu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ya, tatkala ada seseorang berkata kepadanya, buatkan ya ikatan untukku wahai Abdullah. Faqala lahu, maka Abdullah bin Mas'ud berkata kepada orang ini, "Idza sami'ta Allah yaqul, ya ayyuhalladzina amanu fa'irha sam'ak, fa innahu khairun yu'maru bihi aw syarrun yunha anhu." Kata beliau, "Jika engkau mendengar Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, 'Ya ayyuhalladzina amanu,' wahai orang-orang beriman, maka buka lebar-lebar telingamu." Karena sesungguhnya bisa jadi ya di dalamnya ada kebaikan di mana engkau diperintahkan untuk itu, atau di dalamnya ada keburukan di mana engkau dilarang ya darinya. Wa qad nadallahu ta'ala ibadul mu'minin fi hadhil ayah liyanahum an kalimatir ra'ina wa yursyiduhum ila kalimatin undurna. Nah, tentang ayat ini yaitu Al-Baqarah ayat 14 ini, ya Allah berfirman, ya ahladzina amanu la taqulu ra'ina. Maka ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menyeru para hambanya, orang-orang beriman, melarang mereka untuk mengucapkan kata ra'ina, ya, dan membimbing mereka dengan ucapan undurna. Wadhalika li'anna al-munafiqina min al-yahud kanu yaquluna li Rasulillah sallam ra'ina wa hiya fi lughatihim al-ibriyah bima'na istihza'i wa sukhriyah fa kanu bidhalik yastahzi'una bir rasul sallallahu alaihi wasallam wa yaskharuna minhu wal istihza'u bir rasul wa sukhriyatu minhu kufr. Nah, mengapa kemudian Allah melarang orang beriman untuk mengucapkan kalimat ra'ina? Karena orang-orang munafik dari kalangan Yahudi, mereka itu biasa memanggil atau mengucapkan kepada Rasulullah SAW itu dengan ucapan ra'ina, ya, ya Muhammad ra'ina, begitu kira-kira. Yang dalam bahasa Ibrani itu Arti ra'ina itu mengandung makna ejekan, olok-olokan. Ya, jadi ra'ina itu pokoknya bahasa mereka itu, bahasa Yahudi itu, ya, itu artinya ejekan. Nah, mereka suka memanggil Rasul dengan ucapan ra'ina. Sementara hukum memperolok-olok, mengejek Rasul itu kafir, kekufuran. Fanahallahu ta'ala al-mu'minin ayyakul Rasul sallam idza jasu ilahi ta'allamun al-kitab al-hikmah ra'ina. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala melarang kaum mukminin, tentu dalam ini adalah para sahabat Rasul sallam, ya, untuk mengucapkan, ya, kepada Rasul ketika mereka duduk, ya, bersama Rasul untuk belajar kitab dan hikmah. Jangan sampai mereka mengucapkan ra'ina, ya. Lalu Allah, ya, meminta mereka untuk mengucapkan gantinya dengan ucapan apa? Dalam bahasa Arab bermakna, ya, undurna, ya, dengan makna artinya perlahankan untuk kami Rasul. Wala ta'jal alaina hatta nahfadha au nabhama ma taqulu lana. Ya, perlahankan untuk kami Rasul. Jangan tergesa-gesa agar kami bisa menghafal atau memahami apa yang kau ucapkan kepada kami. Jadi para sahabat itu, ya, ini karena ketidaktahuan mereka tentunya, tuturutan gitu ucapan orang Yahudi yang menurut mereka, karena mereka tidak tahu, ini ucapan yang bagus. Ya, tuturutan orang Yahudi memanggil ra'ina. Padahal dalam bahasa Yahudi, bahasa Ibrani mereka itu artinya ejekan. Yang para sahabat tentu tidak tahu makna ra'ina tadi gitu. Tapi Allah tahu. Maka ketika mereka, ya, ingin mengucapkan kepada Rasul ra'ina, dalam pandangan mereka mungkin maknanya sama dengan ucapan perlahankan untuk kami, maka Allah mengganti itu dengan ucapan dalam bahasa Arab yang para sahabat memahaminya tentunya. Itu apa? Undurna. Setelah itu, ya, setelah kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mendidik para sahabat, ya, sahabat Rasul untuk tidak ikut-ikutan orang-orang Yahudi, maka kemudian, ya, Allah mengajarkan dalam ayat ini kepada kaum mukminin untuk beradab kepada Rasulullah SAW. Tak kalau Rasul SAW mengajarkan ilmu kepada mereka, membacakan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, menjelaskan tentang penjelasan-penjelasan agama, yaitu wasma'u, dengarkanlah baik-baik. Ya, dengarkanlah baik-baik. Nah, ada faedah yang ingin juga kita ingin sampaikan, yang ini tidak dimunculkan dalam kitab ini, ya, tapi saya nukilkan dalam kitab yang lain, yaitu dalam saya baca dalam syarah penjelasan Tafsir Katsir oleh Syekh Safiyur Mubarakfuri, bahwa Allah melarang orang beriman untuk mengucapkan ra'ina dan mengganti dengan ucapan undurna. Ini berisi faedah apa? Berisi faedah tentang larangan orang-orang beriman untuk menyerupai orang kafir. Apalagi bila di sana, ya, apalagi bila di sana, ya, berisi merusak citra Islam. Baik melalui ucapan atau perbuatan. Dengan dalil hadis Nabi SAW dan hadis At-Tirmidzi, "Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk dalam kaum tersebut. Maka dalam ayat ini berisi faedah larangan orang-orang beriman untuk menyerupai orang-orang kafir. Biqaulin au fi'lin, baik dengan ucapan maupun perbuatan. Namun Asy-Syaikh, ya, berkonsentrasi, ya, Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazir dalam kitab Darul Rahman ini berkonsentrasi kepada masalah adab kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yaitu dengan ayat wasma'u. Wa amarahum bil isra'i was sima'i inda talaqil ilmi wal ma'rifah wa ta'dubi fi dhalik.

Yahudi tentu juga selain mereka, yang mana mereka itu memperolok-olok Rasulullah SAW. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya, bahwasanya mereka itu ya lahum adaban alima, anna lahum adaban alima ay syadidan muji'an, bahwasanya mereka akan mendapatkan azab yang sangat pedih. Waqad yanalum fid dunya qabla al-akhirah, yang kadang-kadang hukuman tersebut itu mereka dapatkan di dunia sebelum akhirat. Dapatkan di dunia sebelum akhirat. Ya, kita dapat misalnya ya Rasulullah masih hidup terjadi peperangan. Yang dalam peperangan itu kaum kafirin terhinakan. Ya, banyak mereka terkalahkan. Mereka dikuasai oleh kaum mukminin, ya, mereka mendapatkan hukuman. Ya, seperti itu. Ini beberapa bentuk ya azab mereka di dunia sebelum di akhirat. Maka dalam ayat ini kata penulis, ya beliau kemudian mulai memunculkan atau menyimpulkan beberapa faedah. Di antaranya adalah apa? Ya, wa fi hadhil ayatil karimah bayanu wujubil adabi ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dalam ayat yang mulia ini mengandung penjelasan tentang wajibnya beradab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hurmatil isaati ilaihi biqaulin aw amalin hadamal jali wa adamil ilmi, dan berisi penjelasan tentang haramnya ya berbuat buruk kepada beliau baik dengan ucapan ataupun perbuatan ya, walaupun ya walaupun ini dilakukan karena ketidaktahuan. Ya, padahal para sahabat mengucapkan ro'ina ini dalam keadaan mereka tidak tahu mana hakikat ro'ina itu. Lalu bagaimana lagi dengan orang-orang yang sengaja, ya, yang sengaja menyakiti Rasul dengan ucapan atau perbuatan atau dengan gerakan dalam keadaan dia betul-betul tahu ini adalah bentuk ejekan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini jelas tak diragukan lagi ya huwal kufr bi ainih. Maka orang ini bila dia muslim maka dia telah keluar dari agamanya. Ya. Saya tidak memperdalam contoh tetapi kita dapatkan penjelasan-penjelasan para ulama seperti Syekh Abdul Aziz bin Abdul bin Bas. Itu yang kemudian diterjemahkan menjadi kitab namanya Farasid Iman, membahas adanya perkataan-perkataan, perbuatan-perbuatan yang dapat mencabut akar keimanan yang menyebabkan bila seorang itu dia mukmin muslim itu murtad keluar dari agamanya. Di antaranya adalah apa? Sengaja mengejek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan. Misal ya, na'udzubillah tentunya ya dan billah. Bisa seorang mengatakan bahwa Rasulullah itu punya istrinya 9, menunjukkan dia ini apa mungkin dengan bahasa ejekan mengatakan bahwa pasti Rasul ini apa sih namanya istilahnya mungkin kalau mungkin rakus dengan apa gitu apa mungkin dan ucapan-ucapan ngeri kita mengucapkan juga senang perempuan dan segala macam ya. Bahkan Aisyah masih kecil dengan anak kecil pun dia sikat juga mungkin dengan kalimat seperti na'udzubillah. Ini kalau dia jelas tahu, jelas ucapannya dia tahu, maknanya dia tahu, dan ini mengejek Rasul, maka dia mukmin, maka dia keluar dari agama hukumnya, murtad. Ya, kita break dulu. Ya nanti insya Allah kita jeda dulu sebentar. Nanti kita akan lanjutkan sedikit lagi. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa wala wa ba'd. Baik, bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan maupun akhwat, para pendengar radio Tarbiyah Sunnah yang semoga Allah rahmati kita semua. Selanjutnya penulis yaitu Syekh Abu Bakar Jabil Al-Jazairi
juga

0: mengingatkan kepada kita tentang pentingnya seseorang itu juga beradab kepada orang yang memberikan ilmu kepada dirinya. Kata beliau, wa kama anna isa'atal adabi ma Rasulillah SAW muharramatun wa qad takunu kufran ma at-ta'ammud wal qasd fa inna isa'atal adabi ma al-murabbi wal mu'allim wal mursyid wal amir muharramatun aidan. Sebagaimana bahwasanya memiliki adab yang buruk atau buruknya adab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah perkara yang diharamkan yang bisa menghantarkan juga kepada kekufuran bila itu lahir dari kesengajaan, maka sesungguhnya buruknya adab kepada murabbi, yaitu orang yang mengajarkan ilmu kepada dirinya, orang yang membimbing dirinya, maka ini juga perkara yang diharamkan. Kama anna aibal mu'min au ihtiqarahu au alhaz'a bihi wa sukhriyata minhu muharramatun wa fa'iluha fasiqun illam yatub min dalik. Sebagaimana pula sesungguhnya ya, mencela seorang mukmin, merendahkan mereka, memperolok-oloknya, maka ini juga diharamkan. Dan orang yang melakukan perbuatan ini disebut fasik jika dia tidak bertaubat dalam hal itu. Marilah kita lihat bagaimana Allah mengharamkan memperolok-olok orang beriman. Ya, Allah sebutkan di dalam surah Al-Hujurat ayat 11. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhal qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wa la nisaun min nisa'in asa an yakunu khairan minhun. ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. Wahai orang beriman, janganlah sebagian kaum memperolok-olok sebagian yang lain. Bisa jadi kaum yang diperolok itu lebih baik daripada kaum yang memperolok-olok. Dan juga janganlah para wanita-wanita memperolok wanita-wanita yang lain. Bisa jadi wanita diperolok itu lebih baik daripada yang memperolok-oloknya. Ya, janganlah kalian mencela ya dari diri kalian, dan janganlah kalian melakukan memberikan gelar-gelar yang buruk, seburuk-buruk nama ya, dan itu adalah kefasikan setelah keimanan. Ya, seburuk-buruk nama kefasikan ada setelah keimanan. Maka barang siapa yang tidak bertobat, mereka itulah ya orang-orang yang zalim. Maka dari sana, ya, penulis menyimpulkan, hendaklah kita mewaspadai ya akan buruknya adab kepada Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Bila kemudian Allah Ta'ala disebutkan atau kitabnya dibacakan, wajib kita dengarkan baik-baik dan kita khusyuk mendengarkannya. Jangan sampai kita meninggikan suara kita atau bari tertawa ketika ayat itu dibacakan atau nama Allah sebutkan. Pun pula ketika nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan atau hadisnya dibacakan, maka wajib kita dengarkan baik-baik ya, tampakkan oleh diri kita sifat pemuliaan, penghormatan, kecintaan dan seterusnya. Ya, dan ini ya merupakan buah bahwa kita mendengar seruan Allah kepada kita ya sebagai orang-orang yang beriman. Ya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala ya memberikan kemuliaan kepada kita ya dengan kita menjaga ya adab-adab kita tersebut ya, dan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita memujinya ya, bersyukur kepadanya karena dialah zat yang berhak memiliki semua itu. Demikian para jamaah sekalian ya, para pendengar dan para pendengar radio Tarbiyah Sunnah yang semoga Allah muliakan, kajian kita tentang ayat ini ya dari penulis yang sudah kita bacakan. Silakan barangkali ketika ada sualat atau pertanyaan bisa kita kaji, mungkin silakan.
1: Baik, nam syukran jazakallahu khairan al-ustadz yang telah menyampaikan materi di pembahasan kitab Nida atau Rahman li Ahlil Iman. Selanjutnya kami sampaikan kembali dan mengundang antum untuk ikut berpartisipasi di sesi tanya jawab kali ini, silakan dapat menghubungi 0228686236 atau bagi antum yang ingin mengirimkan pertanyaan melalui pesan singkat atau WhatsApp, silakan dapat mengirimkan melalui nomor 0811-227-1476. Baik, di sini sebenarnya ada pertanyaan yang masuk, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah ketika ada orang yang menghina sunnah Rasulullah SAW, termasuk menghina juga atau mencemooh Rasulullah seperti ucapan celana cingkrang, memang ada banjir ya, seperti itu Ustaz? Dan bagaimana sikap kita untuk orang-orang seperti itu? Nah, syukran jazakallahu khairan.
0: Iya, baik. Ya, insyaallah ya. Jadi bila kemudian celaan seseorang kepada sunnah Rasulullah SAW, ya pada hakikatnya beliau mereka mencela Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Namun tentunya setiap permasalahan berkaitan dengan agama kita yang itu diajar Rasulullah SAW, itu tentunya kita harus rincikan ya, rincikan mana perkara-perkara yang memang itu disepakati oleh para ulama, ya, atau mana perkara-perkara yang itu diikhtilafkan ulama. Ya, itu yang pertama. Seperti misal masalah tentang isbal ya, termasuk isbal. Itu kita dapati memang ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ya. Mereka berdalil tentang bahwa isbal itu perkara yang tidak menjadi masalah selama tidak ada kesombongan, kata mereka. Karena Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadisnya, ya, bila isbal itu lahir dari kesombongan, ya, kata mereka, sehingga bila tanpa kesombongan itu tidak masalah. Ya. Namun itu tentu ada pendapat yang sangat lemah. Yang selain tentu celana cingkrang itu artinya mereka menghindari untuk tidak isbal. Dan dalam pandangan yang kuat tentu isbal ini perkara yang diharamkan, perkara yang diharamkan seperti itu. Nah, bila kemudian ada sebagian orang yang kemudian menyindir ya, mengejek gitu kan, dengan ucapan celana cingkrang itu memang kebanjiran apa? Ya, ini apakah perkara yang diharamkan? Iya, perkara yang diharamkan. Ya, perkara yang diharamkan. Ya. Dan kebanyakan dari kita itu tentu tidak mengetahui ya. Kita husnuzoni, mereka tidak paham bahwa ada hadis-hadis yang berbicara tentang masalah ini gitu. Sehingga ini lahir dari ketidaktahuan mereka tentunya. Ketidaktahuan mereka. Dan kita bersusun pula ya, bahwasanya mereka tidak memiliki pikiran untuk menghina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Merendahkan sunah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu ya, walaupun perkara ini dalam pandangan kita perkara yang diharamkan, ya, tetap saja ya, kita tidak bisa juga langsung memvonis bahwa mereka ini orang-orang yang apa, yang menghina Rasul, mencela Rasul SAW, ya, apalagi sampai kepada sikap mereka keluar dari agama. Ya, kita tentu tidak juga lantas semudah itu memvonis mereka. Yang ada adalah kita bersabar dan terus mendakwahkan tentang bahwa ini ada dalil-dalil yang berbicara tentang masalah ini. Sehingga harapannya mudah-mudahan ke depan, walaupun mereka belum melaksanakan, tapi mereka bisa memaklumi paling tidak seperti itu. Dan nasihat kita kepada orang-orang siapapun ya dari kalangan mukminin, bila kita dapati sebagian kita sebagian yang lain ada perbedaan, maka hendaklah kita menahan lisan kita untuk memberikan ucapan-ucapan kesannya menuduh, kesannya menghina, kesannya mencela. Karena memang secara umum dalam surah Al-Hujurat yang kita baca tadi ayat 11, Allah mengharamkan orang beriman itu untuk memperolok saudara yang lain. Nah, itu penting untuk kita dudukkan persoalannya. Allahumma sholli.
1: Baik, na'am syukran jazakallahu khairan atas jawabannya, Al-Ustaz. Kemudian sudah ada penelpon yang masuk. Na'am, silakan. Dengan siapa di mana?
2: Begini, Ustaz. Kalau malam Jumat, biasanya di beberapa grup WA itu ada poster yang nge-share waktunya sunnah Rasul gitu, Ustaz. Nah, waktu di waktunya sunnah Rasul dalam puasa tersebut adalah maksudnya berhubungan suami istri gitu. Nah ini apakah benar gitu Ustaz, atau termasuk pelecehan syariat? Jazakumullahu khairan Ustaz.
0: Jadi malam Jumat waktunya sunnah Rasul. Iya, ya, untuk berhubungan suami istri. Nah, gitu, apakah termasuk pelecehan syariat atau tidak gitu?
2: Nah Ustaz itu ya. Saja. Jazakumullahu khairan.
0: Iya, ada riwayat yang sahih tentang di antara disunahkan seorang suami istri itu sepasang suami istri untuk berhubungan badan yaitu di hari Jumat ya, di Jumat. Nah ini kemudian ada yang memasukkannya bahwa malam Jumat itu dimulainya hari ya, dimulai hari itu adalah waktu malam. Ya, sehingga riwayat tentang masalahnya sahih ya tentu tidaklah termasuk bagian dari mengolok-olok ya seperti itu. Itu justru itu menyerukan sunnah malah ya. Ini sunnahnya nih seseorang kemudian demikian-demikian gitu. Memang riwayat tentang masalah itu sahih. Riwayat tentang masalah itu sahih. Sejauh saya ketahui demikian. Jadi ini tidak termasuk dalam bentuk pelecehannya. Bahkan itu bentuk seruan ya. Seruan untuk menghidupkan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Alam.
1: Baik, nah syukran jazakallahu khairan atas jawabannya Ustaz. Semoga bermanfaat untuk penanya dan kita semua secara umum. Selanjutnya kami bacakan pertanyaan yang masuk melalui WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, afwan mau tanya. Ustaz, di komplek perumahan akhir-akhir ini sedang dijalankan gerakan Jumat Berkah dan warga seikhlasnya bersedekah yang dititipkan ke panitia Jumat Berkah untuk dibelanjakan konsumsi untuk para jamaah setelah sholat Jumat. Apakah kegiatan ini terus-menerus diadakan bisa termasuk bid'ah atau tidak ya Ustadz? Dan khawatirnya para jamaah tadinya sudah niat sholat Jumat ikhlas karena Allah, malah sekarang ada niat karena ada konsumsi. Gimana ya Ustadz, apakah baik kegiatan tersebut? Syukran Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nggak berani ya kemudian menyatakan bahwa adanya program sekarang Jumat Berkah di mana-mana ya, nggak di bahkan mungkin sudah menasional ya sepertinya ya, dalam masalah ini karena memang ada keutamaan untuk beramal di hari Jumat ya seperti itu gitu kan, seperti itu. Jadi ada waktu-waktu utama ya seseorang itu beramal gitu kan, tentu hari Jumat ini hari istimewa untuk seseorang itu beribadah ya. Nah, kemudian itu dihidupkan oleh sebagian kaum muslimin dan mereka bersedekah apa segala macam ya. Sejauh dan pandangan saya ini enggak masalah ya. Ini tidak masalah. Adapun masalah niat apa segala macam adanya orang nanti ke masjid karena akhirnya nanti akan berubah, saya kira itu apa ya? Tidak juga kita memutlakkan demikian karena itu bisa jadi kita bersuuzon kepada hati orang-orang ya. Gitu. Dan tentang masalah ini kan seseorang begini, bagaimana hukumnya seseorang itu mendapatkan dunia kemudian sana juga melalui ibadah? Jawabannya ya bila niat utamanya adalah sholat kemudian setelah itu dia ingin mendapatkan makanan ya nggak masalah karena tujuan utama dia kan sholat, tujuan utama dia sholat. Apakah adanya makan mengganggu keikhlasan pas segala macam? Bisa ya bisa tidak ya, tetapi kalau saya perhatikan banyak kok orang-orang yang juga tidak berharap untuk dapat makanan gitu kan, apalagi rata-rata ya itu di daerah perumahan yang sebenarnya mereka orang-orang yang mampu untuk makan siang di rumah mereka masing-masing, sehingga bagi mereka itu ya menerima makanan itu ya mungkin karena pengen coba saja gitu kan, kalau enggak juga enggak apa-apa gitu kan. Umumnya kalau yang saya perhatikan daerah perumahan kayak begitu ya. Ada kemudian misalnya itu tempat-tempat yang di sana banyak orang butuh makanan, ya itu dalam rangka menarik mereka untuk sholat Jumat juga bisa kita iming-imingi supaya mereka sholat Jumat di awal-awal, ya ini juga agak jadi masalah untuk memotivasi mereka beribadah, gitu kan? Ya sambil terus dididik untuk kemudian mereka tujuan utama adalah sholat, ya seperti itu. Jadi Allah alam bisawab, ya dalam pandangan saya ini insya Allah nggak masalah ya, ini tidak masalah.
1: Baik, nah Ustaz, syukran jazakallahu khairan atas jawabannya dan semoga bermanfaat untuk penanya Selanjutnya kami bacakan pertanyaan berikutnya. Ustaz, apakah ro'ina itu bahasa termasuk bahasa Arab atau memang berasal dari bahasa Yahudi, Ustaz?
0: Iya, di sini Syekh menyebutkan ini dalam Ibrani ya berarti bahasa Yahudi ya. Bukan bahasa Arab. Makanya kalau dan itu mengandung mengandung istihza ya, mengandung pengolok-olokan. Kalau seandainya sahabat tahu, nggak mungkin sahabat ikut-ikutan mengucapkan itu. Kalau itu dalam bahasa Arab. Ya. Seperti itu ya. Jadi kita tegaskan kembali bahwa itu bukan bahasa Arab. Kalau bahasa Arab pasti sahabat tahu. Ya. Dan kalau mereka tahu itu adalah makna menghina Rasul, mengejek Rasul, nggak mungkin mereka ucapkan. Itu menunjukkan bahwasanya itu bukan bahasa bahasa Arab. Ya. Allah alam.
1: Baik, nam syukran jazakallahu khairan. Sebelum kita tutup, kami persilahkan kepada Al-Ustadz untuk menyampaikan ikhtitam terlebih dahulu.
0: Ya, para jamaah sekalian yang semoga Allah rahmati kita semua, dalam ayat ini ya kembali kita ingin ingatkan kembali kepada diri kita dan juga siapapun bahwa hendaklah kita itu memuliakan agama kita. Karena orang yang beriman itu mulia ketika mereka memuliakan agamanya. Oleh karena itu jauhkan ya apapun, apakah dari lisan kita, gerakan kita, yang itu dapat menggambarkan penghinaan kita kepada agama ini. Ya. Baik itu kepada Al-Quran, kepada hadis, ataupun kepada orang-orang yang beriman secara umum, yang apalagi mereka yang menjalankan agama. Sikapi husnuzon dan perkara-perkara yang kita tidak mengetahuinya. Ya. Dan kedua adalah ya, biasakan kita untuk ya membangun ke rasa percaya diri kita sebagai seorang muslim sehingga kita tidak mudah terkagum-kagum dengan apa-apa yang datang dari luar agama kita dari kalangan kaum kafirin ya, karena secara umum Allah Subhanahu wa taala melalui Rasul-Nya sallam mengajarkan apa menyampaikan kepada kita untuk tidak boleh kita menyerupai mereka ya. Ini menunjukkan bahwasanya orang beriman itu harus punya rasa percaya diri mereka terhadap agama mereka. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la. Islam itu unggul dan tidak bisa diunggulkan dengan yang lain. Itulah mestinya harus menjadi keyakinan kita sebagai orang-orang yang beriman. Allah alam bisawab. Subhanakallah. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illa anta. Wa akhiru da'wana. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Radio Tarbiyah Sunnah, Lillah, Nyunnah, Merenah.
4: Tilawatun Murattala. A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Petikan faidah. Memetik faidah pada kajian ilmiah.
2: Baik hidayah maupun kesesatan itu balasan. Al-jaza'u min jinsil amal. Balasan akan disesuaikan dengan jenis perbuatan. Balasan baik dikasih perbuatan baik dibalas dengan kebaikan. Salah satu kebaikannya adalah hidayah. Berbuat buruk dibalas dengan keburukan, dicabut hidayah, disesatkan, diberi keinginan untuk berbuat buruk. Banyak ayat dan hadis tentang hal. Contoh ayat, ya. Siapa yang diberi hidayah oleh Allah diantaranya umpama berbicara yang baik. Bicara yang baik itu umpama baca Quran, zikir, amar ma'ruf, nahi munkar, belajar atau mengajarkan ilmu, ya. Berbicara dengan cara yang menyenangkan orang, itu bicara baik. Kebaikan. Allah balas. Balasnya apa? Diberi hidayah untuk melakukan kebaikan lain yang sebelumnya belum dia lakukan. Perhatikan firman Allah Azza wa Jalla. Kata Allah, ya ayuhalladzina amanu taqullahu wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Wa qulu qawlan sadida, dan ucapkan oleh kamu ucapan-ucapan yang baik. Yuslih lakum. Balasannya Allah akan mensolehkan amal-amal kamu. Kata Imam Ibnu Katsir, ay yuwaffiqukum lil a'mali shalihah. Allah akan beri taufik, memberi hidayah kepada kamu untuk beramal soleh. Karena berbicara yang baik, maka Allah balas dengan diberi hidayah untuk beramal soleh. Tuh, gitu tuh. Makanya di sana ada fi'il syarat dengan fi'il jawab. Syaratnya apa? Qulu qawlan sadida, ucapkan oleh kamu ucapan yang baik, itu syaratnya. Apa jawabnya? Yuslih lakum, maka Allah akan mensolehkan amal-amal kamu. Makanya dibaca yuslih, jazm. Fi'il mudhari yang jazm dibaca sukun, tanda-tanda jazmnya dengan sukun. Yuslih lakum a'malakum. Pada asalnya fi'il mudhari itu rafa, yuslihu lakum harusnya. Tapi karena ini fi'il jawab dari syarat, ada hubungan dengan qulu qawlan sadida. Ini memberikan hubungan sebab akibat. Karena atau akibat atau sebab berbicara yang baik, maka akibatnya diberikan hidayah untuk melakukan amal soleh. Ini contohnya. Dan ayat-ayat yang lain banyak. Kata Allah Azza wa Jalla, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakan oleh Muhammad, kalau kalian cinta kepada Allah, ikuti aku. Ini ada perintah, ikuti aku. Ikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, yuhibb lakum. Akibatnya Allah akan mencintai kamu. Jadi hidayah, kecintaan, rahmat, ya, taufik, ampunan, itu balasan Allah atas kebaikan seseorang. Dan banyak lagi ayat yang lain. Nah, hadis juga banyak di antaranya. Saya angkat satu aja, ya. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wal birra yahdi ilal jannah. Wajib kamu berbuat jujur, berkata jujur. Karena kejujuran yahdi, memberi hidayah, mengundang turunnya hidayah Allah. Ilal birri, untuk berbuat kebaikan. Karena jujur, Allah beri hidayah untuk berbuat baik. Dalam bentuk kebaikan yang lain selain kejujuran. Karena balasan atas kejujuran yang Allah perintahkan melalui lisan Rasulnya. Wa kunu ma'as-shadiqin, jadilah kamu bersama-sama orang jujur. Alaikum bis-shidqi fa inna as-shidqa yahdi ilal birri wal birra yahdi ilal jannah. Wajib kamu jujur, karena jujur akan membawa kamu kepada kebaikan. Maknanya Allah memberi hidayah kepada kamu untuk berbuat kebaikan. Wal birra yahdi ilal jannah, dan kebaikan akan menuntun kamu ke surga. Sebaliknya, iyyakum wal kadhiba, jauhi oleh kamu dusta, dusta keburukan. Lalu Nabi menyatakan, li'annal kadhiba yahdi ilal fujur, karena dusta itu menyeretmu kepada fujur. Fujur ini kata para ulama, di antara diterangkan oleh Syekh Al-Utsaimin, ada dua. Fujur ini al-wuqu fil ma'asi, terjerumus ke dalam maksiat yang sebelumnya tidak dia lakukan. Setelah dia berbohong, kok jadi berani melakukan dosa-dosa lainnya? Ini yang pertama, fujur yang pertama. Fujur kedua maknanya adalah, nah ini, dicabutnya hidayah, yaitu berhenti dari kebaikan yang selama ini dia lakukan. Dia selama ini umpamanya suka tahajud tengah malam. Salat rawatib selalu dilakukan. Saum setiap Senin Kamis, saum sunat. Suatu saat dia berdusta. Itu hidayah tahajud, hidayah saum, hidayah rawatib bisa dicabut itu. Tiba-tiba saja malam bangun tuh malas untuk tahajud. Tiba-tiba pas hari Senin, rasanya lapar, lemes, hari ini gak akan saum dulu, gitu ya. Tiba-tiba setelah sholat fardu,

0: Berkata yang baik, wirid, doa, baca Al-Quran, amarun ma'ruf nahi munkar, belajar ilmu ataupun mengajarkan ilmu, itu semuanya qaulan sadida, maka Allah akan beri hidayah. Hindarkan keburukan, karena keburukan menyebabkan kita terhenti dari kebaikan dan terjerumus dalam keburukan yang selama ini tidak berani kita lakukan. Jadi berani.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
2: Halo Ustadz.
1: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah. Mas'alu.

Ustaz, anak baru tahu seorang ulama Arab Saudi namanya Abdul Al-Qasim meninggal ateis. Mengapa hal ini bisa terjadi? Taib, barakallahu fiik. Sejak zaman baheula mula, kisah makhluk yang berilmu kemudian melakukan ibadah yang hebat tapi berakhir su'ul khatimah itu banyak. Yang pertama adalah iblis laknatullah. Iblis itu makhluk yang paling berilmu, mengenal Allah, lebih dekat dibanding kita. Juga ibadah yang super hebat. Saking hebatnya ibadah iblis, Allah memuliakannya dengan diangkatnya ke langit dan ibadah di langit. Kata Imam Al-Qurtubi selama 80 ribu tahun. Tapi kenapa dia jadi makhluk durhaka? Nah itu salah satunya adalah ibadahnya yang hebat melahirkan ketakaburan tadi, nyambung ke pertanyaan sebelumnya. Ya. Melahirkan ketakaburan. Dan ketakaburannya gak ada yang tahu kecuali dia dan iblis. Kadang-kadang dia dan iblis. Si iblis dengan Allah Azza wa Jalla. Kadang-kadang iblis juga gak tahu bahwa dia takabur, gak sadar. Disangka nama ikhlas, banyak di kalangan kita yang merasa ikhlas dalam beramal. Ketika oleh Allah dites dengan satu kasus, terbukti tidak ikhlas. Nah, termasuk si iblis, hanya Allah yang tahu. Makanya ketika Allah menyatakan kepada para malaikat, aku akan menjadikan khalifah di muka bumi. Malaikat bertanya, kenapa engkau mau menjadikan makhluk yang akan mengadakan kerusakan di muka bumi, menumpahkan darah. Padahal kami sudah bertasbih memujimu. Apa kata Allah? Inni a'lamu ma la ta'lamu. Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Kata Imam Al-Qurtubi, aku mengetahui ketakaburan iblis yang tidak kalian ketahui. Aku akan bongkar takabur iblis. Diciptakannya Adam, malaikat pertama kali disuruh tuh, sujud kamu ke Adam. Karena malaikat selama ini ibadahnya tulus, ikhlas lillahi ta'ala. Enggak banyak komentar, enggak banyak nanya, langsung sujud. Dibawa aja ke iblis, sujud kamu ke Adam. Enggak mau. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis. Aba wastakbar. Dia enggan dan takabur. Wa kana minal kafir. Nah, ini yang pertama, ya. Yang kedua banyak. Salah satunya rahib yang oleh Allah disitir dalam Al-Qur'an, kamatsali syaitan id qala lil insani kfur. Falamma kafara qal inni bari'um mink. Inni akhafu Allah rabbal alamin. Fakana aqibatahuma annahuma binari qalidaina fiha. Dzalika jazaa'u dzalimin. Kata Allah, seperti setan yang berkata kepada manusia, kufur kamu. Perkataan setan ke orang ini di akhir hayat. Tadinya orang ini rahib, ahli ibadah. Tapi di akhir hayat, kufur kamu. Nurut, falamma kafara, ketika orang ini kufur, qal iblis.

0: Yesus berkata, "Inni bari'um mink." Aku berlepas diri dari kamu. Aku pun takut kepada Allah Rabbul Alamin. Mati dalam keadaan sul khatimah. Berkata Imam Ibn Rajab dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam, orang atau makhluk yang awalnya berilmu, ahli ibadah, tapi mati dalam keadaan sul khatimah menunjukkan, ini menunjukkan, ibadahnya, ilmunya ditolak oleh Allah. Kenapa? Karena tidak memenuhi syarat diterimanya ibadah. Mungkin niatnya riya. Atau mungkin tidak mutaba'ah. Banyak bid'ahnya. Ditolak. Sebagai bukti ditolaknya ibadah dia, dicabut hidayah, diwafatkan dalam keadaan sul khatimah. Dan sampai kita seperti itu. Dan ini diwanti-wanti oleh Rasulullah SAW, alaihi wasallam, "Innar rajula la ya'malu bi amali ahli jannah hatta la yakuna bainahu wa bainah illa dhira fa yasbiqu alaihi alkitab fa ya'malu bi amali ahli nar fa yadkhuluha wa liyadhu billah." Ada orang yang ibadah terus melakukan amalan ahli surga. Ibadah, amal soleh, kebaikan. Sehingga tidak ada yang memisahkan antara dia dengan surga kecuali sehasta, tinggal selangkah lagi. Tapi di akhir hayat dia berhenti ibadah. Dia belot melakukan dosa. Mati dalam keadaan demikian dia masuk neraka. Jadi ketika hadis ini kan ada dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah ya. Disyarah oleh Imam Ibn Rajab dalam kitab Jami'ul Umul wal Ihkam, orang yang seperti ini adalah orang yang mungkin ikhlas dalam ibadah tapi tidak mutaba'ah, atau mutaba'ah tapi tidak ikhlas, atau tidak dua-duanya. Dan sampai kita seperti ini sekarang, ibadah, amal soleh, ngaji di mana-mana. Apa pasti sampai akhir hayat kita begini? Belum tentu. Kita patut khawatir, patut. Khawatir mati dalam keadaan sul khatimah, para nabi menyatakan al-a'mal bi khawatimiha. Amal itu tergantung amal terakhir. Amal terakhirnya buruk, keburukan ini menghapus kebaikan yang lalu. Amal akhirnya baik, kebaikan ini menghapus dosa masa lalu. Ingat bahwa yang terakhir inilah yang menentukan. Jaga terus agar kita finish dalam keadaan husnul khatimah. Ah kalau begitu sekarang senang-senang aja dulu, nanti pas mau mati ibadah. Emangnya kita tahu kapan kita mati? Ya tahulah kalau udah kena jantung gitu ya. Kena apalagi kanker gitu ya. Nah, baru tuh ibadah. Emangnya mati itu karena penyakit? Ada gak orang yang muda, sehat, jag-jag, belejag, tisa, kara-kara, geletuk, maut? Ada? Banyak. Penyebabnya bisa ketabrak aja, ya. Kena peluru nyasar, polisi ngejar-ngejar penjahat, ceder ditembak, melenceng gitu ya. Atau diburu, dirampok orang, macam-macam. Atau sebenarnya kita punya penyakit jantung tapi gak kita sadari. Rata-rata yang kena penyakit jantung gak tahu bahwa dia penyakit jantung. Kecuali setelah ada serangan mendadak. Baru jantungnya bermasalah gitu. Letup pemaut gak ada. Ya. Seperti.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
0: Bagaimana cara agar bisa meninggalkan musik? Ya jangan didengar. Itu secara teknis. Mungkin maksudnya kita sudah ketagihan. Kita sudah kadung suka. Terhibur. Kalau mendengar musik dan nyanyian, penghayatan kita bisa mendalam. Khusyuk. Dan salah satu teknik yang diajarkan kepada para penyanyi katanya, hayati setiap kata yang kita ucapkan. Libatkan perasaan kita ketika menyanyikan lagu tersebut. Khusyuk, makanya para penyanyi kan sampai mermeleknya ketika menyanyikannya. Khusyuk, ada penghayatan.
2: yang itu tidak bisa mereka lakukan ketika sholat, ketika membaca Al-Quran, ketika zikir, ketika berdoa. Lebih khusyuk. Nah, oleh karena itulah maka orang yang sudah kena jeratan kesukaan kepada musik dan nyanyian terikat ketagihan, tidak gampang untuk bisa melepaskan. Harus tadarruj, harus bertahap. Nah, apa yang harus kita lakukan? Pertama, mohon kepada Allah, berdoa agar Allah menjauhkan kita dari semua kemungkaran itu. Baca doa-doa agar terhindarkan dari kemungkaran. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat. Doa. Karena Allah yang membolak-balikan hati kita, Allah yang memberi hidayah kepada kita, Allah yang mencabut hidayah dari diri kita. Minta kepada Allah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana, dan seterusnya ya. Pertama itu berdoa. Minta agar Allah menghilangkan rasa suka kepada musik. Yang kedua, dalami, fahami asma dan sifat Allah. Kenali Allah lebih dalam. Makin kita mengenal Allah lebih dalam, makin besar rasa cinta kepada Allah, khauf atau takut kita kepada Allah, raja kita, tawakal kita, semuanya. Kalau sudah begitu, iman meningkat, nanti muncul sendiri ketidaksukaan kepada semua yang mungkar, termasuk musik dan nyanyian. Yang kedua. Yang ketiga, coba jauhi semua dosa dan maksiat dan paksakan kita untuk beribadah dan beramal soleh. Karena apa? Karena melalaikan ibadah, menjerumuskan diri kepada kemaksiatan akan semakin mengotori hati. Hati yang kotor lebih cenderung menyukai lagu dan nyanyian daripada bacaan Quran dan kajian. Jadi karena kekotoran hati akibat dosa dan maksiat, kita jadi suka kepada nyanyian. Begitu hati kita bersih, enggak akan ada rasa suka kepada semua yang mungkar. Itu yang ketiga. Yang keempat, coba gaul dengan orang-orang yang soleh, ahli ibadah, ahli ilmu, yang tidak suka kepada nyanyian, lebih suka menghafal Quran, memurojaah bacaan Quran, menghafalkan doa-doa harian, hafal hadis. Gaul dengan mereka, nanti terbawa. Bila perlu, gabung dalam halaqah. Halaqah tahsinil Quran, tahfidzil Quran, gabung. Agar kita terkondisi itu. Pas kita bersenandung nyanyi, akhi, ukhti, daripada bersenandung nyanyi, mending hafalkan ayat Al-Quran. Gitu, ya. Kita akan dapat bimbingan, teguran, peringatan yang bijak dari kawan kita, dan hindari bergaul dengan orang-orang yang suka musik dan nyanyi. Nanti kita terbawa. Tadinya kita tidak suka, setiap hari mendengar jadi suka. Anak-anak tanpa diajari nyanyi, asal dengar radio tetangga, hafal tuh. Nggak perlu, tapi kalau mau diajari supaya hafal surat-surat pendek, hafal doa-doa harian, susah. Tiap hari kita ajarkan, susah. Lagu tanpa diajarkan, hanya dengar sekilas dari radio tetangga, hafal mereka. Dibantu oleh syaitan, laknatullahi alaihi, ya. Itulah diantara beberapa kiat agar bisa terhindar dari musik dan nyanyian.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ عِدَّةٍ لِلْمُتَّقِينَ. Bersegeralah kalian menuju ampunan Allah, dan bersegeralah kalian menuju surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi, yang Allah siapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Allah mengatakan jannatin arduha samawati wal ard, surga yang seluasnya seluas langit dan bumi. Namun kalau kita perhatikan dalam bahasa Arab sebagaimana dijelaskan oleh sebagian ahli tafsir, Allah dalam ayat ini menggunakan kalimat ard, dan ard artinya lebar. Ya, kalau kita terjemahkan secara letter like artinya bersegeralah menuju surga Allah yang lebarnya selebar langit dan bumi. Nah, kalau disebut lebarnya sudah seperti langit dan bumi, bagaimana lagi dengan panjangnya? Oleh karenanya, sebenarnya mengatakan surga itu lebih luas daripada langit dan bumi. Lebih luas daripada langit dan bumi. Allah menyebutkan tentang langit dan bumi sebagai pendekatan saja. Karena itulah yang bisa kita saksikan. Bumi dan langit. Akan tetapi sebenarnya surga lebih luas daripada langit dan bumi. Kalau seandainya surga itu luasnya seperti langit, maka itu sudah sungguh sangat luar biasa. Langit adalah makhluk yang paling besar yang bisa kita lihat dengan mata kita. Ada makhluk-makhluk yang lebih besar daripada langit, seperti arsy Allah, seperti kursi Allah. Akan tetapi tidak bisa kita lihat. Yang bisa kita lihat dengan mata kita adalah langit. Kita lihat begitu luas yang ada di atas kita. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang dahsyatnya penciptaan langit. Kata Allah Subhanahu wa taala, "A antum ashaddu khalqan amis sama' banaha?" Apakah kalian penciptaannya lebih hebat ataukah langit yang kami ciptakan? Langit lebih hebat, langit lebih besar, lebih luas daripada manusia. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, "Was-sama'a banainaha bi-aydi wa inna lamusi'un." Langit yang kami bangun dengan kekuatan kami. "Wa inna lamusi'un," dan sungguh kami meluaskan langit tersebut. Sungguh luas langit ini. Kita tahu dalam langit ada matahari, ada rembulan, ada bintang-bintang, ada planet-planet, ada galaksi-galaksi. Kita tidak tahu mana pangkal dari langit tersebut dan mana ujung langit tersebut. Kalau seandainya surga ini seluas langit, maka sudah sangat luas. Bagaimana lagi kalau ternyata lebih luas daripada langit? Oleh karenanya para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya akan sebutkan suatu hadis yang menggambarkan tentang luasnya surga. Ya, Rasulullah SAW pernah bersabda dalam suatu hadis, "Inni la a'lamu akhir ahli an-nari khurujan minha wa akhir ahli al-jannati dukhulan." Kata Rasulullah SAW, "Sungguh aku mengetahui seorang yang paling terakhir keluar dari neraka jahannam dan seorang yang paling terakhir masuk ke dalam surga." Dalam hadis ini Rasulullah SAW menyebutkan tentang orang adna man adna ahli jannati manzilah, orang yang paling rendah di surga. Kita ingin tahu seluas apakah kapling yang Allah berikan kepada penghuni surga yang paling rendah ini. Ya, Rasulullah SAW menyebutkan dialah orang yang terakhir keluar dari neraka jahannam dan dialah orang yang terakhir masuk surga. Dalam hadis, dalam riwayat kata Rasulullah SAW, ya, yamshi marratan wa yakbu marratan. Terkadang dia berjalan, terkadang dia tersungkur di atas wajahnya. Dalam riwayat yang lain, yahbu. Terkadang dia merangkak, baru keluar dari neraka jahannam. Tatkala dia keluar, dia berkata, "Tabarakalladzi najjani minki." Sungguh maha suci Allah yang telah menyelamatkan aku dari engkau, wahai neraka. "Laqad a'tani syai'an ma'ata ahadan minal alamin." Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada aku suatu kenikmatan yang tidak pernah Allah berikan kepada seorang pun. Al-awwalin wal akhirin, seorang pun tidak pernah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh bahagia tatkala dia diselamatkan dari neraka jahannam. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada dia, "Idhab fadkhulil jannah." Pergilah engkau dan masuklah engkau ke dalam surga. "Fayukhayyalu ilaihi annaha mal'a." Maka dikhayalkan bagi dia ternyata surga sudah penuh. Ini khayalan dia. Maka dia mengatakan, "Ya Allah, ya Rabbi, wajadtuha mal'a." Ya Allah, aku dapati surga sudah penuh. Padahal belum penuh, kata, karena surga sangat luas. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Idhab fadkhulil jannah." Pergilah dan masuklah ke dalam surga. Dia mengatakan, "Ya Rabbi, wajadtuha mal'a." Ya Allah, aku dapati surga sudah penuh. Maka Allah Subhanahu wa taala berkata kepada dia, "Fa innalaka mithla dunya wa asyrata amsalha." Bagi engkau dunia dan 10 kali lipatnya. Jadi orang ini orang yang paling rendah di surga, kata Rasulullah SAW, "Dzalika adna ahlil jannati manzilan." Ini adalah orang yang paling rendah kedudukannya di surga. Maka ternyata dia mendapatkan kapling seluas bumi dan 10 kali lipat. Ya, jadi 11 kali lipat dunia ini. Sungguh luas. Ya, kapling yang dia dapatkan ini penghuni surga yang paling rendah. Bagaimana yang lebih tinggi lagi? Oleh karena para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, surga sangatlah luas. Kalau seorang yang paling rendah luas mendapatkan kapling, ya, seluas 11 kali lipat dunia, maka sungguh luar biasa. Kita bayangkan seorang, enggak usah jauh-jauh, kalau dia menjadi, ya, penguasa Banjarmasin saja dia sudah hebat, ya. Apalagi misalnya dia penguasa Jakarta, ya, semuanya tunduk sama dia, semua kapling milik dia. Dia bahagianya luar biasa. Bagaimana lagi kalau penguasa Indonesia? Bagaimana lagi kalau raja jadi raja Saudi? Gimana enggak bahagia? Bagaimana lagi kalau raja dunia, seluruh dunia ini milik dia? Ini bagaimana lagi kalau 10 kali lipat dunia? Kaplingnya, kerajaannya 10 kali lipat dunia, 11 kali lipat dunia. Dan tatkala kita mengatakan kapling yang dia miliki 11 kali lipat dunia luasnya, bukan berarti tanah apa kosong, ya, tidak berisi, yang tidak ada kenikmatan. Tidak, maksud kita 11 kali lipat dunia luas kaplingannya dan berisi dengan kenikmatan, berisi dengan panorama yang indah, berisi dengan pemandangan yang menyejukkan pandangannya, berisi dengan kelezatan-kelezatan. 11 kali lipat dunia. Oleh karenanya, ini adalah kenikmatan yang luar biasa yang Allah berikan kepada penghuni surga. Karenanya para pemirsa yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, tatkala kita mengetahui surga sangat luas dan penghuni surga paling rendah kaplingannya luar biasa seperti itu, maka kita harus bersemangat. Bersemangat untuk masuk surga. Tatkala Rasulullah SAW memberi motivasi kepada para sahabat dalam perang Badar, kata Rasulullah SAW, "Kumu ila jannatin arduha samawati wal ard." Bangkitlah kalian menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Maka ada seorang sahabat bernama Umair bin Humam radhiyallahu anhu Al-Ansari. Dia berkata, "Ya Rasulullah, jannatun arduha samawati wal ard." Ya Rasulullah, surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Kata Rasulullah SAW, "Na'am." Maka dia mengatakan, "Bakhin-bakhin." Kata sahabat ini, "Bakhin-bakhin." Bakhin-bakhin dalam bahasa Arab artinya ungkapan untuk menunjukkan kekaguman. Seakan-akan dia berkata, "Wow, hebat." Ya. Maka Rasulullah SAW berkata, "Ma yahmiluka ala qawlika bakhin-bakhin? Wahai Umair, apa yang buat engkau berucap bakhin-bakhin? Kenapa kau kagum? Apa yang mengucapkan engkau menunjukkan takjub?" Kata Umair bin Humam radhiyallahu anhu, "La wallahi la ya Rasulullah illa raja'ata an akuna min ahliha." Kata dia, tidak ada apa-apa ya Rasulullah, kecuali hanya aku berharap aku termasuk dari penghuni surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Kata Rasulullah SAW, "Innaka min ahliha." Sungguhnya kau termasuk penghuni surga. Maka tatkala dia mendengar vonis dari Rasulullah bahwasanya dia termasuk penghuni surga, maka dia pun mengeluarkan kormanya. Faja'ala ya'kulu minha minhunna. Maka dia mulai makan dari butiran-butiran korma milik dia tersebut. Kemudian dia berkata, "La in ana hayitu hatta akula tamarati hadhihi innaha la hayatun tawilah." Kalau saya harus hidup sampai selesai makan dari korma ini seluruhnya, maka ini kehidupan yang sangat panjang. Maka dia pun lempar kormanya, maka dia pun segera masuk dalam medan pertempuran. Akhirnya beliau mati syahid radhiyallahu ta'ala anhu. Dan ini menunjukkan bagaimana semangat para sahabat untuk segera masuk surga. Oleh karenanya, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan terpedaya dengan dunia ini. Dunia ini sempit. Kemudian kenikmatan yang ada terbatas. Betapapun kenikmatan yang Anda lihat, maka itu sangat rendah dibandingkan dengan surga. Kalau di surga Anda menjadi penghuni surga yang paling rendah, ya, yang paling rendah kedudukannya di surga, minimal Anda mendapatkan 11 kali lipat dunia atau 10 kali lipat dunia berisi dengan kenikmatan-kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata Anda, tidak pernah didengar oleh telinga Anda, bahkan tidak pernah terbetik dalam benak Anda. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang bersemangat untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala dan meraih keridhaannya. Demikian, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyudhirahu ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, saudara-saudariku yang dirahmati Allah. Sering kita dengar dari kalangan orang awam di dalam prinsip mencari harta, mencari yang haram aja susah, apalagi yang halal. Sehingga di dalam mencari harta, menghalalkan segala cara, tidak memiliki tujuan yang mulia, bahkan kecenderungannya makan bukan untuk hidup, akan tetapi hidup hanya untuk makan. Mereka itulah yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Hibban di dalam sahihnya. Innallaha yubghidu kulla ja'dariyin jawad sakhabin bil aswaq jifanin bil layli wa himarin bin nahar wa alimin bi amri dunya wa jahilin bi amril akhirah. Sesungguhnya Allah itu sangat benci orang yang dungu lagi kasar, karena rendah ilmunya dan pada akhirnya ceblok akhlaknya. Tandanya suka teriak-teriak di pasar, sakhabin bil aswaq. Tanda yang berikutnya, jifanin bil layli, bangkai pada waktu malam hari. Kerjaannya hanya tidur, kerjaannya hanya memuaskan kenikmatan tubuh. Wahimarin bin nahar, dan keledai di siang hari. Utama dan pertama yang di dalam benak otaknya dia hanyalah duit, dan segala sesuatu dinilai dengan uang, dan apapun kalau tidak menghasilkan uang, maka tidak akan disayang. Wa alimin bi amri dunia, sangat alim di dalam masalah urusan dunia. Wa jahilin bi amri akhirah, dan sangat alim di dalam masalah urusan akhirat. Artinya, saat diajak bicara peluang tentang masalah ekonomi, tentang masalah-masalah yang terkait dengan bisnis, sigap, tegap, bahkan konsentrasi dan fokus serta khusyuk. Akan tetapi saat diajak bicara masalah soal agama, diajak untuk mempelajari din, datang ke masjid untuk sholat, untuk mendekat kepada ulama, ogah-ogahannya setengah mati. Kaum muslimin wal muslimah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebetulnya, tidak ada sesuatu yang tidak mendapatkan rizki. وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. Tidaklah ada suatu yang melata di muka bumi, baik yang kecil yang tidak kita lihat bisa dengan panca indera kita, dengan yang besar, bahkan kita yang dikatakan oleh Allah, وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمْ, aku telah muliakan anak Adam. Pastilah kita dijamin oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dari mulai ciptaannya aja Allah mengatakan, لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. Sungguh aku telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sangat baik, yang sangat ideal. Kalau memang tubuhnya ideal, pastilah otaknya ideal, pastilah jatah-jatah yang lainnya ideal, termasuk rezekinya. Makanya lihat apa yang tidak disiapkan untuk manusia, dan barang apa yang tidak bisa masuk ke perut manusia. Sampai Allah mengatakan, huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan segala sesuatu di muka bumi ini untuk kamu. Sehingga para ulama membuat satu kaidah, al-aslu fil asya al-ibahah. Asas kebendaan itu adalah mubah. Silakan nikmati selagi tidak ada nas yang melarangnya. Selagi tidak ada satu dalil yang mengharamkan, silahkan. Hadirin sekalian, ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita harus yakin bahwa manusia diberikan rezeki oleh Allah. Tapi, bil asbab, dengan sebab. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى. Siapa yang mengerahkan sebab kebaikan akan mendapatkan kebaikan, barang siapa yang mengerahkan sebab keburukan, dia akan mendapatkan keburukan juga. Dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan pengajaran kita lewat burung. Dalam sabdanya, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli, la razaqakum kama yarzuqu at-tayra yaghdhu himasa wa yaruhu bitana. Seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, kalian akan diberikan rezeki oleh Allah seperti burung pergi perutnya kosong pulang kenyang. Padahal kalau kita lihat sebagian burung itu rezekinya sangat terbatas, sangat-sangat terbatas. Kalau ulat, hanya ulat saja. Kalau buah, hanya buah saja. Kalau bijian, hanya bijian saja. Sementara apa yang tidak bisa masuk ke perut kita? Jangankan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan satu pengarahan kepada para rasulnya. Ya ayyuhar rusul, kulu minat tayyibat wa'amalu saliha. Wahai para rasul, makanlah dari yang baik-baik dan beramallah soleh. Maksudnya di sini, Islam, Al-Quran, kadang-kadang di dalam membicarakan masalah mencari harta itu, menyebutkan sebabnya atau menyebutkan hasilnya. Kalau Allah memerintahkan para rasul, para nabi untuk makan yang baik dan kita tidak bisa makan kecuali dari kerja, maka ini otomatik perintah kepada para rasul, para nabi kerja. Sehingga Rasulullah SAW juga menegaskan, ma ba'athallahu nabiyyan illa waqad ra'al ghanam, rawahu al-Bukhari. Tidaklah ada satu nabi pun yang diutus melainkan pernah mengembala kambing. Bahkan Rasulullah SAW sendiri juga, kuntu ar'al ghanam aw al-aghnam ala ahli Quraisy ala qararit, dengan upah beberapa dirham. Inilah dorongan kita untuk mencari harta, etika di dalam mencari harta. Semoga kita semuanya bisa terus, kalau kita sholat sesuai dengan sunnah, kalau kita bermuamalah berakhlak sesuai dengan sunnah, maka hendaknya dalam mencari harta juga sesuai dengan sunnah. Wallahu a'lam bissawab. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa astaghfirullahal adzim. Innallaha wal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون.
6: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وموالاه. Sebuah pertanyaan yang sangat wajar yang muncul dalam benak seorang muslim, tentang apa? Tentang apakah amalan-amalan yang mereka kerjakan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk bila kita kaitkan dengan bulan Ramadan yang sebentar lagi akan berakhir, apakah amalan-amalan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mulai dari sholat malam, zikir, tilawah Al-Quran, dan yang lainnya. Maka ada sebuah ayat dalam Al-Quran yang bisa jadi ayat ini menjadi jawaban tentang bagaimanakah sikap seorang muslim dalam menghadapi hari-hari atau waktu-waktu ketika Ramadan berlalu. Setidak-tidaknya mudah-mudahan ayat ini bisa menjadi jawaban terhadap paling tidak apa tanda-tanda bahwa amalan selama Ramadan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini sebenarnya bukan saja ayat yang menggambarkan tentang amalan Ramadan, termasuk ya bahwa ayat ini menggambarkan seluruh amalan seorang hamba. Ayat yang kita maksud adalah terdapat di dalam surah Al-Mu'min, surah Al-Mu'minun ayat yang ke-61 hingga ayat yang ke-60 hingga 61 yang berbunyi, walladzina yu'tuna ma atau wa quluhum wajilatun wa annahum ila rabbihim raji'un. Ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Dan orang-orang yang menginfakkan apa-apa yang mereka berikan dalam keadaan hati mereka merasakan takut dan bahwasanya mereka akan dikembalikan kepada Rob mereka, mereka itu adalah orang-orang yang bersegera dalam kebaikan, wahum lah sabiqun, dan bahkan mereka itu adalah orang-orang yang terdepan di dalam kebaikan tersebut. Ayat tersebut menjelaskan kepada kita bahwasanya ketika seorang mukmin itu berinfak, maka hati mereka itulah hati yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Infak-infak mereka itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah orang-orang dalam ayat ini mereka adalah ya alladzina yashrabul khamr wa yusrifun, adalah orang-orang yang kemudian mereka itu mengkonsumsi minuman keras, orang yang berlebihan? Maka Allah menyatakan tidak, bukan seperti itu, tetapi mereka adalah orang-orang yang melakukan sholat, melakukan saum, bersedekah, tapi bersamaan dengan itu mereka khawatir Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amalan mereka. Maka ayat ini kita perhatikan bahwasanya seorang mukmin ketika dia selesai melakukan berbagai macam aktivitas, entah itu sholat, entah itu saum, entah itu sedekah, entah itu tilawah Al-Quran, maka seperti itulah keadaan hati mereka. Apa itu? Mereka khawatir Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amalan tersebut. Sehingga ya, rasa cemas tadi membawa mereka untuk pada ayat berikut yang disebutkan yusari'una fil khairat. Mereka bersegera dalam melakukan amal kebaikan, bahkan terdepan dalam amalan kebaikan tersebut. Maka disinilah mestinya seorang mukmin dalam mensikapi atau mencari jawaban apa tanda Allah menerima amalannya, yaitu adalah apa? Yaitu terjadi peningkatan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala ketika amalan tersebut selesai dilaksanakan. Terbukti ya, terbukti meningkatnya kebaikan-kebaikan mereka. Terbukti bahkan mereka menjadi ya orang-orang yang terdepan dalam kebaikan. Artinya tidak saja terjadi perubahan ya sisi ketaatan mereka sebelum Ramadan dengan setelah Ramadan, tetapi juga melahirkan prestasi-prestasi unggul dalam amalan-amalan ketaatan. Maka bila seseorang dalam hatinya ya, muncul rasa kekhawatiran Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amalan mereka, ini satu posisi atau satu kondisi. Kondisi yang kedua, ketakutan itu membawanya untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, bahkan memposisikan terdepan dalam kebaikan insyaallah. Dua posisi dan kondisi itu merupakan tanda Allah Subhanahu wa taala menerima amalan-amalan mereka. Dan semoga kita termasuk yang ada di antara golongan mereka tadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amalan ketaatan kita kepadanya dan mengakhiri hidup kita dalam keadaan Allah menerima amalan kita tersebut, mengampuni dosa-dosa kita, dan Dia ridha kepada kita, memasukkan kita ke dalam surganya. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Sombongkah kita? Itulah materi tausiah pada kesempatan yang berbahagia kali ini. Sombong adalah merupakan salah satu penyakit yang sangat berbahaya. Salah satu sifat yang begitu tercela. Salah satu karakter yang sangat dibenci oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Pun demikian, banyak di antara kaum muslimin yang masih terjangkiti dengan penyakit kronis tersebut. Bahkan mungkin kita pun juga masih memiliki penyakit itu. Semoga tausiah singkat pada kesempatan kali ini bisa menyadarkan kita tentang bahaya penyakit sombong. Banyak ayat dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan bahaya dari penyakit sombong. Di antaranya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr." Tidak akan masuk surga. Tidak akan masuk surga orang yang ada di dalam hatinya sifat sombong walaupun hanya sebesar debu. Masya Allah. Gak akan masuk surga. Gak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada rasa sombong walaupun hanya sebesar debu. Wah, kalau kayak gitu berarti kita gimana masuk surganya? Ya itulah ancaman yang sangat berat. Ancaman yang sangat berat buat mereka yang suka sombong. Terus sombong itu apa? Sombong itu apa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan hadis tadi, "Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas." Sombong itu adalah menolak kebenaran dan juga meremehkan orang lain. Banyak di antara orang-orang yang beragama, manakala dia salah, kemudian dijelaskan kepadanya dalil dari Al-Quran, dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari keterangan para ulama Islam, mereka menolak mentah-mentah keterangan tersebut dan merasa bahwasanya dirinya adalah sudah benar. Kalian adalah anak kecil, anak kemarin sore yang tidak tahu apa-apa. Orang-orang seperti ini dikhawatirkan terjangkiti penyakit sombong. Kenapa? Karena dia telah menolak kebenaran. Kemudian yang lainnya, di antara bentuk sombong, kata Nabi SAW, ghamtun nas. Ghamtun nas artinya adalah meremehkan manusia, meremehkan orang lain. Dia memandang orang lain dengan pandangan yang rendah. Entahlah karena dia lebih miskin, entahlah karena dia lebih bodoh, entahlah karena tubuhnya lebih kecil, lebih kerempeng. Ini semuanya adalah penyakit sombong. Maka berhati-hatilah dari penyakit sombong ini. Jangan sampai karena kita lebih pintar, kemudian kita memandang orang lain yang mungkin IQ-nya di bawah kita, kita pandang rendah. Jangan sampai karena kekayaan kita, karena kita melihat orang-orang yang miskin, kemudian kita pandang mereka sebelah mata. Jangan sampai karena kedudukan kita yang tinggi, melihat orang yang rakyat jelata, kita pandang mereka remeh. Jangan. Kenapa? Karena kita tidak pantas untuk sombong. Mengapa tidak pantas? Karena kita adalah manusia yang lemah. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Wa khuliqal insanu dha'ifa." Manusia itu diciptakan sebagai makhluk yang lemah. Manusia adalah makhluk yang lemah dari segala sisinya. Ilmunya sedikit, hartanya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan harta yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmunya juga begitu pula. Kekuatan tubuhnya sama saja. Terus apa yang akan dibanggakan? Kenapa kita sombong? Tidak ada satupun hal yang bisa dijadikan sebagai alasan untuk membenarkan sifat sombong. Terus, itu adalah sombong. Bagaimana seandainya kita sudah terjangkiti penyakit sombong? Cara untuk mengkikisnya bagaimana? Caranya satu. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohonlah kepada Allah agar kita dihindarkan dari penyakit sombong. Makanya di antara doa yang biasa dilantunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah doa permohonan perlindungan kepada Allah dari sifat sombong. Allahumma inni a'udzubika minal kibri. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu dari sifat sombong. Jadi kita perlu meminta tolong kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena tidak mungkin dengan kelemahan yang kita miliki, kita bisa melepaskan dari sifat sombong. Apalagi setan berusaha untuk menjerumuskan kita ke dalam sifat yang sangat tercela itu. Yang pertama. Yang kedua, banyak-banyaklah merenung dengan kekurangan yang kita miliki. Kalau kita sombong karena ilmu kita, seberapa ilmu kita dibandingkan ilmu Allah subhanahu wa ta'ala? Kalau kita sombong karena harta kita, seberapa harta yang kita miliki? Dan banyak pula harta itu adalah harta warisan dari orang tua kita. Karena orang tua kita kaya, maka akhirnya kita kaya. Kalaupun itu hasil kerja kita, itu pun juga tidak lepas dari bantuan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah tidak membantu, tidak mungkin kita akan mendapatkan kekayaan. Kalau kita sombong karena apa lagi? Karena tubuh yang kuat. Seberapa sih kuatnya tubuh kita? Paling digigit nyamuk bisa mati. Ya. Nyamuk pembawa penyakit yang sangat berbahaya. Ya. Jadi ini yang kedua, renungilah. Kita sombong karena apa? Kemudian yang ketiga, bertemanlah dengan orang-orang yang memiliki sifat rendah hati. Karena apa? Karena insya Allah, manakala kita berteman dengan orang yang rendah hati, kita akan tertular dengan sifat yang positif tersebut. Tapi kebalikannya, manakala kita sering bergaul dengan orang-orang yang sombong, maka mau tidak mau, kita pun akan kecipratan ketularan sedikit atau banyak dari sifat sombong yang dia miliki. Makanya ulama mengatakan, su'ul khuluqi yu'di. Su'ul khuluqi yu'di. Akhlak yang buruk itu menular. Seperti penyakit itu menular. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala berkenan untuk menghindarkan kita dari sifat sombong dan mengaruniakan kepada kita sifat rendah hati. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
0: Mohon nasihat untuk saya masih bersedih karena ditinggal meninggal oleh anak yang masih kecil. Adakah doa khusus saat ziarah ke makam anak? Tabarakallahu fiik. Kita senasib. Saya dengan penanya ini senasib. Saya kehilangan anak ketika anak usia 11 bulan. Lagi jadi kembang buruan. Lagi lucu-lucunya. Penghibur di saat lelah, penat, lihat anak lucu begitunya. Lucu, kasep, bodas, gitu, emang turunan. Itu menghibur banget. Gitu. Menghibur banget gitu. Galatuk teh meninggal. Dan tanda-tanda anda ini terjadi pada diri orang dewasa. Tanda husnul khotimahnya itu nampak. Pertama meninggalnya karena menwa, mencret wai, terkena diare sampai dehidrasi. Dibawa ke rumah sakit, sudah koma, sudah. Tidak bisa tertolong. Buang air terus. Dan orang yang meninggal karena sakit perut sudah kita bahas syahid. Kedua pas hari Jumat. Nabi SAW menyatakan man mata yaumal jum'ah aw lailatal jum'ah waqahu Allahu min fitnatil qabr. Siapa orang yang mati hari Jumat atau malam Jumat, Allah akan selamatkan dia dari fitnah kubur. Apalagi masih kecil. Sedih, bingit, jangan ditanya, ya. Jangankan kita, Nabi yang mentalnya luar biasa hebat, kehilangan anak Ibrahim 11 bulan juga sampai menangis bercucuran air mata. Sedihnya enggak ketulungan. Apa yang buat kita terhibur? Ah, ini. Pertama itu tabungan bagi kita di akhirat. Dia menunggu kita, orang tuanya di apa? Di pintu surga. Lalu menuntun kita untuk masuk ke dalam surga. Walaupun seorang anak ya, apalagi dua atau tiga orang. Siapa orang yang kehilangan dua orang anak atau tiga orang, maka itu akan menjadi penghalang bagi orang tua yang dari api neraka. Nabi menyebut tiga orang anak. Seorang sahabat bertanya, apakah dua orang ya Rasulullah? Ya dua juga. Tapi tak ada sahabat. Gimana kalau seorang? Tidak ada pertanyaan itu. Tapi ada riwayat. Seperti pernah saya ungkap di sini. Seorang sahabat seorang ngumpul dengan Nabi SAW. Ada di antara sahabat, ada anak kecil nongol di punggungnya.
2: dipangku, ditatap, diusap, dicium kayak sayang. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Hal tuhibbu? Apakah engkau mencintainya?" Orang ini menjawab, "Ya Rasulullah, ahabbakallahu kama ahbabtuhu." Ya Rasulullah, semoga Allah mencintaimu seperti aku mencintai anakku ini. Artinya bingit gitu cintanya. Esoknya Nabi dan para sahabat kembali berkumpul. Sahabat yang kemarin bawa anak gak ada. Ditanya, mana dia? Apa kata para sahabat? "Ya Rasulullah, anak yang kau lihat kemarin mati dan sekarang dia lagi berduka." Langsung Nabi selesomte selegedeg cengkat. Terus pergi melayat. Diikuti oleh para sahabat. Didapatinya ayahnya sedang bersedih, sedang menangis. Anaknya sudah selesai dikuburkan. Dihibur oleh Nabi SAW. Hilang kesedihan. Menghiburnya bukan melawak. Bukan. Tapi beliau menyatakan, "Ayyuhuma ahabbu ilaik." Mana yang lebih kamu sukai? Anakmu berumur panjang. Dan engkau bisa bersendagurau, bercengkrama dengan anakmu seumur hidupmu. Atau anakmu pergi mendahuluimu dan menunggumu di pintu surga. Kemudian menuntunmu membawa masuk ke dalam surga. Cing mening mana? Ditanya begitu orang ini menjawab, "Ya Rasulullah, kalau anakku pergi mendahului aku, menungguku di pintu surga, lalu menuntunku masuk ke dalam surga, ahabbu ilayya, itu lebih aku sukai. Daripada anak ini panjang, gede-gede, kalau gede sudah enggak lucu lagi. Sudah enggak bersih lagi. Kalau sudah gede sedikit, 4 tahun, main-main, kepanasan, kokotoran, ololeho. Jadi dekil and dekucel. Terus gaul, menyerap bahasa yang buruk dari anak-anak. Bandel deh. Nah, bandelnya turunan tetangganya. Banyak orang tua jengkel kepada anaknya setelah anaknya remaja. Betul apa benar? Ada di sini anaknya yang remaja bandel? Ada tidak? Banyak. Banyak apa semua? Turunan. Teng manuk teng, anak marak bagi teng teng. Anak marak kekunsungan. Uyah mata rata es kaluhur. Pasti kahana pasti nurun. Jadi kalau sudah gede enggak lucu lagi. Pika sebelen. Mungkin aja durhaka. Mungkin. Jadi orang itu menjawab, "Kalau anakku mendahului aku, menungguku di pintu surga, lebih aku sukai." Begitu juga dengan anakmu sekarang. Anak kita bahagia di alam kubur, di mana tempat anak diasuh oleh Nabi siapa? Ibrahim. Di sebuah taman surga ada pohon besar rindang. Anak kita bahagia di sana. Apa yang harus disedihkan? Kita sedih kalau anak kita di sana menderita, ya sedih. Kalau bahagia mah ikut bahagia. Terus nanti akan menuntun kita ke surga. Mereka menunggu kita di pintu surga. Menghibur enggak ini? Ya, menghibur tanpa harus ketawa. Jadi adem tenang. Aya arep-arepeun. Naon bahasa Sunda ayat? Ada harap-harapan. Nanti akan menunggu kita di pintu surga. Lalu menuntun kita masuk ke dalam surga. Ya, itulah yang akan teralami. Kalau begitu enggak ada alasan bagi kita untuk bersedih. Senanglah. Ya, karena anak akan menjadi penghalang bagi kita dari azab neraka kalau anak itu mati ketika kecil, ketika lucu-lucunya. Asal ulah dicekekan, mumpung kecil, biar penghalang dari api neraka dicekekan hiji-hiji mah dosa besar, ya, dosa besar.

Ikhwatul iman, azani Allah wa iyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat subuh bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allah.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
1: راديو تربية سنة لله نينه مرنا.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Jamaah sekalian yang kami hormati, orang Jawa dahulu memiliki pepatah yang berbunyi Witing Tresno Jalaran Soko Kulino, yang kira-kira artinya bahwa perasaan cinta itu akan semakin besar dengan kulino. Apa kulino? Dengan kebiasaan, atau semakin sering, semakin lama berinteraksi, maka perasaan cinta itu akan semakin besar. Jenengan berumah tangga dengan pasangan jenengan sudah lama apa belum? Hah? Ada yang sudah lama, ada yang baru, ada yang belum. Jenengan yang sudah lama berumah tangga ini, semakin lama semakin sayang apa tidak? Temenan ya. Ora keton iki karo bojone. Sayang atau tidak? Sayang. Tapi ada sebagian orang semakin lama berumah tangga bukan semakin sayang, tapi dia semakin bosan. Semakin apa? Bosan. Dia merasa jenuh. Ketemu kaiman nih, bosan nih banget. Loh, berarti gak sesuai, gak benar berarti pepatah Jawa tadi, Witing Tresno Jalaran Soko Kulino. Harusnya kan semakin kulino semakin tresno. Mungkin ada yang mengatakan, wah itu kan butuh penyegaran Ustaz. Butuh apa? Penyegaran. Apa maksudnya penyegaran? Golet maning. Biar seger. Saya tidak akan membahas tentang hukum poligami, karena menurut saya hukum poligami itu pembahasannya sudah selesai. Sudah selesai dari lama. Alias poligami itu di dalam agama kita disyariatkan. Yang penting sesuai dengan aturan. Saya tidak akan bahas poligami. Tapi apakah kejenuhan berumah tangga itu solusinya dengan poligami? Kalau seandainya poligami sekedar untuk mengatasi kejenuhan, nanti kalau misalnya jenuh dengan istri yang kedua gimana? Cari yang ketiga. Kalau jenuh dengan istri yang ketiga, cari yang keempat. Kalau jenuh dengan istri yang keempat, ceraikan istri pertama. Berarti itu bukan solusi. Masalahnya bukan, solusinya bukan di dalam mencari pasangan yang baru. Tapi kita harus mencari akar masalahnya. Kenapa kita jadi jenuh? Salah satu yang menyebabkan kita jenuh dengan pasangan kita kita bosan dengan pasangan kita adalah karena kita suka membanding-bandingkan antara istri kita dengan wanita lain. Dan ini bahaya. Wanita itu adalah salah satu makhluk terindah di muka bumi. Dan Nabi SAW bersabda, "Al-mar'atu aurat." Aurah. Wanita itu aurat. Wanita itu apa? Aurat. "Fa'idha kharajat istashrafaha syaitan." Ketika wanita itu keluar dari mana? Dari rumah. Maka setan akan menghiasi wanita itu semakin terlihat indah. Hadis riwayat Tirmidzi dan dinyatakan sahih oleh Imam Ibnu Khuzaimah dan juga Imam Ibnu Hibban. Jenengan bisa bayangkan, sudah makhluk terindah dihiasi sama setan, ya tambah indah. Makanya dahsyatnya tipuan setan. Nenek-nenek yang sudah tua renta itu bisa kelihatan seperti bidadari. Umur 71 kayak umur 17. Itulah tipu dayanya siapa? Setan. Makanya kita jangan mau jadi bulan-bulanannya siapa? Setan. Ya. Kalau zaman dulu orang pengen melihat yang enggak baik, itu harus pergi ke bioskop. Ketika beli tiket harus 17 tahun ke atas. Sekarang tidak perlu jauh-jauh. Cukup di rumah ada TV, nonton sinetron, nonton film. Artisnya pasti cantik-cantik. Kemudian jeneng bojoku ora kaya kuwe ya. Kenapa istri jenengan enggak seperti itu? Karena artis kuwe saben dina kerjane dandan. Nek bojone kulo kali jenengan ya masak, ya nyopu, ya ganti popok. Ya. Jenengan pengen istrinya dandan terus. Bu masak, engkau lagi dandan. Bu ngumbai, engkau lagi dandan. Mau seperti itu? Ya. Terus solusinya bagaimana Ustaz kalau bukan poligami? Satu mata. Apa mata? Jaga mata. Ada sebuah hadis yang dinilai dhaif oleh sebagian ulama yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dan Imam At-Tabarani. An-nadhratu sahmun min sihami iblis masmumah. Pandangan mata yang haram. Pandangan mata yang haram. Apa maksudnya? Melihat sesuatu yang tidak halal. Wanita cantik bukan istrinya. Entah itu di sinetron, entah itu di HP, entah itu di internet, entah itu di jalan, entah itu di pasar, entah itu di mall, entah itu di sawah, entah itu di jalan. Pandangan mata haram adalah panah beracunnya iblis. Apa? Pandangan mata yang haram itu panah beracunnya iblis. Siapa yang jelalatan berarti dia telah terpanah dengan panahnya iblis yang beracun. Sebagian orang anu sing jenengane wong nonton kemudian atau ngelihat wanita cantik terus jadi kepikiran gue karena nontonnya sekilas. Jadi men orang penasaran dipantengi bae nganti apa? nganti wareng kok dadi ora wis ora pengin maning. Itu bohong. Kenapa? Karena pandangan yang pertama itu kan sudah beracun. Masa mau diobati dengan racun yang berikutnya? Pandangan yang kedua racun lagi, pandangan yang ketiga racun lagi, berarti arep ngobati racun karo racunnya ora mungkin, enggak ada. Solusinya bukan manteng itu terus, bukan. Tundukkan pandangan. Solusinya. Maka langkah yang paling pertama adalah menjaga apa? Pandangan. Kemudian jangan lupa berdoa kepada siapa? Allah. Makanya di antara doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzubika min syarri basari. Apa? Allahumma inni a'udzubika min syarri basari. Artinya, Allahumma ya Allah, inni a'udzubika, sungguh aku mohon kepadamu perlindungan. Dari apa? Min syarri basari. Dari kejahatan mataku. Jadi mata ini punya apa? Kejahatan. Kejahatannya mata ya tadi itu. Melihat sesuatu yang tidak halal. Ketika sesuatu yang haram itu kita tinggalkan karena Allah, maka Allah akan beri kenikmatan untuk kita di dalam sesuatu yang halal. Apa? Kalau kita tinggalkan sesuatu yang haram, kita akan bisa menikmati yang halal. Yang halal gue siapa? Bojone dewek. Dulu ayah kami Ustaz Zaini Muhayyad, Allah yarham, pernah menasihati saya. Oke. Okay. Seapik-apike klambine wong liya, esih lebih apik klambine dewek. Sebagus-bagus baju orang lain, masih tetap bagus baju kita. Kenapa? Karena baju kita bisa kita pakai. Sedangkan bajunya orang lain, tidak bisa kita pakai. Seayu-ayune bojone wong, lebih ayu bojone dewek. Soale bojone dewek bisa dienggo, bojone wong liya ora bisa dienggo. Gitu maksudnya. Mudeng apa orang ki? Esih pada cilik. Wallahu ta'ala a'lam wa'alam. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah. Nyunnah. Merenah.
3: Akhirnya ini tahun ke-11 Hijriah. Sampai ketemu sama 6 orang dari kalangan orang-orang Madinah yang lagi haji. Anak-anak muda. Anak-anak muda. Kenapa anak katakan anak-anak muda? Memang dakwah itu kalau sama orang tua sulit. Ente Allah. Kencing belum lurus. Sudah. Kadang-kadang orang tua itu kalau dikasih tahu sama anak muda enggak terima. Dan Rasulullah SAW berdakwah itu umur beliau di puncak masa muda. Ketika itu 40 tahun. Dan yang masuk Islam, kalau kita lihat di sejarah, yang masuk Islam itu rata-rata umurnya di bawah Nabi Muhammad SAW semuanya. Hampir gak ada yang lebih tua. Abu Bakar 38. Kemudian Umar bin Khattab 28, kira-kira 27 kira-kira Umar bin Khattab. Ali bin Abi Thalib masih belasan. Sa'ad bin Abi Waqqas 17 tahun. Mus'ab masih muda-muda semua. Karena anak muda itu pertama masih berpikir logis. Kemudian dia itu merasa kalau dikasih tahu, oh kayaknya yang ngasih tahu ini bisa diterima ucapannya. Mungkin yang ngasih tahu lebih tua dari dia. Tapi kalau yang ngasih tahu lebih muda dari dia, kadang-kadang nol. Maka 6 orang dari kalangan Ansor ini anak-anak muda semuanya. Tapi lihat Rasulullah SAW tidak meremehkan mereka. Salah satu hak orang yang kita dakwain, kita tidak boleh meremehkan mereka. Siapapun orang, enggak boleh, oh kayak fulan enggak mungkin dapat hidayah fulan. Enggak boleh. Fulan nih kayaknya masuk neraka. Itu punya kuncinya neraka. Fulan dimasukkan neraka, fulan keluarkan dari neraka. Maka Rasulullah SAW datang itu 6 orang. Diajak ngomong. Nabi Rasulullah SAW mengatakan kepada mereka, "Man antum?" kata dia. "Kalian dari mana kalian?" Nabi enggak tahu Rasulullah SAW. Kata mereka, "Nafarun minal Khazraj." Kita dari Khazraj, dari kabilah Khazraj. Di kota Madinah kabilahnya Khazraj dan Aus. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Min mawalil Yahud." Kalian dari sekutu-sekutunya Yahudi. Kata dia. Iya. Karena orang-orang Arab yang ada di Madinah itu bertetanggaan dengan orang-orang Yahudi. Ada Yahud Bani Quraidah, ada Yahud Bani Qainuqa, ada Yahud Bani Nadir di sana. Yang ada di kota Madinah. Qalu, "Na'am," kata mereka. "Afala tajlisuna ukallimukum?" Kalian mau enggak duduk? Ini 6 orang ini lagi tahallul jemaah. Setelah mereka lempar Jumratul Aqabah, mereka dari wukuf di Arafah, kemudian mereka mabit di Muzdalifah, lalu mereka menuju ke Mina, di Mina mereka lempar jumrah. Setelah lempar jumrah mereka tahallul. Ini anak-anak pada lagi gondol rambutnya. Maka Nabi bertanya kepada mereka, "Afala tajlisuna ukallimukum?" Kalian mau enggak duduk di sini, aku mau ngomong sama kalian. Lihat bahasanya Rasulullah SAW. Santun banget. Qalu bala. Ya enggak apa-apa. Lalu mereka duduk. Nabi menjelaskan sosam tentang Islam, tentang dakwah beliau. Diajak mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, dibacakan Al-Qur'anul Karim. Ketika dibacakan Al-Qur'an Karim, 6 orang ini saling menoleh. Kata mereka, "Kalian tahu, ini janjinya orang-orang Yahudi." Jadi orang-orang Yahudi di kota Madinah itu, setiap kali mereka perang sama orang-orang Khazraj, Aus dan Khazraj, sama orang-orang Arab yang ada di situ, Yahudi selalu mengatakan, "Sebentar lagi nih akan diutus seorang nabi. Yang zamannya udah dekat nih. Kita akan memerangi kalian bersama nabi itu dan membunuh kalian seperti hancurnya Ad dan Tsamud." Ini selalu disebutkan sama orang-orang Yahudi. Maka orang-orang Aus dan Khazraj udah dengar nih akan ada nabi itu, mereka dengar. Kata 6 orang, "Nih kayaknya ini nih," kata dia. "Jangan sampai Yahudi itu mendahului kita, langsung mereka masuk Islam." 6 orang ini. Tapi kata Nabi alaihissalatu wassalam, "Kalian jangan rame-rame. Kalian sembunyikan Islam kalian. Kalian sampaikan kepada orang-orang yang kalian percaya." Pulang mereka tahun 11. Kemudian setelah itu kejadian Isra Mi'raj. Kejadian itu antum tahu semua. Kita lanjutkan kejadian dengan orang-orang Ansar. Tahun ke-12 haji nih orang-orang. Lagi orang-orang Ansar. Di antara mereka ada 5 orang yang dari 6, 12 orang kira-kira yang datang. Mereka datang kepada Rasulullah SAW pada tahun ke-12 itu. Ternyata sudah ada yang masuk Islam. Mereka dibaiat sama Rasulullah SAW. Tapi baiatnya belum baiat untuk siap perang, belum. Bai'atnya disebut bai'atun nisa, bai'at seperti wanita. Bai'atnya enggak boleh berbuat syirik, enggak boleh mencuri, enggak boleh berzina, enggak boleh berdusta. Ya bai'at seperti bai'atnya wanita. Mereka berbai'at 12 orang itu, kemudian mereka pulang lagi ke Madinah. Tapi mereka ngomong, "Kita minta satu orang diutus supaya ngajarin kita di Madinah. Soalnya kita selama 12 bulan itu enggak ada yang ngajarin Islam. Sedangkan kita cuma ketemu di sini sebentar. Maka kita minta guru." Maka di sini Rasulullah SAW mengutus siapa? Mus'ab bin Umair diutus. Berangkat Mus'ab bin Umair. Tinggal di rumahnya As'ad bin Zurarah. Mulai berdakwah di situ. Salah satu yang masuk Islam di tangan Mus'ab bin Umair adalah Sa'ad bin Mu'ad. Yang katanya As'ad bin Zurarah di, kata dia, kalau Sa'ad masuk Islam, satu kampung masuk Islam. Karena Sa'ad ini pemimpin dia. Ketika didakwain, masuk Islam Sa'ad. Sa'ad bin Mu'ad. Yang ketika meninggal arsy Allah bergetar nih Sa'ad bin Mu'ad. Akhirnya dia pulang ke kaumnya. Dikumpulkan kaumnya. Sa'ad mengatakan, bagaimana kedudukanku di hadapan kalian? Engkau pemimpin kita. Engkau orang yang terbaik di antara kita. Apa kata Sa'ad? Ketahuilah bahwasanya kalian haram berbicara sama aku sejak saat ini sampai kalian masuk Islam. Masuk Islam satu kampung. Allahu Akbar. Ini barokahnya. Memang kita gak bisa dipungkiri orang yang punya kedudukan, punya kehormatan, dia itu bisa mempengaruhi orang lain. Paling dia yang paling tidak yang diomongkan orang ini benar gitu loh. Karena dia udah kita pilih sebagai pemimpin. Maka mereka masuk Islam semua.
4: مرحبا
5: مرحبا بأنسام الصباح الشريفة
4: وأنفاسه الزكية النقية.
5: اللهم بك أصبحنا
6: وأصبح الملك لله.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 255 dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: hasad.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, sesembahan manusia, dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Min adhkari sabah.
2: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca pagi hari 1 kali.
2: Allahumma bika asbahna, wa bika amsina, wa bika nahya, wa bika namut, wa ilayka nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dan dengan rahmat pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca waktu pagi 1 kali.
2: Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Khalaqtani wa ana abduk. وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang aku perbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
2: Allahumma afini fi badani. اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت.
0: يا الله, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي, وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحت.
0: يا الله, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang. Dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
2: Allahumma alim al-ghayb wa shahada, fatir as-samawati wal-ard, rabb kulli shay'in wa malika, ashhadu an la ilaha illa ant, a'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkih, وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rab, pencipta langit dan bumi, Rab atas segala sesuatu dan yang merajainya. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau menolong seseorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
2: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبَّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, untukku dan orang lain, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Ya Hayyu Ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah, ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang berdiri sendiri, dengan rahmat-Mu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku dan jangan diserahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa pertolongan dari-Mu.
2: أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ.
0: Di waktu pagi, kami berada di atas fitrah agama Islam. Kalimat ikhlas, agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim. Dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca pagi hari satu kali.
2: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wahu ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala puji. Dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Dibaca pagi dan sore satu kali atau 10 kali atau 100 kali.
2: Subhanallah wa bihamdih. Adada khalqih. Waridha nafsih. Wazinata arshih. Wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdih. عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridoannya. Maha suci Allah, seberat timbangan arsnya. Dan maha suci, sebanyak tinta yang menulis kalimatnya. Dibaca 3 kali.
2: Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a, wa rizqan tayyiba, wa amalan mutaqabbala.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca waktu pagi 1 kali.
2: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca pagi dan sore 100 kali.
2: Astaghfirullah wa atubu ilaih.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepadanya. Dibaca setiap hari 100 kali. Fasubah.

0: Saya ingin bertanya, apakah setiap orang yang mau bertobat akan diuji tobatnya, apakah karena Allah atau bukan? Dan saya pernah mendengar cerita bahwa orang bertobat itu dia mendapat ujian dari Allah yang sangat berat. Apakah begitu, Ustaz?
1: Apakah kalau orang mau tobat akan diuji? Tobat salah satu aplikasi dari keimanan. Imannya benar melahirkan tobat yang juga benar. Dan setiap iman itu pasti diuji. Ya, dibiarkan. Khawatir imannya palsu. Allah berfirman dalam Al-Quran, dalam surah Al-Ankabut ayat yang kedua dan yang ketiga, ahasiban nas ayyusraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia mengira mereka akan dibiarkan berkata, kami telah beriman, padahal mereka belum diuji. Nabi SAW bersabda, yubtalar rajulu ala hasbi dini, fa'inkanat fi dini salamah zidalahu fil bala. Seseorang akan diuji berdasarkan kadar imannya. Ini kalimat terakhir dari sebuah hadis yang panjang. Awalnya, asyaddun nasi bala'an al-anbiya thumma as-salihun thumma al-amthal fal-amthar, terus yubtala ar-rajulu ala hasbi dini fa'in kanat fi dinihi salamah zidalahu fil bala'. Manusia yang paling hebat ujiannya adalah para nabi, lalu orang-orang soleh, lalu orang-orang yang di bawah itu dan di bawah itu. Seseorang akan diuji berdasarkan kadar iman. Semakin hebat imannya, semakin hebat ujiannya. Taubat salah satu wujud nyata keimanan. Akan diuji? Pasti diuji. Apakah taubatnya ini benar atau dia nanti akan tergoda lagi melakukan dosa yang sama? Oleh karena itulah maka tidak setiap orang yang tobat dari dosa secara kontan dia terlepas otomatis keluar dari kesulitan akibat dosa itu, tidak. Diuji dulu oleh Allah beberapa waktu, benar enggak atau nanti enggak tahan kembali ke dosa yang awal. Sebagai contoh, orang bekerja di sebuah perusahaan yang haram secara syar'i. Mungkin ada unsur ribanya, atau mungkin memproduksi barang-barang yang secara syar'i haram umpamanya. Kerja di pabrik minuman keras, kerja di pabrik rokok, dan yang sejenisnya. Akhirnya dia tahu itu haram. Kalau haram, penghasilannya haram. Inna Allah idha harrama syai'an harrama thamana. Kalau Allah mengharamkan suatu perbuatan, haram juga keuntungan dari sesuatu itu. Akhirnya dia berhenti. Berhenti dari kerja di lembaga ribawi atau dari hal-hal haram lain. Apakah setelah keluar, resign sekarang, besoknya ada panggilan kerja di tempat halal dengan gaji yang sama? Tidak, ya enggak. Dia yakin siapa orang yang meninggalkan suatu karena Allah, Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Dia resign dari pekerjaan yang haram dengan keyakinan nanti Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Tadinya cuma manajer dia. Cuma. Nanti Allah akan ganti dengan GM. Pekerjaannya lebih bagus. Apakah kontan sekarang desain, minggu depan langsung ada pengangkatan atau ada panggilan kerja atau ngelamar langsung diterima? Tidak. Dibiarkan sebulan, nganggur. Dua bulan, masih belum dapat kerja. Tiga bulan, sementara tabungan sudah tipis. Selama belum dapat kerja, dia maktab, makan tabungan. Tabungan sudah habis, panggilan kerja belum datang juga. Sementara tawaran dari perusahaan yang lama masih terbuka. Kamu kenapa resign, kurang gaji ya? Saya naikkan gaji. Enggak gitu. Oh mungkin posisinya ingin naik, saya naikkan. Asalnya manajer jadi GM atau jadi umpamanya direktur gitu. Enggak, bukan. Oh, pokoknya kapan pun kamu balik lagi, pintu ini terbuka. Jabatan untuk kamu selalu ada. Sudah 6 bulan, tabungan habis, pekerjaan pengganti belum ada. Oleng gak tuh orang? Oleng. Ya Allah, mana janjimu akan memberi ganti yang lebih baik? Direktur nih, direktur mana? Gak ada. Diuji dulu, dibiarkan oleh Allah mengecap penderitaan sebagai ujian atas tobatnya. Lama-lama, aduh gak tahan ya, udah itu masih ada terbuka tawaran, akhirnya bisa aja kembali. Allah uji sampai pada titik maksimal dari penderitaan. Sampai dikatakan di dalam ayat hatta yakuna ar-rasul walladzina amanu mata nasrullah. Sampai rasul dan orang-orang beriman ketika diuji dengan berbagai macam penderitaan, tapi pertolongan yang Allah janjikan itu tidak datang juga, berkatalah rasul dan orang-orang beriman bersama, mata nasrullah, kapan sih datangnya pertolongan Allah yang dijanjikan itu? Allah menyatakan ala inna nasrallahi qarib. Ingat, pertolongan Allah itu sudah dekat. Sampai Abu Darda menyatakan, kalau kamu ya dihadapkan kepada suatu masalah dan kamu sudah bersabar secara maksimal dalam ujian tersebut, sampai pada titik kamu tak tahu lagi apa yang harus dilakukan, saat itulah pertolongan Allah bakal datang. Ala inna nasrallahi qarib. Ingat, pertolongan Allah itu dekat bagi orang-orang yang bertahan istiqomah dalam kesabarannya. Oleh karena itu, siapa orang tetap istiqomah dalam kesabarannya dan dia sudah sampai pada titik maksimal dari kesabarannya, barulah pertolongan Allah Azza wa Jalla datang. Adapun kalau umpamanya baru belum sampai kepada puncak dari penderitaan, dia sudah oleng, kemudian kembali sajalah, sambil nanti cari kerja pengganti. Kalau dapat kerja pengganti baru resign dari sini. Sekarang mah sementara dijalani aja dulu walaupun haram. Nah ini gak sabar nih orang. Jadi setiap aplikasi perwujudan dari keimanan pasti akan diuji oleh Allah, maka bersabarlah, maka kesabaran itulah yang akan mengundang turunnya pertolongan dari Allah. Allahu a'lam bishawab.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
3: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ikhwatul Islam azakumullah wa iyakum. Apa yang kita baca ketika kita mendengar seruan adzan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah? Jawabannya kita ucapkan la haula wala quwata illa billah. Pertanyaannya adalah apa hubungannya ucapan la haula wala quwata illa billah dengan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah? Hayya 'alas shalah, mari kita salat. Hayya 'alal falah, mari kepada keberuntungan. Kemudian kita jawab la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Hubungannya adalah bahwasanya salat itu ibadah. Sedangkan ibadah itu membutuhkan kepada kekuatan untuk melaksanakannya. Kadang ada orang ya tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan untuk salat. Terdengar azan di masjid, tapi ternyata ia tidak ada keinginan untuk beranjak dan pergi ke masjid. Ada orang yang sholat tapi tidak diberikan oleh Allah kekuatan untuk khusyuk. Tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan untuk berusaha untuk tumakninah dan yang lainnya. Maka dari itu, ini menunjukkan bahwa kita membutuhkan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kekuatan kita untuk bisa sholat, kita pergi bisa sholat alhamdulillah, itu tiada lain adalah bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Daya dan upaya itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika dikatakan hayya 'alas shalah, kita jawab la haula wala quwata illa billah. Seakan kita berkata tidak ada daya dan upaya kecuali dengan izin Allah. Aku tidak akan mampu untuk melakukan salat. Aku tidak akan mampu untuk pergi untuk salat kecuali dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sebetulnya sangat sepadan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami beribadah dan hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Karena kenapa? Ya, Allah mengatakan setelah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kata Syekh

0: Makanya ucapan penduduk surga apa? Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kami hidayah kepada surga ini. Dan kami tidak akan mungkin mendapatkan hidayah kalau bukan karena Allah yang berikan hidayah. Makanya akhul Islam, azakumullah wa iyakum, ucapan la haula wa la quwata illa billah itu tiada lain adalah tabarru, ya, melepas diri daripada haul, ya, daya dan upaya dari diri kita. Sehingga ucapan ini sebetulnya memberikan faedah besar kalau kita memahaminya. Apa itu? Yaitu ketika kita bisa ibadah alhamdulillah, kita menjadi ingat bahwa yang membantu kita ibadah adalah Allah. Jadi dari situlah kita akan selamat dari yang namanya penyakit ujub. Makanya orang yang merasa ujub dengan ibadahnya, dia merasa ya karena dia sudah bisa sholat tahajud, dia bisa sholat senin, puasa Senin dan Kamis. Kemudian dia merasa dirinya wah, ya. Merasa kemudian bangga dengan amalan-amalan solehnya. Merasa bangga dengan ilmu yang telah ia miliki. Ini orang lupa, ya, bahwasannya yang telah memberikan kepada dia kekuatan Allah. Makanya kata Syekh Utsaimin rahimahullah, orang yang ujub itu seakan-akan dia mengungkit nikmatnya, nikmat dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka akhul Islam azakumullah wa iyakum. Betapa sepadan sekali, ya, ucapan kita la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga memberikan kepada kita, ya akhul Islam azakumullah wa iyakum, ya faedah lain. Apa itu? Yaitu kita senantiasa minta kepada Allah dan memohon agar Allah memberikan kepada kita senantiasa kekuatan untuk bisa melaksanakan ketaatan-ketaatan. Adalah doa yang Rasulullah SAW ajarkan kepada Mu'ad bin Jabal. Apa itu? Kata Rasulullah SAW, la tada'anna tuburu kulli sholatin antaqul. Jangan kamu tinggalkan di setiap di belakang sholat untuk mengucapkan apa? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantu aku, ya, untuk senantiasa mengingat dirimu, ya Allah. Untuk senantiasa mensyukuri nikmatmu. Dan untuk senantiasa memperbaiki ibadahku kepadamu. Subhanallah, ya, sesuatu yang sangat agung dalam hidup kita. Maka seorang muslim dengan selalu mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Yang pertama, dia akan diberikan oleh Allah kekuatan untuk senantiasa beribadah kepada Allah. Terlebih la haula wala quwata illa billah, kata Rasulullah SAW, kanzun min kunuzil jannah. Ia adalah merupakan salah satu daripada harta karun yang berada dalam surga. Subhanallah. Semoga kita termasuk orang-orang yang diberikan oleh Allah senantiasa kekuatan, ya, di dalam ibadah-ibadah kita, di dalam sholat kita, puasa kita, demikian pula dalam seluruh ibadah kita, terutama istiqomah di atas jalan kebenaran. Ya, maka tidak ada dua daya dan upaya kecuali dari Allah Subhanahu wa taala saja. Wabillahi taufik. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillah Ustaz, bagaimana hukumnya memakai sirwal, rok yang fungsinya seperti celana? Ya, tadi namanya apa tadi? Kulot, ya. Sirwal dengan bantolun kita terjemahkan sama-sama celana panjang. Tapi kalau sirwan lebih luas, lebih longgar daripada bantolun. Bantolun tuh yang antum pakai semua ini, celana panjang ini bantolun. Kalau sirwan lebih luas lagi, lebih longgar lagi. Nah, kalau itu di wanita namanya kulot. Kalau potongannya khusus dibuat spesial untuk kaum wanita, maka dibolehkan dengan syarat apa? Hanya di hadapan suami semata-mata. Tidak boleh di hadapan selain suaminya walaupun mahramnya. Apakah orang yang peroleh nikmat kubur selamat dari azab kubur? Dipastikan dia selamat dari azab neraka, dipastikan dia ke surga. Iya, itu otomatis. Tak ada orang yang peroleh nikmat kubur tapi kemudian ke neraka.

0: Dan tak ada orang yang memperoleh azab kubur kemudian nanti ke surga secara langsung. Karena iman dan takwa yang dia miliki di alam dunia, yang kemudian diaplikasikan iman takwa itu dalam bentuk amal soleh, menyebabkan dia selamat dari azab kubur, selamat juga dari api neraka. Menyebabkan dia memperoleh nikmat kubur dan juga memperoleh nikmat surga. Sebuah hadis yang diterima dari Utsman bin Affan radhiyallahu an. Utsman itu setiap kali dia berdiri di atas kuburan dia menangis. Dengan tangisan yang dahsyat sampai jenggotnya basah. Menunjukkan air mata yang mengalir itu banyak. Kalau jenggotnya sampai basah. Bukan sekedar berkaca-kaca. Lalu ditanya oleh orang, tadhkurun nar wal jannah fala tabki wa tadhkuru maut wa tabki. Engkau mengingat surga, mengingat neraka, itu tidak nangis. Tapi kenapa mengingat kematian engkau selalu menangis? Apa jawab Utsman? Dia berkata, fa inni sami'tu Rasul sallallahu alaihi wasallam qala, innal qabra manzilah min manazilil akhirah. Faman naja minhu fama ba'dahu aisarulah. Waman lam yanju minhu fama ba'dahu asyad. Kata beliau, alam kubur salah satu di antara fase menuju akhirat. Salah satu batu loncatan menuju akhirat. Siapa orang yang selamat dari alam kubur, selamat dari fitnah kubur, berupa pertanyaan malaikat munkar nakir di alam kubur, dia bisa menjawab dengan jawaban yang benar. Selamat dari azab kubur. Siapa yang selamat dari alam kubur, maka proses dalam kehidupan selanjutnya akan jauh lebih mudah bagi dia. Ketika di alam mahsyar lebih mudah, ketika hisab lebih mudah, ketika nyebrang sirat mudah, sampai berakhir ke surga tanpa ke neraka terlebih dahulu. Tapi wa man lam yanju min, siapa orang yang tidak selamat dari alam kubur? Ketika menjawab pertanyaan enggak bisa jawab. Akhirnya memperoleh azab kubur yang dahsyat. Dahsyatnya azab kubur enggak seberapa dibanding kehidupan setelah itu. Bagi yang tidak selamat dari alam kubur, fama ba'dahu asyad. Kehidupan selanjutnya jauh lebih dahsyat, lebih susah, lebih mengerikan bagi dia. Di alam mahsyarnya dia menderita ketika hisabnya, dihisab dengan hisab yang sulit, yang memberatkan dia. Sampai ketika nyebrang sirat dia tidak selamat. Tidak mampu menyebrang sampai di seberang. Dia tergelincir kemudian masuk ke dalam jurang neraka wal'iyadzu billah. Dari sanalah kita mengetahui orang yang selamat dari alam kubur, selamat dari fitnah kubur dan azab kubur, dia akan selamat juga dari azab neraka, penderitaan di alam mahsyar sampai berakhir di surga insyaallah ta'ala. Terus bagaimana dengan dosa-dosa yang dimiliki oleh orang beriman dan bertakwa tadi? Kan walaupun iman takwa kan enggak maksum ya. Pasti terjerumus ke dalam dosa satu dua kali, bahkan bisa jutaan kali walaupun dia beriman dan bertakwa. Karena orang bertakwa bukan orang yang tidak pernah salah, bukan. Orang bertakwa kata Al-Quran disebutkan tentang ciri-ciri mereka. وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَحِشَّةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَّهُمْ. Orang bertakwa itu adalah orang-orang yang apabila mereka itu terjerumus ke dalam perbuatan fahisyah, melakukan perbuatan keji dan ini dosa besar. Zalamu anfusahum atau zalim kepada diri sendiri. Ini juga dosa besar. Orang takwa bukan orang yang tidak pernah salah. Tapi dzakarullaha fastaghfiru lidzunubi. Mereka cepat ingat kepada Allah lalu minta ampun atas dosa-dosanya. Istighfar, taubat. Ada mungkin dosa yang tidak ditobati? Ya, mungkin ada, namanya juga orang. Terbawa mati. Ada perhitungan dong sebab Allah menyatakan wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa orang yang melakukan keburukan walaupun sekecil debu, dia akan melihat akibatnya. Apakah orang bertakwa juga akan disiksa karena pasti memiliki dosa walaupun kecil? Tidak. Kenapa? Karena dosa-dosanya tersebut terhapus oleh kebaikan-kebaikan. Sebagaimana firman Allah, innal hasanati yudhibnas sayyiat. Sungguhnya kebaikan-kebaikan itu bisa menghapus dosa-dosa, kesalahan. Terus apa yang dimaksud bahwa siapa yang melakukan perbuatan buruk, walaupun sekecil debu akan melihat akibatnya? Maknanya adalah kalau itu menjadi saldo setelah dikalkulasikan dengan pahala. Orang setiap manusia mukmin pun ada pasti ada pahala, pasti ada dosa kan ya gitu ya, pasti. Kalau dosanya lebih besar daripada pahalanya, pahalanya dipakai untuk menebus kesalahannya, menghapus kesalahannya. Terhapus sebagian besar kesalahan, tapi masih ada saldo kesalahan yang tersisa. Walaupun saldonya ini sekecil debu, itu akan diperhitungkan dengan azab. Makin besar saldonya, makin dahsyat azabnya. Makin sedikit saldo dosanya, makin sedikit atau ringan azabnya nanti. Tapi seringan dengan azab di neraka waliyadzubillah. Tak ada bandingannya dengan hal yang paling mengerikan yang ada di dunia ini. Ya seberapa cuma dikasih sepasang sendal dari api neraka, begitu dipakai di kakinya, ubun-ubunnya langsung bergejolak. Mendidih di dalam neraka waliyadzubillah. Jadi siapa yang selamat dari azab kubur, memperoleh nikmat kubur, dia akan selamat dari kengerian hisab di hari kiamat, akan Allah mudahkan hisabnya dan akan diselamatkan ketika nyebrang sirat, akan diselamatkan dari azab neraka. Dosa-dosanya yang mungkin ada tersisa terhapus oleh kebaikannya.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
0: Apa beda pengajian salaf dengan pengajian yang lainnya? Bandingkan saja. Kalau ustadz-ustadz dari kalangan salafin biasanya bahas kitab. Kalau toh tematik, dia tetap merujuk kepada kitab. Pertama itu. Kedua, tidak pernah menafsirkan ayat dengan fikirannya sendiri atau hadis mensyarah dengan pendapatnya sendiri. Kalau dia mengutip ayat, selalu menambahkan penafsiran dari para ulama. Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini berkata demikian, demikian, demikian. Berkata ulama anu dalam kitabnya, disebut kitabnya, ya. Ketika menerangkan masalah ini begitu, begitu, begitu. Seperti apa yang saya lakukan tadi. Ketika menukil hadis, hadis ini apa sahih atau tidak? Siapa riwayatnya? Selalu dikemukakan hadis ini diriwayatkan oleh anu dalam kitab anu, hadisnya sahih. Itu selalu begitu. Ya, adapun yang lain, ni ayatnya menurut saya ayat ini begini begini begini. Dia berijtihad sendiri. Ni ada hadis, ya, berkata Nabi SAW, tapi siapa periwayatnya dia tidak sebut. Apa hadis sahih atau dhaif dia enggak peduli. Lalu isi dari hadis itu dia terangkan menurut pendapatnya sendiri. Itu pengajian lain. Nah, tanggung jawab ilmiah kita dituntut ketika ngaji. Apa yang kita lakukan itu harus benar-benar ilmiah, bersumber dari ahlinya dan bisa dipertanggungjawabkan. Ustaz bukan ahlinya. Maka dia tidak boleh berijtihad ketika menafsirkan ayat, menukil atau menyampaikan, mensyarah, menjelaskan hadis. Dia harus mengutip ahlinya, para ulama. Itulah pengajian salafin selalu begitu. Itu yang membedakan dari orang lain. Wallahu a'lam. Afwan Ustaz, apakah doa tidak terkabul apabila masih menjadi pelaku riba? Iya, kalau masih menjadi pelaku riba, dia makan harta riba, haram. Mengkonsumsi barang haram menyebabkan doa tidak terkabul. Sebuah hadis yang sahih, Nabi SAW menyatakan ada orang yang yutilus safar. As'ath yamuddu yadaihi ilas sama. Qala ya Rab, ya Rab. Fa wa ta'amuhu haramun. Wa syarabuhu haramun. Wa malbasuhu haramun. Fa ghudibara fa anna yustajabulah. Ada orang yang banyak safar. Terus dia dekil, kucel, menderita. Dia mengangkat kedua tangannya ke langit. Dia bilang, ya Rab, ya Rab, ya Rab. Ada empat perkara yang menunjang dikabulkannya doa dilakukan oleh orang ini. Pertama, safar. Orang yang safar doanya dikabul. Kedua, dia menderita. Orang yang menderita doanya dikabul. Ketika dia mengangkat tangannya ketika berdoa, mengangkat tangan ketika berdoa, penunjang dikabulkannya doa. Keempat, dia ilhah. Ilhah itu mengulang-ulang doa, ya Rab, ya Rab. Tapi makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, bagaimana mungkin bisa dikabulkan? Oleh karena itulah, maka pelaku riba berarti dia memakan harta riba. Maka terkena dengan yang tadi dijelaskan.
2: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
3: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل

0: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jemaah sekalian yang kami hormati, sapa nandur bakal ngunduh. Siapa yang menanam, maka dia akan menuai. Tapi tergantung apa yang dia tanam. Kalau dia menanam kebaikan, maka dia akan menuai kebaikan. Dan kalau dia menanam keburukan, maka dia pun akan menuai keburukan. Yang tidak nanam apa-apa, ia tidak menuai apa-apa. Kemarin lusa, kita sudah bahas tentang doa di malam Lailatul Qadar yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada ibunda kita Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Apa doanya? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Intinya kita dalam doa itu adalah mohon maaf. Kepada siapa? Kepada Allah. Sebesar apapun dosa yang kita kerjakan, sebanyak apapun maksiat yang kita kerjakan, kita berharap Allah bakal memaafkan kita. Walaupun dosa dan kesalahan yang kita kerjakan tidak terhitung jumlahnya, harapan kita dimaafkan. Tapi ingat, namanya permohonan. Setiap permohonan itu ada peluang untuk dikabulkan dan ada peluang untuk ditolak. Walaupun kita berharap sebesar apapun, tapi peluang untuk ditolak permintaan maaf kita oleh Allah tetap ada. Dan kalau sampai permintaan maaf kita ditolak sama Allah, habis kita. Karena kita tidak punya tempat kembali lain kalau sudah ditolak sama Allah. Kalau ditolak sama manusia, gampang mencari manusia yang lain. Tapi kalau Allah sudah menolak kita, gak ada tempat lain untuk tempat kita mengadu dan meminta maaf. Maka sekedar berharap Allah memaafkan itu gak cukup. Kalau pengen betul-betul kita dimaafkan oleh Allah, maka harus ada usaha maksimal dari kita. Dan di antara usaha maksimal yang dijelaskan oleh para ulama agar Allah berkenan untuk memaafkan kita adalah maafkan orang lain. Kalau kita ingin Allah memaafkan kesalahan kita, maka kita memaafkan kesalahan orang lain kepada kita. Sapa nandur bakal ngunduh. Siapa yang mau memaafkan orang lain, maka Allah akan memaafkan dia. Sebaliknya, siapa yang enggan untuk memaafkan kesalahan orang lain, maka Allah pun akan enggan untuk memaafkan kesalahan kita. Kalau kita terasa berat untuk memaafkan kesalahan orang lain, bandingkan antara kesalahan kita kepada Allah dengan kesalahan orang lain kepada kita. Saya ulangi. Seandainya muncul perasaan berat hati, wah sulit, Kesalahan dia terlalu besar. Kesalahan dia terlalu banyak. Kalau muncul perasaan itu dalam hati kita, pikirkan masak-masak. Bandingkan antara kesalahan orang lain kepada kita dengan kesalahan kita kepada Allah. Saat itu kita akan tahu bahwa kesalahan orang lain kepada kita dibandingkan kesalahan kita kepada Allah lebih banyak mana? Lebih banyak mana? Kesalahan kita kepada Allah. Karena kesalahan kita kepada Allah enggak bisa kita hitung. Setiap hari kita berbuat salah kepada Allah. Setiap hari kita berbuat dosa dan maksiat kepada Allah. Sedangkan orang lain kepada kita, sekali, dua kali, 10 kali, katakanlah 100 kali orang lain itu berbuat salah kepada kita. Apakah kesalahan kita kepada Allah cuma 100? 1000? 1 juta? Kalau seandainya kita enggak bisa memaafkan yang satu kesalahan orang lain kepada kita, bagaimana Allah akan memaafkan 100 ribu kesalahan kita kepadanya? Kemudian kadang-kadang kesalahan orang lain kepada kita kecil. Cuma karena meludah di muka kita. Cuma. Padahal ludah itu begitu kena muka kita, kita basuh muka kita, selesai? Selesai. Ya tapi kan perasaan, ya itu yang harus dilawan. Kesalahan kita kepada Allah, ada yang kecil, ada yang sedang, ada yang besar, ada yang super besar. Ada yang kesalahan sama terulang-ulang setiap hari. Ada kesalahan yang berbeda-beda, ada kesalahan yang beragam. Yang dulu gak pernah kita lakukan, sekarang kita lakukan. Yang sekarang tidak kita lakukan, besok kita lakukan. Itulah kesalahan kita kepada Allah. Maka, supaya kita dimaafkan kesalahan kita oleh Allah. Apa tadi? Maafkan kesalahan orang lain. Dalilnya apa? Dalilnya adalah surat An-Nur ayat 22. Di balik ayat ini, ayat berapa tadi? 22 dari surat An-Nur, ada sebuah kisah menarik yang terjadi antara Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dengan seorang kerabatnya yang bernama Mistah. Siapa? Mistah. Mistah itu adalah salah satu kerabat Abu Bakar radhiyallahu anhu yang miskin. Karena kebaikan hati Abu Bakar, maka Mistah ini dibiayai hidupnya setiap bulan. Dikasih makan, dikasih biaya hidup, karena Abu Bakar adalah seorang saudagar kaya. Dan beliau seorang yang sangat dermawan. Setiap bulan bertahun-tahun dibiayai oleh Abu Bakar. Sampai datang kejadian di mana putri Abu Bakar, siapa? Aisyah radhiyallahu anha, dituduh selingkuh. Dituduh apa? Selingkuh. Dan yang memunculkan fitnah itu adalah kaum munafikin. Menuduh Aisyah berzina. Na'udzubillahi min dzalik. Dan sebagian dari kaum mukminin ikut menyebarkan isu bohong tersebut. Dan salah satu yang ikut menyebarkannya adalah Mistah. Gimana perasaan? Gimana perasaan Abu Bakar As-Siddiq? Bertahun-tahun dibiayai hidupnya. Begitu ada fitnah yang menimpa putri yang sangat beliau sayangi, tahu-tahu ikut menyebarkan fitnah tersebut. Air susu dibalas air tuba. Maka Abu Bakar manusiawi jengkel. Beliau marah dan beliau bersumpah untuk tidak akan membiayai hidup Mistah lagi setelah kejadian ini. Allah turunkan firman-Nya. Surat apa tadi? An-Nur ayat 22.
2: Wal ya'fu wal yasfahu. Hendaklah kaum mukminin suka memberikan maaf kepada orang lain. Perhatikan selanjutnya, ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum.
1: Apakah kalian tidak ingin dimaafkan oleh Allah?
3: Jadi kalau pengin dimaafkan oleh Allah, caranya apa? Maafkan orang lain.
2: Begitu Abu Bakar dengar ayat ini, saat itu juga beliau berkata, ya Allah, aku ingin maafmu. Maka aku maafkan detik ini mistah. Karena engkau ya Allah.
1: Gak pakai banyak protes, gak pakai banyak ngeles, gak pakai banyak alasan.
3: Aku pengen ampunanmu ya Allah. Aku maafkan. Supaya aku dapat maafmu ya Allah.
1: Masih terasa berat untuk memaafkan?
3: Kalau masih terasa berat untuk memaafkan kesalahan orang lain, ingat, Anda tidak memaafkan, gak ada untungnya.
1: Kalau Anda tidak memaafkan, tambah ganteng. Kalau Anda tidak memaafkan, tambah kaya. Kalau Anda memaafkan, kemudian mobilnya tambah banyak. Gak ada untungnya.
3: Yang ada adalah kerugian.
1: Kerugian di mana?
3: Di dunia dan di akhir.
1: Kerugian di dunia apa Ustaz? Sempit hati.
2: Anda menyimpan perasaan dendam di dalam hati seperti menyimpan bangkai.
1: Sulit bernafas. Hati terasa sempit. Sehingga banyak orang sakit gara-gara sakit hati. Awalnya fisiknya apa? Sehat. Tapi gara-gara perasaan dendam, ya, akhirnya merembet kepada kena kanker, kena apa? Stroke. Ya. Sesuai, orang bisa mangan, orang bisa bekan. Mati. Ya. Kenapa?
3: Sakit hati.
1: Maafkan. Gak ada untungnya di dunia. Di akhirat apalagi? Tadi sudah kita dengar. Apa di akhirat?
3: Tidak mendapatkan maaf dari Allah. Maka maafkan orang lain. Istri kita, suami kita, anak kita, ayah kita, ibu kita, tetangga kita, teman bisnis kita, rekan kita, yang semua punya kesalahan kepada kita. Maafkan. Karena Allah. Karena kita ingin dapat maafnya Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Hafalkan doa ini.
4: Ud'uni astajib lakum.
5: Kata Anas, Rasul sallallahu alaihi wasallam sering berdoa. Isi doa beliau, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, sungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari kelemahan dan kemalasan. Bagi pemalas yang sering mengatakan kata-kata mager dan pewe, baca nih doa ini. Ada yang tidak tahu mager, malas gerak. Kalau sudah diam tuh, hayu gini, ah mager, malas gerak. Kamu aja sendiri. Kalau PW apa? Posisi wenak. Sama dengan mager. Hayu, mari kita kemon. Sudah PW nih. Nah ini sering-sering baca ini nih. Bagi para magerer dan PWer.
6: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
7: Bagaimana mengingatkan orang tua yang suka update foto selfie atau barang yang baru dibeli untuk banyak di like? Gimana cara mengingatkannya? Sesuaikan dengan karakter orang tua. Sebagai anak yang puluhan tahun bersama orang tua pasti tahu caranya bagaimana mengingatkan yang baik. Cuma intinya sampaikan bahwa itu berbahaya. Kalau foto terus si ibunya cantik, itu bisa menjadi dosa jariah loh. Banyak lelaki yang melihat fotonya, memandang fotonya, lalu terfitnah. Lalu si laki-laki berdosa, menghayal kayak dan seterusnya gitu ya. Terjerumus ke dalam syahwat. Laki-laki yang memandangnya dosa, si penyebabnya ikut dosa apa tidak? Ikut dosa. Si ibunya nanti mati. Bukan mendoakan segera, bukan. Pasti suatu saat mati. Fotonya masih dipajang. Dan masih banyak lelaki yang terfitnah dengan fotonya. Ibunya sudah dikubur. Maka dosanya terus ikut ke kuburannya. Karena jariah. Jari itu mengalir terus karena efek buruk yang ditimbulkannya masih ngalir. Mau gak ibu kayak gitu? Amit-amit ya. Gak boleh seperti itu. Nah intinya begitu, sampaikan bahwa itu berbahaya, berisiko, gak bagus gitu ya. Nah cara menyampaikannya, pilih kata yang baik, pilih momen yang pas untuk menyampaikan hal itu ke orang tua. Kalau kita gak bisa menyampaikannya, setel di YouTube ini atau ceramah keraskan biar terdengar oleh ibu ya.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah sekalian yang kami hormati, pernah lihat cicak bunuh diri? Pernah lihat cicak bunuh diri? Belum. Sama. Padahal cicak itu ekonominya lebih sulit dari kita. Ekonominya lebih sulit dari kita. Kenapa Ustaz? Iya, karena makanannya cicak itu nyamuk. Cicak bisa terbang? Tidak bisa. Nyamuk bisa terbang. Kan sulit. Lebih sulit cicak mencari nyamuk daripada kita mencari beras. Beras terbang? Tidak. Tapi pernah enggak kita melihat ada cicak putus asa, bunuh diri karena kesulitan ekonomi? Pernah? Enggak pernah. Kenapa justru manusia yang putus asa, kebingungan nyari rezeki? Rizki kita semua itu sudah ditanggung sama Allah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satu makhluk hidup pun di muka bumi kecuali Allah sudah tanggung rizkinya. Allah firmankan ini dalam surat Hud ayat 6. Tidak ada satu makhluk hidup pun di muka bumi ini melainkan Allah sudah tanggung rizkinya. Saya, jenengan, kucing, cecek, gajah, kudanil. Kudanil sama jenengan makannya banyak mana? Kudanil. Kudanil yang makannya berapa piring? Itu saja ditanggung sama Allah rizkinya. Apalagi saya dan jenengan yang makannya cuma pinten piring? Satu atau dua piring. Kenapa banyak di antara kita pusing? Ngesuk mangan apa ya? Ngesuk mangan apa? Ya mangan sega. Gak pernah kita melihat ada cicak menganang ini, gawa karung. Gua persiapan apa? Mangan ngesuk? Enggak. Padahal kita dibandingkan cicak, itu lebih pintar kita. Cicak lulus SD ora?
3: sekolah dengan digital. Sedangkan kita, ada yang lulus SD, SMP, SMA, bahkan ada yang S1. Apa yang kita pusingkan? Rizki kita ini sudah ditanggung sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang nanggung kita itu enggak tanggung-tanggung. Siapa yang nanggung? Allah. Ada enggak yang lebih kaya dari Allah? Ada enggak? Enggak ada. Ada enggak yang lebih dermawan dari Allah? Enggak ada. Ada enggak yang lebih jujur dari Allah? Enggak ada. Allah itu paling kaya, Allah itu paling jujur, Allah itu paling dermawan. Kenapa kita ragu dengan janjinya Allah? Ini Allah sudah berjanji. Saya tanya, mungkin enggak Allah itu tidak menepati janji? Mungkin atau tidak? Tidak mungkin, karena Allah paling jujur. Mungkin enggak Allah kehabisan makanan untuk ngasih makan kita? Enggak mungkin, karena Allah paling kaya. Mungkin enggak Allah berubah enggak ngasih kita? Enggak mungkin, karena Allah paling dermawan. Wong kita enggak minta aja Allah kasih kok. Betul? Saya tanya, tadi siapa yang habis subuh minta, "Ya Allah, moga-moga aku oleh bukaan." Ada? Enggak ada. Dikasih sama Allah. Dikasih sama Allah. Kita enggak minta air, dikasih air sama Allah. Kita enggak minta nasi, dikasih nasi sama Allah. Kita enggak minta buah, dikasih buah sama Allah. Kurang apa? Bukan berarti orang kerja. Ya, ya wis lah nang omah bae. Ngenteni apa? Ngenteni berase mlaku kowe. Ya enggak. Makanya Nabi SAW mengumpamakan orang yang tawakalnya benar itu seperti apa? Burung. Lau annakum tawakkaltum 'alallahi haqqa tawakkulih. Kalau seandainya kalian, wahai para manusia, tawakale benar. Tawakale apa? Benar. La ruziktum kama yurzaqut thair. Niscaya kalian akan mendapatkan rizki seperti burung mendapatkan rizki. Bagaimana caranya burung mendapatkan rizki? Pripun? Nek esuk pahal mangkat. Nek sore bali. Taghdu khimasan wa taruhu bitonan. Keluar dari sarangnya dalam keadaan perut kosong, pulang dalam keadaan perut kenyang. Itulah burung. Nabi SAW mengajari kita, kalau tawakal sih bener gue kayak tawakalnya manuk. Manuk gue kerja pahal, cuman tidak terlalu pusing. Gak pernah kita melihat anak apa manuk gawa plastik, ya maksudnya gue apa simpenan ngemben gitu. Pokoknya pagi berangkat pulang kenyang. Pagi berangkat pulang kenyang. Makanya nyamuk itu nyamuk apa? Manuk. Nah, makanya burung itu hidupnya sangat nyaman karena tawakalnya kepada Allah sangat tinggi. Maka bekerjalah. Cari nafkah harus itu. Tapi cari nafkah itu yang wajar. Wa ajmilu fit talab. Itu pesannya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dan dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani. Wa ajmilu fit talab. Kerja ya kerja, tapi kerjanya sing proporsional. Apa proporsional? Apa ya proporsional bahasa Jawanya apa proporsional? Sing member lah. Kerja ya sing sing member. Kepriye sih kerja member gue? Kerja member gue ya mangsane salat. Salat gue jenenge kerja member. Mangsane ngaji? Ngaji. Mangsane turu? Turu. Itu namanya kerja yang proporsional. Kita ini ya arep nglembur nganti jam 12 bengi nek rezekine 50.000 ya. 50.000 ora nambah ora. Ya. Sudahlah, kita kerja ya kerja, tapi ora usah terlalu apa? Ngoyo. Enggak perlu kepala dijadikan apa? Kaki, kaki dijadikan kepala. Bekerja yang semangat bekerjanya, tapi bekerjalah yang wajar. Waktunya istirahat, napa? Istirahat. Waktunya ibadah, ibadah. Waktunya ngaji, ngaji. Waktunya sholat, sholat. Mudah-mudahan kita rizkinya ditanggung oleh Allah semuanya sampai kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Terima kasih. Wallahu taala ala wa alam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
9: Boleh enggak menempel ayat kursi di dinding rumah? Coba tanya. Untuk apa ditempel? Ngusir setan? Itu suruhan setan. Setan enggak terusir hanya dengan dipampang. Ya. Pasti karena nilai seninya. Betul apa benar? Ya. Apakah menempel ayat kursi di dinding salah satu bukti memuliakan ayat kursi? Enggak. Tapi apa? Menjadikan ayat sebagai bahan eksploitasi nilai seni. Ayat kursi, satu ayat di dinding umpamanya, itu bisa jutaan harganya. Tapi mushaf Al-Quran 30 juz berapa harganya? Paling 100 ribu. Karena ini lebih lengkap 30 juz. Itu cuma satu ayat. Di 30 juz ada ayat kursi? Lengkap. Itu cuma satu ayat. Tapi kenapa harganya mahal itu? Karena seninya. Jadi dieksploitasi sebagai bahan untuk memperoleh keuntungan dunia melalui seni. Coba kalau umpama ayat kursi itu dicoret-coret oleh anak. Kemudian itu disintrik. Tapi kalau 30 juz mushaf Al-Quran disobek-sobek oleh anak. Ih anak pintar gitu ya. Gak diapa-apain dah 100 ribu ya teman. Itu 100 juta. Oleh karena itulah maka menempel kaligrafi di dinding bukan cara memuliakan Al-Quran. Kalau itu cara yang benar memuliakan Al-Quran, pasti Nabi dan para sahabat lebih dahulu melakukannya. Gak pernah ada ayat atau hadis atau ucapan sahabat memuliakan Al-Quran dengan cara menempelkannya di dinding. Gak ada. Nabi tidak, para sahabat tidak, para ulama tidak. Apakah berarti mereka tidak memuliakan Quran? Mereka paling memuliakan Quran. Cuma caranya beda. Mereka mah caranya benar, kita mah caranya salah. Mereka mah caranya itu dengan menghafalkannya, memahaminya, mengaplikasikannya. Kita mah hafal tidak, faham tidak, baca jarang, ditempel saja. Bukan begitu caranya, ya.
10: تلاوات مرتلة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
11: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد